Dia pulang ke Bandung biasanya bertemu. Ini ya, termasuk kali ini katanya. Hari Ahad lalu bertemu dan bernostalgia di sekitar alun-alun. Wah, Masya Allah ya. Mudah-mudahan persahabatan sampai ke surga. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ibu Lina sudah menyapa juga ya, menyampaikan atensinya di pagi hari ini. Terima kasih juga sahabat MK yang sudah berbagi informasi dalam segmen Jurnal Pagi di hari ini. Kita akan sambung kebersamaan di segmen berikutnya ya sahabat MK, segmen Sudut Pandang. Kami akan hadirkan perbincangan ke ruang dengar Anda. Sebentar kita akan menilik urgensi nomor induk berusaha atau NIB bagi konten kreator. Ini satu aturan yang kemudian jadi sorotan juga sahabat MK ya. Dan bisa menyampaikan juga atensi berkenaan dengan topik yang akan kami bahas. Apakah Anda setuju jika konten kreator ini wajib memiliki NIB atau nomor induk berusaha, sahabat MK? Silakan sampaikan ke 0811-224-1027. Nah, jika Anda memperoleh penghasilan dari media sosial, apakah Anda bersedia juga, sahabat MK, mengurus NIB demi legalitas usaha? Boleh juga disampaikan ya ke 0811-224-1027. Untuk lebih lengkapnya seperti apa sahabat MK, kita akan bahas dalam segmen Sudut Pandang selepas satu nasyid dari Sutul Harokah.

0: Sahabat MQ, keputusan pemerintah yang mewajibkan influencer, konten kreator, youtuber, podcaster, streamer, dan berbagai profesi digital lain yang melakukan aktivitas komersial untuk memiliki nomor induk berusaha atau NIB, memunculkan kemudian juga perdebatan publik ya sahabat MQ. Sebagian melihat kebijakan ini sebagai bentuk birokratisasi yang berlebihan terhadap ruang kreatif digital, sebagian lain juga menilainya sebagai langkah yang terlambat. Karena negara selama bertahun-tahun membiarkan aktivitas ekonomi bernilai triliunan rupiah ini tumbuh tanpa inventarisasi yang memadai. Dalam segmen Sudut Pandang pagi ini, sahabat MQ, kami akan hadirkan perbincangan untuk Anda menilik urgensi kepemilikan NIB untuk konten kreator. Anda bisa menyampaikan atensi juga berkenaan dengan topik ini. Sahabat MQ, apakah Anda setuju jika konten kreator wajib punya NIB, sahabat MQ? Dan jika sahabat MQ seorang konten kreator dan memperoleh penghasilan dari media sosial, apakah bersedia mengurus NIB ini demi legalitas usaha? Silakan dapat berbagi pandangannya ke 0811-224-1027. 0811-224-1027. Sudah bersama kita juga reporter MQFM, ada sahabat Siva Khairunisa untuk kita bincangkan topik kita hari ini lebih lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Siva.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Herlan Hanif.
0: Ya, sahabat Siva, ini sedang ramai jadi perbincangan juga ya, bahwa konten kreator ini diwajibkan untuk punya NIB, nomor induk berusaha, yang memang biasanya ini terkenai kewajiban ini kepada para pelaku usaha ya, sahabat Siva.
1: Iya, betul sekali sahabat Herlan, di mana pemerintah resmi mewajibkan konten kreator. Ini sebuah profesi yang beberapa tahun kebelakang ramai di Indonesia yang menjalankan aktivitas komersial memiliki nomor induk berusaha atau NIB mulai pekan kemarin, sahabat MQ, di hari Kamis. Kebijakan tersebut ini merupakan bagian dari penyesuaian adanya klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia atau KBLI di tahun 2025, di mana dalam ketentuan baru tersebut, ternyata konten kreator, kemudian influencer, youtuber, hingga podcaster diakui sebagai bagian dari sektor industri formal. Adapun ketentuannya mulai berlaku bagi yang memperoleh penghasilan dari endorsement, kemudian monetisasi platform atau jasa pembuatan konten, maka itu nantinya akan dikenakan pajak, sahabat MQ. Maka apabila kewajibannya tidak dipenuhi, konten kreator tersebut ini bisa dikenai sanksi administratif mulai dari peringatan hingga pencabutan izin usaha. Ini yang kemudian menjadi perdebatan publik karena banyak juga sahabat MQ, juga sahabat Herlan, yeah, masyarakat yang baru mau mulai terjun menjadi konten kreator. Namun dengan adanya kebijakan tersebut, kewajiban untuk memiliki nomor induk berusaha ini merasa keberatan, sahabat MQ.
0: Iya, yeah. Kita tahu NIB itu adalah, kalau kita kutip dari buku Mengenal Hukum Korporasi, jadi suatu pengantar. NIB merupakan identitas resmi pelaku usaha yang diterbitkan melalui lembaga OSS. Sederhananya, NIB ini mirip seperti KTP begitu ya, bagi pelaku usaha yang berisi 13 digit angka serta dilengkapi dengan tanda tangan elektronik. Nah, NIB ini berfungsi, sahabat MQ, juga sahabat Siva, sebagai bukti legalitas usaha yang menandakan kegiatan ini telah terdaftar secara resmi. Nah, bagi konten kreator, NIB ini digunakan sebagai dasar legal untuk berbagai aktivitas usaha seperti produksi konten, kemudian pemasaran digital, hingga kegiatan kreatif lainnya yang memang menghasilkan pendapatan dari aktivitas digital tersebut, sahabat Siva.
1: Iya, betul sekali sahabat Herlan. Yang mana kalau kita lihat, ini ternyata sebagai wujud legalitas usaha. Adanya kemudian memasukkan konten kreator sebagai sebuah usaha resmi, sahabat MQ. Sebagai informasi, dalam proses pendaftaran NIB ke depannya, ini ternyata konten kreator perlu memilih kode KBLI yang sesuai dengan aktivitasnya. Karena ternyata nih dalam segi konten kreator, sahabat Herlan, ada sub-sub tersendiri bagi setiap konten kreator. KBLI sendiri ini sudah mengklasifikasikan bidang usaha yang digunakan dalam pendaftaran izin usaha tersebut. Di antaranya beberapa kode yang kemudian perlu diketahui, sahabat MQ. Ini misalnya KBLI dengan kode 59112. Ini untuk Anda yang kemudian berkecimpung pada produksi film, video, dan program televisi oleh pihak swasta. Kode ini relevan untuk kegiatan produksi video, sahabat MQ, seperti vlog, ini yang kemudian banyak kontennya di Indonesia ya, sahabat MQ, yeah. Kemudian konten audiovisual, animasi, hingga siniar video. Adapun untuk kode berikutnya, ini dengan KBLI 59201, itu terkait dengan aktivitas perekaman suara. Relevan juga untuk kegiatan utama yang berfokus pada produksi dan perekaman konten audio. Ini mungkin sangat dekat dan relevan ya, sahabat Herlan, dengan radio misalnya ya,
0: yeah.
1: Yang ini kemudian menjadi catatan penting. Adapun KBLI yang ketiga, sahabat MQ, ini dengan kode 90200, aktivitas seni pertunjukan, yang mana bagi aktivitas seperti sebagai talentnya, artis, atau juga influencer dalam produksi konten audiovisual sesuai ruang lingkup kegiatan yang dijalankan. Ini kemudian yang perlu didaftarkan melalui OSS tersebut, sahabat MQ. Dan memang perlu di ketahui lebih lanjut, ini juga disampaikan oleh Menteri Ekonomi Kreatif atau Ekraf, Teuku Rifki Harsya, yang menegaskan bahwasannya kebijakan kepemilikan nomor induk berusaha bagi konten kreator bukan bertujuan membatasi kreativitas, itu yang disampaikan oleh pemerintah, melainkan memberikan kepastian hukum bagi kreator yang telah menjalankan usahanya secara profesional, apalagi kalau kita lihat sudah lebih dari hampir 3 tahun, bahkan mungkin 5 tahun ya, sahabat Herlan, profesi konten kreator di Indonesia ini semakin menjamur, sahabat MQ.
0: Iya, dan kalau kita melihat juga kebijakan tersebut, ini menyusul terbitnya Peraturan Menteri Perdagangan nomor 19 tahun 2026 ya, tentang penyelenggaraan usaha perdagangan melalui sistem elektronik atau PMSE. Dijelaskan juga lebih lanjut, tidak semua konten kreator ini diwajibkan punya NIB. Jadi kreator dengan penghasilan di bawah batas penghasilan tidak kena pajak atau PTKP tidak termasuk dalam kewajiban tersebut. Menurut Menteri Ekraf, bagi kreator yang telah mengembangkan aktivitas digitalnya menjadi usaha yang menghasilkan pendapatan secara profesional, kepemilikan NIB ini akan memperjelas legalitas usaha sekaligus juga membuka peluang ya untuk pengembangan bisnisnya. Dan selain memberikan kepastian hukum, NIB juga jadi pintu masuk ya untuk memperoleh berbagai fasilitas yang disediakan oleh pemerintah maupun juga lembaga keuangan. Dan adapun manfaat lainnya, pemilik NIB dapat mengakses pembiayaan perbankan, kemudian KUR ya, kredit usaha rakyat, kemudian juga ada peluang investasi, program pelatihan, pendampingan, inkubasi bisnis, hingga berbagai program pengembangan usaha lainnya yang ini disampaikan oleh pihak terkait bahwa punya NIB itu justru disinyalir menguntungkan bagi pengusaha ya, sahabat Siva.
1: Iya, betul sekali sahabat Herlan, dan memang ini yang kemudian manfaat yang ditawarkan begitu ya dengan kepemilikan NIB tersebut. Dan sebagai informasi juga bahwasannya pemerintah telah menyesuaikan klasifikasi baku lapangan usaha tadi ya, atau KBLI, melalui peraturan BPS nomor 7 tahun 2025 tentang KBLI agar lebih relevan dengan berbagai aktivitas kreator digital di masa sekarang, yang mana dalam aturan tersebut kalau kita lihat kreator yang telah memiliki NIB berdasarkan KBLI 2020 ini ternyata tidak perlu mencabut atau mendaftarkan ulang izin usaha hanya, karena yang telah diterbitkan tetap berlaku, sahabat MQ. Sejatinya memang aturan ini sudah ada sejak lama, akan tetapi untuk kategori-kategorisasi yang kemudian baru muncul di zaman sekarang, ini yang kemudian diperbarui. Bahkan Kementerian Ekonomi Kreatif ini juga sudah berdiskusi, berdialog dengan sejumlah asosiasi kreator, sahabat MQ, seperti Asosiasi Konten Kreator Indonesia atau AKI, kemudian Asosiasi Kreator Konten Seluruh Indonesia atau AKSI, dan juga Asosiasi Kreator Konten Sejarah Indonesia, Akasindo, yang mana dalam dialog tersebut ini pemerintah menyampaikan dilakukan untuk menyerap aspirasi komunitas kreator sekaligus memastikan implementasi kebijakan dapat dipahami secara luas oleh pelaku industri digital kedepannya, sahabat Herlan.
0: Iya, dan bagaimana sahabat MQ juga kita undang ya, sahabat MQ, untuk menyampaikan pandangan juga berkenaan dengan hal ini. Apakah Anda setuju jika konten kreator wajib punya NIB, dan jika Anda seorang konten kreator dan sudah memperoleh penghasilan dari aktivitas digital begitu ya, apakah Anda bersedia mengurus NIB demi legalitas usaha Anda? Silakan kirimkan ke 0811-224-1027, 0811-224-1027. Kita akan sambung bincang kita di termin yang kedua, sahabat MQ, juga sahabat Siva ya, selepas kita akan jeda sejenak dengan informasi bermanfaat berikut ini.
2: Sahabat MQ, apa contoh perilaku tolong-menolong dalam perbuatan dosa? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
5: Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Berdoalah kepadaku, pastilah aku kabulkan untukmu." Al-Qur'an Surat Al-Mu'min ayat 60.
2: Kenali MQ FM lebih lengkap dengan klik

sahabat MQ, dalam kitab Al-Haram fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyah disebutkan, di antara perilaku tolong-menolong dalam perbuatan dosa antara lain, memberi petunjuk pada saudaranya untuk membunuh muslim lainnya dengan tindakan zalim, memberi petunjuk pada orang lain untuk mencuri suatu barang, menerbitkan dan menyebarluaskan buku kesesatan, serta menyewakan toko pada orang yang diketahui akan menjual khamr.

Terima kasih sahabat MK, Anda masih bersama kami di Sudut Pandang ya, di program Inspirasi Pagi persembahan DT Peduli. Topik yang sedang dibincangkan pagi hari ini sahabat MK, menilik urgensi NIB ya bagi konten kreator. Nah, Anda bisa menyampaikan juga atensi berkenaan dengan topik yang dibahas. Apakah Anda setuju jika konten kreator ini salah satu juga kegiatan usaha ya sahabat MK, atau aktivitas yang baru-baru ini ataupun yang beberapa tahun belakangan sangat menjamur juga di Indonesia. Nah, wajib punya NIB sahabat MK. Apakah Anda setuju? Dan jika Anda seorang konten kreator yang sudah memperoleh penghasilan dari media sosial, apakah Anda bersedia mengurus NIB demi legalitas usaha Anda? Nah, silakan sampaikan ke 0811-224-1027. Ke 0811-224-1027. Ya, terima kasih sahabat MK, juga sahabat Mahadi yang sudah menyampaikan juga atensinya di pagi hari ini ya sahabat Siva. Kalau sahabat Mahadi, ini setuju-setuju saja katanya, kalau memang tadi tujuannya membuat usaha jadi lebih profesional, dan catatannya prosesnya mudah serta tidak ada pungutan biaya alias gratis. Nah, ini bersedia saja kalau sahabat Mahadi. Terima kasih sahabat Mahadi sudah menyampaikan atensinya ya di pagi hari ini. Ada sahabat kita juga, sahabat Khoir di Bandung, ini menyampaikan masih menimbang dan cenderung tidak karena khawatir menambah beban administrasi katanya. Kalau sahabat Khoir di Bandung, terima kasih sudah menyampaikan atensinya. Memang kalau kita melihat ini masih jadi pro kontra juga ya sahabat Siva ya, di masyarakat ada yang kemudian setuju dan ada yang kemudian juga tidak setuju. Jadi menanggapi aturan yang mulai berlaku sejak pekan kemarin ya, Kamis pekan lalu, sejumlah pihak menyatakan memang sanksi karena kekhawatiran pajak baru ini bagi konten kreator pemula. Nah, Menteri Ekraf juga kemudian menyampaikan bahwa kewajiban

0: Kreator yang telah mengembangkan aktivitas kreatifnya menjadi usaha yang menghasilkan pendapatan secara profesional. Dan Menteri Ekraf juga mengatakan kebijakan ini dapat memperjelas legalitas usaha yang menjadi langkah penting untuk memperluas peluang usaha dan memperkuat daya saing juga, sahabat Siva.
1: Ya, sebagai informasi sahabat MK, di mana kreator yang penghasilannya masih di bawah tadi PTKP, penghasilan tidak kena pajak, yakni 54 juta dalam satu tahun, maka itu bebas dari beban pajak alias 0%. Nah, ini perlu kemudian diketahui bahwasannya 54 juta dalam setahun, ini sama dengan 4,5 juta rupiah sahabat MK, yang mana ini ternyata masih di bawah UMR Jakarta kalau kita lihat. Dan sehingga ini menjadi konten kreator sejatinya memang tidak mudah ya sahabat Herlan. Ada ya, kemudian pengetahuan ataupun skill terkait dengan software editing, dealing dengan brands, potongan agensi, dan sebagainya, yang ini kemudian menjadi pertanyaan dari masyarakat ataupun juga para kreator, yang ternyata ini pajaknya cukup tinggi kalau dilihat dengan nominal 54 juta dalam setahun tersebut. Karena kalau kita lihat konten kreator juga penghasilannya bisa dikatakan tidak tetap ya sahabat MK, juga sahabat Herlan.
0: Betul.
1: Ini yang kemudian menjadi pertanyaan dengan sejumlah pihak mengamati bahwasannya cukup memberatkan bagi para konten kreator tersebut. Padahal kalau kita lihat lebih jauh, hal itu sejatinya sesuai dengan regulasi perpajakan untuk pelaku UMKM kreatif perorangan di Indonesia, yang mana pemerintah juga telah melonggarkan batas kepatuhan tersebut, sahabat MK. Ini juga mengundang perhatian dari kandidat Doktor School of Leadership Pasca Sarjana Universitas Erlangga Surabaya, Sukarjito, yang menanggapi kemudian aturan dalam tanda kutip ini gagapnya pemerintah dalam membuat aturan terkait dengan konten kreator tersebut. Karena kalau kita lihat ya sahabat Herlan,
0: ya,
1: ternyata ketentuan yang sejatinya sejak 2025 ini sudah hadir, yang muncul setelah profesi konten kreator resmi masuk dalam KBLI 2025, sehingga pelaku usaha digital yang memperoleh penghasilan melalui aktivitas komersial di media sosial ini kemudian tadi aturannya diwajibkan memiliki NIB melalui sistem OSS, sahabat MK. Kalau dilihat dari segi perspektif ekonomi publik, ternyata persoalan utamanya bukan di NIB itu sendiri, sahabat Herlan, yang disampaikan oleh pengamat tersebut. Persoalannya adalah bagaimana kemudian Indonesia dalam konteks negara ini mampu memetakan aktivitas ekonomi baru yang berkembang jauh lebih cepat dibandingkan dengan kemampuan regulasi untuk mengidentifikasi, kemudian mengukur dan memungut kontribusi fiskalnya. Karena ini memang sudah lebih dari 5 tahun konten kreator itu menjamur di Indonesia, sahabat Herlan. Jadi harapannya ini tidak ketika baru muncul, pemerintah tidak menyediakan atau mendampingi, tapi ketika sudah menghasilkan, tiba-tiba dibebankan pajak. Ini yang kemudian menjadi kritis dari masyarakat yang ingin terjun ke dunia konten kreator digital, sahabat Herlan.
0: Iya, betul-betul. Bahkan mungkin tadi sudah selama satu dekade yang terakhir ini ya, sahabat Siva ya, di ekonomi digital di Indonesia ini tumbuh secara eksponensial. Ribuan individu memperoleh penghasilan dari monetisasi biasanya di YouTube, TikTok, Instagram, Facebook, Twitch, podcast, affiliate marketing, ada juga endorsement, ada juga live commerce ya, hingga penjualan produk digital juga. Dan sebagian berpenghasilan jutaan rupiah per bulan, ada sebagian bahkan mencapai miliar rupiah, informasinya juga ada ya sahabat Siva ya. Namun banyak aktivitas tersebut berada dalam wilayah abu-abu ya, dalam administrasi ekonomi. Negara mengetahui adanya transaksi tetapi tidak selalu memiliki basis data yang memadai untuk mengukur besarnya nilai ekonomi yang tercipta. Dan di tengah kondisi ruang fiskal yang semakin sempit, keadaan ini merupakan kemewahan yang tidak lagi dapat dipertahankan, sahabat MK. APBN menghadapi tekanan dari meningkatnya beban bunga utang, kebutuhan belanja sosial, subsidi energi, dan yang lainnya. Nah, dituntutan pelayanan publik yang semakin besar juga. Dalam situasi seperti itu, memperluas basis pajak ini jauh lebih sehat dibandingkan secara terus-menerus menaikkan tarif pajak terhadap kelompok wajib pajak yang selama ini memang sudah patuh pajak ya, sahabat Siva.
1: Iya, dan ini ternyata kewajiban NIB bagi pekerja ekonomi digital kemudian dinilai tidak hanya dilihat semata-mata sebagai instrumen pengawasan saja, tapi NIB juga merupakan fondasi pencatatan ekonomi di mana negara tidak dapat mengelola sesuatu yang tidak dapat diukur, sahabat MK. Catatannya, sebelum memungut pajak, maka pemerintah harapannya harus terlebih dahulu mengetahui siapa pelaku ekonominya.

0: apa jenis usahanya, dan berapa potensi nilai tambahan yang dihasilkan. Karena kalau dari data yang kemudian terkumpul, sahabat MQ, ini ada data statistik yang menunjukkan alasan kenapa kemudian langkah kreator digital, konten kreator di Indonesia ini mulai menjadi target begitu ya, mulai menjadi aturan ataupun catatan penting dengan hadirnya regulasi tersebut. Menurut berbagai laporan ekonomi digital regional yang disusun oleh Google, kemudian Temasek, BNN Company, nilai ekonomi digital Indonesia ini ternyata sudah melesat jauh, sahabat MQ. Ada di sekitaran nilai 40 miliar US dollar di 2019, dan di 2023 ini ternyata melesat lebih jauh lagi dengan angka 82 miliar dolar Amerika Serikat di tahun 2023. Tidak terbayang ya, sekarang sudah 2026 juga, sahabat Herlan.
1: Iya,
0: yang
1: betul.
0: Ini ternyata sudah melampaui 130 miliar dolar Amerika Serikat menjelang akhir dekade ini. Bahkan kalau di Asia Tenggara, negara-negara ASEAN, Indonesia juga menjadi ekonomi digital terbesar yang berkontribusi lebih dari 40% terhadap total nilai ekonomi digital di kawasan ASEAN ini, sahabat Herlan.
1: Ya, kita ketahui pertumbuhan tersebut didorong oleh e-commerce ya, fintech, kemudian transportasi daring, layanan digital, media digital, dan ekonomi kreator atau kreator ekonomi. Yang menarik, sektor kreator digital ini berkembang jauh lebih cepat dibandingkan kemampuan statistik resmi untuk mendokumentasikannya. Jadi setiap tahun muncul ribuan akun baru yang menghasilkan pendapatan dari monetisasi platform global. Dari sinilah muncul kemudian paradoks ekonomi modern. Negara dapat menghitung secara rinci omset pedagang pasar tradisional, begitu ya, tetapi sulit memetakan pendapatan seorang konten kreator ya, atau kreator digital yang memperoleh pemasukan dari berbagai platform lintas negara. Jadi akibatnya potensi penerimaan negara menguap tanpa jejak yang jelas juga. Nah, apabila pemerintah berhasil mengintegrasikan NIB, sistem perpajakan digital, OSS, dan data transaksi platform secara bertahap, potensi penerimaan negara sesungguhnya ini bisa cukup besar juga ya, sahabat Siva.
0: Iya. Betul. Misalnya apabila ekonomi digital Indonesia saat ini bernilai lebih dari 1.300 triliun per tahunnya, dan rata-rata rasio pajak efektif terhadap aktivitas ekonomi digital ini ternyata terhitung 5, bisa mencapai 5-8%, sahabat MQ. Maka dengan hadirnya potensi penerimaan negara baru ini bisa secara langsung atau tidak langsung bisa sekitar 65 triliun hingga 100 triliun rupiah per tahunnya. Ini yang kemudian kalau kita lihat memang APBN di negara kita sudah mulai membengkak begitu ya, sahabat Herlan, dengan pengeluaran berbagai kebutuhan, kemudian juga proyek kebijakan strategis nasional, sahabat MQ. Ini yang kemudian ditargetkan bisa menutup kekurangan dari APBN tersebut. Bahkan dengan asumsi konservatif saja, hanya 20% misalnya dari nilai ekonomi digital yang bisa diinvestasikan secara efektif di 5 tahun pertama, maka penerimaan negara ini masih bisa mendapat tambahan atau insentif kisaran di 15-30 triliun rupiah per tahun, sahabat Herlan. Angka yang cukup besar ini ternyata.
1: Ya, Indonesia tadi punya cukup besar juga ya kegiatan ekonominya di kawasan Asia Tenggara paling tidak, karena Indonesia punya keunggulan yang sulit ditandingi negara lain ya, sahabat Siva. Di kawasan paling tidak di ASEAN ya. Karena populasi lebih dari 280 juta jiwa. Pengguna internetnya ini sangat besar juga, dan penetrasi media sosial yang tinggi juga, serta ekosistem e-commerce-nya terbesar juga di Asia Tenggara, menjadikan Indonesia kandidat paling kuat ya untuk menjadi pusat ekonomi digital di ASEAN. Dan masalahnya bukan terletak pada pasarnya, masalahnya terletak pada tata kelolanya. Negara selama ini terlalu fokus mendorong pertumbuhan ekonomi digital, tetapi relatif lambat membangun sistem pengukuran dan administrasinya. Akibatnya pertumbuhan berlangsung cepat, tapi kontribusi fiskalnya ini dinilai belum optimal. Karena itu kewajiban NIB bagi kreator konten atau konten kreator ini sebaiknya tidak dipahami sebagai upaya mempersulit masyarakat mencari nafkah. Disampaikan pihak terkait, justru sebaliknya, kebijakan ini merupakan proses pendewasaan ekonomi digital Indonesia. Karena ketika profesi menghasilkan pendapatan, ini menciptakan nilai tambah dan menjadi sumber penghidupan, maka profesi tersebut layak memperoleh pengakuan formal sekaligus juga memikul tanggung jawab sebagai bagian dari sistem ekonomi nasional, sahabat Sifaya.
0: Iya, betul. Dan ternyata ini menjajaki sebuah proses baru ya, sahabat MQ, di mana negara kita ini diharapkan bisa menjadi negara yang mampu mengetahui di mana aktivitas ekonomi berlangsung dan memastikan setiap pelaku ekonomi berkontribusi secara adil sesuai kapasitasnya. yang kemudian harapannya dengan hadirnya aturan tersebut ini tidak hanya sebagai pengumpul pajak saja, tapi juga benar-benar hadirnya negara untuk mendampingi tumbuh kembang dari ke profesi yang baru ini ya sahabat Herlan, tidak yeah. hanya kemudian ketika sudah menghasilkan ditagih penghasilannya, tapi juga ketika sedang bertumbuh memulai langkah menjadi konten kreator yang lebih bijak, lebih bermanfaat juga untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia. Mungkin ini juga menjadi jawaban adanya peluang kerja baru, pembukaan lapangan kerja yang bisa berdampak sahabat MK di kehidupan ekonomi Indonesia ke depannya sahabat Herlan.
1: Ya, karena negara yang modern bukan juga negara yang tadi memajaki semua orang secara berlebihan ya, sahabat Siva ya.
0: Betul.
1: Yang modern adalah negara yang mampu mengetahui di mana aktivitas ekonomi berlangsung dan memastikan setiap pelaku ekonomi berkontribusi secara adil sesuai dengan kapasitasnya. Jadi tidak serampangan juga ya kemudian menetapkan aturan pajak. Dan tadi yang terpenting juga karena Indonesia punya peluang atau potensi yang besar juga ya untuk menjadi pusat ekonomi digital paling tidak di kawasan ASEAN, pemerintah perlu hadir juga ya mendukung kemudian juga memfasilitasi sektor ini agar ke depan semakin berkembang lagi sahabat Siva.
0: Iya, ini menjadi catatan ya kalau harapannya tentu dilakukan secara proporsional, sederhana dan juga tidak memberatkan. Maka kebijakan tersebut ini bisa menjadi harapan titik awal transformasi ekonomi digital di Indonesia dari yang tadinya mungkin kita lihat sekedar hobi sahabat MK, sekedar ruang kreativitas. Kedepannya ini bisa menjadi salah satu mesin utama pertumbuhan pendapatan domestik bruto atau PDB dan penerimaan negara pada dekade yang mendatang, dan juga menjadi peluang kesejahteraan ekonomi bagi masyarakat Indonesia sahabat Herlan.
1: Iya, sahabat MK juga ini beberapa menyampaikan pandangannya berkenaan dengan topik yang dibahas. Kalau Ibu Juwita di Cimindi, kalau memang tujuannya untuk kemudian melindungi pengusaha atau konten kreator itu sendiri, setuju jika membuat usahanya jadi lebih profesional ke depan. Terima kasih Ibu Juwita ya di Cimindi sudah menyampaikan pandangannya. Kemudian juga ada sahabat kita Ibu Dewi dari Cimahi. Ibu Dewi menyampaikan pandangannya, kalau Ibu Dewi lebih kepada jika prosesnya mudah dan gratis, ya kenapa tidak katanya ya sahabat kita Ibu Dewi di Cimahi, terima kasih. Kemudian juga ada Ibu Dede Juhana di Padalarang. Kalau Ibu Dede menyampaikan jika memang tidak ada tambahan biaya dan prosesnya mudah, bisa dipertimbangkan. Terima kasih Ibu Dede Juhana. Ada juga sahabat kita yang menyampaikan atensinya juga di pagi hari ini, Ibu Lina di Arumsari, Buah Batu. Konten kreator dinilai kalau menurut Ibu Lina perlu, karena dampaknya langsung pada masyarakat luas. Perlu ada penyaringan, pengendalian, dan pembinaan untuk menghindari dampak buruk pada masyarakat. Asal NIB diproses dan digunakan dengan benar, katanya. Terima kasih Ibu Lina ya di Arumsari Buah Batu sudah menyampaikan pandangannya, melengkapi juga diskusi kita pagi hari ini seputar informasi yang tengah jadi sorotan juga ya, bahwa konten kreator wajib punya NIB. Terima kasih sahabat MK, juga sahabat Siva ya. Kita sudah berada di penghujung kebersamaan dalam segmen Sudut Pandang. Selamat kembali melanjutkan tugasnya sahabat Siva di kamar berita MK FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih juga sahabat MK yang sudah menyampaikan atensinya melalui SMS atau WhatsApp MK FM-nya di pagi hari ini. Kita akan masih menyambung kebersamaan kita masih di rangkaian program Inspirasi Pagi Persembahan DT Peduli. Akan hadir sesaat lagi ke ruang dengar Anda, Bincang Parenting ya. Hari ini kita akan kembali menguatkan keilmuan kita seputar parenting bersama dengan narasumber kita yang akan membersamai Bunda Evi Dewi Susantiani CHCHT. Beliau merupakan konsultan pendidikan anak dan keluarga, kemudian konsultan program pendidikan Tasca Tadika Malaysia, juga Biro Psikologi Konseling di Yayasan Darut Tauhid Rahmatan Lil Alamin. Sesaat lagi sahabat MK perbincangan selengkapnya selepas kita simak satu pesan dari MK FM berikut ini.
2: Baru saja Anda ikuti Sudut Pandang.
3: Kenali MTFM lebih lengkap dengan klik MTFM.

0: Mar, buruan Mar. Kita telat jamaah subuh nih.
1: Iya, iya. Santai napa jam? Masih ada waktu kok.
0: Santai mulu. Niat ke masjid mah kudu disegerain.
1: Bentar-bentar jam. Dompet gue ketinggalan nih.
0: Aduh, ya udah. Balik lagi Gi, ambil dulu dompetnya tuh.
1: Ah, gak usah. Yang penting niatnya kan ke masjid.
0: Niat doang, tapi ikhtiarnya ditinggal. Itu mah, niat setengah jalan namanya.
1: Zam, ntar kalau kenceleng lewat, lu aja ya yang ngisi. Gue kan dompetnya ketinggalan.
0: Loh, niat sedekahnya kemarin perasaan kenceng banget.
1: Iya, niatnya doang.
0: Niat tanpa amal tuh kayak alarm bunyi, tapi gak bangun.
2: Mar, Zam, tumben bareng.
1: Iya nih, gue lagi latihan niat baik.
2: Latihan? Gimana maksudnya, Mar?
0: Iya, latihan niat, tapi praktiknya bolong-bolong.
1: jangan dibongkar dong, Zam.
2: Amar.
1: Zam, besok gue gak mau cuma niat doang.
0: Nah, gitu dong. Niat baik itu harus dibuktiin dengan cara yang baik juga.
1: Iya, soalnya malu juga ya ngomongin pahala tapi langkahnya malas.
0: Yang penting sadar, Mar.
3: Pesan AA hari ini, sahabat MQ, niat baik itu adalah awal kebaikan. Namun, kebaikan baru sempurna
4: saat niat tersebut diikuti ikhtiar dan dilakukan dengan cara yang benar.
3: Yuk, sama-sama kita jaga niat baik kita.
5: Bekal ilmu mendidik keluarga. Inspirasi pagi, bincang parenting.

0: Juni meniti hijrah dengan kejernihan hati di MKFM. Kita menyambung kembali sahabat MK masih di program Inspirasi Pagi persembahan DT Peduli. Kita masuki segmen Bincang Parenting ya hari ini bersama dengan narasumber kita Bunda Evi. Hari ini kita akan memperbincangkan topik seputar bagaimana cara sehat menghadapi tantrum anak sahabat MK ya. Ya, dalam membersamai tumbuh kembang anak memang ada masa-masa yang sering membuat orang tua diuji kesabarannya ya sahabat MK. Semisal anak tiba-tiba menangis keras gitu ya, marah, berguling-guling, bahkan diajak bicara menolak begitu ya. Bahkan mungkin ada juga yang melakukan tindakan-tindakan seperti memukul, melempar barang, berteriak sahabat MK. Ini jadi PR juga ketika hal ini terjadi di tempat umum sahabat MK. Ya, kita kenal istilahnya tantrum ya sahabat MK. Kadang membuat orang tua bingung dengan hal tersebut sahabat MK. Karena memang biasanya anak tantrum ini ingin mengomunikasikan sesuatu ya kepada orang tuanya, dan orang tua belum memahami gitu ya apa yang kemudian diinginkan oleh anak. Apakah anak sedang capek, lapar, atau cari perhatian saja begitu ya, dari orang tuanya, dan bagaimana begitu ya menghadapinya. Nah, kita akan coba bincangkan pagi hari ini sahabat MK bersama dengan Bunda Evi bagaimana cara sehat menghadapi tantrum anak. Anda bisa menyampaikan juga atensi sebelum nanti kita menyambung mengobrol dengan Bunda Evi. Anda bisa menyampaikan sahabat MK atensi Anda ke 0811-224-1027 seputar kalau anak tantrum yang paling berat dijaga oleh Anda sahabat MK sebagai orang tua biasanya apa? Jadi ketika anak tantrum yang paling berat dijaga oleh orang tua biasanya apa? Apakah paling berat menahan emosinya agar tidak ikut marah atau seperti apa? Nah, boleh disampaikan ya ke 0811-224-1027. Ke 0811-224-1027. Bagaimana cara sehat menghadapi tantrum anak? Kita akan kembali kuatkan ya sahabat MK ilmunya bersama dengan Bunda Evi yang akan memberikan formula-formula untuk kita ya bagaimana menghadapi tantrum anak ini tetap dengan cara-cara yang sehat.
1: Ya, sahabat MK yang insya Allah pagi hari ini rasa syukur kita insya Allah tidak ada hentinya, dan insya Allah kita bertemu dalam sharing yang insya Allah ini tantrum, tentang tantrum. Jadi apa sih tantrum itu sendiri gitu? Tantrum itu mungkin kita secara general kita bisa ibaratkan itu ledakan emosi, Kang Herlan, gitu ya. Ledakan emosi yang insya Allah itu pada anak ya. Jadi kalau pada orang dewasa, tapi kita sering melihat, wah itu lagi tantrum untuk orang dewasa ya. Atau tadi kata Kang Herlan, malah orang tuanya ikut tantrum gitu ya. Tantrum pada anak ini insya Allah berlaku pada anak di usia dini gitu ya. Insya Allah itu adalah ledakan emosi karena beberapa sebab gitu ya, lelah, capek, dan lain sebagainya. Yang sebelumnya kita mengenal dulu ya tantrum mungkin secara fakta ilmiah itu apa sih gitu ya. Nah, kalau boleh diibaratkan itu ada yang posisinya mungkin di otak ya, di neuroscience ya, sehingga kalau kita ibaratkan di mobil itu gasnya sudah ada, sudah dibentuk, tapi kemudian remnya belum berkembang gitu ya. Nah, kalau di otak itu yang gas itu adalah di limbik gitu ya, di mana Allah menciptakan berbagai emosi, sedih, lalu marah gitu, kesal, frustasi, itu sudah ada secara berkembang sesuai dengan usianya, itu sudah dikembangkan. Nah, kemudian tapi yang untuk mengelola emosinya itu ada di PFC atau prefrontal cortex gitu ya, atau tadi remnya itu belum berkembang, sehingga ledakannya itu meledak karena berkembang, nah tapi remnya belum ada. Nah, itu terjadinya tantrum. Jadi kita pahami dulu mungkin sedikit ya Kang Helen gitu, supaya nggak kemana-mana nih, oh tantrum apakah anak saya jenakal atau sulit dikendalikan atau apa, enggak. Tapi tantrum itu memang berhubungan dengan kematangan dari neuroscience kita atau anak kita, ya kalau tadi diibaratkan dari gasnya sudah terbentuk, tapi remnya belum matang gitu ya. Nah, jadi sehingga kita, kalau ibu-ibu kan jadi agak tenang, oh itu tantrum tuh gitu ya. Nah, nanti ada tantrum yang bisa kita tolerir, ini bagian dari perkembangan atau sekolah emosi kalau saya bilang ya, ini sekolah emosi, anak belajar tentang berbagai emosi, atau tantrum yang butuh pertolongan, Kang Helan, gitu. Seperti itu. Jadi ada beberapa apa, penyebab yang memang kalau saya ibaratkan supaya ibu-ibu nih, ayah dan bunda, sahabat MK ini semua hafal gitu ya, bukan hafal tapi paham gitu, tantrum itu penyebabnya apa, saya singkat aja jadi lapar gitu ya.
0: Lapar.
1: Apa itu tuh lapar? Iya, penyebab tantrum itu lapar gitu. Lapar apa? Kurang makan. Nah, bukan tapi ini singkatan gitu supaya mudah dihafal. L-nya itu lelah. Nah, gitu. Lelah itu karena misalnya banyaknya aktivitas ya sehingga anak kelelahan, kemudian dia tidak bisa mengungkapkan secara verbal. Nah, itu bisa jadi seperti itu, Kang Hila. Terus kemudian A-nya adalah ada kebutuhan fisik, yang tadi lapar beneran ya, lapar, haus, gitu, atau menginginkan sesuatu, atau kebutuhan fisiknya untuk istirahat tidak terpenuhi, gitu ya. Kalau P-nya adalah perhatian, nah ini dia, Kak, ini secara psikisnya, perhatian atau

0: kebutuhan emosi yang kurang karena aktivitasnya padat atau berpisahnya anak dengan orang tua mengikuti aktivitas sehingga tangki emosinya sudah overload atau tangki cintanya sudah krisis, sudah kosong, tangki emosi sudah penuh gitu ya karena aktivitas ini ya. Dan kemudian lapar itu kita lapar, jadi LAP gitu ya, kita kasih apa, kasih singkatan lagi supaya orang tuh oh ini toh gitu ya yang menyebabkan anak-anak ini perhatian tadi A-nya, terus A-nya anak belum mampu mengungkapkan secara verbal, L-nya adalah rangsangan berlebih atau overstimulus Kang Elan gitu ya. Nah ini penyebabnya apa? Nah ini ada dari short video gitu ya, atau dopamin instan kita sebutnya, atau PIN gitu ya. Jadi dopaminnya instan, cepat ketika itu, jadi penuhkan, jadi anak-anak lelah secara baik secara fisik karena melihat dari tayangan screen time ataupun tadi dopaminnya, kesenangannya instan dibuat. Nah ini juga banyak, makanya sekarang itu jadi lumayan banyak nih kasus yang anak-anak banyak tantrum. Nah kalau yang lapar tadi LAPA itu memang sudah terbiasa karena aktivitas anak-anak dan belum adanya rem tadi. Tapi kalau yang R ini ya, itu rangsangannya terlalu banyak atau overstimulus yang memang kekinian jadi banyak Kang Elan. Begitu ya.
1: Baik-baik. Jadi lapar tadi ya sahabat ya,
0: lapar,
1: ini
0: betul.
1: Penyebab umum ya. Anak kemudian terstimulus mengalami tantrum. Nah kalau tadi bunda, kalau langsung dalam keseharian, barangkali orang tua kan biasanya ketika anak tantrum spontan merespon dengan hal yang kadang di luar kendali juga ya, karena mungkin panik atau malu juga dilihat orang lain ya, jika memang terjadi di tempat umum. Nah apa yang seharusnya pertama kali dilakukan nih orang tua ketika anak tantrum, baik di rumah maupun di tempat umum, Bunda?
0: Luar biasa, Kang Elan. Memang ini seringkali orang tua reaktif ya, atau spontan ya. Paling
1: kecil
0: tantrumnya di area public area gitu. Yang panik kan jadi malu, betul Kang Elan. Nah, saya mungkin ada singkatan lagi, yaitu TAPAK gitu.
1: Waduh. Tapak, oh iya.
0: Tapak, sudah lapar jadi tapak gitu. Apa sih T-nya adalah tenangkan diri. Jadi bukan tenangkan anak dulu kan, tapi tenangkan orang tua
1: sendiri
0: dulu.
1: Boy.
0: Tenang, tadi ya, oh ini adalah bagian dari ini, bagian dari ini. Nah kalau laparnya tadi LAPA, nah ini disimak, oh ini adalah otaknya karena ini. Kalau R tadi karena kita yang memberikan ya. Nah kalau LAPA tadi dari lapar itu, oh mungkin ini. Nah tenang, tapi jangan terlalu lama ya, sepersekian detik tenangkan dulu. Atur nafas gitu ya, tenang gitu ya. Tapak A, amankan gitu. Tapak tadi tadinya tenang, A-nya amankan. Amankan apa? Anaknya Kang Elan gitu. Yang diamankan gitu agar dia tidak jadi tontonan, bahkan bertambah marah, bertambah malu ya. Jadi campur aduk udah dilihat, terus orang-orang kadang-kadang melihat dengan itu, atau misalnya dilihat dari teman-temannya gitu, atau misalnya di sekolah bu guru ketika itu tantrum, amankan gitu. Karena nanti kenapa nangis, kenapa marah-marah, misalnya ada komentar-komentar lain gitu ya. Jadi amankan di tempat yang lebih tenang gitu kan. Lalu pahami gitu. Pahami ini penyebabnya apa dengan memvalidasi ya. Kalau misalnya ade marah, ade capek, ade apa gitu ya. Nah itu kemudian dia asal ngeluh iya atau bagaimanapun reaksinya, akui oh ade tuh capek, atau misalnya ade marah karena bundanya pergi, oh ade lapar, udah gak sabar ingin makan. Nah tadi udah dipahami terus kemudian diakui perasaannya. K-nya adalah konsisten gitu. Konsistennya dengan batasan. Kalau anak itu misalnya karena tantrum menginginkan sesuatu yang tidak mungkin, kita konsisten misalnya ingin es krim gitu ya. Terus dia sampai ngamuk gitu di mall, pengen yang itu. Tapi tidak memungkinkan untuk kita memberikan es krim itu, boleh. Tapi nanti setelah flu-nya sembuh misalnya. Kita bilang kan boleh, tapi nanti setelah flu-nya sembuh atau batuk adik nanti sembuh. Konsisten, jangan misalnya dia sudah tantrum, nah kemudian karena kita malu, ya udah cepat kita beli es krim. Tadi yang pertama nggak boleh ya, tapi kemudian jadi berubah, jadi boleh. Nah anak-anak jadi membaca pola, oh harus ngabuk dulu, baru kita memperoleh apa yang diinginkan. Nah itu ya tidak konsisten. Jadi yang pertama adalah tadi setelah lapar kita harus tapak gitu ya. Tadi ya teman-teman, tapaknya adalah T, tenangkan. Tenangkan ayah bundanya, lalu amankan anaknya, jangan jadi tontonan atau di tempat jadi sehingga di riung gitu ya, atau dilihat. Pahami ya, bahwa ini terjadi karena dia ingin menyatakan sesuatu atau dia merasakan sesuatu. Akui apa yang terjadi, kemudian konsisten. Tergantung dari case trigger atau penyebab dari tantrum itu terjadi. Setelah itu, baru setelah tadi tapak ya, baru peluk, Kang Helen. Nah, peluknya bukan sembarang peluk, tapi peluk dengan hangat. E-nya tuh empati, terus latih anak untuk mengungkapkan apa yang dia rasakan, ulangi lagi, selalu konsisten lagi. Jadi peluk juga punya arti lagi ya, setelah tenang peluk gitu, empati, terus kita iya, oh adek ini, nanti yang ngejar-ngejar dia ini, terus aja dekat-dekat, terus jangan menyakiti ya, iya adek marah, ya adek sedih, ya sebut namanya berulang kali, misalnya namanya Evi gitu ya, misalnya. Ya, Evi capek, Evi lelah, Evi terus aja dengan nada yang intonasi yang memang bukan ini. Iya, Evi tenang, tapi ditenang-tenangin, tapi nadanya kemudian nggak konsisten gitu ya. Sembari gugup, udah nangisnya udah, jangan dilarang untuk nangis karena nangis itu bagian dari mengungkapkan emosi gitu. Oh, adik ingin nangis. Oh, adik ingin ini. Oh, adik marah. Gitu, kita tetap tenang aja. Nah, ini memang butuh latihan karena misalnya tantrum yang tidak selesai di usia dini terbawa di usia-usia selanjutnya. Jadi memang jadi seperti tantrum lagi gejalanya, ngamuk, banting pintu dan lain sebagainya. Tapi itu namanya pengelolaan emosi jatuhnya gitu Kang Elang. Tantrumnya itu diperpanjang, bahkan ada orang dewasa yang sampai jadi orang dewasa gitu. Jadi tantrum juga, jadi kalau marah banting pintu, banting barang, tidak selesai atau dilarang untuk mengungkapkan emosinya, dilarang nangis. Jadi dipendam nih Kang Elang ya. Jadi ada marah, ada emosi, tapi sama orang tua misalnya konvensional nih ya. Jangan marah, malu-maluin atau dicubit sehingga dia emosinya tidak dikelola dengan baik, PR nantinya gitu Kang Helen.

0: Di termin yang pertama, sahabat MK, baru saja kita simak dan kita dapat satu formula ya dari Bunda Evi untuk kita bisa tetap sehat begitu ya, menghadapi anak yang tantrum, sahabat MK. Mudah-mudahan ini jadi formula yang nanti bisa kita coba praktekkan ya, sahabat MK. Kita kan memang ketika membersamai anak, kita dihadapkan dengan tantrum tadi, sahabat MK. Sehingga jika kita mencoba untuk menghadirkan ruang terlebih dahulu untuk bisa memahami anak, sahabat MK, kenapa kemudian gitu ya mengalami tantrum, nah, kita bisa melakukan langkah-langkah yang tetap sehat menghadapi anak tantrum. Kami masih nantikan juga atensi dari Anda ya di pagi hari ini. Ketika anak tantrum, yang paling berat dijaga oleh orang tua biasanya apa, sahabat MK? Apakah menahan emosi agar tidak kemudian ikut jadi marah begitu ya? Atau yang berat dijaga itu semisal tetap bicaranya lembut saat anak berteriak, sahabat MK, seperti tadi Bunda Evi mencontohkan. Adik, adek kenapa gitu ya? Adek ingin apa? Apakah itu paling berat dijaga menurut Anda, sahabat MK, ketika anak mengalami tantrum? Atau yang lainnya, sahabat MK, yang menurut Anda yang paling berat dijaga oleh orang tua ketika anak tantrum itu apa? Nah, silakan sampaikan ke 0811-224-1027, ke 0811-224-1027. Kita akan sambung kebersamaan kita masih dengan Bunda Evi nanti di termin yang kedua dalam Bincang Parenting. Selepas kita akan jeda sejenak dengan informasi bermanfaat berikut ini.
1: Sahabat MK, apa keutamaan perbuatan saling tolong-menolong sesama muslim? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi auni al-abdi makana al-abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
2: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
4: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk. Al-Quran, Surat Maryam, ayat 76.
5: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
2: Sahabat MK, seseorang yang senantiasa menolong saudaranya dalam kebaikan, maka akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Imam Bukhari.

0: 3 menit lepas dari jam 8, kita menyambung kembali sahabat MG kebersamaan pagi hari ini masih dalam bincang parenting di program Inspirasi Pagi Persembahan DT Peduli. Dan kita masih dibersamai juga oleh Bunda Evi Dewi Susantiani CHCHT. Cara sehat menghadapi anak tantrum, seperti apa nanti kita akan lengkapkan kembali formulanya ya bersama dengan Bunda Evi di termin yang kedua ini. Sebelum kita menyambung kembali berbincang bersama dengan Bunda Evi, kami terlebih dahulu undang kembali sahabat MK ya di pagi hari ini yang sedang menyimak, boleh juga turut menyampaikan atensinya. Kalau menghadapi anak tantrum, sahabat MK, apa yang biasanya paling berat dijaga oleh orang tua? Apakah menahan emosi agar tidak ikut marah? Atau yang paling berat itu tetap bicaranya lembut saat anak berteriak, sahabat MK? Atau yang mungkin sulit untuk dijaga adalah tidak langsung menuruti semua kemauan anak gitu ya. Jadi memang cepatnya ingin langsung mengendalikan situasi begitu ya, sehingga apa yang diinginkan anak langsung diberi agar tidak tantrum, atau mungkin memberi handphone dan sebagainya, itu jadi salah satu juga. Nah, seperti apa sahabat MK menurut Anda kalau anak tantrum yang paling berat dijaga itu apa, sahabat MK? Kirimkan ke 0811-224-1027. Dan terima kasih untuk Pak Sandi Kustejo di pagi hari ini yang sudah menyampaikan atensinya juga ya. Kalau Pak Sandi Kustejo, ketika anak tantrum yang paling berat dijaga adalah menahan emosi agar tidak ikut marah dan tetap bicara lemah lembut katanya saat anak teriak-teriak. Terima kasih Pak Sandi ya sudah menyampaikan atensinya. Memang perlu kesabaran ya sahabat MG. Dan tadi kita coba amalkan formula yang sudah disampaikan oleh Bunda Evi ya. Dan formula apa lagi nanti yang akan diberikan ya oleh Bunda Evi agar tetap sehat kita menghadapi anak tantrum dengan cara-cara yang sehat menghadapi anak tantrum. Di termin yang kedua ini kita akan sambung perbincangannya bersama dengan Bunda Evi. Bunda, kita menyambung kembali bincang kita di termin yang kedua ya. Sebelum kita melengkapi topik bahasan kita, sudah ada beberapa atensi yang masuk nih melalui WhatsApp MKFM. Kita seling ya dengan pertanyaan yang sudah masuk. Ada sahabat kita yang bertanya nih dari sahabat kita dari 0857951 sekian-sekian nih. Seseorang dari Cianjur lah bertanya ya. Dia izin bertanya, katanya, Bunda, setelah kita tahu dan sudah validasi perasaan anak, lalu tindakan apa yang selanjutnya harus dilakukan, Bunda? Jadi sahabat kita ini mencoba untuk menuntun untuk melafalkan istighfar yang terkadang suka bilang gak mau, katanya anaknya. Ini seperti apa, Bunda?
1: Ya, luar biasa ya, betul itu rilis ya terjadi di lapangan, Kang Herlan ya. Karena ya, pada dasarnya anak-anak kan belum mengerti apa makna dari istighfar itu sendiri. Tapi kita tidak berharap banyak ya dari istighfar itu anak paham gitu. Kadang-kadang orang dewasa juga kalau ditanyakan istighfarnya apa, istighfar mungkin bisa jadi begitu ya. Nah, kita tetap mengajarkan bahwa tenang, sabar, langsung tidak dengan istighfarnya, tapi astagfirullahaladzim, tenang ya. Karena kalimat thayyibah semacam itu juga insya Allah akan menenangkan dari putaran-putaran emosi yang sedang meledak itu, insya Allah gitu. Kekuatan kalimat thayyibahnya. Namun memang perlu bimbingan. Nah, bimbingannya itu nadanya langsung dari si sumber suara, dari ibu, itu sudah meaningful atau sudah penuh dengan makna. Jadi kami mendekat pun sambil istighfar ceritanya gitu ya, sambil kita juga menenangkan, dia langsung astagfirullahaladzim. Jadi kalau misalnya ada yang kadang-kadang kalanya misalnya seorang ibu yang orang dewasa melihat anak kecil atau anak kita tantrum dan itu panik gitu, istighfar, astagfirullahaladzim. Nah, itu, atau misalnya nadanya jadi nada yang kita kenal ya, segini. Kalau misalnya melihat anak beraksi gitu ya, astagfirullahaladzim. Nah, itu kan jadi astagfirullahaladzim, istighfarnya itu tidak benar-benar tidak sesuai dengan meaningful gitu. Tapi kalau misalnya kita bilang astagfirullahaladzim, sambil ibu juga mengatur nafasnya, karena ketika ibu mengatur nafas, anak itu melihat dan akan mengikuti, Kang Herlan gitu. Itu hipno dengan non formal ya, ketika kita berhadapan dengan anak-anak terus didekap atau dipegang dadanya face to face, astagfirullahaladzim. astagfirullahaladzim, kita bernafas gitu. Dia secara itu terkesima dengan apa yang terjadi karena kita seperti melihat ada jeda ya, anak langsung melihat gitu. Maksudnya iya, atau belum ngikutin juga iya, nggak apa-apa karena sesuai dengan usianya ya, ada yang sudah paham, ada yang bisa mengikuti, atau masih paciwer ya, masih bergelut di sininya dengan kekesalannya. Kita saja yang memberikan contoh, jadi bukan langsung diikuti atau ingin kita ekspektasinya mengikuti anak-anak gitu, tapi dicontohkan gitu, sekalian kita juga treatment gitu. Nah, ayah dan bunda ada beberapa yang harus kita kenali, misalnya dari usia Kang Herlan misalnya ya, tanggap normal atau tidak. Nah, tadi bunda yang tadi tidak memberikan spill usianya ya, karena misalnya 1-2 tahun itu sudah ada Kang Herlan dengan nangis yang tidak puguh ya, kalau kita lihat ini kenapa gitu ya. Nah, itu memang sudah mulai timbul dan itu normal karena pasti 1-2 tahun kosakata belum begitu banyak. Nah, misalnya mau ini salah, itu salah, dan ngacat gitu ya, itu juga termasuk tantrum karena itu dia belajar mengeluarkan aku ada yang tidak nyaman gitu ya. Nanti kita berikan kenyamanan itu dan kita tetap mengajarkan gitu, capek adek, karena yang tahu aktivitas itu pasti kita ya.
0: Iya benar.
1: Misalnya dari perjalanan jauh atau misalnya kita telat untuk handling, kita sudah lama nggak bertemu dengan Ananda gitu, sehingga ini ada yang perlu di chat gitu ya. Oh, adik ini ya, adik kangen sama bunda ya, kakek kangen sama umi ya. Nah, di 2-4 tahun itu puncak tantrum kehilan, makanya kita suka menyebutnya treble two gitu ya. Itu ada saja karena mulai memodifikasi, dikasih ini mau itu pasti ada gitu ya, ditampilkan atau diberikan bukan gitu, serba salah ya, itu kan semakin ngadat. Nah, jadi sebenarnya bukan mau dari bendanya, jadi kita bukan fokus pada tantrumnya. Tantrum itu katanya seperti alarm ya, alarm yang mobil yang bunyi. Kita bukan fokus pada alarmnya, tapi penyebab dari ini semua gitu. Penyebabnya itu yang kita harus berfokus. Jadi bukan tantrumnya ini kenapa ya. Nah, kita teliti gitu. Ketika 2-4 tahun kosakata sudah mulai banyak gitu. Adik marah, maaf gitu, iya. Oh, adik capek, atau misalnya enggak, oh marah gitu, atau apa, iya, dan enggak, terus dituntut fokus pada penyebab, digali penyebab, maka dia ada fokus ke arah situ ya. Jadi, oh, kalau aku merasakan ini, orang tua akan bertanya gitu, dan oh, ini caranya mengungkapkan ketidaknyamanan ketika ini, kalau adik lapar gitu ya, ini lapar beneran gitu ya, adik bilang sama bumi, sama bunda, adik mau makan, makan. Nah, ada berapa 2 tahun itu belum bisa mengungkapkan makan gitu, mau makan pakai bahasa isyarat gitu ya, adik mau tidur, adik mau minum susu gitu ya, iya gitu. Kalau iya biasanya enggak atau geleng ngangguk itu sudah ada, walaupun misalnya late talker ya, atau lambat bicara. Nah, beda lagi misalnya kalau di 2 tahun itu sudah speech delay, itu lebih banyak agak tantrumnya Kak Helen, karena dia sudah banyak keinginan tapi dia lambat untuk mengungkapkan, itu pasti larinya ke ledakan emosi. Nah, 4-5 tahun itu mulai berkurang Kak Helen, karena dia sudah kita ajarkan misalnya, aku marah sama ayah gitu ya, aku kesal sama teman aku. Nah, itu tuh belajar. Dan kita ketika anak sudah mengeluarkan itu, kenapa gitu ya. Nah, itu dari nada seperti itu pun gitu, insya Allah dia sudah belajar, oh, kalau cara malah tuh begini, orang dewasa akan punya reaksi seperti ini, dan aku nyaman ketika diperlakukan seperti ini. Nah, pola-pola tantrum ini memang tidak bisa sekali dua kali untuk diajari pada anak atau dipahami. Ini proses yang bertahun-tahun kan, sampai anak itu bisa bilang dengan atau berkata dengan beberapa kalimat. Dan ini ada proses atau sekolah emosi ya, ayah dan bunda gitu. Jadi kalau sekolah kan ada long term gitu, ada masa yang panjang, jadi nggak bisa sinsalabim. Sabar saja menemani proses bagaimana dia bisa mengungkapkan. Kalau misalnya istighfar tidak bisa, tenang aja. Kalau terus kita mulai memberikan arahan-arahan seperti pilihan-pilihan label emosi atau di labeling emosinya, marah karena ini, kesal karena ini, capek atau apapun, ada pilihan-pilihan gitu. Nah setelah itu insya Allah dia mulai meneka-neka, tapi kadang-kadang ada beberapa anak yang di 2-3 tahun belum tahu lelah kan, belum tahu capek misalnya, belum tahu kesal ataupun apa, langsung ada kalimat yang lain, marah karena bunda pergi gitu, gitu ya, marah karena mainannya rusak gitu ya. Jadi ada kalimat yang kita pelan aja, ketika kita ada intonasi yang pelan, anak menyimak. Dan jangan buru-buru kita marah-marah ya karena ini ya, oh jangan-jangan apalagi misalnya cepat sekali bilang marah karena ayah belum pulang mau main di luar. Iya, gitu. Dia pikir lagi, iya gitu, gitu ya, gitu. Iya gitu, aku tuh kesel. Yeah, yeah. Berbagai macam peristiwa yang kemungkinan jadi habit atau kebiasaan anak untuk beraktivitas, tapi kemudian hilang hari itu, atau delay, atau tertunda. Mungkinkah seperti itu? Kalau dia sudah makan, dia sudah tidur, tapi masih kemerusung, atau masih ngamuk, gitu. Nah, itu kita terka-terka aja, gitu ya. Karena setiap anak pasti dikenali oleh ibu bapaknya. Begitu kan, Hera?
0: Baik, alhamdulillah. Pertanyaannya, ini sudah banyak juga yang masuk, Bunda ya. Kita sambung kembali ya. Ada sahabat kita berikutnya, Umi Faza di Kebon Gedang. Ini bertanya, Bunda katanya, izin bertanya. Anak sahabat kita ini Umi Faza, usianya 5 tahun. Kalau marah, suka galak, Bunda. Sampai teman-temannya ini tidak mau main lagi, katanya. Gimana caranya supaya bisa menghentikan galaknya ini, Bunda?
1: Nah, luar biasa ya. Mungkin galaknya apa yang memukul ya. Kalau misalnya memukul, mendorong, menggigit ya. Biasanya anak-anak seperti itu di usia 5 tahun. Nah, ini cara mengungkapkannya memang kita harus sabar mengajarinya. Misalnya, kakak marah karena apa gitu. Makanya diamankan, ditanyanya jangan di depan anak-anak lain. Kalau misalnya ada anak yang belum bisa mengendalikan motoriknya atau kenyamanannya ketika dia ada yang tidak nyaman lewat kinestetiknya, mendorong dan lain sebagainya, makanya kita amankan gitu ya. Jangan menyakiti orang lain dan jangan menyakiti diri gitu ya. Kadang-kadang ada yang ngamuk dengan membenturkan kepala sendiri ke Irlan, atau kalau misalnya bahasa Sundanya ngejengkang ya, sehingga khawatir kepalanya itu kena benturan gitu ketika dia nangis. Nah, amankan, jangan sampai ada hal-hal yang menyakiti dirinya atau orang lain di sekitarnya. Jadi ketika amankan, misalnya dia masih hanyap-hanyap dengan memukul dan lain sebagainya, kita lihat ini kalau yang perlu bantuan itu kapan sih gitu ya, perlu ada kelola emosi itu kapan sih. Nah, kalau ini tantrum itu sifatnya sementara kan, kan? Ketika sudah terpenuhi itu hilang gitu dan biasa-biasa lagi. Tapi kalau mintanya intervalnya dia lebih padat gitu, sensitif sekali, bahkan misalnya tidak ada gangguan kesenggol aja ya, terus kemudian marah dan memukul, nah kita harus cari lebih jauh. Harus ibaratnya di assessment Kang Erlan gitu, di screening kembali ini kenapa nih. Kadang-kadang ada beberapa kasus sensori integrasi yang belum matang sehingga dia misalnya peka di pendengaran atau peka di sentuhan. Ketika dia tersentuh dia langsung bereaksi tidak nyaman, bahkan misalnya mengeluarkan reaktif dengan tadi ya, ada tadi aksi yang memukul, mendorong, menggigit atau dan sebagainya. Nih, ini perlu screening yang lebih lanjut. Oh, ini kenapa ya? Gitu. Karena biasanya 5 tahun itu ada mereda. Nah, kecuali nih ada beberapa fase di belakang hari ketika dia tantrum, ada yang nyubit kan, Hela? Ada yang nyubit, ada yang mukul misalnya ya. Ketika dia tantrum, orang tua nggak sabar nih, dia cubit atau dia marah, dia bentak sehingga dia memberikan pola ya. Dia mendapatkan pola. Oh, kalau aku sedang kesal, aku harus mengeluarkannya lewat ini gitu. Tapi kalau misalnya tidak ada contoh gitu ya, ini karena memang dia tidak nyaman. Benar-benar tidak nyaman ketika ada suara yang terlalu bising. Ada beberapa sensor integrasi di usia 5 tahun misalnya belum matang ya. Seharusnya pendengaran, taktil gitu, sentuhan gitu ya, dan lain sebagainya, penciuman, visual itu sudah mulai dia bisa adaptif, bisa adaptasi terhadap lingkungan. Tapi karena ini terlalu peka, membuat dia tidak nyaman, malah mengeluarkan reaksi seperti itu. Jadi ada beberapa alasan, Kak Heran. Jadi harus training dulu, gitu ya. Begitu.

0: Di termin yang kedua baru saja sudah lebih lengkap ya, kita kembali simak tadi paparan bersama dengan Bunda Evi. Kami kembali nantikan sahabat MQ yang sedang menyimak di pagi hari ini boleh juga menyampaikan atensi ya. Silakan atensinya sampaikan ke 0811-224-1027. Anda bisa berbagi sahabat MQ atensinya seputar ketika anak tantrum, biasanya apa yang paling berat dijaga sahabat MQ? Apakah menahan emosi atau tetap bicara lembut, penuh kasih sayang begitu ya? Atau seperti apa? Silakan bisa berbagi juga ke 0811-224-1027. Ke 0811-224-1027. Masih ada satu termin kebersamaan kita di hari ini bersama dengan Bunda Evi. Kita akan nanti menyambung untuk melengkapkan perbincangan kita. Selepas kita simak kembali sahabat MQ terlebih dahulu beberapa informasi bermanfaat berikut ini.
1: Sahabat MQ, apa yang dimaksud dengan satu kurban untuk satu keluarga? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Mah, kadang sedih ya.
3: Kenapa, Pak?
2: Udah umur segini, tapi masih belum lancar baca Al-Quran. Dulu kan sarana belajar Quran memang masih terbatas, jadi belajarnya kurang fokus ya, Mah?
3: Iya, Pak. Mama juga sering mikirin itu. Makanya, Mama pengen anak-anak nanti gak kekurangan Al-Quran dan gak kekurangan tempat belajar.
2: Terus gimana, Mah, caranya biar kita bisa ikut bantu?
3: Nah, ini nih, Pak. Ada program Wakaf Mushaf Al-Quran dari Wakaf Darut Tauhid. Kita bisa ikut wakafnya, Pak. Biar banyak santri dan umat yang punya mushaf untuk belajar Quran. Juga sarana dan pengajarnya mendukung.
2: Wah, Masya Allah, pahalanya jadi ngalir terus ya, Mah. Setiap ayat yang dibaca, Insya Allah jadi amal buat kita.
3: Iya, Pak. Semoga dari wakaf kecil ini, Allah buka jalan kemudahan buat kita belajar Quran dan mendapat keutamaan darinya.
1: Mari ikut berkontribusi dalam program Wakaf Mushaf Al-Quran bersama Wakaf Darut Tauhid untuk memenuhi kebutuhan mushaf di seluruh Indonesia dan memberantas buta huruf Al-Quran sekaligus meraih pahala mengalir abadi dari setiap ayat yang dibaca dan diamalkan. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 75332 75332 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi nomor 085 200 123 123. Wakaf Mushaf Al-Quran Darut Tauhid, menebar kalam ilahi, mengalirkan pahala tiada henti.
4: Eh, sekarang masih ada yang denger radio ya?
5: Masih dong, bahkan makin gampang didengernya.
4: Serius? Emang lewat apa?
5: Lewat radio mobil?
4: Bisa.
5: Radio di rumah?
4: Bisa.
5: Aplikasi streaming, website,
4: bahkan dari smartphone kapan saja dan di mana saja.
6: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
4: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
5: Betul, radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
6: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir setiap saat.
4: Sekarang, saya percaya radio masih ada.
5: Dan akan terus ada.
7: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar, dan selalu dekat di hati pendengarnya.
8: Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati. Padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu beriman." Al-Qur'an, surat Ali Imran ayat 139.
1: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MQ FM Bandung.

0: Terima kasih sahabat MK, Anda masih bersama kami ya. Kita kembali menyambung di termin terakhir Bincang Parenting hari ini. Kami masih nantikan atensi dari Anda juga ya. Kalau anak sedang tantrum, biasanya apa yang paling sulit sahabat MK dijaga oleh orang tua? Silakan sampaikan ke 0811-224-1027. Dan terlebih dahulu kita akan melengkapkan terlebih dahulu ya perbincangan kita di termin yang terakhir ini bersama dengan Bunda Evi. Bunda Evi, kita sudah berada di termin yang terakhir bincang kita ya. Kita kembali sambung dengan kita menyapa kembali sahabat MK pagi hari ini yang sudah menyampaikan pertanyaan melalui WhatsApp MK FM nih Bunda. Ada sahabat kita dari 085793 6 sekian-sekian, ini menyampaikan pertanyaannya, Bunda, apakah benar anak yang sering bermain gadget cenderung lebih mudah tantrum, katanya Bunda?
1: Ya, subhanallah, betul ayah Bunda, gitu, betul sahabat MK. Ada batasan-batasan yang memang boleh ada screen time, karena sekarang kan tidak mungkin dihindari ya, karena ini sudah sunatullah, tapi kita bisa mengendalikannya sesuai dengan usia-usianya. Nah, terlalu overload tadi atau overstimulus yang lapar tadi, itu sekarang yang R-nya Kang Hera yang sering terjadi. Kalau LAPA-nya itu normal, sangat normal terjadi pada anak ketika mengalami sesuatu. Maintenance kita atau cara memberikan stimulus-stimulus kita, kadang-kadang kita berpergian, kadang-kadang misalnya banyak aktivitas anak di bawah-bawah, itu juga bisa gitu. Tapi itu normal, itu hanya bahasa. Namun yang R tadi itu adalah direkayasa ya, jadi kitanya over juga memberikan stimulus. Nah, yang jadi permasalahan adalah mata anak kita yang belum sefleksibel kita, belum sematang itu, tapi screen time banyak blue screen dan memang lelah ya, seperti halnya kita juga lelah kalau kita terus-terusan melihat layar gitu. Nah, anak yang memang belum kapasitasnya itu ada keterbatasan yang memang harus kita maintenance atau kita lakukan berapa menit. Nah, berapa menit kalau game itu terkadang nggak mungkin 1 menit kan Helen ya, gitu. Jadi pasti akan ada lama, apalagi misalnya game-game itu dirancang untuk penasaran, challenge gitu. Sedangkan usia anak kita belum kuat terhadap papanan raya. Nah, kemudian ada kesenangan ketika ada game nih, atau misalnya short video gitu, atau misalnya hanya scroll atau nonton dengan warna yang penuh mencolok ya, dengan gerakan yang cepat dan lain sebagainya, banyak overstimulus saja kita. Nah, itu yang menyebabkan dopamin keluar dengan instan dan deras. Kalau dihentikan, nah gitu ya, kalau dihentikan lagi ngucur-ngucurnya terus dipempet ya atau dihalangi gitu, airnya deras, kemudian kita juga menghalau air itu, kalau kita ibaratkan ya, itu kan akan selangnya copot atau muncat gitu ya, atau menetar airnya. Dan seperti itu, emosinya langsung meledak gitu ya, karena lagi senang-senangnya dihandling gitu. Jadi apa yang harus kita lakukan? Batasi sesuai dengan usianya gitu. Kalaupun misalnya game-game banyak, ada yang misalnya secara edukatif, misalnya dengan yang anak usia dini ya, kita bicara kalau tantrum itu anak usia dini gitu ya, dari 0 sampai ke di bawah 7 gitu ya. Nah, kalau yang keterusan itu yang memang kita perlu treatment lebih lanjut, karena harus di screening apakah ada misalnya terapi perilaku karena akibat edik dari game dan lain sebagainya. Nah, kalau yang di bawah ini kita memang harus dihentikan pemakaian gadget itu atau ketergantungan itu, memang harus dihentikan. Ngamuk ya, ngamuk pasti dia minta handphone, minta nonton atau apa, tapi insya Allah kalau kita konsisten tadi, insya Allah itu tidak akan terbawa atau lepas dari anak usia dini. Mumpung kalau masih ada tantrum nih, kita masih sangat bisa Kang Helen ngeberesinnya, memberikan refresh lagi gitu insya Allah. Tapi awal mula pasti ini butuh perjuangan dari ayah bunda ya, ini harus tahan, harus tenang gitu ya. Nah,

0: itu yang harus dilakukan. Nah, tergantung dari usianya dan berapa banyak dia ediktifnya. Bisa nggak anak usia dini ediktif terhadap game? Sangat bisa, Thailand, bahkan harus ditreatment. Harus ditreatment itu ya. Saya hampir setiap minggu ya mengantarkan anak-anak itu untuk treatment, baik itu misalnya game, tingkatan yang lebih lanjut adalah pornografi gitu. Kan awalnya dari kelekatan terhadap gadget itu sendiri.
1: Ya,
0: ya, mungkin yang bisa saya pesankan, Kang Helan, untuk ayah dan bunda, sahabat MP semua, kalau dari tantrum ini kita miss atau salah memberikan penanganan atau cara menghadapinya, misalnya selalu dimarahi ya, maka anak akan belajar perasaanku tuh nggak penting gitu. Pemendam emosi dan nantinya mudah meledak gitu. Nah, kalau misalnya selalu dipukul atau diberikan treatment fisik gitu, maka anak akan belajar yang kuat boleh menyakiti. Nanti selanjutnya akan dia agresif gitu. Nah, kalau sedang tantrum itu selalu dituruti ya, Kang Helanya yang dua itu tadi menentang. Nah, ini selalu jadi pro-nya gitu. Anak belajar mengamuk akan mendapatkan sesuatu yang aku inginkan. Sehingga nanti kalau sudah besar, sulit mendapat penolakan. Kekalahan, penolakan, dia akan luar biasa ya. Kalau misalnya dia down-nya itu akan down, cepat sekali untuk down. Atau misalnya dia ke arah ke marah yang tidak terkendali ya. Dengan ngamuk-ngamuk, dia agresif dan lain sebagainya ya. Lalu misalnya selalu diabaikan. Kadang-kadang ini yang paling aman nih. Udahlah, nanti juga capek sendiri. Nah, jika ada yang gitu
1: nah, ya. Nah,
0: udahlah, pokoknya asal dia aman, tidak ngebentur-benturin, tapi kita abai, pura-pura nggak tahu, atau biarin misalnya. Nah, itu maksudnya kategori diabaikan. Nah, anak belajar untuk saat aku kesulitan, aku sendiri. Dia akan menarik diri dan sulit untuk percaya kepada orang lain, terutama kepada orang tuanya. Akhirnya dia tertutup. Di masa yang nanti akan datang, ketika dia sudah dewasa, dia akan tertutup, Pangeran, kepada orang tuanya karena pernah merasa diabaikan gitu ya. Nah, insya Allah kalau persoalan tantrum ini bukan persoalan anak secara sendiri, tapi persoalan yang nanti kita akan hadapi di kemudian hari. Bekal dari regulasi emosi. Betul, Kak Hera, sekarang saya banyak, hampir setiap minggu saya mengantarkan anak-anak untuk screening dulu regulasi emosi, dan banyak yang belum matang di usia SMP, SMA. Ketahuan nih, Kak Hera, cara menghadapi masalah. Aduh, kasihan sekali. Dan harus treatment regulasi emosi. Sekarang ini banyak, baik itu berasal dari screen time atau misalnya cara yang kurang tepat ketika anak-anak ada reaksi di tadi ya, di tantrum tadi. Insya Allah ketika anak-anak itu tertangani, dan orang tua ini passwordnya harus tenang dulu ya gitu. Jadi kita harus tenang dulu gitu. Anak akan merasa aman, apapun yang dia hadapi kelak, dia akan aman dan dipahami gitu. Sehingga anak belajar mengelola emosinya. Dia akan menghadapi marah, lelah, kecewa ya di kemudian hari pasti ya, yang namanya hidup. Tapi dia bisa mengelola emosi. Kalau kata gurunda kita gitu, boleh kecewa tapi beberapa saat, baru kita menemukan hikmahnya. Itu nanti kalau sudah dewasa, insya Allah bisa seperti itu. Lalu kemudian hubungan anak dan orang tuanya semakin kuat atau bondingnya. Jadi dekat itu bukan simsalabim, tapi diawali dengan bagaimana anak-anak memahami regulasi emosi dari orang tuanya. Kemudian nanti ini dia yang lebih penting, ayah dan bunda, sahabat MP semua. Kalau anak kita nanti mendapati tantangan, rintangan, hambatan, gangguan di kemudian hari setelah mereka dewasa, rumahlah tempat mereka pulang. Itu yang penting, rumah pulang. Nah, itu mungkin ya dari awal, dari anak usia dini, ternyata jangkauannya sampai ke masa depan. Begitu, Kang Herla.
1: Masya Allah, baik. Kita menyambung kembali pertanyaan ya, Bunda ya, di jelang penghujung kebersamaan. Sudah ada sahabat kita kembali yang bertanya dari Bandung Barat nih bertanya. Bunda, dulu katanya saya dididik keras dan baik-baik saja. Apakah pola asuh keras masih relevan dan untuk menghadapi tantrum anak sekarang, katanya? Ini pola asuh lama versus pola baru yang pernah kita bahas juga Bunda ya, mungkin sedikit.
0: Untuk beberapa case, untuk beberapa aspek itu kadang-kadang saya secara pribadi pun menggunakan POC ya, tapi tidak dengan kerasnya, bukan fisik ya, tapi tegas. Jadi betul-betul beda ya, keras keras kasar gitu ya. Kerasnya ke arah mana ini? Keras itu atau tegas gitu, atau keras itu ke fisik? Nah, kalau yang ke fisik itu diperbolehkan ya. Untuk beberapa case di agama kita, yaitu ketika 10 tahun belum sholat gitu. Iya, tapi benar. Sangat tidak adil ketika anak tahu-tahu 10 tahun disuruh sholat nggak mau, tapi kita nggak pernah memberikan stimulusnya. Itu nggak adil juga ya, karena memang memberikan urutan-urutan bagaimana kita mengajarkan sholat, bukan sholat saja ya, ini sholat hanya dijadikan sebuah tiangnya saja, tapi semua aturan agama, fardu ainnya, semua syariah atau kefikihan yang harus kita lakukan sebagai hamba Allah itu sudah terinstal dari awal, kemudian kita maintenance, kita berikan edukasi atau stimulus. Nah, ada durasi-durasi tertentu yang kata Allah 10 tahun tidak bisa sholat, maka pukullah bagian bawahnya. Nah, itu sudah bagiannya, usianya, dan syarat dan ketentuan juga berlaku. Nah, ini dia, kalau misalnya saya pun misalnya kalau sesuatu yang syariah seperti aurat ya, atau misalnya menjaga hubungan antara lawan jenis, kalau itu misalnya over left atau over acting atau tidak dipegang, itu pasti tegas kita. No, tidak gitu, tidak ada tidak ada toleransi untuk usia yang memang sudah dewasa. Ingat ya, usia sudah dewasa. Nah, mungkin yang seingat kita, orang tua kita keras terhadap itu. Kayak misalnya, pada zaman dulu saya karena sama nenek gitu, sholatnya harus sholat, itu tuh dikejar sama sabulitika.
1: Insya Allah.
0: Adzan, terus kita masih main ya, misalnya loncat tinggi dan lain sebagainya gitu. Nah, itu nenek tuh ngejar-ngejar pakai sapu lidi gitu. Pakai tongkat entah apa, pokoknya yang dekat dengan situ gitu ya, dikejar-kejar gitu. Ini kalau dapat pasti dipukul kan, Helen? Pasti itu dipukul gitu ya. Nah, ini kerasnya karena memang itu didikan, betul didikan konvensional, dan saya tidak dendam dengan itu. Karena saya ingat, waktu sudah adzan, saya masih main. Anak laki-laki masih main bola, dan kami anak perempuan masih loncat tinggi. Itu dulu sama nenek gitu. Nah, itu apakah itu relevan? Saya tidak ada dendam di antara itu, karena memang itu yang kemudian terpahami gitu. Kemudian nenek setelah sholat, setelah itu ngasih makan. Ngasih makan, ini cepat makan gitu ya. Begitu ya, cara POC gitu. Nah, kalau kasarnya adalah sesuatu yang tidak relevan gitu. Misalnya, sesuatu yang memang harus kita didik dari awal, atau kita baru mulai nih, hijrah, konsisten, dan lain sebagainya. Berarti berikan waktu untuk kita, dan berikan waktu untuk anak kita juga, Kang Erlan gitu. Nah, itu yang memang harus kita tahu, bahwa ini alurnya kemana nih gitu. Kalau misalnya tentang fardu syariah dan lain sebagainya, kita harus tegas, tapi bukan kasar. Kalau pemain fisik, ada aturannya yang sudah agama tetapkan. Begitu, jadi harus komplit ya kalau informasi. Nih, tegasnya semana apa, kasarnya semacam apa, atau bagaimana nih, galaknya semacam apa. Terus terang nenek saya galak kan, heran gitu ya. Gitu. Yeah. Tapi juga bagus penyayang gitu ya. Kebutuhan apa, terus dan lain sebagainya, saya dikelonin. Tapi kalau hal-hal yang sesuatu, dia tegas gitu. Tapi tidak main fisik gitu. Karena saya memang sekebur-kabur ya. Nah, seperti itu. Nah, hal-hal yang seperti itu, kalau misalnya ini KDRT masuknya kan ada kategori gitu ya. Asalnya semacam apa, ada kategori gitu. Dan ingat dulu kita mendapatkan pendidikan seperti ini, kayak misalnya di punishment oleh guru. Kalau kita ngadu ke orang tua malah ikut memberikan
1: nambahin ya.
0: Sekarang kan sudah lain lagi, banyak intervensi dari media sosial. Dan jangan salah, anak kita juga membandingkan pengasuhan kita dengan orang lain, dengan temannya, karena misalnya dari media sosial ada orang tua aku soft spoken misalnya, lembut dan lain sebagainya, kan itu dari media atau dari informasi yang cepat sekali dilihat oleh anak kita, sehingga anak kita membandingkan, dan ketika dia mendapatkan ketidaknyamanan dari pola asuh, dia merasa aku harus begini, aku harus begitu. Dan banyak sekali jalan keluar atau jalan keluar kabur untuk anak kita yang sekarang. Kalau dulu kan kaburnya semacam apa, kan Elan paling juga ke kampung sebelah gitu kan. Sekarang kan justru bukan kabur secara fisik, tapi kabur secara kejiwaan. Maksudnya secara psikologis. Di dalam kamar, dan dia mencari validasi dengan orang di media sosial yang kita tidak tahu kapasitasnya seperti apa. Nah itu ayah dan bunda, jadi kita harus lihat secara kompleks dulu ya. Zamannya sudah berubah, didikan kita, kita juga harus berubah. Seperti itu Kang Herman.
1: Baik Bunda. Satu pertanyaan terakhir Bunda ya, di pagi hari ini. Sudah ada sahabat kita kembali yang menyampaikan pertanyaan. Bunda, mohon maaf katanya agak sedikit di luar tema. Ingin bertanya sahabat kita ini, sebetulnya anak bisa memahami untuk bisa terbiasa melakukan sesuatu itu dengan benar dengan diperingati atau dikasih tahu oleh orang tuanya itu seberapa sering katanya Bunda. Semisal setelah bermain harus dibereskan kembali mainannya, itu kadang-kadang harus terus diingatkan anak. Seberapa sering kemudian anak bisa langsung kemudian terbangun katanya kebiasaannya. Dan bolehkah memberikan konsekuensi atau punishment ketika anak-anak ini melakukan kesalahan atau tidak melakukan apa yang tadi dilakukan di sudah disepakati atau katanya antara orang tua dan anak Bunda?
0: Iya, alhamdulillah. Sesering mungkin ketika case itu ada, terus aja sampai bisa menjadi habit. Karena setiap pendidikan itu adalah proses gitu ya. Terus aja sampai kapan? Terus sampai dia memerlukan habit. Atau misalnya nanti sudah bisa ada konsekuensinya yang disepakati. Kalau mainin ini ada tidak jaga, tidak bereskan, ingat semua konten dan konteksnya harus dipahami sesuai usianya ya. Nanti Bunda boleh simpan di gudang, atau Bunda boleh istirahatkan dulu, tidak boleh dimainkan. Jadi harus linear ya antara perilaku dengan punishment. Jangan misalnya karena adik tidak mau beresin mainan, Bunda nggak kasih makan gitu. Itu tidak relevan gitu ya. Atau adik nggak boleh ini. Tapi setiap perilaku yang kita ingin jadi habit itu memerlukan proses yang panjang gitu. Setiap anak ada waktu dia paham sampai menjadi habit. Seperti halnya juga kita sholat itu, Allah memberikan waktunya itu sampai 10 tahun Kang Herman gitu. Bayangkan kita dari TK disuruh terus hafalan sampai 7 tahun kan syariah-syariahnya, 3 tahun untuk menghafalkan syariah untuk menjadi habit, sehingga pas 10 tahun itu langsung ada punishment gitu. Bayangkan ini sholat loh teman-teman gitu ya, sahabat MK, ini sholat apalagi membereskan mainan gitu ya. Itu bisa terus aja, jangan pernah lelah untuk memberikan edukasi. Karena setiap edukasi yang kita berikan untuk menjadi habit dan menjadi karakter baku, baik dan kuat, itu adalah amal jariah buat orang tua. Investasi termahal buat kita. Inilah fungsi kita, menjadi pagar buat anak kita. Insya Allah seperti itu, Kak Erlan.
1: Baik, baik. Jadi orang tua perlu menahan diri juga, jangan sampai jengkel atau kesal ya. Kan sudah dikasih tahu kenapa.
0: Ada pasti ya.
1: Iya.
0: Insyaallah.
1: Baik, baik. Masya Allah. Dan masya Allah waktu kita juga sudah di penghujung kebersamaan di pagi hari di Bunda. Di akhir nih barangkali ada pesan yang ingin kembali disampaikan untuk orang tua yang saat ini tengah membersamai anak agar tadi bisa menghadirkan cara-cara yang sehat nih menghadapi tantrum.
0: Iya, kembali saya ingatkan lagi, dan untuk saya sendiri ya, kalau menghadapi apapun reaksi dari anak kita, kita harus bisa mengendalikan diri dulu, tenang dulu, karena apa-apa yang kita keluarkan akan menjadi portofolio bagaimana anak menghadapi tantangan berikutnya. Kalau ayah dan bunda tidak tenang, maka ketika nanti di esok hari dia menghadapi tantangan-tantangan yang ada, maka dia tidak akan tenang. Mereka akan meniru perilaku, baik itu perilaku baik atau buruk, itu 3 kali lipat dari kita. Jadi mirrornya atau cerminnya adalah 3 kali lipat. Jika kita memberikan banyak perilaku baik, insya Allah akan dilakukan, akan diikuti, akan ditiru 3 kali lipat. Begitu pula sebaliknya. Maka tenang dan kendalikan diri adalah password untuk kita mendidik anak. Begitu Kang Herla.
1: Alhamdulillah, tenang dan kendalikan diri. Masya Allah Bunda, terima kasih pagi hari ini sudah berbagi ilmu. Mudah-mudahan jadi ilmu yang manfaat dan bisa jadi pahala jariah ya untuk Bunda yang menyampaikannya. Insya Allah mudah-mudahan lain kesempatan bisa kembali silaturahim dan ngobrol lagi Bunda. Selamat kembali melanjutkan aktivitasnya. Mudah-mudahan sehat dan lancar selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Lengkap sahabat MKIA perbincangan kita pagi hari ini bersama dengan Bunda Evi, bagaimana tetap bisa menghadirkan cara yang sehat ya untuk menghadapi tantrum anak. Tadi formulanya sudah diberikan ya oleh Bunda Evi. Terima kasih juga sahabat MKIA di pagi hari ini yang sudah menyampaikan atensinya ya. Ada sahabat kita Ibu Aros di Cianjur, terima kasih. Kemudian juga Pasan di Kostejo di Banjaran juga, terima kasih ya. Dan Ibu Dede Johana juga di Padalarang, terima kasih sudah menyampaikan atensinya di pagi hari ini. Kita akan beralih ke segmen terakhir sahabat MK, segmen MKpedia. Kembali telah menyiapkan ada 3 pilihan MKpedia yang dapat dipilih oleh Anda, salah satunya sahabat MK. Pilihannya langsung dapat Anda kirimkan ke 0811-224-1027. Tidak lupa lengkapkan nama, usia juga alamat Anda. Pilihan MKpedianya apa saja, selengkapnya sesaat lagi dalam MKpedia.
1: Ilmu mendidik keluarga, inspirasi pagi, bincang parenting. Fakta atau mitos dan tips informatif kami rangkum dalam 3 MKpedia.

Terima kasih sahabat MK, kita sudah masuki termin terakhir ya di rangkaian program Inspirasi Pagi Persembahan DT Peduli. Dalam segmen MKpedia, kita kembali akan hadirkan informasi menarik juga fakta-fakta unik untuk Anda. Sudah kami siapkan juga hari ini ada 3 pilihan MKpedia yang dapat dipilih. 1 sahabat MK oleh Anda, pilihan yang paling banyak nanti informasi lengkapnya akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Pilihannya apa saja langsung saja kami tawarkan ya di pilihan MKpedia nomor 1. Ada 3 manfaat minum air putih setelah bangun tidur. Ya, setelah tidur sahabat MK, tubuh tidak beraktivitas apapun dan memang tidak ada juga asupan cairan ya sahabat MK selama tidur. Maka manfaat minum air putih setelah bangun tidur ini akan sangat bagus ya dampaknya untuk tubuh kita. Nah, seperti apa manfaatnya minum air putih setelah bangun ini? Silakan Anda pilih di pilihan MKpedia di nomor 1.

0: Berikutnya di pilihan Wikipedia nomor 2, kita akan mengetahui penyebab kuku kaki hitam menebal. Ya, kalau terjadi hal seperti ini pasti kita merasa tidak nyaman dan tidak pede ya sahabat MK, karena kuku kaki yang kemudian jadi menghitam mengganggu penampilan kita sahabat MK. Nah, ada cara-caranya bagaimana ketika kita tahu penyebabnya bisa kita coba antisipasi sahabat MK ya. Di pilihan nomor 2 Anda bisa memilih penyebab kuku kaki hitam menebal. Dan pilihan terakhir Wikipedia nomor 3, kita akan mengetahui fakta unik tentang lidah manusia. Ya, lidah manusia yang insya Allah punya fungsi sangat banyak ini, kita akan coba gali bagaimana fakta-fakta uniknya. Informasi selengkapnya ada di pilihan Wikipedia nomor 3. Silakan, 3 pilihan Wikipedianya sudah kami tawarkan baru saja. Anda bisa pilih salah satunya. Sampaikan pilihan Wikipedianya ke 0811-224-1027. Ke 0811-224-1027. Di pilihan nomor 1 ada 3 manfaat minum air putih setelah bangun tidur. Pilihan kedua ada penyebab kuku kaki hitam menebal. Dan pilihan terakhir nomor 3 ada fakta unik lidah manusia. Silakan pilih yang paling banyak dipilih oleh Anda, nanti informasi lengkapnya akan kami hadirkan dalam segmen Wikipedia selepas kita jeda sejenak kembali dengan informasi bermanfaat berikut ini.
1: Sahabat MK, apa yang menjadi balasan bagi seorang hamba yang saling tolong-menolong dalam kebaikan? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Duh, checklist satu mulu. Telepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Aus aja kalau gak diangkat kamu, Man.
3: Tenang, tenang. Semua masalah
2: kok ada
3: dengan izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu dan Maha
2: juga ya.
3: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
2: Astagfirullah. Pantesan sering enggak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
4: Halo, Assalamualaikum, Min.
2: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
4: Saya lagi enggak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
2: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
4: Loh.
1: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
5: Melanjutkan hari dengan suasana hati positif, tuntaskan karya terbaik.
6: Setelah ia masuk Islam, Umar bin Khattab berubah menjadi seorang yang sangat taat dan mengabdikan hidupnya untuk Islam. Ia, sahabat MK, sangat berperan penting dalam ekspansi Islam keluar wilayah Arab dan mengatur tatanan sosial yang adil dalam masyarakat Islam.
5: Tips inspiratif dan nasyid pilihan menemani aktivitas siang hari Anda dalam sajian Inspirasi Siang.
7: Sahabat MK, Nabi Muhammad SAW adalah sosok panutan dalam semua hal, dalam semua aspek kehidupan.
5: Senin sampai dengan Jumat, jam 13 sampai dengan jam 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di Radio MK FM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
8: Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya. Al-Qur'an, Surat At-Taubah ayat 122.
9: Kenali MTFM lebih lengkap dengan klik mtfmnetwork.com. MTFM Radio.
10: Sahabat MQ, Imam Nawawi rahimahullah berkata bahwa seorang hamba yang memberi petunjuk pada kebaikan, maka Allah janjikan baginya pahala kebaikan yang sama seperti orang yang mengikutinya.

0: sudah masuki termin terakhir sahabat MK bincang kita hari ini dalam MKpedia. Terima kasih yang sudah mengirimkan pilihan MKpedianya pagi hari ini ya melalui WhatsApp MKFM. Kami kembali undang sahabat MK yang ingin menyampaikan pilihan MKpedia, silakan pilih salah satu ya di antara tiga pilihan MKpedia hari ini. Ada tiga manfaat minum air putih setelah bangun tidur di pilihan nomor 1. Nomor 2 ada penyebab kuku kaki hitam menebal. Dan di pilihan ketiga ada fakta unik lidah manusia. Sampaikan pilihannya ke 0811-224-1027. Ke 0811-224-1027. Terima kasih yang sudah mengirimkan pilihan MKpedianya pagi hari ini. Kami sapa kembali, sapa ya sahabat MK yang sudah menyampaikan pilihan MKpedianya. Ada Ibu Nani di Jalan Dewi Sartika memilih pilihan MKpedianya di nomor 3. Kemudian Pak Yandi di Buah Batu memilih pilihan nomor 3 juga. Ada Ibu Rusmiati di Cibatu Garut memilih nomor 3. Kemudian Ibu Aminah di Cipanas Puncak pilihannya nomor 1. Terima kasih Bu Aminah. Ada Pak Irfan Sugiri di Halte Selatan, terima kasih memilih nomor 1. Terima kasih sudah menyampaikan pilihannya juga. Ibu Dede Johana di Padalarang memilih nomor 3. Kemudian kami sapa juga yang sudah menyampaikan pilihan di pagi hari ini. Ada Bunda Halimah di Cibuntu Cipendei memilih pilihan nomor 3. Kemudian Ibu Puja juga memilih nomor 3. Dan sahabat Mahadi juga memilih di pilihan MKpedia di nomor 3. Ibu Parilah di GBA 3, terima kasih juga sudah menyampaikan pilihannya nomor 1 ya. Ibu Parilah menyampaikan pilihannya. Terima kasih Ibu Parilah sudah menyampaikan pilihan MKpedianya di pagi hari ini. Ada sahabat kita juga sahabat Mahadi, oh ini atensi di yang sebelumnya ya. Terima kasih sahabat Mahadi sudah menyampaikan pilihan MKpedianya. Dan yang paling banyak sahabat MK pilihan MKpedia pagi hari ini ada di pilihan MKpedia di nomor 3 sahabat MK. Kita akan mengetahui informasi seputar fakta unik lidah manusia.
1: Sahabat MK, lidah terkenal sebagai indera pengecap rasa-rasa, seperti asam, manis, pedas, asin, dan juga pahit. Selain itu, lidah juga berperan penting pada saat makan, menelan, berbicara, serta melindungi mulut dari kuman. Tapi tahukah Anda, selain fakta tersebut, lidah juga memiliki fakta unik lainnya loh. Sahabat MK, berikut 3 fakta unik lidah manusia. Pertama, lidah bukan otot terkuat. Lidah memang merupakan organ yang hampir seluruhnya merupakan otot. Oleh karena itu, lidah sangat fleksibel sehingga dapat membantu proses makan, berbicara, dan juga bernafas. Fakta lainnya, otot lidah juga ternyata tidak pernah lelah. Namun, hal ini tidak berarti bahwa lidah adalah otot terkuat yang dimiliki manusia. Karena otot terkuat dalam tubuh manusia terletak pada jantung. Kedua, lidah bisa menggemuk. Saat berat badan bertambah, proporsi lemak di dalam lidah juga akan semakin meningkat. Penumpukan lemak ini biasanya ada di bagian belakang lidah. Apabila sudah terlalu berlebihan, penggemukan lidah dapat mempersempit ruang untuk bernafas. Sehingga pada penderita obesitas, kondisi ini rentan mengalami sleep apnea yang mana pernafasan dapat tiba-tiba berhenti saat sedang tertidur. Ketiga, pola lidah manusia berbeda-beda. Tidak hanya sidik jari yang memiliki pola berbeda, lidah pun demikian. Sehingga, pola lidah yang unik ini berpotensi menjadi cara untuk verifikasi identitas seseorang. Mengingat pola pada lidah tidak bisa dipalsukan dengan mudah karena letaknya yang berada di dalam mulut. Sahabat MK, itu dia MKpedia berkaitan tentang 3 fakta unik lidah manusia.

0: itu dia ya sahabat MK, fakta unik seputar reda manusia. Ini mudah-mudahan jadi tambahan ilmu pengetahuan untuk kita semua ya. Dan jadi semakin bersyukur kita ketika Masya Allah, Allah telah memberikan kita lidah dengan beragam fungsinya sahabat MK. Terima kasih sahabat MK, informasi yang baru saja kita simak. Ini jadi informasi penutup kebersamaan kita. Terima kasih untuk yang sudah menyimak dari awal kebersamaan dan sudah juga menyampaikan atensi dalam setiap segmennya. Kita sudah berada di akhir sahabat MK kebersamaan dalam program Inspirasi Pagi Persembahan DT Peduli. Kini sudah saatnya saya Herlan Hanif harus undur pamit dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Program Inspirasi Pagi telah menemani Anda. Selamat melanjutkan hari dengan semangat terbaik. Yang dipersembahkan oleh
2: Sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
2: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.

perbedaan nyatanya adalah sebuah keniscayaan. Lantas mengapa perbedaan yang terjadi seringkali melahirkan perdebatan, menciptakan jarak, membuka gerbang permusuhan, bahkan meruncing dan tak segan saling melukai? Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah menciptakan langit dan bumi, perbedaan bahasamu, dan perbedaan warna kulitmu. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengetahui. Al-Quran, Surat Ar-Rum, ayat ke-22. Dari sekian banyak perbedaan yang dimiliki manusia, adalah tentang perbedaan pendapat, yang seringkali bukan disikapi dengan bijaksana, melainkan hanya dengan fanatisme buta. Segelintir orang bahkan berlomba untuk menjadikan dirinya sebagai hakim, yang berhak memutuskan pendapat siapa yang benar dan siapa yang salah. Dan yang paling menyedihkan, ketika ada pula yang teguh menganggap pendapat mereka saja yang paling benar. Padahal, perbedaan seharusnya menjadikan kita sebagai umat yang selalu mengikuti jalan para ulama pendahulu. Jalan di mana perbedaan menjadi sarana saling menghormati di antara saudara sesama muslim, serta jalan untuk selalu memberikan nasihat di dalam kebenaran dan kesabaran. Lalu, sudahkah kita menjadi hamba yang bijak dalam menghadapi perbedaan?

0: 102,7 MKFM Bandung. Inspirasi keluarga Indonesia.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syafi Antonio, praktisi bisnis dan keuangan syariah, demikian juga pendidik. Makna keluarga untuk saya adalah satu basis di mana kita membangun generasi yang akan datang. Keluarga adalah tempat yang paling kecil di mana satu bangsa itu dibentuk. Karena jikalau anggota keluarga itu sudah memiliki satu visi, ingin memberikan yang terbaik untuk masyarakat, ingin memberikan yang terbaik untuk bangsa, maka insya Allah masyarakat dan bangsa itu akan bagus dan kuat. Sebagai kepala keluarga, jelas kita harus berpartner dengan istri kita, memastikan bahwa setiap anak itu bisa maksimum kapasitas dan potensinya, sehingga mereka menjadi hamba Allah yang membanggakan Rasulnya, membanggakan Tuhannya, dan membanggakan orang tuanya. Selamat berjuang mendidik anak kita menjadi generasi yang kontributif dan terbaik. Simak Inspirasi Membangun Keluarga di 102,7 MQFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: Ragam rekomendasi dan pariwara informatif kami rangkum dalam ruang inspirasi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancar luaskan langsung dari Jalan Leader Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM Bandung. Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MK, berbicara tentang harta, setiap orang tentu juga ini menginginkan bahwa rezeki yang cukup, usaha yang berkembang, bahkan juga kehidupan yang penuh dengan keberkahan. Namun sahabat MK, tidak semua orang mampu mengelola harta dengan bijak. Ada yang pandai mencari, ada juga yang sulit menjaga begitu ya. Ataupun juga ada yang memiliki banyak tapi kurang merasakan keberkahan, sahabat MK. Pagi hari ini kita pun juga akan sama-sama kembali belajar dan juga akan coba sama-sama melihat begitu ya sahabat MK, keteladanan dari sosok sahabat Nabi yang dikenal sebagai ahli strategi, pejuang teguh dan juga tangguh, serta juga pedagang yang cerdas sahabat MK. Siapakah beliau? Beliau adalah Sa'ad bin Abi Waqqash. Sa'ad bin Abi Waqqash, sahabat MK, bukan hanya dikenal sebagai sahabat yang doanya mustajab, tapi beliau juga, sahabat MK, memberikan teladan tentang bagaimana seseorang yang juga senantiasa dipandang begitu ya, seorang muslim memandang harta tersebut sebagai sebuah amanah. Bukan hanya sekadar tujuan hidup, sahabat MK, karena dengan kecerdasan, kejujuran, bahkan juga kehati-hatian, di mana Abu Waqqash, sahabat MK, ini pun juga tentunya mampu membangun kekayaan tanpa menjadikan dirinya diperbudak oleh kekayaan itu sendiri. Alhamdulillah sahabat MK, senang rasanya sahabat Siar Muhammad Dafa kembali hadir menemani ruang dengar Anda di pagi hari ini dalam program Ruang Inspirasi. Kita akan kembali sama-sama menelik lebih jauh sahabat MK dari sosok sahabat Nabi yang tentunya juga ini terkenal begitu ya, yaitu Sa'ad bin Abi Waqqash sahabat MK. Berkaitan dengan mustajab dalam doa, bijak dengan harta, inspirasi dari sosok Sa'ad bin Abi Waqqash. Program Ruang Inspirasi edisi hari Selasa sahabat MK, hari yang ke berapa nih sahabat MK ya? Hari yang ke-23 begitu ya. Di bulan Juni 2026 ataupun juga kita sudah memasuki hari yang ke-8 sahabat MK di bulan Muharram 1448 Hijriah. Kami mengundang Anda untuk dapat bergabung serta juga berbagi di kebersamaan pagi hari ini sahabat MK dalam Ruang Inspirasi. Kalau Anda sendiri sahabat MK berkaitan juga dengan hal tersebut begitu ya. Kalau menurut Anda sahabat MK, mana yang lebih sulit? Apakah mencari harta atau mengelola harta sahabat MK? Nah, apakah mencari harta atau mengelola harta, mana yang menurut Anda lebih sulit begitu ya? Dan sertakan juga alasannya, kenapa begitu sahabat MK? Lalu juga sahabat MK, apa yang paling menentukan keberhasilan dari seorang dalam mencari rezeki? Apakah sahabat MK ini pun juga terkait dengan kerja keras? Atau mungkin terkait dengan kecerdasan melihat peluang sahabat MK? Atau mungkin juga relasi dan juga jaringan atau keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Silakan bisa Anda bergabung dan juga berbagi di kebersamaan pagi hari ini. Sampaikan atensi Anda ataupun juga berbagi Anda, sampaikan ke 0811 224 1027, 0811 224 1027. Silakan sertakan nama, alamat, usia, dan tentunya berbagi Anda sahabat MK di pagi hari ini. Kami juga telah menyiapkan ada polling yang bisa Anda manfaatkan yang sudah Anda tergabung begitu ya dalam grup komunitas sahabat MK. Silakan bisa Anda manfaatkan juga pilihan pollingnya, bisa Anda segera isi juga begitu ya, agar kami dapat juga sapa Anda sahabat MK di pagi hari ini. Kaitannya dengan sosok sahabat Nabi yang luar biasa yaitu Sa'ad bin Abi Waqqash, sahabat MK, beliau merupakan salah satu sahabat Nabi yang sangat sukses secara finansial. Beliau juga dikenal piawai dalam berbisnis dan juga mengelola harta, sahabat MG. Dimana Sa'ad bin Abi Waqqas juga ini mewariskan kekayaannya yang sangat besar, mencapai ratusan ribu dirham, yang seluruhnya ini bersumber dari usaha yang halal dan juga produktif. Keberhasilan beliau dalam ekonomi, sahabat MK, dan juga keuangan Islam, ini pun juga meliputi beberapa aspek penting, di mana hal tersebut ini pun juga bisa sama-sama kita coba hadirkan, begitu sahabat MK. Yang pertama adalah dermawan dan juga peduli sosial, di mana beliau, sahabat MK, sosok yang sangat dermawan. Ketika sakit keras, beliau pernah mensedekahkan sebagian besar hartanya untuk orang-orang yang kurang mampu, sahabat MK, setelah memastikan bahwa keluarganya ini pun juga sudah tercukupi, begitu. Yang kedua adalah pengelola harta yang amanah, di mana beliau, sahabat MK, menghindari harta yang haram dan juga senantiasa menjaga hati dari sifat serakah, menjadi kunci kekayaan, di mana beliau pun juga ini membuktikan, sahabat MK, ya, bahwa kekayaan bisa dicapai secara etis dan juga berkah. Tidak hanya itu, sahabat MK, terkait juga penetapan hukum waris, di mana kekayaan beliau menjadi salah satu momentum, begitu ya, turunnya syariat mengenai batasan wasiat maksimal 1/3 dari total harta, sahabat MK, untuk menjaga hak ahli waris. Dan hal tersebut ini pun juga menjadi salah satu tolak ukur, begitu ya, bagaimana pembagian waris tersebut dapat dijalankan. Dan tidak kalah penting, yaitu terkait dengan kepercayaan mengelola zakat, sahabat MK. Beliau pernah juga diutus oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk bertugas mengumpulkan zakat dari masyarakat yang mampu di wilayah Taif, begitu ya, untuk dapat juga senantiasa disalurkan kepada yang berhak dan juga dikelola oleh negara. Kisah bisnis, strategi manajemen harta, dan juga bagaimana beliau menyikapi kekayaan, sahabat MK, yang luar biasa, ini pun juga memberikan inspirasi besar dalam sejarah ekonomi Islam. Kita akan mengenal lebih dalam, sahabat MK, lebih jauh, dan juga akan coba kita sama-sama hadirkan, ya, keteladanan dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Ibnu Katsir dalam kitab sejarah mencatat bahwa total kekayaan yang dimiliki oleh Sa'ad bin Abi Waqqas saat beliau wafat senilai 250 ribu dirham atau sekitar 15 miliar lebih, sahabat MK, ya. 15 miliar rupiah, begitu. Ini juga, sahabat MK, jika dikonversi terkait dengan nilai dirham tersebut, ini pun juga, sahabat MK, dihadirkan, begitu ya, kurang lebih angkanya di angka 15 miliar 380 juta lebih. Konversi nilai dirham dan juga dinar tersebut kepada rupiah, ini pun juga, sahabat MK, berdasarkan sumber dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dalam situsnya, sahabat MK, di mana Sa'ad bin Abi Waqqas dikenal sebagai ahli panah. Beliau juga orang pertama yang melesatkan panahnya di medan perang. Wah, Masya Allah ya, sahabat MK, menjadi sosok yang luar biasa, yang agak berani, yang juga menjadi salah seorang pertama, begitu ya, yang melesatkan panahnya di medan perang. Dan sosoknya, sahabat MK, juga termasuk generasi awal yang memeluk Islam setelah Abu Bakar Asyiddiq, kemudian juga Ali radhiyallahu an dan juga Zaid radhiyallahu an, sahabat MK. Sa'ad bin Abi Waqqas, sahabat MK, dilahirkan di kota Mekah pada tahun 595 Masehi, di mana Sa'ad bin Abi Waqqas pun juga merupakan keturunan dari Bani Zuhrah, tepatnya suku Quraisy, dan juga orang tuanya sangat dihormati oleh kaumnya tersebut. Melalui garis silsilah keturunan Sa'ad bin Abi Waqqas, sahabat MK, diketahui bahwa nasabnya ataupun juga keturunannya bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada Abdul Manaf. Beliau juga merupakan paman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari pihak ibu Aminah binti Wahab, begitu ya, untuk namanya sendiri. Dengan keahliannya sebagai pemanah, sahabat MK, Sa'ad bin Abi Waqqas menjadi salah satu sahabat Nabi yang tidak gentar dalam membela agama Allah. Beliau juga tidak pernah ragu dengan kebenaran dan juga diterimanya, sahabat MK, Sekalipun juga ibunya, Sahabat MP sendiri ini pun juga menentangnya. Selain ahli aman, ahli memanah begitu ya, beliau juga Sahabat MP selalu dikabulkan dalam doa-doanya. Berkat doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Sa'ad, di mana seperti dikisahkan dalam sebuah buku yang ditulis oleh Aryani Syurifah. Salah seorang sahabat perempuan Rasul, Ummu Aiman, tengah memberi minuman kepada para pasukan yang terluka saat perang, Sahabat MK. Namun tiba-tiba seorang kafir memanah Ummu Aiman hingga dia terjatuh dan juga auratnya terbuka. Saat melihat peristiwa tersebut, Rasulullah SAW pun juga kemudian mengambil anak panah dan berkata kepada Sa'ad untuk memanah kaum kafir tersebut. Wahai Sa'ad, lemparlah anak panah ini, ayah dan juga ibumu menjadi tebusanmu. Rasulullah menyebut ayah dan ibunya saat meminta sesuatu kepada Sa'ad. Hal tersebut juga ini tidak pernah Rasul lakukan sebelumnya kepada orang lain, Sahabat MK. Sa'ad bin Abi Waqqas pun juga langsung melempar anak panah itu dan juga tepat sasaran mengenai salah seorang dari kafir Quraisy. Dan hal tersebut, Sahabat MK, ini pun juga menjadi salah satu hal yang sama-sama dihadirkan gitu kisahnya. Kisah tentang Abu Sa'ad bin Abi Waqqas juga, Sahabat MK, serta juga doa-doa yang terkabulkan ini pun juga sudah terdengar begitu ya dari berbagai penjuru. Hal tersebut juga ini menjadi salah satu ikhtiar bersama untuk senantiasa dapat kembali meneladani kisah dari salah satu sahabat Nabi, yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas. Kaitannya dengan berniaga, dengan berbisnis, ataupun juga dengan bermuamalah, kita pun juga akan coba sama-sama hadirkan Sahabat MK lebih jauh bagaimana strategi dari Sa'ad bin Abi Waqqas begitu ya, yang jago dan pandai dalam berbisnis. Namun sebelumnya kami pun juga mengundang Anda untuk dapat bergabung. Silakan bisa Anda sampaikan atensi Anda ataupun juga berbagi Anda di kebersamaan pagi hari ini, Sahabat MK. Kalau menurut Anda, Sahabat MK, mana yang lebih sulit, mencari harta atau mengelola harta, Sahabat MK? Nah, mungkin juga bisa diberikan alasannya begitu ya. Apakah lebih sulit mencari atau mengelola harta, Sahabat MK? Silakan bisa Anda sampaikan ke 0811-224-1027. 0811-224-1027. Silakan sertakan nama, alamat, usia, dan tentunya berbagi Anda di kebersamaan pagi hari ini, Sahabat MK. Setelah kami siapkan juga ada pilihan polling yang bisa Anda manfaatkan di grup komunitas Sahabat MK berkaitan juga dengan topik bahasannya. Kalau menurut Anda, Sahabat MK, apa yang paling menentukan keberhasilan seorang dalam mencari rezeki? Apa yang paling menentukan keberhasilan seorang dalam mencari rezeki? Apakah yang pertama karena kerja kerasnya? Atau mungkin yang kedua, Sahabat MK, karena kecerdasan melihat peluang begitu ya? Atau mungkin yang ketiga, relasi dan juga jaringan? Atau bahkan juga yang keempat, keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala? Atau mungkin juga kesemuanya ini, Sahabat MK, karena saling melengkapi juga? Silakan bisa Anda manfaatkan dan juga bisa Anda hadirkan begitu ya, berbagi Anda kebersamaan pagi hari ini dalam Ruang Inspirasi. Insyaallah selepas jeda kami pun juga akan coba mulai menyapanya sudah bergabung dan juga akan coba kita lengkapi begitu ya, Sahabat MK, sosok yang luar biasa dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Selepas beberapa informasi yang bermanfaat untuk Anda berikut ini.
2: Sahabat MK, apa yang menjadi balasan bagi seorang hamba yang saling tolong-menolong dalam kebaikan? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di Antos. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
4: Duh, cekri satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Mau saja kalau gak diangkat kamu, Man.
5: Tenang, tenang. Semua masalah.
4: Kok ada lagi?
5: Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu
4: dan Maha Juga. Ya.
5: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
4: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
6: Halo, Assalamualaikum, Min.
4: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
6: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
4: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
6: Loh.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
7: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Berdoalah kepadaku, pastilah aku kabulkan untukmu." Al-Quran, Surat Al-Mu'min, ayat 60.
0: Kenali MTFM lebih lengkap dengan klik mtfmnetwork.com.
8: MTFM Radio.
0: Sahabat MQ, Imam

26 lepas berdiri jam 9 waktu Indonesia Barat, sahabat MK, Kemi pun juga kembali sama-sama menghadirkan dalam program Ruang Inspirasi. Untuk dapat juga bergabung, sahabat MK, di kebersamaan pagi hari ini dalam Ruang Inspirasi. Kaitannya, sahabat MK, dengan kisah ataupun juga sosok dari sahabat Nabi, yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas. Anda pun juga dapat bergabung dan juga berbagi di kebersamaan pagi hari ini, sahabat MK. Kalau menurut Anda, apa yang paling menentukan keberhasilan seorang dalam mencari rezeki? Apakah dari kerja kerasnya, atau mungkin juga dari kecerdasan melihat peluang, sahabat MK ya? Atau mungkin juga yang ketiga, relasi dan juga jaringan, atau bahkan juga keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau berbicara berkaitan dengan harta, sahabat MK, kalau menurut Anda, apakah yang lebih sulit? Apakah mencari harta atau juga mengelola hartanya, sahabat MK? Apakah mencari harta atau mengelola harta, mana yang jauh lebih sulit, sahabat MK ya? Serta kalian juga bisa Anda sampaikan alasannya, mengapa begitu? Apakah lebih sulit untuk dapat juga mengelola atau sulit mencari, sahabat MK? Silakan bisa Anda bergabung dan juga berbagi di kebersamaan pagi hari ini. Sampaikan ke 0811-224-1027, 0811-224-1027. Silakan sertakan nama, alamat, usia, dan tentunya berbagi Anda di kebersamaan pagi hari ini. Kami coba sapaannya, sudah bergabung dari Parakan Muncang ya. Ini ada Umu Fadlan bergabung menyampaikan atensinya, menyampaikan pilihan pollingnya. Kalau dari Umu Fadlan ini memilih pilihan pollingnya di nomor yang keempat, katanya, sahabat MK. Apa yang paling menentukan keberhasilan seorang dalam mencari rezeki? Kalau dari Umu Fadlan dari Parakan Muncang bergabung menyampaikan atensinya di pilihan nomor yang keempat, yaitu berkaitan dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wah, Masya Allah, terima kasih Umu Fadlan dari Parakan Muncang sudah bergabung dan juga berbagi di kebersamaan pagi hari ini dalam Ruang Inspirasi. Karena sahabat MK, dalam mencari rezeki ini pun juga tentunya perlu juga bijak dalam setiap hal begitu ya, sahabat MK. Mulai dari bagaimana caranya, atau bahkan juga bagaimana senantiasa juga dihadirkan, sahabat MK, hal-hal apa saja yang perlu dipersiapkan, strategi seperti apa saja yang perlu juga dihadirkan, dan juga bagaimana caranya begitu ya, agar mendapatkan ataupun juga menjemput rezeki yang penuh dengan keberkahan tersebut. Pagi hari ini kita pun juga akan coba sama-sama kembali mendalami lebih jauh, sahabat MK, berkaitan dengan sosok sahabat Nabi, yaitu dari kisah Sa'ad bin Abi Waqqas, sahabat MK. Di mana sahabat MK, Sa'ad bin Abi Waqqas merupakan salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW yang juga memiliki kontribusi yang luar biasa dalam sejarah Islam, sahabat MK. Dikenal sebagai salah satu pejuang terkemuka yang juga pemimpin yang berani, sahabat MK ya. Sa'ad bin Abi Waqqas juga ini menyimpan banyak nilai yang juga relevan untuk dunia bisnis saat ini. Kita akan coba sama-sama hadirkan sahabat MK terkait juga dengan hal tersebut begitu ya. Di mana kisah Sa'ad bin Abi Waqqas, sahabat MK, sebagai sahabat Nabi Muhammad SAW adalah contoh luar biasa tentang perjuangan dan juga kepemimpinan dalam sejarah Islam. Sa'ad bin Abi Waqqas, sahabat MK, memainkan peran penting dalam penaklukan Imperium Persia. Pada tahun 636 Masehi, beliau memimpin pasukan Muslim dalam kemenangan besar, sahabat MK, di Perang Qadisiyah, yang juga membuka jalan bagi penaklukan ibu kota Persia di Madain, begitu ya, pada tahun 637 Masehi. Perjuangan Sa'ad bin Abi Waqqas, sahabat MK, tidak berhenti di situ saja, di mana setelah penaklukan Madain, beliau melanjutkan penaklukannya ke Jalula pada tahun 637 Masehi. Di mana pasukan Muslim kembali meraih kemenangan, sahabat MK, pada kala itu. Kepemimpinan Sa'ad bin Abi Waqqas juga dalam peperangannya ini pun juga menunjukkan adanya keteguhan, keberanian, bahkan juga kebijaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk memimpin pasukan dalam menghadapi tantangan-tantangan besar. Kepemimpinan Sa'ad bin Abi Waqqas, sahabat MK, baik dalam konteks perang maupun juga dalam kehidupan sehari-hari, mengajarkan kita pentingnya keberanian, keteguhan hati, bahkan juga kemampuan untuk memimpin dengan contoh-contoh terbaik. Nilai-nilai ini pun juga, sahabat MK, sangat relevan dalam dunia bisnis, di mana kepemimpinan yang efektif

0: dapat juga menciptakan lingkungan yang etis, produktif, bahkan juga bermanfaat bagi masyarakat dan juga lingkungan sekitarnya. Kalaupun juga kita melihat lebih dalam, Sobat MK, bahwa Sa'd bin Abi Waqqas berasal dari keluarga bangsawan kaya dan juga hartanya selalu digunakan, Sobat MK, di jalan Allah Ta'ala, di mana disampaikan juga, Sobat MK, bahwa kekayaan Sa'd ini pun juga mencapai angka 250 ribu dirham begitu ya, ketika beliau wafat, atau setara seperti yang tadi sudah disampaikan kurang lebih 15,3 miliar rupiah, Sobat MK. Putrinya yaitu Aisyah menceritakan bahwa beliau mengirim zakat sebesar 5.000 dinar kepada Gubernur Marwan bin Al-Hakam. Dan juga pada saat wafat, beliau meninggalkan warisan sebesar 250.000 dinar, sahabat MK. Teladan dari Sa'd bin Abi Waqqas selalu dikenang karena adanya kedermawanan begitu ya dalam Islam yang luar biasa. Meskipun kaya, sahabat MK, beliau selalu berbagi hartanya untuk kepentingan perjuangan Islam dan juga membantu orang-orang yang membutuhkan. Keikhlasannya, sahabat MK, dalam berinfak menunjukkan bahwa meskipun hidup penuh dengan sedekah, harta yang dimiliki tidaklah tentunya berkurang, sahabat MK. Justru hartanya melimpah ruah, begitu ya, Masya Allah. Karena sahabat MK, Sa'd bin Abi Waqqas juga dikenal sebagai seorang sahabat Nabi Muhammad SAW yang pandai dalam dunia bisnis dan juga ekonomi pada masanya. Sebagai seorang pemimpin yang juga bijaksana, sahabat MK, beliau menerapkan prinsip-prinsip bisnis yang berlandaskan pada nilai-nilai Islam. Salah satu contoh yang nyata, sahabat MK, dari kegiatan bisnis Sa'd bin Abi Waqqas adalah praktik muzaroah, yaitu sistem bagi hasil dalam pertanian yang mirip dengan sharecropping, begitu ya. Dalam sistem tersebut, Sa'd bin Abi Waqqas bekerja sama dengan petani lokal, di mana membagi hasil pertanian sesuai dengan kesepakatan dan juga memastikan, sahabat MK, bahwa para petani mendapatkan bagian yang adil, Masya Allah. Dan praktik tersebut ini pun juga menunjukkan bahwa komitmennya terhadap keadilan dan juga kesejahteraan sosial dalam berbisnis. Di mana Sa'd bin Abi Waqqas pun juga memiliki kebiasaan mengalokasikan sebagian besar hartanya untuk mendukung perjuangan Islam. Namun tetap saja sahabat MK menjaga juga keberlanjutan terkait dengan sumber daya untuk keluarganya dan juga umat. Ada beberapa nilai bisnis, sahabat MK, yang coba kita bisa ambil hikmahnya, ambil juga petik, begitu ya, sahabat MK, dari kisah Abu Waqqas ataupun juga Sa'd bin Abi Waqqas, begitu ya, terkait juga dengan bagaimana dalam dunia bisnis. Namun sebelumnya, kami pun juga kembali mengundang Anda untuk dapat juga bergabung menyampaikan atensi Anda ataupun juga berbagi Anda. Di kebersamaan pagi hari ini terkait juga dengan bagaimana bijak mengelola harta, begitu ya, sahabat MK, yang akan coba kita coba sama-sama hadirkan dalam kisah dari Sa'd bin Abi Waqqas. Kalau menurut Anda, sahabat MK, mana yang paling sulit? Apakah mencari harta atau mengelola harta, sahabat MK? Apakah mencari harta atau mengelola harta? Bagian mana nih yang menurut Anda paling sulit, begitu ya? Dan juga bisa sertakan alasannya, sahabat MK, mengapa demikian? Silakan bisa Anda sampaikan ke 0811-224-1027. 0811-224-1027. Silakan sertakan nama, alamat, usia, dan tentunya berbagi Anda di kebersamaan pagi hari ini. Beberapa nilai bisnis yang dapat kita ambil dari kisah Sa'd bin Abi Waqqas, yang pertama adalah kepemimpinan yang adil dan juga bijaksana. Sa'd bin Abi Waqqas, sahabat MK, memimpin dengan penuh kebijaksanaan dan juga keadilan, sebuah kualitas yang sangat dibutuhkan dalam dunia bisnis tentunya. Beliau, sahabat MK, Sa'd bin Abi Waqqas, menunjukkan bagaimana pentingnya mengambil keputusan yang tentunya mengutamakan kebaikan bersama, baik dalam perang maupun juga dalam dunia bisnis. Kepemimpinan yang adil dan juga bijaksana menjadi poin yang penting, sahabat MK. Tidak hanya itu, sahabat MK, poin yang kedua yang bisa sama-sama kita ambil adalah keberanian dan juga keteguhan hatinya. Sebagai pemimpin dan juga pejuang, Sa'ad bin Abi Waqqas tidak takut begitu ya untuk menghadapi tantangan-tantangan besar, yang juga mengajarkan kepada kita untuk berani mengambil keputusan sulit dalam dunia bisnis. Keberanian untuk dapat bertindak meskipun penuh dengan risiko adalah salah satu kualitas penting dari seorang pengusaha sukses, sahabat MK. Maka juga perlu dihadirkan terkait dengan keberanian, keteguhan hati, dan juga cermat dalam mengambil keputusan. Di poin yang ketiga, sahabat MK, yang tidak kalah menarik dan juga tentunya perlu untuk sama-sama kita coba aplikasikan adalah kedermawanan, sahabat MK. Keinginan dari Sa'ad bin Abi Waqqas untuk berinfak tanpa berharap balasan menunjukkan bahwa dalam bisnis, sahabat MK, keberhasilan tidak hanya diukur dari keuntungan pribadi, tetapi juga dari kontribusi kita terhadap masyarakat tentunya, memberikan kebermanfaatan, memberikan keberdampakan kepada sesama. Sa'ad bin Abi Waqqas, sahabat MK, dari keuntungan tersebut juga ini tentunya tidak hanya diperoleh untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk umat begitu ya. Dimana Sa'ad bin Abi Waqqas pun juga menunjukkan bagaimana seorang pebisnis dapat juga berbagi hasil terkait juga dengan kesuksesannya, terkait juga dengan bagaimana membantu orang lain, bahkan juga memajukan untuk umat, sahabat MK. Maka kedermawanan perlu juga ditanamkan dari sosok-sosok muslim yang tentunya kita, begitu sahabat MK, sebagai juga senantiasa menghadirkan kedermawanan tersebut kepada sesama. Yang tidak kalah penting, sahabat MK, adalah etika bisnis yang juga berlandaskan nilai-nilai Islam. Islam sendiri, sahabat MK, mengajarkan kita untuk berbisnis dengan cara yang etis dan juga bertanggung jawab. Memperhatikan kesejahteraan umat dan juga masyarakat ini menjadi hal yang penting dan juga perlu untuk sama-sama ditanamkan. Di mana Sa'ad bin Abi Waqqas, sahabat MK, menjalankan usahanya dengan prinsip yang tidak hanya mengutamakan keuntungan saja, tetapi juga bagaimana manfaatnya bagi orang lain dan juga masyarakat yang lebih luas. Dari kisah Sa'ad bin Abi Waqqas, kita pun juga belajar, sahabat MK, bahwa dalam bisnis, nilai-nilai seperti kepemimpinan yang juga bijaksana, kemudian juga keberanian, kedermawanan, bahkan juga etika yang berlandaskan Islam sangat-sangat penting untuk menciptakan bisnis yang sukses, berkelanjutan, bahkan juga berdampak positif bagi banyak orang. Dan nilai-nilai tersebut, sahabat MK, tidak hanya relevan dalam konteks sejarah, tetapi juga bagaimana juga hal tersebut ini sangat penting untuk diterapkan dalam dunia bisnis saat ini. Di tengah era digital saat ini yang juga tentunya semakin pesat, persaingan semakin luas, sahabat MK, maka juga perlu kita tanamkan kembali begitu ya. Contoh-contoh nilai-nilai keteladanan yang juga dihadirkan di pagi hari ini, kita ngambil insight inspiratifnya, sahabat MK, dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Banyak hal tentunya, sahabat MK, yang perlu sama-sama juga kita coba cermati kembali bagaimana ketika kita akan memulai sebuah bisnis, sebuah hal yang juga tentunya ini akan berdampak kepada orang lebih luas begitu. Maka juga perlu diperhatikan terkait dengan strategi-strategi bisnis, bahkan juga nilai-nilai bisnisnya. Mulai dari kepemimpinan yang adil dan juga bijaksana, sahabat MK, yang dihadirkan oleh Abi Waqqas begitu ya. Kemudian juga keberanian dan juga keteguhan hati, bahkan juga bagaimana senantiasa bisa dermawan. Dan juga etika dalam berbisnis perlu kita sama-sama hadirkan dan juga tentunya berlandaskan dengan Islam. Kami pun juga kembali mengundang Anda untuk dapat bergabung dan juga menyampaikan atensi Anda di kebersamaan pagi hari ini. Silakan bisa Anda sampaikan, gitu ya, sahabat MK, di kebersamaan pagi hari ini. Sudah ada beberapa dari Anda yang sudah masuk juga di WhatsApp MK FM Bandung. Namun juga kembali kami coba hadirkan, sahabat MK, pilihan-pilihan pollingnya ya, yang bisa Anda manfaatkan. Kalau menurut Anda, sahabat MK, apa yang paling menentukan terkait dengan keberhasilan seseorang dalam mencari rezeki? Apakah yang pertama dari kerja kerasnya? Atau mungkin yang kedua dari kecerdasan melihat peluang, sahabat MK? Atau mungkin yang ketiga relasi dan juga jaringan begitu ya. Atau mungkin yang keempat, keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Silakan bisa Anda manfaatkan pilihan pollingnya untuk dapat juga bergabung, berbagi dan juga menyampaikan atensinya di kebersamaan pagi hari ini dalam Ruang Inspirasi. Silakan bisa Anda juga manfaatkan ada WhatsApp ataupun juga SMS MKFM Bandung, sampaikan ke 0811224 1027, 0811224 1027. Insya Allah selepas jeda kami pun juga akan mulai menyapa Anda. Tetap bersama kami sahabat MK di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Sahabat MK, apa yang menjadi balasan bagi seorang hamba yang saling tolong-menolong dalam dosa? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu ah sama mama.
3: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal.
2: Kok pas banget sih?
3: Tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuat.
2: Apa aku gak ikhlas ya?
3: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
4: Assalamualaikum Fit.
2: Waalaikumsalam.
4: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
2: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
4: Loh?
2: Udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Mah. Mama lagi apa?
5: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
6: Duh, checklist satu mulu. Telepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
7: Tenang, tenang. Semua masalah
6: kok ada lagi?
7: Dengan izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita. Karena Allah maha tahu
6: dan maha juga ya.
7: Oleh karena itu fokuslah bertobat. Karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
6: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
8: Halo, Assalamualaikum, Min.
6: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
8: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
6: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
8: Loh.
5: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah AAGIM. Dial di ponsel Anda dengan menekan *121*43#, *121*43#. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
9: Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk. Al-Qur'an, surat Maryam ayat 76.
10: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
1: Sahabat MK, dari sahabat Uqbah bin Amr bin Sa'labah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang memberi petunjuk pada kejelekan, maka ia akan mendapatkan dosa dari perbuatan jelek tersebut, ditambah dengan dosa dari orang yang mengamalkannya, tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun juga. Hadis riwayat Imam Muslim.
5: Inspirasi muamalah dalam berniaga.
11: A aku tidaklah diberi wahyu untuk menumpuk kekayaan atau untuk menjadi salah seorang dari pedagang. Begitulah sabda dari Nabi kita, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah telah menjadi pedagang ideal yang sukses dan memberi petunjuk tentang bagaimana menjadi pedagang ideal dan sukses. Beliau selalu memegang prinsip kejujuran dan keadilan dalam berhubungan dengan para pelanggan. Selain itu, hal terpenting dari bab berniaga yang diajarkan teladan umat ini, yaitu Rasulullah selalu mengikuti prinsip-prinsip perdagangan yang adil dalam setiap transaksinya. Beliau juga selalu menasehati para sahabatnya untuk melakukan hal serupa. Ketika berkuasa dan menjadi kepala negara Madinah, beliau telah mengikis habis transaksi-transaksi dagang dari segala macam praktik yang mengandung unsur-unsur penipuan, riba, judi, ketidakpastian, keraguan, eksploitasi, pengambilan untung yang berlebihan, dan pasar gelap. Dalam sebuah hadis, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Tis'atu a'syari rizki fit tijarah. Yang artinya, 9 dari 10 pintu rezeki ada dalam perdagangan.
9: Inspirasi Mu'amalah dalam berniaga dipersembahkan oleh MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
12: MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Anda masih bersama kami, Sahabat MK, dalam program Ruang Inspirasi. Kami pun juga kembali mengundang Anda untuk dapat bergabung dan juga berbagi. Di kebersamaan pagi hari ini, Sahabat MK, kaitannya, ulasannya berkaitan dengan mustajab dalam doa, bijak dengan harta, inspirasi dari sosok Sa'ad bin Abi Waqqas. Kalau tadi sudah kita coba hadirkan, Sahabat MK, bagaimana sosok dari Sa'ad bin Abi Waqqas, yang tentunya juga ini bisa dikenal dengan sosok yang luar biasa begitu ya. Sosok yang dermawan, kemudian juga kaya raya, Sahabat MK, namun juga tentunya tetap memperhatikan terkait dengan kebermanfaatan untuk umat ya, Sahabat MK. Dari keteladanan tersebut, Sahabat MK, kalau menurut Anda, mana yang lebih sulit? Apakah mencari harta atau mengelola harta, Sahabat MK? Apakah yang lebih sulit menurut Anda mencari harta atau mengelola harta? Silakan bisa Anda coba hadirkan juga alasannya kenapa, begitu ya. Sampaikan ke 0811-224-1027. 0811-224-1027. Kami juga telah menyiapkan pilihan polling untuk Anda yang sudah bisa Anda manfaatkan di grup komunitas Sahabat MK. Kalau menurut Anda, apa yang paling menentukan keberhasilan seseorang dalam mencari rezeki? Apakah dari kerja kerasnya? Atau juga mungkin dari kecerdasan melihat peluang, Sahabat MK ya? Atau mungkin yang ketiga, relasi dan juga jaringan? Atau bahkan yang keempat, ini yang jadi pemungkas ya, Sahabat MK ya? Keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Silakan bisa Anda manfaatkan dan juga bisa Anda coba hadirkan berbagi Anda di kebersamaan pagi hari ini dalam Ruang Inspirasi. Kami akan coba sapa Anda sudah bergabung juga di WhatsApp MKFM Bandung. Kita akan coba sapa Anda dari Tagok Apu ya. Ini ada Ibu Yani bergabung menyampaikan pilihan pollingnya. Kalau Ibu Yani ini memilih di pilihan nomor yang keempat, Sahabat MK ya. Apa yang menjadi salah satu diikhtiarkan begitu ya, Sahabat MK? Apa yang paling menentukan terkait dengan keberhasilan seorang dalam mencari rezeki, yaitu dari keberkahan Allah Subhanahu Wa Taala, katanya. Wah, Masya Allah, terima kasih Ibu Yani sudah bergabung dan berbagi. Tentunya menjadi hal yang penting ya, Sahabat MK, setiap apa yang kita lakukan, setiap tindakan yang kita kerjakan begitu, Sahabat MK, tentunya mengharap hanya dari Allah Subhanahu Wa Taala saja. Masya Allah, terima kasih Ibu Yani dari Tahu Apu Padalarang begitu ya, sudah bergabung juga. Kemudian juga ada Bapak Yudi dari Padalarang kembali bergabung juga. Kalau Bapak Yudi menyampaikan, Pak Yudi ini ikutan untuk memilih pollingnya, katanya ya, yang pilihan nomor keempat, Sahabat MK. Nah, keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala, Masya Allah. Kemudian juga disampaikan juga oleh Pak Yudi, bagaimana seorang sukses ataupun juga tidaknya dalam suatu usaha mencari nafkah rezekinya, yakin begitu ya, terletak pada keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Atas izin Allah Subhanahu Wa Taala, rezeki kita pun juga ini memperoleh secara halal, katanya ya. Wah, Masya Allah, terima kasih Bapak Yudi dari Padalarang sudah bergabung dan berbagi, menyampaikan pandangannya, menyampaikan juga sudut pandangnya gitu ya, seperti apa ketika kita mampu menjemput rezeki, maka juga tentunya perlu dilandaskan pada keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara-cara yang halal, Masya Allah. Terima kasih Bapak Yudi dari Padalarang sudah bergabung dan berbagi di kebersamaan pagi hari ini dalam program Ruang Inspirasi. Dari Padalarang kita coba beralih sedikit, Sahabat MK, ke Cimahi. Di Cimahi ini ada sahabat kita yang bergabung, ada Ibu Dewi ya. Ibu Dewi dari Cimahi bergabung menyampaikan pilihannya juga. Kalau Ibu Dewi menyampaikan pilihan pollingnya di nomor yang keempat juga nih, Sahabat MK ya, berkaitan juga dengan bagaimana senantiasa memberikan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala, Masya Allah. Tentunya setiap tindakan, setiap langkah yang dilakukan ini perlu dengan adanya keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian juga disampaikan lebih lanjut oleh Ibu Dewi dari Cimahi, kalau yang lebih sulit kalau menurut Ibu Dewi ini mengelola harta, katanya ya, karena suka terbawa perasaan. Wah, Masya Allah, ini pun juga perlu sama-sama untuk dihadirkan ya. Yang lebih sulit antara mencari rezeki ataupun juga mengelola harta, begitu ya. Kalau Ibu Dewi memilih di pilihan yang kedua nih, mengelola harta, katanya, lebih sulit karena suka terbawa perasaan. Mudah-mudahan senantiasa Allah juga jaga kita, jaga hati-hati kita, antar senantiasa dapat juga menghadirkan bagaimana mengelola harta tersebut dengan lebih bijak, lebih baik, dan tentunya juga bermanfaat tidak hanya untuk diri kita, tapi juga untuk orang-orang di sekitar kita, Sahabat MK. Amin, Allahumma amin. Kemudian yang bergabung juga dari Cilimus ya, Cilimus Cisarua, ini Kabupaten Bandung Barat, ada Bunda Sinta. Bunda Sinta bergabung juga menyampaikan
Kalau pilihan pollingnya, Bunda ini memilih pilihan nomor keempat katanya ya. Karenanya sahabat MK, ini pun juga perlu adanya keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Disampaikan juga lebih lanjut oleh Bunda Sinta, dan juga mencari rezeki ini gampang katanya ya. Cuman mengelolanya itu yang susah katanya. Wah, Masya Allah ya. Mudah-mudahan senantiasa Allah berikan kemudahan, memberikan juga kelancaran dalam setiap apa yang kita coba hadirkan untuk menjemput rezeki terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga disampaikan, jadi segala sesuatunya katanya tuh, kalau kata Bunda Sinta begitu ya, ini pun juga harus memohon kepada Allah Subhanahu wa taala begitu ya, keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Tentunya harapannya kita bersama sahabat MK, setiap tindakan, setiap pekerjaan yang kita lakukan begitu ya, baik itu pekerjaannya ini di rumah, kemudian juga pekerjaan di kantor, pekerjaannya di lapangan begitu ya, sahabat MK, harapannya bisa mencari rezeki, menjemput rezeki tersebut hanya karena Allah Subhanahu wa taala, agar Allah mudahkan, agar Allah berkahi juga sahabat MK ya, insyaallah. Terima kasih bagi yang sudah bergabung dan juga berbagi di kebersamaan pagi hari ini, menyampaikan juga inspirasinya begitu ya, inspirasi untuk saya sahabat MK ya, dan juga inspirasi untuk sahabat-sahabat MK lainnya. Harapannya bisa juga senantiasa apa yang dilakukan tersebut ini berlandaskan kepada keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kami akan coba sapa juga Anda sahabat MK yang sudah bergabung di grup komunitas sahabat MK yang sudah juga sama-sama menghadirkan pilihan pollingnya. Kalau di pilihan polling nomor 2 ini ada 1 suara, kemudian di pilihan nomor yang keempat ada 4 suara. Yang paling banyak dan juga yang paling dititik beratkan adalah di pilihan nomor yang keempat ya sahabat MK. Segala sesuatunya tentunya juga ini perlu keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kami sapaannya sudah bergabung juga di grup komunitas sahabat MK yang menyampaikan pilihan pollingnya. Kalau di pilihannya ini ada, coba kami sapa, ada Ibu Juwita ya dari Cimindiraya, alhamdulillah terima kasih. Kalau Ibu Juwita ini menyampaikan juga pilihan pollingnya di nomor 2 dan juga nomor yang keempat sahabat MK ya. Kecerdasan melihat peluang dan juga keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Terima kasih Ibu Juwita dari Cimindiraya sudah bergabung dan berbagi di kebersamaan pagi hari ini. Kemudian juga ada sahabat kita yang bergabung, ini ada sahabat Fahmi Arif ya. Sahabat Fahmi Arif juga bergabung menyampaikan pilihan pollingnya di nomor yang keempat berkaitan dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak kalah ketinggalan juga ini ada Bunda Halimah dari Cibuntu Cipundeuy ya. Jadi sampaikan juga oleh Bunda Halimah, kalau Bunda Halimah ini memilih pilihan nomor yang keempat katanya ya, berkaitan dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah terima kasih Bunda sudah bergabung juga menyampaikan pilihan pollingnya. Ada juga sahabat Ade ya, sahabat Dede begitu ya, dari Cisarua ini menyampaikan juga pilihan pollingnya, menyampaikan pilihan di nomor yang keempat juga sahabat MK, keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah terima kasih. Karena sahabat MK, banyak hikmah yang bisa kita coba petik begitu ya, kisah inspirasi dari Sa'ad bin Abi Waqqas sahabat MK, yang tentunya juga ini menjadi salah satu hal yang bisa sama-sama kita refleksikan kepada diri begitu ya, sebagai seorang muslim untuk senantiasa dapat juga menghadirkan nilai-nilai dalam berbisnis, berniaga, atau bahkan dalam bermuamalah ya sahabat MK, bagaimana senantiasa kita pun juga telah hadirkan terkait dengan pelajaran yang sungguh luar biasa dari kisah Sa'ad bin Abi Waqqas. Kalau kami rangkum juga sahabat MK terkait juga dengan pelajaran dari Sa'ad bin Abi Waqqas, yang pertama adalah bisnis dengan prinsip keberkahan ya sahabat MK. Di mana Sa'ad bin Abi Waqqas sendiri mengajarkan bahwa bisnis yang sukses tidak hanya diukur dari keuntungan materi, tetapi juga dari keberkahannya. Harta yang diperoleh dengan cara yang halal, sahabat MK akan juga membawa ketenangan dan juga memanfaatkan. Hal tersebut ini memberikan manfaat yang banyak, yang besar begitu ya, bagi banyak orang sahabat MK. Di poin yang kedua yaitu berjuang untuk agama dengan harta, di mana Sa'ad bin Abi Waqqas sahabat MK membuktikan bahwa pengusaha muslim dapat juga berkontribusi besar dari hal tersebut begitu ya, bagaimana hal tersebut dapat juga memberikan dampak nyata kepada umat, kepada agama sahabat MK, dengan mendermakan sebagian hartanya untuk kepentingan-kepentingan umat sahabat MK ya. Dan di poin yang terakhir, di poin yang ketiga, yaitu keseimbangan dunia dan juga akhirat sahabat MK. Meskipun sukses sebagai seorang pebisnis, di mana Sa'ad bin Abi Waqqas tidak pernah melupakan tujuan akhiratnya. Beliau menjadikan bisnisnya sebagai sarana untuk dapat juga senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dari kisah teladan Sa'ad bin Abi Waqqash, sahabat MQ, kita pun juga kembali sama-sama menghadirkan hikmah, sama-sama menghadirkan juga pelajaran begitu ya, yang sangat luar biasa. Di mana Sa'ad bin Abi Waqqash, sahabat MQ, merupakan teladan yang sempurna bagi para entrepreneur muslim tentunya ya. Dengan kejujuran, kecerdasan, bahkan juga kedermawanannya, sahabat MQ. Beliau menunjukkan bahwa dunia bisnis dapat juga menjadi ladang pahala dan juga sarana untuk senantiasa dapat mendukung perjuangan Islam, insya Allah. Kemudian sebelum kami tutup ya, sahabat MQ, ini pun juga ada yang baru bergabung dari Cipanas Puncak. Ini ada Ibu Aminah. Ibu Aminah bergabung juga menyampaikan pilihan pollingnya, menyampaikan juga atensinya. Kalau Ibu Aminah ini memilih di pilihan nomor yang keempat juga ya, sepakat, setuju begitu ya. Ketika hal yang tentunya juga menentukan keberhasilan seorang dalam mencari rezeki adalah keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, terima kasih Ibu Aminah sudah bergabung dari Cipanas Puncak menyampaikan atensinya dan juga menyampaikan kebersamaannya di pagi hari ini. Dan nampaknya kebersamaan ataupun juga atensi dari Ibu Aminah menjadi penutup juga ya di kebersamaan kita pada pagi hari ini dalam ruang inspirasi. Harapannya juga ini bisa menjadi salah satu ikhtiar bersama, kembali merefleksikan diri, mencari inspirasi-inspirasi lain, sahabat MQ, dari keteladanan sosok dari para sahabat Nabi. Di pagi hari ini kita sudah menghadirkan berkaitan dengan sosok Sa'ad bin Abi Waqqash ya, sahabat MQ, yang mudah-mudahan bisa juga kita sama-sama hadirkan keteladanannya dalam kehidupan sehari-hari, insya Allah. Dan sudah di penghujung kebersamaan, sahabat MQ, maka dari itu sahabat siar Muhammad Dava dan kru MQFM yang bertugas undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanakallahumma wabihamdika, ashadu ala ilaha ila anta, astagfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih sahabat MQ, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Perbedaan nyatanya adalah sebuah keniscayaan. Lantas mengapa perbedaan yang terjadi seringkali melahirkan perdebatan, menciptakan jarak, membuka gerbang permusuhan, bahkan meruncing dan tak segan saling melukai? Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah menciptakan langit dan bumi, perbedaan bahasamu, dan perbedaan warna kulitmu. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengetahui. Al-Quran, Surat Ar-Rum, ayat ke-22. Dari sekian banyak perbedaan yang dimiliki manusia, adalah tentang perbedaan pendapat, yang seringkali bukan disikapi dengan bijaksana, melainkan hanya dengan fanatisme buta. Segelintir orang bahkan berlomba untuk menjadikan dirinya sebagai hakim yang berhak memutuskan pendapat siapa yang benar dan siapa yang salah. Dan yang paling menyedihkan, ketika ada pula yang teguh menganggap pendapat mereka saja yang paling benar. Padahal, perbedaan seharusnya menjadikan kita sebagai umat yang selalu mengikuti jalan para ulama pendahulu. Jalan di mana perbedaan menjadi sarana saling menghormati di antara saudara sesama muslim. Serta jalan untuk selalu memberikan nasihat di dalam kebenaran dan kesabaran. Lalu, sudahkah kita menjadi hamba yang bijak dalam menghadapi perbedaan?

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Heriawan.
1: Dan saya Neti Prastiani. Jika setiap orang adalah guru dan setiap rumah adalah sekolah, maka keluarga adalah sekolah yang pertama dan utama bagi setiap anak yang terlahir dari keluarga tersebut.
0: Manakala keluarga yang terdiri dari ibu, dari ayah, dari anak-anak, dan seluruh keluarga besar yang ada, itu mampu membangun cinta, mampu membangun kasih sayang, mampu membangun kedamaian, mampu membangun ubudiyah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Insya Allah kita meyakini mereka akan mampu mewarisi nilai-nilai kebaikan dan cita-cita besar orang tuanya.
0: Penentu hebatnya negara, penentu hebatnya masyarakat adalah hebatnya keluarga.
1: Kelak mereka akan melesatkan anak-anaknya atau putra-putrinya menjadi anak panah peradaban
0: bagi hebatnya sebuah bangsa, sebuah negara.
2: Simak inspirasi membangun keluarga di 102,7 MKFM. Inspirasi keluarga Indonesia.

adalah sumber cinta dan kekuatan keluarga. Dari ketulusan hati, lahir peran terbaik hari ini dalam Inspirasi Keluarga Ibu Masa Kini.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengudara untuk Anda, sahabat MK dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MK FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MK, apa kabarnya Anda di hari Selasa? Alhamdulillah, kembali hadir sahabat AMK program Inspirasi Keluarga dalam segmen Ibu Masa Kini. Insyaallah kita akan belajar bersama ya sahabat AMK menjadi ibu yang luar biasa, yang mana ini perannya juga sahabat AMK sangat penting ya di dalam keluarga. Bersama sahabat Siara Silagania, insyaallah akan menemani Anda sahabat AMK hingga menjelang zuhur nanti. Dan kami undang Anda untuk menyampaikan atensi-atensinya di hari ini, sahabat AMK ke 0811-224-1027. Dan insyaallah sahabat AMK, kita akan menyimak sajian ilmu di hari ini dari narasumber kita, yaitu Ustazah Erika Suryani Dewi LCMA, Tim Asatizah Darut Tauhid, Ketua Komunitas Kotaku, Komunitas Pecinta Al-Quds, kemudian Ketua Marwah Muslimah Center, Ketua Divisi Kajian di Koalisi Da'iyah Indonesia untuk Al-Quds dan Palestina, serta Pembina Yayasan Rindu Umi Abi Education Center. Di tengah kehidupan dunia yang serba cepat ini ya sahabat AMK, dan membuat manusia sibuk terkadang memikirkan dirinya sendiri. Namun Islam menghadirkan teladan perempuan yang mulia, sahabat AMK, yang begitu peduli terhadap kaum yang lemah, fakir miskin, dan yang membutuhkan. Sosok yang bahkan mendapat julukan istimewa, yaitu Ummul Masakin, yang berarti ibunya orang-orang miskin. Beliau sahabat AMK, insyaallah kita di kisahnya akan dijelaskan ya di hari ini, disampaikan oleh Ustazah Erika, yaitu Zainab binti Khuzaimah. Kisah kedermawanan Ummul Masakin Zainab binti Khuzaimah. Alhamdulillah Ustazah Erika juga sudah hadir di tengah-tengah kita hari ini. Sahabat AMK, kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabar baik, kabar sehat Ustazah hari ini?
1: Alhamdulillah, sehat ya Sila, udah lama gak ketemu.
0: Alhamdulillah, betul Ustazah, lama tidak berjumpa ya. Alhamdulillah diberikan kesempatan kembali untuk bersua bersama Ustazah di udara. Dan insyaallah untuk belajar begitu ya, menjadi ibu masa kini, ibu yang luar biasa bisa mendidik anak-anaknya menjadi manusia yang diharapkan oleh Allah dan Rasulullah.
1: Amin.
0: Amin ya rabbal alamin. Nah, kali ini insyaallah kita belajar Ustazah ya dari tema hari ini, kisah kedermawanan Ummul Masakin, yaitu Zainab binti Khuzaimah. Nah, untuk lengkapnya seperti apa kisah dari Zainab binti Khuzaimah ini Ustazah?
1: Ya, baik. Ran hatur nuhun jazakillah khairan teh Asila. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi umazidah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah para pendengar radio MKFM, wabil khusus para muslimah, para ibunda-ibunda teladan yang mau belajar menjadi lebih baik dari hari ke hari. Ya, kita berharap semoga gelar kita sebagai ibu gak cuman gelar dunia ya, tapi memang gelar tersebut sebagai bentuk wujud amal soleh kita yang bisa memberatkan timbangan amal soleh kita. Ya, timbangan-timbangan pahala kita di hari akhirat nanti yang bisa menyelamatkan kita. Jadi bukan beban, ya, tapi amanah. Ya, dan itu butuh di-upgrading setiap saat. Karena ujiannya nyata. Ujian di saat ini luar biasa. Zaman fitnah. Dari hari ke hari, dari waktu ke waktu kita dihadapkan dengan ujian berbagai macam. Ya, gak cuma masalah ngurus anak itu jadi masalah, enggak. Sebenarnya tidak masalah kalau semuanya lingkungannya bagus. Ya, jadi akan tetapi kita dihadapkan kepada lingkungan di luar rumah. Kita sudah benar mendidiknya di dalam rumah, anak kita bersosialisasi di luar. Di luar itu banyak yang gak benar misalnya ya. Jadi tetap PR buat kita ya. PR buat kita sampai kapan kita mengerjakan tugas ini. Ya, jadi dia bukan cuma sekedar gelar tanpa tugas, tapi tugasnya jelas menjaga fitrah-fitrah. Ya, anak-anak yang lahirnya kalau mau ludin yula do'alan fitrah. Setiap bayi dilahirkan fitrah. Fitrahnya adalah Islam. Makanya mungkin kalau kita lihat, itu ada orang bukan muslim tapi kok dermawan ya. Ya semua bayi itu lahirnya muslim, fitrah. Jadi ada sisa-sisa fitrah itu sampai kapanpun juga walaupun dia bukan muslim itu normal, wajar gitu ya. Ada seorang istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah mendapat gelar Ummul Masakin dari sebelum dia masuk Islam. Jadi di zaman jahiliyah ternyata ada orang-orang baik gitu ya. Karena memang di setiap zaman, dari zamannya manusia pertama dulu, dari Nabi Adam alaihi salam, Nabi dan Rasul yang pertama, itu sudah banyak orang-orang baik. Sudah banyak orang-orang baik karena fitrahnya seorang manusia, itu bayi itu lahirnya memang muslim ya. Jadinya kadang lingkungannya orang tuanya, fa'abawahu yuhawidani ayunassirani ayumajisani, orang tuanya yang merusak fitrahnya, dirubah dari muslim, dari keislamannya ketika lahir, dirubah menjadi Yahudi, Majusi, Nasrani, ya, sehingga berubahlah fitrah si anak itu, dirusak oleh orang tuanya sendiri. Adapun seorang Zainab binti Khuzaimah, ya, ini luar biasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai istri dua orang yang namanya Zainab. Yang satu Zainab binti Khuzaimah, yang sering kita dengar julukannya adalah Ummul Masakin. Satu lagi Zainab binti Jahasi, Ma'wal Masakin. Mirip-mirip. Kalau ini Zainab binti Khuzaimah Ummul Masakin, satu lagi Zainab binti Jahasi, entrepreneur sama seperti Khadijah, saudagar kaya, itu Ma'wal Masakin, tempat bernaung, tempat kembalinya orang-orang miskin. Kalau ini ibunya orang-orang miskin. Mirip-mirip, karena semuanya itu mempunyai tipikal yang sama, dermawan, suka ngasih, suka beri. Betapa Rasulullah SAW, seorang nabi, seorang rasul yang menjadi suami dari para ummahatul mukminin, ini juga orang yang gak pernah bisa meninggalkan beberapa dirham di bawah bantalnya untuk disimpan keesokan harinya, gak bisa. Harus hari itu kalau ada uang diberikan semua, dihabiskan semua. Ya kenapa begitu? Karena Nabi dan Rasul tidak boleh meninggalkan warisan. Dia tidak boleh meninggalkan warisan. Jadi kalau ada uang, ada orang yang memberi, itu harus dikasihkan lagi ke orang lain. Harus habis hari itu. Bukan berarti dihamburkan, tapi dia harus bergerak mencari siapa yang membutuhkan. Bergerak mencari siapa yang membutuhkan. Semakin membutuhkan akan semakin tepat sasaran, akan semakin besar pahalanya. Begitulah juga dengan Zainab binti Khuzaimah, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang akhirnya memiliki dua gelar sesudah menjadi istri Rasulullah, Ummul Mukminin dan Ummul Masakin. Ibunda bagi orang mukmin, karena istri Rasul semuanya ummahatul mukminin, ibu-ibunya orang beriman. Dan kalau beliau dapat satu gelar lagi, Ummul Masakin. Ya, Zainab binti Khuzaimah ini berbeda dengan istri-istri Nabi yang lain ya. Nah, kebiasaannya dari sejak zaman jahiliyah dia sudah menyandang gelar Ummul Masakin. Dan berbeda juga dengan tadi Ma'wal Masakin, Zainab binti Jahasi. Adapun Zainab binti Jahasi dari keluarga kaya raya, saudagar, pedagang. Kalau Zainab binti Khuzaimah memang sederhana, bersahaja gitu ya. Jadi memang habis-habisan hartanya digunakan untuk ya menyantuni kaum du'afa. Itu Zainab binti Khuzaimah. Ya, jadi sangat dikenal karena kebaikan hatinya dan kedermawanannya, sangat pemurah dan penyayang, banyak menyantuni fakir miskin, begitu peduli dengan kehidupan orang yang tak memiliki apa-apa, ya. Direfleksikan seandainya saya yang begitu gimana, ya. Jadi memang nama lengkap Zainab adalah Zainab binti Khuzaimah bin Harith bin Abdullah bin Amru bin Amru bin Abdi Manaf bin Hilal bin Amir bin Sa'sa'ah al-Hilaliyah. Ibunya bernama Hindun binti Auf bin Harith bin Hamatof al-Himariyah. Ya, jadi memang ini nasabnya Zainab binti Khuzaimah. Ya, jadi Zainab ini lahir sebelum 13 tahun sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus menjadi nabi dan rasul. Rasul itu diutus menjadi nabi dan rasul oleh Allah Subhanahu wa taala di usia 40. 40 kurangnya 13. Jadi ketika Rasul umurnya 27 tahun, ya, itu Zainab lahir. Jadi selisih usia 27 tahun. zaman sekarang itu susah sekali ya, kalau kita tuh sampai kita buat, saya salah satunya buat Ma'ruf Center, Marwah Ta'aruf Center, kadang kerjasama juga dengan Darut Tauhid Sehati ya. Kita tuh pengen ngejodoh-jodohin orang karena perintah Allah, wa ankihu gitu ya. Jodohkan, nikahkan orang-orang yang sendirian, yang soleh dengan yang soleha. Itu susah sekali, ada yang standarnya standar usia, ya kejauhan gak mau, ya kedekatan gak mau. Pokoknya semua standarnya gak ada yang pokoknya soleh, soleha. Gak begitu sekarang liatnya. Ya soleh, soleha, kalau bisa ganteng, cantik, kaya, ya dermawan, umurnya pas gitu loh. Pas tuh paling lebih-lebih 5 tahun. Ini 27 tahun ya selisihnya. Jadinya Zainab lahir ketika usia Rasul 27 tahun. Ya, jadi pada saat itu Zainab binti Khuzaimah, wanita dermawan berasal dari keluarga yang dihormati dan disegani. Kedermawanannya telah dikenal bahkan sebelum beliau memeluk Islam. Tadi disebutkan Zainab binti Khuzaimah ini orang yang sangat sederhana. Walaupun keluarganya dihormati dan disegani. Dia jadi bukan orang yang misalnya aji mumpung, keluarganya kaya raya, lantas dia bergelimang harta. Oh tidak. Ya, kedermawanannya ini yang dahsyat, luar biasa. Ya, jadi yang apa yang diperoleh, entah itu dari keringatnya sendiri atau dari keluarganya, itu langsung diberikan lagi kepada fakir miskin. Ya, kedermawanan yang dahsyat, yang luar biasa, yang memang di masanya saja itu sangat diakui ya oleh masyarakat jahiliyah. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga kan diakui Al-Amin, yang memberikan gelar Rasul Al-Amin itu adalah masyarakat jahiliyah sebelum datangnya Islam. Sesudah datangnya Islam, gelar itu tetap. Ya, jadi memang Rasul adalah Al-Amin dari sebelum sebelum masyarakat mengenal Islam sampai ketika syariat Islam datang pun Rasul tetap Al-Amin gelarnya. Orang yang sangat amanah, yang sangat dipercaya. Nah, bahkan kalau kita lihat Zainab ini dari sebelum memeluk Islam, masyarakatnya belum kenal Islam, sudah mendapatkan gelar Ummul Masakin. Dan sebelum menikah dengan Rasulullah SAW juga begitu. Ya, sudah terkenal dengan kedermawanannya. Zainab selalu mengutamakan kedermawanannya pada orang-orang fakir miskin daripada memanjakan dirinya sendiri dengan harta benda yang dimiliki. Jadi dia bukan gak punya harta, bukan miskin, tidak. Tapi hidupnya milih sederhana. Ya, dia kaya, tapi milih sederhana. Sehingga seperti orang yang bersahaja, kayak gak punya apa-apa. Karena semuanya totalitas diberikan kepada fakir miskin. Sifat penyantun yang dimilikinya pun sudah ada sebelum dia mengetahui bahwa dengan sifatnya itu dapat mendatangkan pahala dari Allah SWT. Jadi sudah dari sejak zaman jahiliyah, hatinya tuh lembut. Hatinya lembut ya, hatinya itu penyayang, pengasih, care. Jadi mungkin kadang-kadang kita juga lihat ini ada orang yang bukan muslim tapi kok perhatian banget gitu ya. Dermawan, sosialnya tinggi. Nah, yang seperti itulah Zainab dari sebelum masuk Islam. Jadi kerasnya kehidupan padang pasir dan panasnya udara gurun itu tidak sanggup mengalahkan kelembutan hati Zainab binti Khuzaimah yang sangat penyayang dan rutin senantiasa menyantuni ya. Jadinya senantiasa rutin menyantuni serta mengasihi kaum fuqara. Ini yang jarang didapat di masa itu. Karena masyarakat jahiliyah itu kalau yang setia kawan, ya setia kawan, betul. Tapi kalau yang ananiyah, egois, ya egois bener gitu ya. Jadi jarang yang memang kita lihat kepribadian yang dermawan, peduli sama orang lain, merasakan penderitaan orang lain seperti penderitaannya, ini jarang. Ya. Jadi ini tinggal sisa-sisa sifat-sifat yang baik dari zaman-zaman kenabian sebelumnya itu menyangkut di pribadinya Zainab binti Khuzaimah. Jadi wajar kalau masyarakatnya sendiri memberikan gelar Ummul Masakin pada saat itu gitu ya. Dan kita lihat Zainab binti Khuzaimah. Ya, jadi termasuk ketika kita lihat kehidupan luar agamanya, ini termasuk asabiqunal awwalun. Termasuk kelompok wanita pertama yang memeluk Islam. Nah, jadinya memang asabiqunal awwalun ini orang-orang yang terdahulu, terdepan memeluk Islam. Dan sejak memeluk Islam, Zainab menolak kemusyrikan apapun juga. Termasuk penyembahan berhala, nyembelih untuk berhala, ya. Dia menjauhkan diri dari segala jenis perbuatan kemusyrikan dan perbuatan jahiliyah. Jadinya kebaikannya itu mungkin yang menjaga dia ya, kedermawanannya yang menjaga dia. Makanya sedekah itu kan payung ya, payung di hari kiamat, payung di padang mahsyar. Dan kalau orang-orang yang baik itu biasanya dapat hidayahnya gampang. Orang-orang yang rasa sosialnya tinggi, yang peka sekali dengan penderitaan orang, biasanya dapat hidayahnya juga mudah. Ya, sehingga begitu masuk Islam ditinggalkan totalitas semua segala jenis kemusyrikan, kejahiliahan ditinggalkan oleh Zainab. Ya. Jadi walaupun gelar Ummul Masakin itu sudah dikenal oleh masyarakat Arab ya sejak ia belum masuk Islam, tapi gelar ini terus melekat sebagai bentuk penghormatan hingga akhir hayatnya. Jadi dari para sahabat, dari Rasul sendiri juga begitu memberikan gelar yang sama. Dan biasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingkari gelar yang didapatkan ketika pada masa jahiliyah, tapi tidak dengan gelar yang didapatkan oleh Zainab sebagai Ummul Masakin. Ya, jadi biasanya Rasul nggak mau pakai gelar yang diberikan oleh masyarakat jahiliyah, tapi khusus untuk kasus Zainab beliau tetap memakainya. Ya, jadi karena apa, penghargaan buat seorang Zainab yang memang betul-betul tidak terpengaruh dengan intrik apapun dalam rumah tangga itu. Padahal waktu itu ketika Zainab masuk itu yang jelas kalau Ibunda Khadijah sudah wafat. Kemudian masuklah Saudah, masuklah Aisyah, masuklah Hafsah. Zainab ini kelima, Zainab binti Khuzaimah. Masuklah Zainab. Ya, jadi dengan kondisi rumah tangga yang mungkin kalau zaman sekarang pasti penuh intrik ya. Kalau di masa dulu, di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang namanya pernikahan yang diperintahkan Allah, harusnya memang enggak ada intrik, tapi yang namanya manusia tetap saja ada persaingan halus gitu ya, antara istri-istri yang lebih-lebih muda gitu. Tapi kalau Zainab enggak ke situ fokusnya, dia fokusnya adalah ibadah dan fokusnya adalah memperhatikan kaum du'afa, para fuqara ya. Jadi memang sifatnya yang lembut, dermawan, membuat fakir miskin sangat bergantung kepadanya. Zainab ini rela memberikan harta pribadinya yang dicari dari tetesan keringatnya sendiri untuk menjamin makan dan kelangsungan hidup para fuqara, para fakir miskin di sekitarnya pada saat itu. Ya, kadang-kadang orang kan kalau sudah bercucuran keringat mencari nafkah gitu ya, ibarat kata, atau bercucuran keringat untuk menabung gitu ya, itu mau mengasih orang tuh berat kadang. Ini kan hasil jerih payah saya, banyak yang begitu kan. Ini hasil jerih payah saya, masa saya kasihkan orang gitu. Ya, banyak yang berpikir begitu, tapi Zainab justru dia mencari-cari apa yang bisa diberikan. Artinya dia punya kerajinan tangannya dibuat, habis itu dijual hasilnya untuk diberikan lagi kepada kaum fuqara. Jadi justru cucuran keringatnya bukan untuk mengkayakan diri, tapi untuk memberikan kepada orang lain. Dan sebelum menikah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, ketika di masa jahiliyah, Zainab pernah menikah dengan Tufail bin Harith. Namun Tufail menceraikan Zainab karena tak kunjung memiliki anak saat hijrah ke Madinah. Artinya dari masa jahiliyah sampai kemudian dia masuk Islam sampai ke masa-masa hijrah, nah itu belum memiliki anak juga. Dari sejak dia jahiliyah sampai masuk Islam, Tufail pun masuk Islam. Ya, jadi kemudian akhirnya diceraikan oleh Tufail. Kemudian untuk memuliakannya, karena memang Zainab seorang wanita yang baik, yang salehah, maka saudara dari Tufail, ya, yaitu Ubaidah bin Harith. Kita sering dengar sahabat namanya Ubaidah bin Harith. Ya, jadi ada beberapa Ubaidah dulu di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada Abu Ubaidah, ya. Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, ada Ubaidah bin Harith. Kemudian jadi saudara dari Tufail ini menikahi ya Zainab binti Khuzaimah, yaitu namanya Ubaidah bin Harith. Ubaidah dikenal sebagai seorang prajurit penunggang kuda yang paling perkasa setelah Hamzah bin Abdul Muthalib dan Ali bin Abi Thalib. Jadi kalau zaman dulu yang hawari-hawarinya Rasul ini ya, sebelum kita sangat kenal yaitu Zubair bin Awam, maka di sana sebelumnya adalah paman Rasulullah sendiri yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib. Jadi Rasul memiliki Hamzah bin Abdul Muttalib, Rasul memiliki Ali bin Abi Thalib, Rasul memiliki Zubair bin Al-Awwam. Ini semua hawari, pembela, pengikut setia, ajudan, pengawal semuanya gitu ya. Nah, dan ternyata satu lagi adalah Ubaidah bin Al-Harith. Ya, jadi prajurit penunggang kuda paling perkasa. Keperkasaan

Jadi ini para ahli sejarah ya mencatat, ulama-ulama sejarah mencatatkan ya tentang Zainab ya. Jadinya Zainab ini sendiri sempat menjadi istri Abdullah bin Jahasy ya. Jadinya Abdullah bin Jahasy. Abdullah ya. Jadi memang Abdullah bin Jahasy ini gugur dalam perang Uhud. Jadi ini ada satu riwayat yang mengatakan seperti itu, tapi terlepas dari itu, yang jelas kita bisa lihat ternyata kisah tentang Zainab, karena banyak sekali ya literatur yang namanya Zainab. Terlepas apakah betul atau tidak pernah jadi istrinya Abdullah bin Jahasy ya. Jadi memang inti dari kisah tentang Zainab binti Khuzaimah adalah beliau pernah menjadi istri dari seorang yang syahid di medan pertempuran. Ya selanjutnya para sahabat yang lain tidak ada yang maju lagi melamar Zainab binti Khuzaimah, dan pada saat itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melihat ini ada istri asyahid Zubair, ada istri asyahid Ubaidah bin Harith, orangnya terkenal dari sejak masa jahiliyah sebagai orang yang sangat dermawan. Maka untuk memuliakan Zainab, akhirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menikahi Zainab. Ya menikahlah Zainab binti Khuzaimah ya oleh Rasulullah ya, dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah sendiri pada saat itu luluh karena kebaikan hati dan kelemah lembutan Zainab terhadap para fakir miskin. Jadi Rasulullah SAW sendiri kita lihat kan selalu mendahulukan kepentingan kaum muslimin, khususnya para fuqara. Ya, jadi bisa dilihat ada kesamaan di sana. Ya, dan pada saat itu orang-orang du'afa termasuk Zainab ya. Jadi kepentingannya Rasul sendiri ketika menikah dengan Zainab bukan karena tertarik dengan fisik ya, tidak, tapi dengan sosok yang mempunyai sifat pemurah, sifat dermawan gitu, kelembutan hati. Karena banyak sejarah yang mengatakan wajah Zainab tidak terlalu cantik dibandingkan istri-istri Rasul yang lain. Tapi kecantikan hati yang membuat ya ia dinikahi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan beberapa sahabat juga tidak ada yang terpikat untuk kemudian menikahinya setelah ia kehilangan Ubaidah bin Harith sebagai pahlawan Badar ya. Jadi cukup lama terjeda tidak menikah. Padahal masyarakat Arab pada saat itu sampai sekarang pun biasanya jarang kalau ada janda solehah lama. Ya menjanda gitu ya. Jadi kalau memang janda solehah dan dia ada di lingkungan yang baik, masyarakatnya juga bagus, itu cepat biasanya memiliki suami lagi. Tapi Zainab cukup agak lama, mungkin juga karena di saat itu manusia sedang membutuhkan regenerasi ya, ingin punya keturunan yang banyak. Tapi kita tahu tadi kisah pertama kali Zainab diceraikan karena tidak memiliki seorang anak pun gitu ya. Nah, jadi masya Allah kita lihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menikahi orang yang dermawan, yang memiliki gelar kedermawanan dari masa jahiliyah sampai masuk Islamnya. Ya jadinya memang Zainab binti Khuzaimah ini masuk ke dalam rumah tangga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak lama setelah masuknya Sayyidah Hafsah binti Umar bin Khattab ke tengah keluarga Rasulullah. Jadinya Zainab binti Khuzaimah menjadi Ummul Mukminin kelima. Ya, istri yang mulia bagi Rasulullah, ini istri-istri mulia semua. Ya, jadi memang punya ciri khas tertentu. Sifat-sifatnya berbeda-beda antara istri yang satu dengan yang lain ya. Jadi yang memang stressing ke dermawanan, pengasih, penyayang itu adalah Zainab binti Khuzaimah. Kalau Zainab binti Jahasy ya, yang namanya pun ada julukan ataupun gelaran Ma'wal Masakin, tempat bernaung, tempat kembalinya para fakir miskin, itu ada ciri khususnya apa selain itu gelarnya. Maka dia adalah ciri khususnya kenapa Rasulullah SAW menikahi dia, karena perintah dari langit ketujuh untuk mendobrak adat jahiliyah yang namanya anak angkat itu bukan anak kandung, sehingga istri anak angkat tidak seperti istri anak kandung. Kalau istri anak kandung, suami anak kandung itu sudah jadi anak ya, jadi anak seumur hidup, mahram seumur hidup, tidak boleh dinikahi. Tapi kalau anak angkat ya pasangannya bukan mahram kita gitu ya. Artinya ketika terjadi perceraian dengan anak angkat kita ya, kita bisa menikah dengan dengan kalau mereka bercerai ya, dengan mantan istri dari anak kita atau mantan suami dari anak angkat kita gitu ya. Jadi itu untuk mendobrak adat jahiliyah kalau Zainab binti Jahasy. Adapun Zainab binti Khuzaimah memang dinikahi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memang khusus karena sifat kedermawanannya. Dan Zainab juga dikenal selalu meringankan beban saudara-saudaranya, saudara sesama muslim. Ya, jadi semua

0: orang Muslim yang ada di dekat dia, apalagi kita bisa lihat perlakuan beliau terhadap budak-budaknya. Itu beliau samakan seperti perlakuan terhadap saudara Muslim yang lain. Nah, sebagai contoh, Zainab memiliki seorang budak dari Habasyah, dari Ethiopia. Seluruh budak yang dimilikinya tidak pernah diperlakukan layaknya budak. Perlakuannya terhadap budak diberikan seperti perlakuannya terhadap kerabat dekat. Ini enggak terjadi di masa itu, gitu ya. Tetap budak ada perbedaan, tapi kalau Zainab enggak. Makanya mungkin sisi itu yang bikin Rasulullah itu tertarik ya. Dan bikin Rasulullah itu juga akhirnya ingin menolong Zainab. Ya, ingin mengangkat derajatnya, tidak hanya sekedar menjadi janda syahid, asyahid, tapi ingin dijadikan umul mukminin. Nah, itu ya luar biasa. Kita lihat betapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat itu jelas kalau apapun yang dikerjakan oleh Rasul itu pasti perintah dari langit ketujuh. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Kalau bicara juga itu wahyu, kalau bertindak itu juga atas perintah Allah. Ya, maka terutama kalau kita lihat betapa keinginan Rasul melamar pada saat itu juga didukung ya oleh, otomatis pasti didukung oleh Allah Subhanahu wa taala. Didukung dari langit ketujuh. Karena memang yang dinikahi adalah seorang wanita yang real ya. Real sekali sifat dan sepak terjangnya, amal solehnya itu dicatat oleh sejarah ya. Jadi memang masyarakat yang hidup di padang pasir itu rata-rata tipikalnya masyarakat yang sifatnya keras. Tapi tidak untuk seorang Zainab ya. Lemah lembut hatinya, penyayang ya, ada juga senantiasa keinginannya mengcover, memenuhi kebutuhan orang duafa. Ini perbedaan yang sangat mendasar ya. Jadi kalau kita lihat ada satu buku ya, isinya tentang biografi 39 tokoh wanita pengukir sejarah Islam. Ada riwayat yang disepakati oleh sebagian besar sumber adalah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahi Zainab pada bulan Ramadan tahun ketiga Hijriah. Jadi Zainab dinikahi pada bulan Ramadan dan Rasulullah memberikan sebesar 10 uqiyah perak dan merayakan walimah dengan berbagai hidangan. Artinya maharnya 10 uqiyah perak dan merayakan walimah dengan berbagai hidangan. Undangannya tidak hanya mengundang orang-orang yang berada saja ya, tapi juga kaum du'afa pun ternyata persyaratan dari Zainab. Kalau ada walimah, dia tidak hanya ingin mengundang orang-orang terpandang, tapi dia ingin mengundang orang du'afa, sehingga orang-orang du'afa itu duduk bersama orang-orang terpandang sambil menikmati hidangan yang disediakan saat walimah itu. Duduk bersama. Jadi semua yang namanya nilai-nilai jahiliyah itu didobrak oleh Zainab. Mungkin ya sampai detik ini juga kita bisa lihat, orang kalau punya hajat itu kadang-kadang dibedain jamnya. Kalau enggak, dibedain jenis makanannya. Ya astagfirullah. Udah dibedakan jamnya, dibedakan jenis makanannya, dibedakan harinya gitu ya. Antara orang yang biasa-biasa saja sama orang yang misalnya terpandang ya. Tapi kalau Zainab tidak, semuanya disamakan. Ya, sehingga setelah itu Zainab tinggal bersama Rasulullah SAW hanya beberapa bulan. Dalam satu riwayat bahkan disebutkan hanya 3 bulan, kemudian beliau wafat. Usianya tidak panjang ya. Jadi usianya tidak panjang. Pendapat yang kuat menyatakan bahwa Zainab wafat pada usia 30 tahun. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Waqidi dan dikutip oleh Ibnu Hajar dalam Al-Isabah. Pada akhir Rabiul Akhir, ya bulan ke-39 ya, sejak hijrahnya Rasul. Kalau tadi dinikahi Ramadan, habis Ramadan, Syawal. Ya, jadi ada yang mengatakan 3 bulan sesudah itu, ada yang mengatakan sampai ke 6 bulan. Tapi yang jelas di tahun yang sama, antara 3 sampai 6 bulan. Ya, jadinya kita bisa lihat kalau memang Rabiul Akhir, berarti dari Syawal, dari Ramadan menikah, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, 7 bulan sesudah menikah. Ada yang mengatakan 3 bulan, ada yang mengatakan 7 bulan setelah menikah. Ya, jadi barulah Zainab wafat. Dalam hal ini ya kita bisa lihat dalam kitab yang dituliskan oleh Ibnu Hajar dalam Al-Isabah, tidak mendapatkan data tentang rumah tangga Zainab secara apa panjang. Kenapa? Karena memang usianya pendek selama pernikahan dengan Rasulullah. Ya, jadi hanya biografi singkat, kisah singkat, setelah itu tidak ada kisah lagi. Kenapa? Karena hanya antara 3 bulan sampai 7 bulan paling lama itu. Paling lama 7 bulan hidup bersama Rasul. Ya, jadi cukuplah kita simpulkan ya bahwa ia hidup bahagia, mendapat kehormatan menjadi istri Rasulullah SAW, menjadi ummul mukminin, mendapat gelar terbaik dan jauh dari intrik-intrik ya yang ada di tengah-tengah kehidupan poligami. Ia abaikan kesibukan-kesibukan lain untuk mencurahkan perhatiannya kepada kaum miskin, ya kaum fakir, di samping bersikap qanaah terhadap penghargaan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan dari kaum mukminin. Masalah gelar tadi terutama, gelar yang dari jahiliyah masih dibawa sampai dia Islam, ya. Jadi dia jauh tuh dari berpikir dia dimuliakan, beliau jauh sekali dari berpikir posisi dan kedudukan pada saat itu. Jadi tidak pernah disibukkan oleh sikap tamak maupun rasa cemburu, karena persaingan antar istri itu jauh sekali dari seorang Zainab binti Khuzaimah. Hidupnya jauh dari intrik yang terkadang timbul di tengah kehidupan para istri dalam pernikahan poligami. Oleh karena itu Zainab ketika masuk ke dalam rumah tangga Rasulullah SAW itu dengan tenang, maka Zainab pun berpulang kepada Allah dengan tenang. Allah yang maha kuasa atas segala sesuatu menghendaki beliau pulang dengan ketenangan, damai, sebagaimana telah menjalani kehidupan dalam masa yang singkat dengan damai pula. Ya, maka seorang Zainab binti Khuzaimah cukup merasa terhormat dan bangga karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri yang mensalatinya lalu memakamkannya di Baqi'. Jadi Zainab adalah orang pertama dari Ummahatul Mukminin yang dimakamkan di tanah Baqi' di Madinah. Jadi Ummul Mukminin pertama, padahal dia masuk ke dalam rumah tangga Rasul sebagai Ummul Mukminin kelima, tapi yang dimakamkan pertama di Baqi', ya. Artinya wafat duluan dari sekian banyak Ummahatul Mukminin. Ya, beliau yang paling wafat duluan di usia muda 30 tahun dengan amal soleh dan kedermawanan yang diakui oleh seluruh manusia di setiap zaman, artinya dari zaman sebelum memeluk Islam sampai zaman sesudah Islam. Wallahu a'lam bishawab.
1: Masya Allah, jazakillah khair Ustazah untuk kisahnya yang disampaikan berkaitan dengan Zainab binti Khuzaimah yang tadi memiliki gelar begitu ya, gelar dua gelar ya. Ummul Masakin dan juga Ummul Mukminin. Yang Masya Allah ini gelar yang satunya Ummul Masakin dari sebelum masuk Islam ternyata ya, ya Ustazah. Masya Allah. Nah ini juga perlu kita teladan ya sebagai seorang muslimah. Namun di tengah zaman yang seperti sekarang ini Ustazah, yang ya kita lihat ya bahwa sulit begitu ya untuk kehidupan, tidak mudah untuk kehidupan saat ini gitu, terutama menjadi negara, warga negara Indonesia ya Ustaz. Masya Allah. Nah bagaimana agar kita bisa mencontoh begitu ya, mencontoh apa yang dilakukan dari Zainab binti Khuzaimah ini berkaitan dengan kedermawanannya.
0: Ya, jadi kalau kita lihat ya, apa yang bisa kita lakukan, sedangkan di hadapan kita dahsyat sekali ya, berita, pemandangan, dan kita lihat coba di channel-channel TV yang diputar itu kebanyakan kisah kriminal ya.
1: Betul,
0: kriminalitas itu melonjak, alasannya adalah krisis ekonomi. Enggak juga ya, karena krisis ekonomi jadi membunuh, karena krisis ekonomi jadi membegal gitu kan ya. Enggak ada sisi dermawan sama sekali. Bahkan ya Allah, mirisnya itu ada satu tukang cilok kalau enggak salah, itu gas tabung gas melon itu dicuri. Jadi dia lagi jualan goreng di sebelah bawah sana kan, dengan namanya gerobak itu, tahu-tahu kok tiba-tiba apinya mati. Pas ditengok tabungnya udah enggak ada, dicuri. Kok ya, kok ada orang setega itu ya? Orang susah, ya Allah, orang susah dicuri sumber mata pencahariannya. Jadi kalau kita bicara untuk membangkitkan pribadi-pribadi ataupun diri-diri yang sifatnya seperti Zainab binti Khuzaimah, zaman ini kayaknya tantangan memang berat banget.
1: Iya, Masya Allah.
0: Kenapa? Karena manusia menjadikan keterbatasan ekonomi itu sebagai dalih pembenaran bahwasanya dirinya boleh berbuat jahat, pelit, gak dermawan gitu ya. Jadi kalau kita lihat ini usianya 30 tahun loh, muda banget wafatnya. Makanya banyak kalau lihat komentar-komentar orang jahil di zaman ini. Jadi orang jangan kebaikan, ntar umurnya pendek. Jadi kalau orang yang baik biasanya memang wafatnya tidak perlu panjang-panjang umurnya. Allah sudah wafatkan, Allah sudah tarik kembali. Kenapa? Karena dengan umur yang sedikit saja dia amalnya sudah banyak. Berarti sudah membuktikan kepada Allah fungsi dan tugasnya sebagai Khalifatullah fil ard. Ya, jadi sudah dibuktikan bahwasanya dirinya itu memang adalah hamba Allah terbaik. Maka sebenarnya kan tujuan hidup di dunia ini ujian. Dia udah lulus ujian, jadi ngapain lebih panjang-panjang lagi ujiannya di dunia? Sebenarnya itu esensinya. Tapi karena manusia sangat cinta dunia, sampai mengambil kesimpulan jangan jadi orang kebaikan, nanti umurnya pendek. Jadi memang dia ingin umurnya panjang sehingga jadi orang yang tidak baik. Makanya orang yang jahat itu umurnya panjang biasanya. Kita udah kesel nih nungguin dia kapan matinya. Ternyata gak mati-mati, matinya duluan kita gitu ya. Jadi memang jadi tantangan yang cukup berat. Ya, karena esensinya buat seorang muslim bukan panjangnya usia yang dibutuhkan, tapi banyaknya amal yang menghasilkan pahala yang bisa kita bawa untuk kehidupan setelah kematian ya. Jadi setelah kematian kita gak bisa lagi beramal, tinggal memanen ya, memanen apa yang sudah kita tanam ketika hidup. Dan seorang Zainab mencontohkan, kalau mau manen yang banyak, yang bagus hasilnya, surga terindah, ayo kebaikan yang ditanam itu harus banyak di dunia. Dan kebaikan yang paling menghasilkan itu adalah ketika mendatangkan kebahagiaan di hati seorang mukmin. Jadi kayak kita sholat misalnya nih, sholat puasa itu yang merasakan kita, pahalanya yang dapat kita. Orang lain dapat seneng nggak kalau kita sholat sama puasa? Nggak dapat seneng orang lain. Ya cuman ketika kita sholat orang lain mungkin tenang karena orang sholat nggak bisa ngomel. Orang puasa juga jaga diri.
1: Iya betul betul.
0: Iya tapi kalau orang sedekah, orang infak, zakat, itu kita dapat pahala, orang lain seneng. Kenapa seneng? Karena ada manfaat dari keberadaan kita. Ya ketika kita kasih, nah makanya itu pun juga sedekah dan zakat saja bisa batal pahalanya, walaupun banyak yang dikasih. Allah mengatakan la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Jangan batalkan pahala sedekahmu dengan ngungkit-ngungkit kebaikan dan nyakitin orang yang kamu bantu. Itu aja udah batal walaupun sebanyak apapun juga kebaikan tadi. Jadi memang belajar ikhlas dari seorang Zainab binti Khuzaimah. Ya, belajar totalitas dari seorang Zainab binti Khuzaimah. Belajar kayak tadi enggak butuh validasi manusia, dipuji, dikasih apa juga jabatan. Terserah dia manusia mau ngomong apa, sih mah pokoknya sama Allah aja gitu ya. Allah kumaha Allah wae. Nah itulah seorang Zainab, artinya kehidupannya sangat singkat dalam berumah tangga bersama Rasulullah SAW. Dan dia tidak pernah terdengar sedikit pun ada intrik dalam berumah tangga tersebut. Masya Allah, karena totalitas, totalitas menjadi khadimul ummah, pelayan umat. Nah kalau bisa seperti itu luar biasa. Cuma sekali lagi tadi kan Teh Hasila bilang zaman sekarang susah. Memang susah. Ya susah sekali, karena itu kesadarannya harus bangkit dari diri kita sendiri. Kita ingin jadi yang terbaik untuk apa? Agar di akhirat selamat mendapat tempat yang terbaik juga. Wallahu a'lam bishawab.
1: Ya Masya Allah, berarti ini pemikiran yang panjang gitu ya Ustazah, ya, untuk tujuan yang lebih kekal gitu ya, agar kita bisa meneladani apa yang dicontohkan oleh Zainab binti Khuzaimah. Masya Allah. Terima kasih Ustazah. Insya Allah kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita di segmen selanjutnya. Dan untuk Anda sahabat MQ yang ingin bertanya, silakan disampaikan pertanyaannya ke 0811-224-1027. Insya Allah kami akan kembali sahabat MQ setelah menyimak informasi dari relasi kami berikut ini.
2: Sahabat MQ, apa contoh perilaku tolong-menolong dalam perbuatan dosa? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
2: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
4: Sejumlah orang menggelar aksi di depan gedung.
5: Mah,
4: kadang sedih ya.
5: Kenapa, Pak?
4: Udah umur segini, tapi masih belum lancar baca Al-Quran. Dulu kan sarana belajar Quran memang masih terbatas, jadi belajarnya kurang fokus ya, Ma?
5: Iya, Pak. Mama juga sering mikirin itu. Makanya, Mama pengen anak-anak nanti gak kekurangan Al-Quran dan gak kekurangan tempat belajar.
4: Terus gimana, Ma, caranya biar kita bisa ikut bantu?
5: Nah, ini nih, Pak. Ada program Wakaf Mushaf Al-Quran dari Wakaf Darut Tauhid. Kita bisa ikut wakafnya, Pak. Biar banyak santri dan umat yang punya mushaf untuk belajar Quran. Juga sarana dan pengajarnya mendukung.
4: Wah, Masya Allah, pahalanya jadi ngalir terus ya, Ma. Setiap ayat yang dibaca, Insya Allah jadi amal buat kita.
5: Iya, Pak. Semoga dari wakaf kecil ini, Allah buka jalan kemudahan buat kita belajar Quran dan mendapat keutamaan darinya.
2: Mari ikut berkontribusi dalam program Wakaf Mushaf Al-Quran bersama Wakaf Darut Tauhid untuk memenuhi kebutuhan mushaf di seluruh Indonesia dan memberantas buta huruf Al-Quran, sekaligus meraih pahala mengalir abadi dari setiap ayat yang dibaca dan diamalkan. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 753327532 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi nomor 085-200-123-123. Wakaf Mushaf Al-Quran Darut Tauhid, menebar kalam ilahi, mengalirkan pahala tiada henti.
6: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
6: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
7: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa." Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 133.
6: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu.

0: Sahabat MQ, dalam kitab Al-Haram fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyah disebutkan, di antara perilaku tolong-menolong dalam perbuatan dosa antara lain, memberi petunjuk pada saudaranya untuk membunuh muslim lainnya dengan tindakan zalim, memberi petunjuk pada orang lain untuk mencuri suatu barang, menerbitkan dan menyebarluaskan buku kesesatan, serta menyewakan toko pada orang yang diketahui akan menjual khamar.
1: ...102,7 MGFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Insya Allah kita sambung kembali sahabat AMG kebersamaan kita di hari ini. Untuk Anda yang ingin bertanya, silakan bisa disampaikan pertanyaannya ke 0811-224-1027 dalam program Inspirasi Keluarga segmen Ibu Masa Kini. Mari berbincang sahabat AMG di hari ini, kuatkan peran kita ya sebagai seorang ibu agar kita bisa mendidik anak-anak kita menjadi seseorang atau hamba yang Allah cintai. Dan untuk kali ini Ustazah izin menyampaikan pertanyaan dari sahabat AMG. Ini dari hamba Allah, seorang ibu. Ustazah, beliau mempunyai anak yang usianya 26 tahun dan alhamdulillah sudah kuliah Ustazah dan melalui beasiswa bidik misi. Sahabat yang bertanya ini menyampaikan bahwa anaknya tidak mendapatkan pekerjaan hampir 1 tahun. Pekerjaannya, aktivitasnya begitu ya Ustazah, di rumah adalah main game, kalau tidak tidur begitu Ustazah. Dan kalaupun ibunya ini ingin menelpon karena ibunya ternyata kerja Ustazah, katanya menjadi ART dan anaknya tidak mau mengangkat teleponnya kalau anaknya ditelepon. Dan dari hal ini jadi jarang ngobrol, juga jarang ketemu Ustazah. Tapi suatu hari pernah diangkat teleponnya dan ngobrol. Kemudian di sela-sela obrolan anaknya bilang bahwa dia tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak percaya Tuhan itu Allah begitu. Dan ibunya spontan kaget mendengar hal tersebut. Ibunya bingung harus seperti apa, iya, karena merasa juga salah saya karena saya tidak mengajarkan, karena saya pun tidak banyak pengetahuan tentang hal tersebut, hanya mengajarkan yang basic-basic saja. Nah, untuk hari ini, untuk saat ini solusinya seperti apa, karena setiap hari merasa kebingungan dengan hal ini Ustazah.
2: Iya, betul. Ya, terhasilah para ummahat, para ibu-ibu, para pendengar radio MGFM ya, di mana saja kita diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala di bumi Allah ini, maka yang paling penting buat kita adalah selain mengerjakan perintah Allah yang sifatnya ibadah, ibadah mahdhah seperti salat, puasa Ramadan, zakat ya. Ingat, semua aktivitas kita harus bernilai ibadah. Semua aktivitas kita, entah itu menjemput rezeki, pastikan dia jadi ibadah kalau memang itu halal. Halal dan thayyib ya. Mengurus anak, mengurus suami, ya, mengurus rumah tangga, masak saja pun harus jadi ibadah. Makanya yang dimasak juga sesuatu yang halal dan thayyibah ya. Jadi ada kalanya mungkin karena kelalaian kita di masa lalu, jadi sekarang kita merasakan dampaknya sekarang gitu ya. Itu sebagai contoh salah seorang sahabat di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengeluhkan perihal anaknya. Susahnya anaknya dinasehati itu dikeluhkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata sang sahabat, saya memberikan makanannya halal. Semuanya dari penghasilan yang halal. Saya mendidiknya dengan cara yang Islami. Tapi kenapa kok dinasehatin susah, disuruh salat aja susah, ada apa ya Rasulullah? Maka Rasul simple bertanya, anakmu main sama siapa? Ini anak kecil gitu ya, belum akil balik, masih kecil. Anakmu main sama siapa? Mungkin anak kelas 3 SD, 4 SD gitu kalau sekarang ya. Jadi anak yang masih di bawah 10 tahun, dia main sama siapa? Coba dilihat teman bermainnya. Oh, ternyata teman dekatnya adalah tetangganya. Anak tetangganya itu anak seorang Yahudi. Maka Rasul tanya lagi, pernah gak dia makan sesuatu yang diberikan oleh temannya itu, si anak Yahudi itu? Ternyata sahabat itu bertanya kepada anaknya, kamu pernah share makanan gak? Dikasih makanan. Oh, pernah. Apa itu? Semangka. Cuma semangka. Semangka kan halal ya. Kalau esensinya semangka halal gitu ya. Tapi kata Rasul, coba tanya semangka yang dikasihkan sama dia itu dari mana? Oh, ternyata bapak temannya itu yang orang Yahudi itu tukang kebun. Tukang kebun, jadi penjaga kebun semangka. Jadi, dia nggak bilang sama yang punya kebun semangka ada yang ranum, diambil, dicuri. Sampai rumah, dipotong-potong, dibagikan ke keluarganya. Anak kecil kalau dapat makanan kan suka sharing. Dikasihlah ke anak tetangganya yang muslim. Dari situ, karena itu asal-muasalnya doang loh. Mungkin kalau ada orang yang nanya, semangka kan halal? Iya, tapi asalnya adalah karena curian. Yeah. Dari begitu saja, itu bisa membuat fitrah seorang anak rusak. Makan semangka curian yang dia gak tahu kalau itu dicuri gitu ya. Jadi makanya Rasul sampai mengatakan hati-hati. Ya, sampai disebutkan, la tusahib illa mu'minan, wa la ya'kul ta'amaka illa taqiyun. Janganlah bersahabat kecuali dengan seorang yang beriman. Dan janganlah ikut makan makananmu kecuali dia orang bertakwa. Sampai seperti itu gitu ya. Kenapa kalau bersahabat harus dengan orang beriman? Karena nanti almar'u 'ala dini khalili, seseorang terpengaruh dengan agama temannya, itu pertama. Yang kedua, janganlah ikut makan makananmu kecuali orang bertakwa. Karena kalau kita masak makanan atau kita punya makanan dimakan oleh orang bertakwa, apa yang kita kasih enggak cuma sekedar jadi sedekah. Makanan yang mengalir di tubuh orang bertakwa itu, orang bertakwa tadi pasti menggunakannya untuk segala sesuatu yang baik, untuk ibadah, untuk mengerjakan amal soleh. Jadi makanan kita enggak cuma sekedar, kalau sedekah itu putus ya, dikasih dapat pahala selesai. Tapi kalau mengalir dan terus dalam kebaikan, itu namanya jariah. Mengalir terus kebaikannya. Itu kalau orang bertakwa yang kita kasih. Tapi kalau kita ngasih makan fakir miskin yang non muslim, udah kita cuma dapat pahala sedekah, titik. Karena kan kita gak ngerti dia habis itu ngapain. Mungkin habis itu mabok, karena gak tahu halal haram kan. Ya jadi ternyata sampai Rasul kasih garis bawah seperti itu. Janganlah bersahabat kecuali dengan orang yang beriman. Dan jangan ikut makan makanan kamu. Artinya jangan rutin-rutin ngasih sembarangan. Tapi perhatikan yang dikasih makanan itu kalau bisa emang orang bertakwa. Sering juga kan kita lihat ada orang yang memang gemar memberi. Bagus. Ngasih makan siapa saja, muslim non-muslim, cakep. Tapi ada beberapa amalan yang memang cerdas mengalirkan pahala. Kenapa disebut cerdas mengalirkan pahala? Karena enggak, pahalanya enggak cuma saat kita kasih, tapi berterusan sampai besok-besokan lagi. Makanan yang mengalir dalam tubuh kita itu butuh 40 hari sampai hilang. Sekali telan 40 hari hilang. Makanya orang yang makan makanan yang haram tertolak sholat 40 hari ya. 40 hari baru hilang. Nah, ini masalahnya kan dengan anak-anak kita ya. Di rumah dikasih makanan halal, di rumah dididik dengan didikan benar. Tapi kok gini jadinya gitu ya. Misalnya kok kayak gini jadinya, susah dibilangin, disuruh sholat yang gak mau, hari-hari megangnya game aja gitu kan. Ya udah, pertama, cara pertama paling simple, paling ekspres, paling cepat, istighfar, taubatan nasuha kita sebagai orang tuanya. Minta ampun sama Allah. Ya Allah, sepertinya ada amanah yang tak tertunaikan. Ya, yang gak sempat kita tunaikan dengan jejak, dengan bagus gitu ya. Jadinya belum bisa menjadi hambamu yang bertugas sebagai seorang ibu ya. Belum bisa jadi ibu teladan, misalnya ibu yang soleha. Minta ampun dulu deh sama yang ngasih tugas, yang ngasih amanah, yang ngasih titipan. Minta ampun gak bisa menjaga titipannya. Ya, nomor satu, taubatan nasuha, perbaiki diri. Dengar pengajian sekarang udah enak. Kalau kita memang sibuk 24 jam, pengajian bisa pakai online sekarang kan. Di mana-mana sudah ada kajian online. Sering-sering dengar, kalau di masanya waktunya rehat, sisihkan waktu walau cuma 1 jam atau 30 menit dengarkan kajian online. Sisanya lagi bisa 30 menit dengerin kajian, 30 menitnya lagi tilawah, zikir. Itu insya Allah menjadi obat buat diri kita dan hati kita, agar senantiasa istiqomah. Itu satu, buat diri kita. Ya, yang nomor dua tadi kan, nomor satunya minta maaf sama Allah, nomor dua minta maaf sama anak kita. Ya, jadi begitu dengar, saya rasa wajar begitu dengar kita maunya marah ya. Kamu gak beriman, kamu gak percaya sama Tuhan. Nah, oh, pasti kita meledak gitu kan ya. Tapi ternyata responnya jangan itu dulu ya. Karena tadi ada kesalahan kita. Ada satu bagian yang ternyata jadi saham kita berbuat salah di sana, yang dirasakan. Jadi pertama istighfar, taubatan nasuha, itu nomor satu. Nomor dua, minta maaf sama si anak. Mohon maaf, ibu ternyata sejauh ini, selama ini belum bisa jadi ibu teladan buat kamu. Belum bisa mendidik kamu sebagaimana yang Allah minta. Bukan yang dia minta, yang Allah minta. Yang Allah mau tuh, kamu tuh harusnya tetap terjaga fitrahnya ternyata ibu. Jadi nomor duanya itu dulu. Ya, sayang, peluk. Ya, sayangi, peluk dia sambil mengatakan, nah ayo kita jalan sama-sama. bergandeng tangan ya. Kalau laki-laki itu diusap dadanya, kalau perempuan diusap kepalanya. Ayo kita gandeng tangan sekarang menuju Allah Subhanahu wa taala. Ayo kita melangkah bersama. Ayo, nah itu nomor tiga, baru kita bicara tentang kerjaan dia. Karena memang enggak ujuk-ujuk kerja itu mereka enggak akan nangkep. Wong Tuhannya aja enggak kenal kok. Emang yang ngasih hidup dan ngasih rezeki siapa? Kan Allah Subhanahu wa taala. Harus kenal dulu dia sama sang pemberi rezeki. Dan Allah sudah kasih kuncinya di surat At-Talaq ayat 2 dan 3. Wa may yattaqillah, barang siapa bertakwa kepada Allah, taat totalitas, ya yaj'al lahu makhrajan. Allah jamin ada solusi dari setiap masalahnya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan akan dikasih rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Itu udah jaminan dua hal tuh baru ya. Wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Luar biasa. Kalau kita berserah sama Allah, totalitas ikhtiar dengan hasilnya harus diikhlaskan, terserah Allah, itu hasbuh. Dipenuhi semua kebutuhannya. Bahwa hasbuh. Jadi memang kadang-kadang masalah kita tuh ya memang karena kita sendiri yang salah gitu ya. Jadi kebanyakan memang kita dapat masalah karena emang kita salah ya. Jadinya ya kita dapat masalah. Zuharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Nampaknya kerusakan di darat, di laut ya, itu semuanya karena kesalahan tangan manusia. Makanya akhirnya manusia sendiri yang merasakan dampaknya. Jadi nomor satu, isi ibu tadi sudah bagus, sudah benar, tidak mencari kambing hitam. Mungkin ada juga ya, apa ada juga orang-orang tertentu, orang-orang lain yang ikut saham salah, ada ya. Entah bapaknya gak tanggung jawab lah, bapaknya anaknya gak tanggung jawab, mungkin neneknya gak tanggung jawab. Oke, kita jangan cari kambing hitam. Nomor satu adalah introspeksi diri, istighfar. Terserah orang lain yang ikut salah juga, biarin urusan dia sama Allah. Tapi urusan kita juga sama Allah. Supaya kita berdoa, Rabbi habli minas solihin, ya Allah berikan keturunan yang soleh. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Doa. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal doa. Pokoknya doa. Doa agar diberikan keturunan yang soleh-solehah ya. Minta maaf, minta ampun sama Allah, minta maaf sama anak, nomor tiga. Nah ini untuk kebanyakan ibu-ibu ya. Jadi banyak sekali majelis taklim yang mengatakan, anak saya gak punya kerjaan Ustazah, gara-gara menghindar dari sistem ribawi. Gara-gara gak mau kerja di sistem ribawi, jadi gak punya kerjaan, nganggur. Saya bengong. Sampai saya tanya, emang yang maksudnya kerja itu apa sih Bu? Duduk di belakang meja itu kerja. Ternyata yang selama ini, sejauh ini yang ada di pikiran kita, kerja itu duduk di kursi di belakang meja, itu baru kerja. Jadi gak ada yang berpikir kalau jualan itu kerja. Ya, gak ada yang berpikir kalau ngajar itu kerja. Gak ada yang berpikir kalau dia beternak ayam itu kerja. Kalau dia misalnya nanam-nanam pohon-pohonan atau ladang, atau dia swasembada pangan, itu kerja. Gak ada yang berpikir itu kerjaan. Jadi ya silakan, susah. Itu karena kita sendiri mindsetnya salah tentang prinsip kerja. Ya, jadi suka ada orang yang, ya maaf ya anak saya gak jadi apa-apa, padahal anaknya luar biasa. Ya punya peternakan, anaknya bisa betulin mobil, dia bisa segala skill. Tapi ada seorang ibu yang tidak menghargai skill anaknya, mengatakan, maaf anak saya gak jadi apa-apa ya, gak punya kerjaan. Itu segitu udah sibuk, gak punya kerjaan dibilangnya. Padahal penghasilannya udah besar, dibilang gak punya kerjaan. Karena kerja dalam mindset sebagian orang tua adalah ngantor. Nah itu dia, jadi luruskan dulu nih. Tapi tadi ibu tadi benar, kalau main game itu bukan kerja. Jadi memang penting untuk luruskan dulu. Sampai saya bilang, jadi ada seorang ibu yang menceritakan, anaknya sudah keluar dari sistem ribawi tapi nganggur 3 bulan. Akhirnya balik lagi ke sistem tadi ya. Karena daripada nganggur saja 3 bulan, saya bilang, ya Allah, ibu punya warung gak? Ibu punya lahan gak? Kecil 35 meter aja bu lahan. Oh ada, kalau lahan sih tanah 100 meter ada, itu bisa dikelola bu. Ya 100 meter aja dikelola, masya Allah. Pokoknya di mana ada usaha, insya Allah Allah berikan solusi. Ikhtiarnya lillahi ta'ala, halal, insya Allah dikasih solusi. Tinggal mindset kita yang kita rubah. Inna Allah la yubayyiru ma bi qaumin hatta yubayyiru ma bi anfusihim. Allah gak akan merubah ya nasib suatu kaum atau seseorang sampai mereka mau merubah apa yang dalam yang ada dalam hati mereka, dalam diri mereka. Yaitu mindsetnya, hatinya dirubah dulu, nanti insya Allah akan berubah ke depannya. Wallahu a'lam bishawab.
3: Masya Allah, jazakillah khair Ustazah untuk jawabannya. Dan semoga untuk ibu penanya dimudahkan segala ikhtiar-ikhtiarnya ya, dalam membersamai anak-anaknya menjadi anak yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Ustazah, ini juga ada pertanyaan, dalam keluarga saat ini Ustazah, atau dunia yang saat ini juga keluarga modern, bagaimana orang tua bisa memberi teladan kepada anaknya Ustazah, di menanamkan jiwa dermawan tadi ya, seperti Zainab binti Khuzaimah, di era yang sekarang ini serba digital dan konsumtif juga Ustazah, bahkan hanya melihat konten ya, mungkin anak di rumah tidak melihat konten-konten tersebut, namun ada cerita dari teman-temannya di sekolah. Nah, ini seperti apa Ustazah?
2: Iya, betul. Sebenarnya kalau lihat konten tayangan udah banyak ya, tinggal kita harus selektif memilih konten ya. Itu masalah selektivitas pada akhirnya. Jadi orang tua harus, nah ini juga yang di zaman ini sangat jarang di kita bisa dapati orang tua yang telaten dampingin anak gitu ya. Telaten anak, dampingin anak, dampingin cucu juga. Kalau lagi nonton, dilihat dia nonton apa. Kalau lagi nonton, di skip-skip tontonannya. Dalam artian, oh yang tadi itu maksudnya begini. Oh yang tadi itu yang dibolehkan begitu. Oh yang tadi, jadi diambil pelajaran dari apa yang dilihat. Itu jarang sekali, kenapa? Karena semakin kesini dengan aktivitas yang luar biasa, waktu 24 jam itu semakin sempit. Padahal sama 24 jamnya. Kenapa 24 jam di masa orang tua kita dengan 24 jam di masa kita kok beda? Kayaknya kita udah terlalu sibuk kali dibanding orang tua kita dulu yang berladang, bertani gitu ya. Dan orang tua kita, padahal dulu orang tua kita lelahnya lebih lelah dibanding kita. Ya, tapi kenapa kok kitanya, artinya dia melahirkan anak-anak yang jadi orang gitu ya. Yang jadi orang, anaknya selesai sekolah sampai S1, S2, S3 mungkin. Ya, dan anaknya jadi yang soleh, ada yang soleha. Kok kita kayaknya memelahirkan anak soleh aja susah gitu ya. Kenapa? Karena memang 24 jam kita kurang berkah waktu. Kalau 24 jam mereka keberkahan waktunya banyak. Mereka gak ada yang ngantor 12 jam dulu. Gak ada yang ngantor 12 jam. Mm-hmm. Kalau berangkat jam 7, itu jam 4 udah pulang sampai rumah. Dan kadang-kadang jam 12 bisa pulang untuk makan siang sebentar, balik lagi ke kantor. Mm-hmm. Kalau sekarang, ngantornya kita setengah 6, pulangnya jam 10 malam, bayangkan berapa jam sampai rumah lagi. Jadi kita kehilangan barokah waktu. Karena kita tidak mendahulukan Allah. Karena kita waktunya mayoritas bukan untuk Allah. Allah hanya untuk sisa-sisa waktu. Sisakan waktumu untuk sholat, sisakan waktumu untuk mengingat Allah, sisakan sisa, judulnya sisa. Ketika Allah disisakan, maka kita kehilangan barokah waktu. Allah harus diutamakan. Sholat itu bukannya beban, tapi kebutuhan. Jadi menunggu waktu sholat harus seperti itu rasanya. Ya, makanya kalau sekarang ini gimana caranya? Di era jahiliyah, jadi sekarang ini kalau disebut kemajuan, abad jahiliyah yang jelas sebenarnya ya. Jadi teknologi itu Masya Allah ibarat pisau bermata dua ya. Dia bisa memotong kita atau memotong yang lain, atau memotong waktu itu sendiri. Jadi hati-hati, semuanya bermata dua. Bisa mendatangkan manfaat dalam satu waktu yang sama bisa mendatangkan mudarat. Gadget ya, TV, semuanya sarana teknologi itu bisa mendatangkan manfaat. Tapi dalam satu waktu yang sama, kalau penggunaannya salah, dia mendatangkan mudarat. Ya, jadi terlalu banyak contohnya. Sehingga penting pendampingan, penting pendampingan. Ada beberapa teman memang yang ekstrim ya, daripada pendampingan dia juga gak bisa, akhirnya di-cut semua itu. Di rumahnya gak ada TV, gak ada HP, luar biasa. Tapi memang dia didik anaknya strict. Jadinya anaknya di luar juga diejek-ejek, dilecehkan oleh teman-temannya, kudet loh, kurang update gitu ya. Kalau gak kuper segala macam karena dia gak punya fasilitas gadget ya. Tapi anaknya udah tahan banting karena ibu bapaknya itu all out ngasuhnya. Ya, all out ngasuhnya. Jadi luar biasa menjadi contoh. Ya, kedekatan keduanya itu luar biasa. Rizki mereka ngalir padahal ya Allah, benar-benar hidupnya sangat bersahaja, tapi lancar sejauh ini. Anaknya penghafal Quran, dapat sekolahnya juga sekolah negeri yang bagus. Ya, jadi itu satu hal ya. Kan tadi sudah dijanjikan oleh Allah dalam surat At-Talaq ayat 2 dan 3. Kalau bertakwa sama Allah, Allah buka tuh pintu rizki. Pintu masalah juga diberikan solusi. Jadi kuncinya sebenarnya di takwa. Gimana caranya menghadapi ujian yang sebegini besar? Takwa dulu. Kalau kita sudah takwa, kita berharap semoga Allah bantu kita untuk menjaga amanah-amanahnya ini agar juga ikut bertakwa. Seandainya na'udzubillahi min dzalik, ternyata anak kita yang Allah titipkan ini tidak bisa bertakwa sebagaimana yang diharapkan Allah, na'udzubillah ya. Apa kurang takwanya Nabi Nuh alaihissalam? Apa kurang takwanya Nabi Lut alaihissalam? istrinya ya nggak beriman. Bahkan Nabi Nuh bukan cuma istri dan anaknya nggak beriman. Padahal namanya Nabi dan Rasul itu udah pasti all out ya. Itu sebuah sekian contoh dari sekian banyaknya lagi yang tidak jadi contoh. Tapi menggambarkan artinya dari setiap kejadian di antara manusia di atas muka bumi ini pasti ada beberapa contoh yang memang membuat kita jadi pelajaran. Menjadi pelajaran buat kita, oh bisa jadi orang tuanya soleh-soleha, anaknya enggak. Bisa jadi anaknya soleh-soleha, orang tuanya enggak. Ya itu atas izin Allah. Tapi itu cuma satu dari sekian juta mungkin atau sekian ribu. Enggak bisa digeneralisir. Artinya tetap kita ada upaya, kita ada ikhtiar, ada usaha, pendampingan, pemantauan. Bukan juga anak merasa risih sampai akhirnya dikekang, tidak. Jadi ibarat kata dibebaskan tapi didampingi, dipantau. Kayak seorang ayah harus mau mengantar anaknya ke satu kegiatan misalnya, bela diri. Antar anaknya ke sana, habis itu pantau sebentar, dia bergaul sama siapa, diajarin sama siapa. Wah sekarang kan, na'udzubillah min dzalik ya, janganlah kita bicara orang gak paham agama jadi predator, tapi ternyata kan orang yang kirain paham agama aja bisa jadi predator gitu ya. Jadi memang kehati-hatian orang tua, karena yang ditanya memang orang tua nanti. Jadi mau gak mau pertama serahkan sama Allah, ya Allah ini titipanmu, ini milikmu, anakku bukan milikku, anakku milikmu ya Allah. Ya jadi engkau hanya titipkan kepadaku, tolong jaga, tolong bantu aku untuk menjaga milikmu ini. Jadi ingat anak jangan kita setting sesuai keinginan kita, tapi harus kita jaga fitrahnya agar sesuai dengan keinginan sang pencipta, sang pemilik. Jadi gandenglah tangan anak bersama-sama bergandengan untuk menuju ridha Allah. Jangan, nak kamu pokoknya harus nurut apa kata ibu, harus nurut pokoknya apapun kata ibu, itu salah tuh. Ya Allah nak, kita berdua ini harus nurut apa kata Allah. Kita berdua ini salah. Jadi kita bahasanya jangan, kadang suka ada anak yang dicecer sedemikian rupa, semakin dicecer semakin membantah, semakin membangkang, semakin dan sampai akhirnya kita tenggelus dada gitu ya. Ya Allah, anaknya jauh menyimpang dari syariat. Padahal ibunya soleha gitu ya, cuman salah penyampaian, ya salah bahasa, akhirnya jadi salah paham, salah tangkap, jadi salah menginterpretasikan. Pada akhirnya juga salah bertindak ya anaknya. Itu satu hal ya yang membuat kita harus hati-hati ketika menyampaikan untuk generasi ini. Para ibu jangan lupa doa sebelum ngobrol sama suami, sebelum ngobrol sama anak. Robbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Itu bukan doa buat ceramah. Itu doa agar orang yang kita ajak bicara ngerti kita mau ngomong apa. Dan supaya kita lapang dadanya dan lisan kita enggak belibet-libet. Kan suka ada yang belibet-libet ya, mau ngomong kanan jadi kiri. Ya, saya ingat-ingat semakin tua biasanya kita semakin begitu ya. Ada seorang ibu kalau mau manggil nama anaknya, anaknya ada 10. Itu anak yang di depan mata nih dia mau sebut, tapi yang disebut nomor 1 dulu. Ya anaknya yang enggak ada depan mata. Si ini, si itu, si ini, baru nyampe ke anaknya. Anak ketujuh depan wajahnya. Atau astagfirullah, itu mau manggil aja. Itu harus dirunut semua anaknya ya. Kayak kita. Nah, kalau ada orang tanya nih di kanan atau di kiri, kita matanya nengok ke kanan, tapi mulut kita bilangnya kiri. Kan gitu ya. Kan isyarat tangan kita juga kanan. Oh iya, kiri. Tidak sesuai dengan apa kehendak hati. Kita berlindung kepada Allah SWT. Jangan sampai apa yang kita ucapkan tidak bisa kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah kelak. Wallahu a'lam bishawab.
3: Masya Allah, ini tugas yang sangat mulia, juga ini tanggung jawabnya lumayan ya Ustazah. Masya Allah, ya berat. Perlu penguatan memang dari Yang Maha Kuat ya Ustazah, dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Kita lanjutkan kembali Ustazah untuk ya, perbincangan kita di segmen selanjutnya, yang segmen terakhir ya. Dan untuk Anda ya, silakan sahabat MK masih ada kesempatan untuk bertanya, disampaikan ke 0811224102. Sertakan nama, alamat, juga pertanyaan Anda pada hari ini. Insya Allah kami akan kembali dan menyapa Anda kembali sahabat MK setelah menyimak informasi dari relasi kami berikut ini.
0: Sahabat MK, apa yang menjadi balasan bagi seorang hamba yang saling tolong-menolong dalam kebaikan? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
4: Melihat mahasiswaku lulus adalah kebahagiaan tersendiri bagiku. Apalagi kabar mahasiswaku yang kemarin.
5: Pak, terima kasih bimbingannya selama ini. Dan terima kasih juga NSP-nya, Pak. Alhamdulillah, saya jadi percaya diri, Pak.
4: Alhamdulillah, NSP yang dipasang jadi jalan dakwah. Semoga 1.000 rupiah ini jadi amal sedekah.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan *121*43#, *121*43#. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
6: Di tengah orang-orang pengen ini itu, saya malah mikirin sekolah untuk anak yang bagus di mana ya?
7: Emangnya mau kayak gimana sekolahnya?
6: Karena sekarang zamannya udah canggih, sekolah juga perlu yang berwawasan global. Tapi tetap semangatnya harus melahirkan generasi soleh yang utama.
7: Kalau itu cocok banget nih sama SMA PGI 1 Bandung. Nih saya tunjukin profilnya.
6: Wah, keren nih. Ada program khususnya juga ya?
7: Dan ini berbasis keislaman loh. Tapi kan kamu belum punya anak, belum nikah juga bro.
6: Gak apa-apa, namanya juga visioner.
0: Mari menguatkan keluarga dan masyarakat muslim melalui pendidikan bermutu akademik dengan spirit dakwah bernuansa pesantren dan berorientasi pada layanan umat. Bersama SMA Persatuan Guru Islam Indonesia 1 Bandung. Sekolah dengan kurikulum nasional plus 6 sampai 10 jam pendidikan keislaman dan tahfidz Quran. SMA Persatuan Guru Islam Indonesia 1 Bandung. Sekolah Mitra Negara Federal Jerman membuka 2 model kelas pembelajaran, kelas reguler dan kelas khusus dengan program unggulan homestay, spiritual camp, dan TOEFL test. Informasi dan pendaftaran kunjungi kampus Jalan Panata Yuda nomor 2 Kota Bandung atau hubungi 0811-224-3132. SMA Persatuan Guru Islam Indonesia 1 Bandung. Bersih, disiplin, berprestasi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Janganlah kamu berduka cita, sesungguhnya Allah selalu bersama kita." Al-Quran, Surat At-Taubah, ayat 40. Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio. Sahabat MK, Imam Nawawi rahimahullah berkata bahwa seorang hamba yang memberi petunjuk pada kebaikan, maka Allah janjikan baginya pahala kebaikan yang sama seperti orang yang mengikutinya.

0: MKFM, MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Insya Allah kita lanjutkan kembali ya sahabat MK dan Ustazah di segmen terakhir kebersamaan kita di hari ini. Izin menyampaikan pertanyaan kembali Ustazah berkaitan dengan tadi ya kisah dari Zainab binti Khuzaimah berkaitan dengan Ummul Masakin. Pertanyaannya Ustazah, saya ingin membantu orang lain ya untuk membantu mencontoh dari Ummul Masakin, namun kondisi ekonomi keluarga juga pas-pasan. Nah, bagaimana agar tidak merasa bersalah, Ustazah?
1: Ya, agar tidak merasa bersalah, ya. Allah SWT yang Rahman dan Rahim, dengan kasih sayangnya memberikan kita sarana banyak sekali untuk sedekah, ya. Tidak harus dengan uang, kalau nggak punya uang gitu ya, misalnya nggak punya uang, maka tidak harus dengan uang. Jadi sebenarnya dengan tasbih, tahlil, tahmid, takbir itu juga merupakan satu unsur sedekah ya, yang harusnya setiap hari rutin kita kerjakan. Bahkan ada sedekah yang lebih simpel, tabassumuka fi wajhi akhika sedekah. Nah, jadinya senyum aja itu udah sedekah. Kalau sesama muslim kita menyenangkan hati mereka dengan wajah sumringah kita, itu udah sedekah. Cuma kalau punya uang kan kelewatan ya, sedekahnya senyum doang. Jadi memang kalau punya uang ya harus ada effortnya lebih ya, uang misalnya. Nah, kan, tapi bagi kita yang Allah berikan keterbatasan, ada yang kadang-kadang kan uangnya datangnya sebulan sekali ya gajiannya, ada yang kalau pas gajian kita bisa sedekah, kalau udah lagi tanggal-tanggal tua gini susah sedekah misalnya. Maka udah apa yang bisa kita berikan, yang kita punya, manfaat yang kita punya itu sudah jadi sedekah, apapun bentuknya. Walaupun mungkin di antara kita ya berpikir, aduh kayaknya sedekah tuh harus yang mahal. Enggak juga ya. Tadi kalau senyum saja sudah bernilai sedekah, maka segala jenis manfaat ya yang lahir dari diri kita ya, itu manfaat untuk dirasakan oleh orang lain, itu jadi sedekah. Bahkan manfaat yang dirasakan untuk diri sendiri saja, contoh ya kalau disebutkan tasbih, tahlil, tahmid, takbir ya, itu kan manfaatnya untuk diri sendiri sebenarnya. Itu pun sudah nilainya sedekah ya. Inna fi kulli tahlilatin sadaqah wa kulli tahmidatin sadaqah. Setiap kalimat la ilaha illallah sudah sedekah. Kalimat subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, itu pun sudah sedekah. Nilainya artinya apa? Allah SWT yang Rahman dan Rahim enggak pernah memberatkan hambanya. Mau dapat pahala sedekah ya, maka rutinlah berbuat kebaikan. Bahkan disebutkan islahu dzatal bain. Jadi mendamaikan dua orang yang lagi berselisih, itu juga pahalanya sedekah. Bahkan imatatul adza anit tariq ya, nyingkirin duri dari jalanan, itu juga sudah sedekah. Jadi memang luar biasa kebaikan yang Allah berikan kepada setiap jiwa. Sampai disebutkan likul likib din rutbatin sadaqah. Setiap kebaikan yang dirasakan oleh makhluk bernyawa itu sedekah. Padahal yang namanya makhluk bernyawa itu kan gak harus manusia. Ya ada hewan, ada tumbuhan. Kita nyiram tumbuhan aja dengan air udah sedekah. Artinya selalu ada kesempatan untuk berbuat baik. Nah, jadi jangan ditutup pintunya hanya dari uang gitu ya. Jangan dari sesuatu yang bentuknya materi. Insya Allah kita bisa sedekah setiap pagi, setiap kali matahari terbit, ada kewajiban yang harus kita tunaikan, yaitu sedekah atas nama 360 ruas-ruas tulang tubuh kita, yang wajib dikeluarkan kullu yawmin tatlu'u fihi syams. Setiap hari ketika matahari terbit, nah itu kan jadi tuntutan sendiri ya. Artinya kita berupaya setiap kali matahari terbit, kita sedekah. Menggunakan apa saja potensi yang Allah berikan. Wallahu a'lam bishawab.
0: Masya Allah, jazakillah khair Ustazah. Banyak peluang berarti ya Ustazah, tidak hanya ya, di harta saja. Masya Allah. Dan untuk terakhir mungkin Ustazah penguatan berkaitan dengan tema kita hari ini, kisah kedermawanan Ummul Masakin Zainab binti Khuzaimah.
1: Iya. Jadi memang sebagaimana kita ketahui, kita ada di aswa al-qurun ya, seburuk-buruk zaman. Na'udzubillah, fitnah banyak sekali di akhir zaman ini. Maka hendaklah kita sering-sering kembali ke membaca kitab-kitab sirah. Selain jelas sekali nomor satu, membaca ayat suci Al-Quran, membaca hadis-hadis Rasul, membaca sirah-sirah salafun as-salih, orang-orang saleh terdahulu. Jadi dengan iqra, baca, kita insya Allah akan terkayakan dan kita akan tetap ada di track yang lurus. Kita berharap ya Allah, jangan matikan kami kecuali dalam kondisi istiqomah, dalam kondisi husnul khatimah, itu harapan kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sekali lagi kita saling mendoakan dan minta petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala agar Allah menjaga kita sampai berjumpa dengan Allah dalam kondisi iman Islam kita terjaga. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumul khair Ustazah untuk ilmunya di hari ini. Dan semoga Allah berikan keberkahan untuk kehidupan Ustazah juga keluarga.
1: Amin. Mohon pamit.
0: Mangga,
1: Ustazah. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat AMQ, untuk ilmu sudah kita dapatkan. Semoga kita bisa mengamalkan mencontohnya dari Ummul Masakin Zainab binti Khuzaimah. Dan kebersamaan kita sahabat AMQ, kita lanjutkan dalam segmen Murotal Pilihan. Kami sediakan 3 murotal dan salah satunya bisa Anda pilihkan. Yang pertama sahabat AMQ ada Quran Surah An-Naba, kemudian di nomor kedua ada Quran Surah An-Nazi'at, dan di nomor ketiga ada Quran Surah Abasa. Silakan dipilih salah satunya sahabat AMQ, sampaikan ke 0811-224-1027 atau Anda bisa memilihnya sahabat AMQ di grup komunitas sahabat AMQ. Kami akan kembali sahabat AMQ untuk menyapa Anda. Tetap bersama kami dalam program Inspirasi Keluarga, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Sahabat AMQ, apa keutamaan perbuatan saling tolong-menolong sesama muslim? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MK, di Gaza, bumi tidak mengenal salju. Namun suhu rendah di sana terasa mencekik, jauh lebih pahit dari musim dingin di belahan dunia lain. Dingin itu bukan sekedar cuaca. Ini adalah perpaduan kejam antara keterbatasan pangan, status pengungsi abadi, dan pengepungan yang tak berujung bagi 2 juta lebih penduduk. Saat dunia menyambut November sebagai pembuka musim dingin, bagi warga Gaza, ini adalah trauma berulang. Musim dingin ketiga yang dilewati di bawah tenda rapuh tanpa perlindungan memadai. Badan PBB melaporkan ratusan ribu keluarga menghadapi ancaman nyata. Hujan pertama saja sudah merendam tenda-tenda, membuat mereka rentan penyakit dan suhu ekstrim. Kondisi dingin kini menjadi tantangan mematikan kedua yang harus mereka hadapi setelah guncangan konflik. Jangan biarkan mereka kedinginan dan sakit tanpa bantuan. Uluran tangan sahabat MK sangat berarti. Amanah kemanusiaan global, amal. Hadir untuk memberikan selimut, tenda hangat, dan obat-obatan. Donasi sekarang juga melalui rekening BSI nomor 550-550-4442. Konfirmasi donasi hubungi 0812-6160-9191. Bersama, kita jaga kehangatan Gaza di musim dingin.
3: Duh, checklist satu mulu. Di telepon juga gak berdering. Harus di telepon seluler ini mah. Aus aja kalau gak diangkat kamu, Man.
4: Tenang, tenang. Semua masalah
3: kok ada lagi?
4: Izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya.
3: Semua masalah
4: sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita. Karena Allah maha tahu.
3: Benar juga ya.
4: Oleh karena itu fokuslah bertobat. Karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
3: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
5: Halo, Assalamualaikum, Min.
3: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
5: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
3: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat.

0: berkah sekaligus berdakwah. RSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk. Al-Quran, Surat Maryam, ayat 76.
0: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik mkfmnetwork.com. MKFM Radio. Sahabat MK, seseorang yang senantiasa menolong saudaranya dalam kebaikan, maka akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Imam Bukhari.

0: memasuki menit ke-33 sahabat MK lepas dari jam 11 waktu Indonesia Barat. Saatnya saya menyapa Anda yang sudah menyampaikan pilihan murotalnya. Ada Quran Surah An-Naba di nomor 1, Quran Surah An-Nazi'at di nomor 2, dan Quran Surah Abasa di nomor 3. Alhamdulillah sudah hadir dari Batu Jajar Ibu Nendin Hasana memilih murotalnya di nomor 1 yaitu Quran Surah An-Naba. Masih di nomor 1 dipilihkan juga oleh Ibu Pujasari di Cicadas dan sahabat Sandi di Banjaran. Terima kasih sudah menyampaikan pilihan murotalnya. Kemudian ada juga Ibu Rus dari Garut memilih murotalnya di nomor 2. Hamba Allah hadir juga dari Bandung sudah memilih murotalnya di nomor 1 Quran Surah An-Naba. Kemudian di nomor 1 dipilihkan juga oleh Pak Dani di Ranca Bali pada Larang. Terima kasih. Alhamdulillah sahabat MQ untuk murotalnya sudah terpilihkan di nomor 1 yaitu Quran Surah An-Naba. Terima kasih untuk Anda sahabat MQ yang sudah membersamai kami menyimak sajian ilmu di hari ini dan menyampaikan atensi-atensinya. Selamat melanjutkan aktivitas Anda, semoga Allah berikan keberkahan dan kemudahan sahabat MQ. Sahabat Siara Silagania dan kru yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Inspirasi keluarga, ibu masa kini telah menemani Anda. Semoga setiap peran ibu menjadi jalan kebaikan dan pahala untuk hadirkan cinta untuk keluarga.

Musa dan umatnya pernah diuji oleh Allah dengan datangnya masa paceklik, membuat kemarau panjang dan hamparan bumi seketika mengering. Nabi Musa pun umatnya dibuat kewalahan, ikhtiar untuk meminta hujan pada Allah selalu dilakukan. Namun keadaan belum berubah. Pada akhirnya, titik masalah pun ditemukan. Allah menurunkan wahyu dan berfirman bahwa ujian paceklik yang datang disebabkan karena adanya permusuhan dan ketidakrukunan antar umat Nabi Musa. Jika kita teropong makna dan refleksikan setiap keadaan menjadi jalan muhasabah diri, maka kita akan melihat

salah satu penyebab adanya kerusakan yang berbuah bencana alam adalah karena kesalahan, kekeliruan, bahkan permusuhan yang diciptakan oleh manusia itu sendiri. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 41 yang artinya, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Maka, sudahkah kita saling menjaga, memelihara dan memupuk kerukunan antar umat manusia seperti apa yang harusnya dilakukan oleh kita?

إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة الرافعة.

0: صدق الله العظيم.
1: Kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyajdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Sami, wahai Allah yang maha mendengar, kami semua adalah ciptaan-Mu, kami semua hamba-Mu, kami semua tersesat kecuali Engkau memberi hidayah, kami semua jahil, bodoh, kecuali Engkau memberi kami ilmu. Kami semua tidak akan mengenal-Mu kecuali Engkau yang membuka hati kami. Wahai yang maha mendengar, limpahi kami dengan ilmu. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Kami mohon ya Allah, curahkan kepada kami ilmu yang manfaat, ilmu yang membuat kami semakin mengenal-Mu, semakin yakin pada-Mu, ilmu yang menjadikan sisa umur ini berkah, jadi amal soleh yang Kau terima. Ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari tipu daya setan terkutuk, dari niat yang salah, dari ilmu yang tidak manfaat, dari amal yang tidak Engkau terima. Kabulkan doa kami ya Allah. Taqabbal minna innaka antas samiul alim. Sesungguhnya Engkau maha mendengar, lagi maha mengetahui segala-galanya. Amin ya Rabbal Alamin. Kali ini kita bahas satu asma Allah yang kalau kita yakin akan mengubah diri kita. Langsung As-Sami' Allah maha mendengar. Banyak ayat-ayat yang pendek-pendek yang sering kita dengar. Asy-Syura ayat 11, Laisa kamislihi syai'un wa huwa sami'ul basyir. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia, dengan Allah, dan wa huwa, dan Dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Yang sering kita dengar, Innaka sami'u du'a Ali Imran 38. Sesungguhnya Engkau maha mendengar doa. Jadi tidak ada satupun suara, baik yang terang-terangan, yang lirih, kecuali semuanya Allah pasti mendengarkan. Kalau seluruh jin dan manusia dari semua suku lalu berkumpul, lalu semuanya berdoa dengan logat masing-masing, dengan bahasa masing-masing, tidak ada satupun yang tidak dipahami oleh Allah, dan tidak ada satupun yang tidak didengar. Semuanya didengar. Dan tidak ada satupun yang bersuara kecuali Allah mendengarkan semuanya. Jadi, apa hikmahnya? Kalau kita yakin Allah maha mendengar, yang pasti adalah kita tidak akan kesepian. Kita bisa curhat kapanpun juga. Kita yakin wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Dan Dia Allah bersamamu dimanapun kau berada, dan Allah maha melihat apapun yang engkau kerjakan. Jadi tidak pernah sendirian. Di kamar, di jalan, di kamar mandi, sedang ngantor, dalam keramaian, dalam kesepian, Allah senantiasa bersama kita. Pengetahuannya, ilmunya, pengawasannya, kekuasaannya. Jadi tidak pernah sesaat pun kita sendirian. Bagaimana kita sendirian sedang tubuh ini ada yang ngurus? Kita tidak bisa ngurus tubuh ini. Kita tidak tahu apa yang harus kita urus, benar? Jadi tubuh ini sebetulnya siapa yang ngurus? Tidak banyak orang yang meyakini bahwa dirinya ciptaan Allah. Bukan hanya diciptakan, diurus. Nikmat pertama dalam hidup adalah nikmat penciptaan. Dari tidak ada, jadi ada. Nikmat yang kedua, nikmat diurus. Kalau Allah menciptakan kita, lalu tidak diurus, terus siapa yang ngurus kita ini? Kita tidak mengerti tentang tubuh ini. Rumit sekali. Jadi bagaimana Allah tidak tahu apa yang dia urus? Jadi jangan risau hidup ini, ya. Jangan merasa Allah tidak tahu. Allah tahu masalah kita. Allah tahu persis pikiran kita, hati kita, semua kondisi fisik kita, akal, finansial. Allah tahu semuanya. Tidak ada yang Allah tidak tahu. Lalu kenapa Allah sudah tahu menyuruh kita doa? Doa itu ad-du'a huwal ibadah. Doa itu ibadah. Jadi kita doa bukan memberitahu Allah. Sebelum kita berdoa, sebelum mulut ini bunyi, Allah sudah tahu apa yang kita pikirkan, yang mau kita utarakan. Berdoa bisa nambah kedekatan dengan Allah. Doa bisa menenteramkan hati. Doa bisa menjadi jalan berubahnya takdir. Doa adalah laisa akroma, tiada yang lebih mulia di sisi Allah minat doa selain dari doa. Terima kasih yang menyimak. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad. Dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya, sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MQ, sesaat lagi akan berkumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

0: بهذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan sholat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan.
1: Al-Quran nurun wa bayan, Al-Quran hadiyul iman.
0: Sahabat MQ, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murattal MQ FM.

Allah Al-Quddus yang Maha Suci. Di antara nama Allah yang mulia adalah Al-Quddus. Nama mulia ini menunjukkan bahwa Allah bersih dari segala kekurangan, aib, juga kesalahan. Dialah Allah yang tiada Tuhan selain Dia, Raja yang Maha Suci atau Al-Quddus, yang Maha Sejahtera, yang mengaruniakan keamanan, Maha Memelihara, Maha Perkasa, Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Al-Quran Surat Al-Hasyr ayat 23. Meneladani sifat Al-Quddus berarti membebaskan pengetahuan dan kehendak diri kita dari segala persepsi. Kita juga perlu membersihkan diri dari ketergantungan pada manusia yang terjadi karena hawa nafsu atau amarah, kesukaan pada makanan, dan segala kenikmatan yang dapat disentuh atau dirasakan. Dengan demikian, kita tidak akan menginginkan apa-apa kecuali Allah, tidak meniru kecuali sifat-sifat Allah, dan tidak berharap pada kefanaan, karena yang dirindukan hanyalah agar bisa bertemu Allah, sehingga dapat merasakan kebahagiaan karena dekat dengan Allah. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan Asma Al-Quddus. Subuhun Quddusun Rabbuna Warabbul Malaikati Warruh. Suci dan kudus Tuhan kami, Tuhan para malaikat dan Jibril. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang kelima, Allah Al-Quddus yang Maha Suci.

0: Allah As-Salam yang Maha Sejahtera. As-Salam adalah sifat Allah yang memiliki makna bahwa Allah adalah zat yang bebas dari kerusakan dan kecacatan, bebas dari ketidaksempurnaan, yang tindakannya tidak ternodai keburukan, hingga tidak ada kesejahteraan yang tidak dinisbatkan kepadanya dan berasal darinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya As-Salam itu adalah salah satu nama Allah. Oleh karena itu, sebarkanlah di kalangan kalian." Kitab Sahih Al-Jami'ah. Setiap hamba yang hatinya bebas dari kebencian, iri hati, kebohongan, dan niat buruk, juga yang anggota badannya tidak tercemari dosa-dosa dan perbuatan haram, sifatnya pun tidak dipengaruhi keburukan, maka sejatinya, dia akan menjadi hamba yang datang kepada Allah dengan hati yang sejahtera pula. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan asma As-Salam. Allahumma antas salam, wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ya Allah, Engkau pemberi keselamatan, dan darimu keselamatan. Maha suci, Tuhan pemilik keagungan dan kemuliaan. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang keenam, Allah As-Salam, yang Maha Sejahtera. Sahabat MQ, apa contoh perilaku tolong-menolong dalam perbuatan dosa? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Melanjutkan hari dengan suasana hati positif, tuntaskan karya terbaik.
2: Setelah ia masuk Islam, Umar bin Khattab berubah menjadi seorang yang sangat taat dan mengabdikan hidupnya untuk Islam. Ia, sahabat MQ, sangat berperan penting dalam ekspansi Islam keluar wilayah Arab dan mengatur tatanan sosial yang adil dalam masyarakat Islam.
1: Tips inspiratif dan nasyid pilihan menemani aktivitas siang hari Anda dalam sajian Inspirasi Siang.
3: Sahabat MQ, Nabi Muhammad SAW adalah sosok panutan dalam semua hal, dalam semua aspek kehidupan.
1: Senin sampai dengan Jumat, jam 13 sampai dengan jam 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di Radio MQ FM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
4: Duh, ceklis satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Aus aja kalau gak diangkat kamu man.
5: Tenang, tenang. Semua masalah
4: kok ada lagi?
5: Izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya.
4: Semua masalah
5: sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita. Karena Allah Maha Tahu
4: dan
5: Maha
4: juga ya.
5: Oleh karena itu fokuslah bertobat. Karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
4: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
6: Halo, Assalamualaikum, Min.
4: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
6: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
4: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
6: Loh.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel. Rehatkan jiwa, tenangkan hati, mari berinteraksi dengan Al-Quran. Indahnya hidup dengan Al-Quran.
7: Karena mungkin kalau dibandingkan kita disuruh pilih gitu ya, harta ataupun kedudukan ataupun jabatan dibandingkan Al-Quran yang kita bisa baca, kita bisa hafalkan, kita bisa sholat malam dengannya, kita bisa mengamalkannya, lebih baik kita harus memilih Al-Quran. Karena kata Allah, wa khairu mimma yajma'un, maka Al-Quran ini lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan.
4: Tadabur Quran.
8: Quran yang kamu baca, yang kamu hafal, yang kamu pahami, dengan cara apa diikutinya? Dengan cara diamalkan.
4: Kajian Juz 30.
9: Dalam hadis sebutkan ya, minimal ada 4 amalan saja gitu ya, kalau ingin masuk surga dengan standar gitu ya. Satu adalah sholat 5 waktu. 2 puasa Ramadan. 3 menghalalkan yang halal. 4 mengharamkan yang haram. Ini aja persiapan kita ya.
4: Kajian Al-Hikam.
10: Salah satu di antara yang harus kita lakukan adalah mengingat jasa dan kebaikan orang lain.
4: Q&A seputar Al-Quran.
11: Kita ini tidak akan dicabut nyawa kita itu sebelum rezeki kita itu habis. Yakin kepada Allah, selama kita masih hidup berarti rezekinya masih ada.
4: Tafsir dan tahsin.
12: Ayat ke-6-nya ihdinas siratal mustaqim. Kita baca dengan ha ihdina, bukan ha ih. Ihdinas ada huruf tasydid. Ihdinas sirat, jangan ihdinas siratal, jangan lemah atau bahkan tidak ada tasydidnya. Mustaqim.
4: Mari hidupkan sore Anda di Inspirasi Quran setiap hari Senin sampai Ahad jam 16 waktu Indonesia Barat di Radio MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia.
13: Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Janganlah kamu berduka cita, sesungguhnya Allah selalu bersama kita." Al-Qur'an, surat At-Taubah ayat 40.
4: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu.

sahabat MQ, dalam kitab Al-Haram fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyah disebutkan, di antara perilaku tolong-menolong dalam perbuatan dosa antara lain, memberi petunjuk pada saudaranya untuk membunuh muslim lainnya dengan tindakan zalim, memberi petunjuk pada orang lain untuk mencuri suatu barang, menerbitkan dan menyebarluaskan buku kesesatan, serta menyewakan toko pada orang yang diketahui akan menjual khamr.

Allah Al-Aziz yang Maha Perkasa. Al-Aziz disebutkan dalam Al-Quran sebanyak hampir 100 kali. Al-Aziz memiliki makna yang disebutkan dalam surat Yunus ayat ke-65 yang artinya, sesungguhnya kekuasaan itu seluruhnya adalah kepunyaan Allah. Dialah yang Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui. Oleh karena itu, makna Al-Aziz adalah Allah Zat yang baginya seluruh makna-makna kekuasaan. Kekuasaan di sini mencakup kekuatan, ketidakbutuhan, keperkasaan, dan kemenangan atas seluruh makhluk yang ada. Di antara konsekuensi dari nama Allah Al-Aziz adalah bahwa seseorang apabila diberikan kekuasaan, kekuatan, dan yang semisalnya, maka hendaklah ia menyadari bahwa ada yang maha berkuasa di atas segalanya. Untuk itu, kekuasaan yang Allah karuniakan harus digunakan sesuai dengan fungsinya, disertai akhlak baik, sebagaimana akhlak atau sifat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, apabila kekuasaan yang diberikan membuat makhluk menjadi manusia yang sok berkuasa atau angkuh, maka ia akan kembali dengan murka Allah dan berhak mendapatkan ancamannya. Sungguh, Allah telah mengancam orang yang demikian kondisinya dengan siksa yang keras, dikuncinya hati, dan dimasukkan ke dalam neraka pada hari kiamat. Na'udzubillahi min dzalik. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan Asma Al-Aziz. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadzir. Aku berlindung kepada Allah dan kuasanya dari keburukan apa yang kurasakan dan kukhawatirkan. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ke-9, Allah Al-Aziz yang Maha Perkasa.

Allah Al-Jabbar yang Maha Memaksa. Makna Al-Jabbar yaitu bahwasannya Allah adalah zat yang maha kuasa atas segala sesuatu. Yang hina di hadapannya segala sesuatu dan tunduk kepadanya segala yang ada. Alam semesta atas dan bawah dengan segala yang ada di dalamnya, yang berupa makhluk yang agung, semuanya patuh dalam gerakan dan diamnya. Apa yang manusia bawa dan tinggalkan adalah milik Raja dan Pengatur, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, Al-Jabbar juga mengandung makna kembali kepada kelembutan kasih sayang dan santun. Untuk itu, kita ketahui dan rasakan bahwa Allah lah yang senantiasa memperbaiki segala urusan, memberikan luapan cinta kasih, aneka ragam kebaikan, taufik, hidayah, dan petunjuk untuk hati mereka yang selalu tunduk kepada keagungan dan kemuliaannya. Di antara pengaruh nama Al-Jabbar dapat kita saksikan salah satunya ketika bulan Ramadan tiba, di mana miliaran manusia tunduk dan patuh kepadanya dengan melakukan puasa serentak. Maka, konsekuensi dari nama Allah Al-Jabbar bisa diraih apabila kita menjadi hamba yang tunduk dan patuh kepadanya. Hamba yang hanya mengimani Allah dan berharap balasan kebaikan di sisi Allah saja. Sahabat MQ, berikut di antara doa yang mengandung Asma Al-Jabbar yang terdapat dalam doa mas'alah, yakni doa memohon permintaan. Rabbighfirli warhamni wazburni warfa'ni warzuqni wahdini. Ya Allah, ampunilah aku, rahmatilah aku, perbaikilah keadaanku, tinggikanlah derajatku, berilah rezeki dan petunjuk untukku. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ke-10, Allah Al-Jabbar yang Maha Memaksa.

0: klik and play sekarang. www.radioprssnijabar.net.
1: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
2: Di kerajinan, kejar deadline yang menggunakan alat-alat perlu listrik, akhirnya dengan mati lampu ya sangat terkendala.
3: Gimana bisa menunggu pihak yang terkait di kepada kenapa? Saya tersama rakyat kecewa sangat luar biasa. Ada seluruh pihak.
4: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai pencarian hari ketiga korban tenggelam di Muara Cipanarikan, Sukabumi. Tim kerahkan 3 kelompok Search and Rescue Unit atau SRU. Anggota parlemen desak polisi segera tangkap pelaku penganiayaan keji di Bandung. Listrik mati, mesin berhenti. Sejumlah usaha kerakyatan terdampak pemadaman bergilir setiap hari. Saya Jen Marlon Tahitu, inilah Jabar Now selengkapnya. Memasuki hari ketiga, tim SAR gabungan berbagai unsur kembali melanjutkan pencarian terhadap Toby Effendi, wisatawan asal Bogor yang hilang akibat tenggelam di muara sungai Pasir Putih Cipanarikan, kawasan konservasi Pengumbahan, Kecamatan Ciracap, Kabupaten Sukabumi.
5: Untuk memaksimalkan pencarian, tim SAR gabungan membagi tugas menjadi 3 search and rescue unit. Setiap tim melakukan penyisiran sesuai dengan metode dan area yang telah ditentukan. Dan Rubasarnas Sukabumi Restu Mandala menjelaskan, SRU Air melakukan penyisiran menggunakan perahu karet atau rubber boat, sementara tim lain melakukan pemantauan melalui udara menggunakan drone serta penyisiran di sekitar area pantai.
6: Fokus mereka melakukan pencarian di area air yaitu menggunakan rubber boat lebih luas lagi, yaitu sekitar 9 nautical mil.
5: Sebelumnya, korban Toby Effendi dilaporkan tenggelam bersama ayahnya Ahmad Effendi saat berenang di Muara Pasir Putih Cipanarikan pada Jumat sore. Sang ayah telah ditemukan dalam kondisi meninggal dunia, sementara Toby Effendi hingga kini masih dalam proses pencarian.
4: Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia, HNSI Kabupaten Pangandaran, JJ Wiradinata, geram lantaran lambannya penanganan serta potensi dampak pencemaran batubara. JJ bersama sejumlah aktivis lingkungan dan konservasi penyu sampaikan kekecewaan atas lambannya penanganan itu saat mendatangi kantor DPRD Kabupaten Pangandaran Senin 22 Juni. Mereka mendesak pemerintah dan perusahaan pemilik kapal segera mengambil langkah konkret menyusul insiden tumpahnya ribuan ton batubara di perairan Pangandaran yang terjadi di pekan lalu.
7: Dalam forum rapat tindak lanjut penanggulangan tumpahan batubara itu, JJ sampaikan langsung rasa kecewanya. Dirinya menyampaikan nelayan meminta percepatan penanganan dampak lingkungan sekaligus sosialisasi kepada masyarakat terkait potensi resiko yang ditimbulkan akibat tumpahan batubara. HNSI menilai pemerintah daerah perlu segera mengeluarkan langkah antisipatif termasuk pembatasan aktivitas penangkapan ikan di kawasan yang diduga terdampak pencemaran. Dirinya meminta pemerintah segera mengeluarkan maklumat resmi kepada masyarakat sampai hasil uji laboratorium dari instansi terkait diketahui.
8: Ini bukan minyak tumpah bicara. Kenapa DLH Provinsi turun? Kenapa Kementerian Lingkungan Hidup turun? Kenapa semua turun? Karena ada kekuatan dan pencemaran D3, arsenik, merkuri, dan lain sebagainya. Itu yang paling berbahaya. 7 hari saya menunggu pemerintah daerah. 7 hari saya menunggu pihak yang terkait untuk mengadakan langkah-langkah. Saya tersama rakyat kecewa sangat luar biasa pada seluruh pihak yang berbicara. Kenapa? Tidak ada langkah-langkah yang tepat dan tepat, cepat dan tepat dalam langkah mengendalikan kondisi ini.
7: Selain perlindungan lingkungan, HNSI juga menyoroti dampak ekonomi yang berpotensi dialami nelayan. Mengingat sebagian besar nelayan Pangandaran merupakan nelayan harian yang beroperasi tidak jauh dari garis pantai. Mereka meminta pemerintah menyiapkan skema kompensasi apabila pembatasan melaut diberlakukan. Menanggapi tuntutan, External Relation PT Translogistik Perkasa Agus Hermawan mengatakan, perusahaan tengah berkoordinasi dengan pihak asuransi untuk menunjuk kontraktor yang memiliki kompetensi dan perizinan dalam proses pengangkatan serta penyedotan material batubara di bawah laut. Terkait potensi dampak lingkungan, saat ini tim dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Kementerian Perhubungan telah turun ke lokasi. Tim penegakan hukum KLHK juga sedang melakukan investigasi. Menurutnya, perusahaan akan mengikuti seluruh prosedur hukum yang berlaku termasuk apabila nantinya terdapat kewajiban pemulihan lingkungan maupun kompensasi sesuai hasil investigasi.
4: Kasus penyekapan disertai dengan penyiksaan keji yang menimpa korban berinisial YTR 29 tahun mendapat sorotan tajam dari berbagai pihak, antara lain anggota Komisi 8 DPR RI Atalia Praratia dan Gubernur Jabar.
9: Usai menjenguk korban di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung, anggota Komisi 8 DPR RI Atalia Praratia mendesak Polda Jabar untuk segera menangkap pelaku. Selain itu, Atalia juga mendesak Kementerian Sosial, Kementerian PPPA, Kementerian HAM, lalu Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk segera turun tangan menangani masalah tersebut.
10: Komisi 8 DPR RI mendesak penuntut umum harus menerapkan pemberatan hukuman maksimal tentu saja. Fokus kita yang paling utama saat ini adalah terkait dengan korban. Nah, saya meminta Kementerian Sosial, Kementerian PPPA, dan yang terkait ya, apakah itu Komnas HAM dan Komnas Perempuan begitu ya, untuk segera turun tangan. Pemerintah hadir memberikan pendampingan psikologis total, memfasilitasi seluruh biaya medis, serta memberikan pelindungan keamanan bagi korban dan keluarganya melalui LPSK.
9: Hal serupa juga dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang menjenguk korban di RSHS Bandung. Di hadapan awak media, Dedi menegaskan bahwa seluruh biaya pengobatan korban akan ditanggung oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat, termasuk biaya hidup keluarga korban selama mengurusi korban di rumah sakit.
11: Seluruh biayanya saya tanggung sampai selesai. Jadi nggak usah lagi nyari ke BPJS kemana-mana. Saya tanggung, jadi nggak usah sibuk lagi keluarganya. Dan keluarganya oleh saya juga tadi dibekelin. Selama nungguin anaknya, dia tidak lagi pusing urus rumah. Nggak usah perlu ada open donasi. Pemerintah Provinsi Jawa Barat bertanggung jawab terhadap warganya.
9: Seperti diberitakan sebelumnya, seorang perempuan asal Ranca Ekek Kabupaten Bandung berinisial YTR 29 tahun jadi korban penyekapan dan penyiksaan keji yang dilakukan oleh kekasihnya sendiri selama 3 tahun. Kondisi korban cukup parah di mana kepalanya mengalami infeksi berat hingga mengeluarkan nanah, bibirnya rusak dan korban kini menderita kebutaan akibat infeksi fisik yang ekstrim.
4: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, fenomena tutupnya sejumlah radio dan televisi lokal di Jawa Barat mendapat perhatian serius dari Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Jawa Barat. Kondisi itu dinilai tidak bisa dianggap sebagai persoalan biasa, mengingat lembaga penyiaran masih memiliki peran penting sebagai sumber informasi publik yang kredibel di tengah derasnya arus informasi digital.
12: Dalam diskusi penyiaran yang digelar di Bandung Senin 22 Juni, Komisioner KPID Jawa Barat Ahmad Abdul Basit menyoroti semakin beratnya tantangan yang dihadapi radio dan televisi lokal. Selain tuntutan untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi, industri penyiaran juga harus bersaing dengan platform digital yang pertumbuhannya sangat pesat.
13: Jadi kami melihat ramainya pemberitaan tentang beberapa radio dan televisi yang sudah berhenti siaran, ini harus serius kita sikapi agar jumlah yang tumbang tidak makin bertambah. Faktornya banyak, kami menganalisis faktornya banyak, tidak hanya karena kemampuan lembaga penyiaran untuk beradaptasi, tapi karena pengaruh ekosistem global yang kita tidak bisa hindari. Misalnya keberadaan platform digital yang pesat sekali perkembangannya tanpa ada aturan, sehingga membuat industri-industri lokal, khususnya televisi dan radio ini terdampak. Maka kami memandang bahwa eksistensi lembaga penyiaran ini juga harus ditopang dengan regulasi yang berkeadilan atau regulasi yang sepadan lah. Jika radio dan televisi memang diatur dengan undang-undang yang cukup ketat, maka platform digital pun harusnya juga begitu, sehingga ada kesamaan, kesetaraan dalam regulasi, sehingga kalau bicara persaingan adalah persaingan yang sehat.
12: Menurut Ahmad Abdul Basit, KPID Jawa Barat akan terus mengadvokasi hasil diskusi tersebut kepada pemerintah pusat sebagai bahan masukan dalam pembahasan regulasi penyiaran ke depan. KPID tidak mempersoalkan apakah aturan yang akan lahir berupa revisi undang-undang penyiaran atau pembentukan regulasi baru. Yang terpenting, seluruh platform penyebaran informasi memiliki aturan yang setara sehingga keberlangsungan radio dan televisi lokal dapat tetap terjaga di tengah persaingan era digital.
4: Terdampak pemadaman listrik bergilir setiap hari, sejumlah usaha kerajinan di Kota Cirebon Senin siang mengalami kendala. Pengrajin ornamen kayu dan furnitur misalnya dibuat bingung dan kesal lantaran sudah mulai dikomplain pelanggan akibat pesanan tidak selesai tepat waktu.
14: Sejumlah usaha kerajinan di kota Cirebon Senin siang mengalami kendala. Pengrajin ornamen kayu dan furniture misalnya yang dibuat bingung dan kesal lantaran sudah mulai dikomplain pelanggan akibat pesanan tidak selesai tepat waktu. Pemadaman listrik secara bergilir dalam beberapa hari terakhir mulai berdampak terhadap usaha kerakyatan seperti di kota Cirebon. Tempat pembuatan furniture dan pernak-pernik pesta yang mengalami kendala saat mengerjakan berbagai macam pesanan, terlebih pesanan yang datang rata-rata harus selesai menjelang akhir Juni. Mesin-mesin yang seharusnya bekerja kini tidak bisa lagi berfungsi maksimal karena pemadaman listrik di setiap harinya. Padahal, semua perangkat yang digunakan sejak awal editing hingga finishing, seluruhnya menggunakan energi listrik. Mulai dari perangkat komputer, mesin pemotong, alat semprot, hingga peralatan lainnya. Sambil menunggu listrik kembali menyala, para pegawai maupun pengrajin panggilan pun hanya bisa mengerjakan yang bisa dikerjakan secara manual sebisa mungkin.
15: Minggu kemarin pemadaman, dua hari sekarang udah pemadaman nih, asar sampai setelah maghrib. Sekarang dari habis zuhur sampai sekarang nih belum nyala. Di kerajinan kejar deadline yang menggunakan alat-alat perlu mesin, perlu listrik, akhirnya dengan mati lampu ya sangat terkendala.
14: Lambatnya pengerjaan membuat mereka mulai dikomplain pelanggan akibat pesanan tidak selesai tepat waktu. Sementara itu, pihak pengusaha berharap agar pemadaman listrik tidak dilakukan setiap hari karena dapat merugikan bagi pengrajin.
4: Pemerintah Kota Bogor melalui Dinas Kesehatan terus mendorong terciptanya lingkungan sekolah yang bebas asap rokok.
16: Langkah ini dilakukan untuk menekan angka perokok pemula yang masih tinggi di kalangan anak dan remaja.
17: Ada beberapa anak yang kita pilih sebagai duta KTR yang diharapkan bisa memberikan siarnya, menularkan isu-isu tentang bahaya rokok dan bisa mengajak teman-teman yang lain untuk sadar terhadap bahaya rokok, tidak hanya teman tapi keluarga di rumah. Sebagai contoh, ada beberapa orang tua yang masih merokok dalam rumah.
16: Pemerintah Kota Bogor menilai peran sekolah sangat penting dalam membentuk pola hidup sehat dan mencegah siswa merokok sejak dini.
18: Ya, anak pertama merokok itu 12,8 tahun. Jadi baru lulus SD, baru masuk SMP, dia sudah mulai merokok. Dan 87% dipengaruhi karena dia melihat orang dewasa merokok, melihat iklan. Hari ini kita bentuk lagi duta-duta KTR di sekolah yang diharapkan nanti menjadi edukator sebaya.
16: Melalui program ini, sekolah didorong untuk berkolaborasi dengan puskesmas dalam mengidentifikasi siswa perokok dan memberikan pendampingan berupa konseling serta terapi berhenti merokok. Sejumlah siswa juga dikukuhkan sebagai duta KTR yang diharapkan menjadi agen perubahan di lingkungan sekolah dan masyarakat.
1: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.

0: MGFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abu Basam Omar Mita. Mana keluarga bagi saya itu adalah satu sekoci yang bisa menghantarkan kita kepada dermaga surga. Karena sesungguhnya keluarga, kalau kita perhatikan dalam hadis riwayat Barok bin Azib, manusia itu kalau nanti sudah pada kematiannya, ketika dia di alam barzah sudah menyelesaikan pertanyaan mungkar dan nakir, maka dia berteriak. Tahukah kita teriakan apa itu? Teriakannya adalah Ya Rab aqimi sa'ah hatta arsi ila ahli. Ya Rabku, tolong segerakan kiamat supaya aku lekas bertemu dengan keluargaku. Disitulah kita faham memori yang tidak pernah jatuh, memori yang tidak pernah rontok, walaupun kita sudah melewati dahsyatnya kematian. Ternyata pertama kali yang diminta oleh orang yang meninggal dunia itu bertemu lagi dengan keluarga. Karena keluarga itu adalah sekoci menuju kepada dermaga surga. Simak Inspirasi Membangun Keluarga hanya di MGFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancar luaskan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Rumput Bertasbih dari Opik Sahabat MK kembali menemani ruang dengar Anda di kesempatan siang hari ini, lepas 18 menit dari jam 1 siang. Dalam program Inspirasi Siang hari ini, senang sekali rasanya sahabat siar Anda, Syifa Khairudisa, dapat menyapa di hari ini. Segala sesuatu yang ada di bumi, di langit, dimanapun itu sahabat MK, sejatinya bertasbih kepada Allah, menyampaikan rasa syukur yang begitu luar biasa. Dan termasuk kita manusia sahabat MK. Betapa Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Saking sayangnya Allah mengutus manusia terbaik bagi kita umat di akhir zaman sahabat MK. Sosok Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi teladan yang membawa risalah penutup dengan segala kemuliaan sahabat MK yang dituntun langsung oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan termasuk diantaranya terkait dengan peperangan. Kalau kita lihat di zaman sekarang sahabat MK, ketika mendengar kata perang, ya mungkin yang terbayang adalah kebrutalan, kemudian tidak adanya rasa kasih sayang di dalamnya, hanya dendam saling balas. Tapi ternyata ketika melihat peperangan dalam Islam sahabat MK, ini bukanlah suatu ekspresi liar yang kemudian bertujuan merendahkan orang lain, menaklukkan sesuatu, tidak demikian. Tapi perang dalam Islam adalah peperangan dengan bimbingan ilahi, bukan untuk kemudian menindas yang lemah dan menampilkan superioritas. Dan itu terpancar nyata dalam perjalanan kehidupan Rasulullah SAW atas praktik tersebut. Dimana kalau kita lihat saudara-saudara kita di Palestina, sahabat MK, mungkin ketika Anda juga sedang scrolling sosial media barangkali, ini melihat bagaimana kenyataan yang terjadi dalam kondisi peperangan sudah jauh sekali dari syariat-syariat Islam. Dan kita akan menilik sahabat MK di siang hari ini dalam program Inspirasi Siang, bagaimana kemudian teladan Rasulullah, khususnya akhlak Nabi dalam peperangan. Apa yang kemudian masih bisa kita tarik di masa sekarang dan masih sangat relevan sahabat MK berkaitan dengan adab, bagaimana praktik-praktik perang sahabat MK. Karena sejatinya peperangan ini juga tidak dilarang dalam Islam, apalagi ketika kita melawan kezaliman. Perang dalam Islam ini perang yang dibimbing, sudah ada aturan ketat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan perjalanan itu nantinya kita akan sama-sama napak tilasi, sama-sama kita perhatikan bagaimana kemudian sosok Rasulullah bisa mempraktikkan aturan-aturan perang dalam Islam tanpa berlebihan, juga tidak menyepelekannya. Apa yang kemudian beliau praktikkan dalam peperangan ini ternyata menunjukkan ketinggian dan kemuliaan akhlak secara umum. Sebagai muslim sudah sepatutnya sahabat MK kita kemudian mencontoh suri teladan kita Nabi Muhammad SAW, di mana dalam kondisi berperang pun kasih sayangnya begitu khas hingga menyentuh semua sisi kehidupan. Bahkan tidak jarang kemudian lawan-lawannya pun ini meletakkan pedang sahabat MK. Praktik akhlak mulia dalam kondisi tersebut ini ternyata bukanlah pengecualian dalam perang sekalipun, sehingga amat dikenal peperangan dalam Islam itu adalah praktik akhlak yang sempurna, Masya Allah. Bahkan mungkin Anda yang juga sudah mempelajari bagaimana sirah, khususnya terkait peperangan sahabat MK, baik itu perang langsung dipimpin oleh Rasulullah atau beliau hanya mengamanahi seorang sahabat untuk memimpin peperangan tersebut, maka ketinggian metode perang Nabawi tersebut ini menjadi contoh nyata bagaimana Islam mengedepankan akhlak sahabat MK. Bagaimana kemudian dalam kondisi perang menunjukkan kedalaman iman, menunjukkan mulianya generasi awal yang mengikuti sosok teladan Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana itu benar-benar terwarisi dalam banyak kisah penaklukan di masa Khalifah Al-Rashid. Dan seperti apa kemudian praktik-praktik yang masih bisa kita teladani, sahabat MK. Nanti diantaranya kita akan gali bersama, dan kami pun juga mengundang Anda untuk bisa bergabung, berbagi, menyampaikan atensi melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Ketika mendengar kata peperangan, yang terbayang memang seringkali adalah kekerasan. Bagaimana kemudian kita lihat penjajah Zionis Israel misalnya yang membombardir kawasan Gaza, Palestina, sahabat MK. Namun ternyata Rasulullah menunjukkan bahwa bahkan dalam kondisi perang sekalipun akhlak mulia tetap harus dijaga. Kalau sekarang kita lihat mungkin bagaimana kemudian prajurit di Palestina, sahabat MK, dalam melawan penjajahan ini terus berusaha. Kita sempat lihat juga ya berseliweran di sosial media bagaimana kemudian brigade ataupun juga angkatan bersenjata Palestina ini tetap menjunjung adab-adab, sahabat MK. Kalau menurut sahabat MK, nilai akhlak apa yang paling sulit dipertahankan ketika seseorang sedang marah atau menghadapi konflik? Mungkin perang dalam konteks kita di Indonesia ini bukanlah kemudian perang yang besar, saling memukul, sahabat MK, saling melempar senjata, tapi bisa jadi perang dalam diri seperti menghadapi konflik, marah misalnya. Menurut Anda seperti apa nilai akhlak yang paling sulit dipertahankan ketika dalam kondisi yang demikian? Dan bagaimana cara kita untuk meneladani sikap Rasulullah yang tetap mengedepankan kasih sayang dan keadilan meskipun berada dalam situasi yang penuh tekanan, sahabat MK? Silahkan Anda bisa bagikan melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Kami juga hadirkan teka-teki cerdas di kesempatan siang hari ini. Sahabat MK, ya Rasulullah kita kenal tidak pernah berkhianat meskipun sedang berperang. Sikap tersebut menunjukkan salah satu sifat wajib Rasul. Apakah nama sifat tersebut, sahabat MK? Silakan Anda bisa bagikan melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Anda juga bisa berbagi melalui polling. Akhlak Rasulullah dalam peperangan yang paling menginspirasi Anda itu apa? Apakah dengan tidak menyakiti anak-anak, wanita, dan orang tua yang tidak ikut berperang? Atau dengan mengutamakan perdamaian ketika ada kesepakatan untuk berdamai, tidak kemudian berulang kali berkhianat, sahabat MK? Atau yang lainnya, silakan Anda bisa bagikan di polling grup komunitas sahabat MK. Dan kami akan persembahkan sebuah nasyid untuk Anda berkaitan dengan tema di siang hari ini. Karena ketika kita menjunjung tinggi jiwa-jiwa kehormatan, sahabat MK, atau istilahnya dikenal juga dengan jiwa satria, maka ini juga kemudian yang akan menginspirasi untuk bisa terus berjuang tapi dengan tetap mengedepankan akhlak perilaku yang mulia, sahabat MK. Sebuah nasyid dari Dodi Hidayatullah dengan tajuk Jiwa Satria kami persembahkan untuk temani ruang dengar Anda di siang hari ini.

0: sahabat MQ, apa yang menjadi balasan bagi seorang hamba yang saling tolong-menolong dalam kebaikan? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu ah sama mama.
2: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal,
1: kok pas banget sih,
2: tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuat
1: apa aku gak ikhlas ya.
2: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
3: Assalamualaikum Fit.
1: Waalaikumsalam.
3: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
1: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
3: Loh,
1: udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Mah. Mama lagi apa?
4: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustaz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
5: Sekarang masih ada yang denger radio ya?
6: Masih dong, bahkan makin gampang didengernya.
5: Serius, emang lewat apa?
6: Lewat radio mobil? Bisa. Radio di rumah? Bisa. Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone kapan saja dan di mana saja.
7: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
5: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
6: Betul, radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
7: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir setiap saat.
5: Sekarang, saya percaya radio masih ada.
6: Dan akan terus ada.
8: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar, dan selalu dekat di hati pendengarnya. Radio for
0: all. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Berdoalah kepadaku, pastilah aku kabulkan untukmu." Al-Qur'an, surat Al-Mu'min ayat 60.
9: 102,7 MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia. Sahabat MK, Imam Nawawi rahimahullah berkata bahwa seorang hamba yang memberi petunjuk pada kebaikan, maka Allah janjikan baginya pahala kebaikan yang sama seperti orang yang mengikutinya.

Anda masih menyimak di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Sebuah nasyid dari Hijaz Sahabat MK, indah hidup bersama Ilahi. Betapa Allah sudah sangat lengkap, sangat terperinci mengatur segala seluk-beluk kehidupan manusia di bumi, Sahabat MK, termasuk di antaranya dalam peperangan. Melalui contoh nyata bagaimana akhlak perilaku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam peperangan yang ternyata ini masih sangat relevan untuk bisa diterapkan di zaman sekarang. Meskipun kalau di lapangan, Sahabat MK, kita temukan sudah banyak sekali hal-hal yang dilanggar. Dan kalau Anda seperti apa melihat teladan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hal peperangan, Sahabat MK? Anda silahkan bisa bagikan melalui SMS ataupun WhatsApp MK FM di 0811-224-1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta atensi berbagi Anda di kesempatan siang hari ini. Anda juga silahkan bisa bergabung melalui polling di grup komunitas Sahabat MK. Kalau akhlak Rasulullah dalam peperangan yang paling menginspirasi Anda itu apa saja? Apakah dalam hal memperlakukan tawanan perang, Sahabat MK, yang ternyata para tawanan ini tetap diperlakukan dengan baik kalau dalam ada peperangan Islam, atau dengan tidak merusak lingkungan, tanaman, dan juga tempat ibadah, atau hal lain sebagainya? Silakan Anda bisa berbagi, sampaikan atensi Anda di 0811-224-1027, atau juga bisa menjawab teka-teki cerdas di kesempatan siang hari ini, Sahabat MK, yang mana teka-teki cerdasnya kita ketahui bahwasannya Rasulullah ini memang dikenal tidak pernah berkhianat meskipun sedang berperang. Nah, sikap yang menunjukkan salah satu sifat wajib Rasul, apakah sifat tersebut, Sahabat MK? Silakan Anda bisa bagikan atensinya ataupun jawaban teka-teki cerdas Anda di 0811-224-1027. Melansir dari kisahmuslim.com, Sahabat MK, ketika berbicara soal peperangan, ini ternyata Nabi Muhammad SAW tetap menunjukkan kasih sayangnya, akhlak sempurna, Sahabat MK. Beberapa di antaranya adalah dengan poin pertama ini, menjaga darah. Apa maksudnya menjaga darah? Kalau kita lihat, umumnya pasukan yang menang atau yang lebih superior, Sahabat MK, biasanya mereka akan menolak untuk diajak memberhentikan peperangan meskipun sudah tahu bahwa mereka menang, karena mereka memiliki kesempatan untuk mengalahkan musuh lalu menguasai darah mereka. Dan kalau kita lihat negara atau kaum yang lemah, biasanya mereka mengajukan perjanjian damai. Bagi mereka yang kuat, ekspansi pun akan terus berlanjut. Bukan saja nyawa yang hilang, akan tetapi malapetaka penjajahan pun dilakukan. Dengan kondisi demikian, tidak pernah terjadi sekalipun di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana Rasulullah ini tidak pernah menjadikan perang sebagai solusi utama, Sahabat MK. Hal itu justru beliau tempuh sebagai alternatif yang paling terakhir, karena untuk membela diri atau karena orang-orang yang memerangi beliau tidak mengetahui tentang Islam. Maka ini khusnudzannya Rasulullah, yang mana kalau orang-orang tersebut tahu akan Islam, maka niscaya mereka pun akan memeluk Islam, bahkan membelanya. Karena itu Rasulullah dalam peperangan senantiasa berkeinginan kuat untuk tidak menumpahkan darah musuhnya. Dan beliau juga mempersiapkan hal itu dengan sebaik-baiknya, Sahabat MK. Sekiranya orang-orang yang tidak mengenal Islam itu kemudian mempelajari Islam sebelum mereka mengambil sikap, maka niscaya mereka tahu bahwa syariat Islam ini adalah syariat yang penuh dengan kasih sayang. Ini sesuatu yang luar biasa, Sahabat MK. Bahkan di antara ajaran Islam yang menunjukkan betapa Islam ini tidak ingin kemudian saling menumpahkan darah sesama manusia adalah ketika ada seseorang dari pihak musuh yang kemudian memeluk Islam saat perang tengah berkecamuk. Maka dengan kondisi yang demikian, Rasulullah pun mengeluarkan kebijakan tidak boleh membunuh seorang mu'alaf di dalam peperangan. Walaupun keislamannya itu bisa jadi meragukan karena takut sudah terdesak, Sahabat MK, ini kemudian tetap menjadi saudara seiman yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Bahkan dalam sebuah kisah, Sahabat MG, Rasulullah juga pernah marah kepada salah seorang sahabat, yakni Usamah bin Zaid, karena ia membunuh seseorang yang memeluk Islam tatkala perang berkecamuk. Diriwayatkan dalam Sahih Muslim, Rasulullah SAW ini pernah mengirim suatu pasukan menghadapi kaum musyrikin. Di kisah tersebut, ketika kedua pasukan tersebut bertemu, ternyata orang-orang musyrik
ini menyerang orang Muslim, maka mereka sengaja menyerangnya. Adapun kaum Muslimin justru menunggu mereka lalai. Bahkan di antara perawi hadis mengatakan, kami mempertanyakan apa yang dilakukan oleh Usamah bin Zaid. Ketika ia mengangkat pedangnya, orang musyrik yang diperangi justru mengucapkan La ilaha illallah. Namun Usamah tetap membunuhnya. Lalu datanglah orang kepada Nabi dan bertanya terkait dengan hal tersebut. Dan Rasulullah pun kemudian memanggil Usamah dan bertanya, kenapa ia melakukan hal itu? Usamah pun menjawab, wahai Rasulullah, dia telah menyakiti umat Islam dan telah membunuh fulan dan fulan. Usamah menyebutkan beberapa nama dan Usamah pun telah mengalahkannya. Ketika ia melihat pedang, barulah ia mengucapkan La ilaha illallah. Maka ketika mendengar cerita Usamah, Rasulullah kemudian menanggapi, jadi engkau membunuhnya? Dan Usamah pun menjawab, ya Rasulullah. Maka Rasulullah pun bersabda, apa yang akan engkau pertanggungjawabkan dengan kalimat La ilaha illallah pada hari kiamat nanti? Maka Usamah pun hanya sanggup menjawab pertanyaan Rasulullah dengan meminta agar Rasulullah memohonkan ampunan kepadanya. Rasulullah karena itu tetap mengatakan, apa yang akan engkau pertanggungjawabkan dengan kalimat La ilaha illallah pada hari kiamat nanti? Dan beliau terus-menerus mengulang kalimat tersebut. Sebuah kisah yang hadis yang diriwayatkan oleh Muslim di Kitabul Iman Sahabat MQ. Begitulah kemudian bagaimana Rasulullah menunjukkan sikapnya terhadap orang yang memerangi beliau. Beliau tetap bersikap adil, padahal Usamah bin Zaid adalah termasuk orang kesayangan beliau. Bahkan orang yang dibunuh Usamah ini bukanlah orang kafir biasa. Ia adalah seseorang yang telah menyakiti dan membunuh beberapa orang dari umat Islam. Maka ketika Usamah berhasil mengalahkannya, dan saat ia mengangkat pedangnya untuk tebasan terakhir, barulah orang tersebut masuk Islam, sahabat MQ. Dalam keadaan demikian, pasti orang-orang kemudian akan menduga, mengatakan apa yang Usamah katakan, yaitu orang yang mengatakan kalimat La ilaha illallah sebagai taktik melindungi diri agar ia tidak terbunuh. Jika tidak dalam keadaan terdesak, ia tidak akan kemudian mengatakan kalimat tauhid tersebut. Tapi ingat lagi, kemudian bagaimana Rasulullah tidak menerima alasan itu, sahabat MQ. Ketika seseorang sudah berislam, apapun kondisinya, sudah mengucap kalimat syahadat, sudah memuji Allah, maka mereka adalah saudara seiman. Sikap Rasulullah yang demikian ini ternyata menunjukkan bahwa beliau ingin agar darah tidak tertumpah dan kelapangan hati untuk memaafkan orang. Maka perhatikanlah, sahabat MQ, adakah sikap tersebut dalam benak para pemimpin dunia, misal dari kalangan non-muslim? Tentu tidak akan kita dapati. Sikap demikian hanya akan didapati pada orang-orang yang berperang dengan niat seperti niat berperangnya Rasulullah dan para sahabatnya, yakni niat untuk mengajak agar orang-orang beriman kepada Allah semata, mengajak mereka ke syurga dan terhindar dari neraka. Inilah bentuk kasih sayang yang begitu indah untuk bisa kita renungkan bersama. Bahkan ketika posisi prajurit ataupun pasukan kaum muslim dalam peperangan ini lebih unggul, sahabat MQ, bukan kemudian meneruskan perang tersebut, maka tidak mensyaratkan musuh untuk memeluk Islam. Ini juga Rasulullah menerima ajakan perdamaian, di mana beliau menempuh cara apapun agar peperangan bisa segera berhenti. Dan tidak ada darah manusia, baik itu musuh ataupun saudara pasukan yang sama, ini tertumpah, sahabat MQ. Walaupun perdamaian diajukan musuh tatkala mereka benar-benar lemah dan terdesak, ini ternyata sudah terbaca, bahkan termaktub langsung dalam kisah Perang Khaibar. Anda pernah mendengar ketika kemenangan kaum muslimin telah tampak, ternyata orang-orang Yahudi Khaibar mengajukan perjanjian damai kepada Rasulullah. Lalu apa yang kemudian dilakukan oleh Rasulullah? Maka diriwayatkan oleh Imam Ibnu Katsir yang menyebut, ketika orang-orang Yahudi yakin mereka akan kalah karena telah dikepung oleh Rasulullah selama 14 hari, mereka pun mengutus Ibnu Abi Al-Hukai yang mengadakan perjanjian damai dengan Rasulullah. Di mana kala itu kemudian beliau sepakat untuk menghentikan pertumpahan darah. Namun mereka dikeluarkan dari Khaibar dan menyerahkan harta benda serta hewan tunggangan mereka kepada Rasulullah SAW, kecuali yang melekat pada diri mereka, yakni pakaian.
Dan saat itu diriwayatkan juga sahabat MQ, Rasul bersabda, jaminan Allah dan Rasulnya terlepas dari kalian jika kalian menyembunyikan sesuatu. Maka pada saat itu Yahudi Khaybar adalah mereka yang memiliki keinginan kuat untuk mengerahkan segala kemampuan untuk memerangi umat Islam. Kalau kita telaah sejarahnya, hal itu telah mereka lakukan 2 tahun bahkan sebelum terjadi perang Khaybar. Namun meski demikian, meski rasa peperangan, rasa yang kemudian ingin menaklukkan umat Islam yang terpancar dari kaum Yahudi Khaybar, ini tidak menutupi Rasulullah untuk tetap menerima permintaan damai dari mereka dan melindungi darah mereka, sahabat MQ. Bahkan termasuk juga di kisah perang-perang lainnya, misal perang Bani Mustahlik, di mana dalam perang Bani Mustahlik, sahabat MQ, Allah Ta'ala bahkan memberi kemenangan untuk kaum muslimin. 100 rumah dari Bani Mustahlik berhasil dikuasai umat Islam. Namun Rasulullah tidak kemudian membunuh mereka. Beliau tidak menerapkan hukuman sebagaimana para pemimpin di masa itu, atau bahkan di masa sekarang yang masih dilakukan, sahabat MQ. Ketika seseorang berkuasa, maka yang lemah akan semakin tertindas. Bahkan kala itu Rasulullah justru membebaskan mereka semua dan mendudukkan tokoh mereka, seperti Jauriyah binti Al-Harith radhiyallahu anha sebagai wanita yang mulia di hadapan kaum muslimin. Rasulullah bahkan menikahi Juwairiyah dan menjadikannya salah seorang di antara ibu orang-orang yang beriman. Maka dengan diberlangsungkannya pernikahan Rasulullah dengan tokoh Bani Mustahlik itu, ini membuat para sahabat membebaskan semua tawanan Bani Mustahlik. Mereka enggan menjadikan bensan Rasulullah sebagai tawanan perang. Sejarah yang kemudian kita baca saat ini, sahabat MQ, ini bukanlah perjalanan hidup seorang malaikat tentunya. Ini sejarah sosok manusia yang mulia, manusia yang kemudian menjadi teladan kita semua, yakni Rasulullah SAW dan orang-orang yang beriman dengan Islam dalam mempraktikkannya di kehidupan mereka. Apa yang kemudian kita simak, sahabat MQ, ini menjadi sebuah bukti, sebuah kisah kasih sayang Nabi Muhammad SAW yang sangat berupaya untuk tidak menumpahkan darah orang-orang yang memerangi beliau. Bersamaan dengan kasih sayang itu, orang-orang juga ternyata atas takdir yang sudah Allah gariskan, ini tetap saja ada orang yang memerangi beliau, sahabat MQ. Kalau Anda mendengar kisah-kisah yang sudah hadir, bagaimana kemudian adab akhlak Rasulullah dalam peperangan, apa yang kemudian membuat Anda paling terinspirasi? Silakan Anda bisa bagikan melalui SMS ataupun WhatsApp MQ FM di 0811-2241027. Anda juga bisa ikut menjawab teka-teki cerdas di siang hari ini, yang mana kalau kita kenal Rasulullah, ini menjadi sosok yang tidak pernah berkhianat meskipun sedang berperang. Dan sikap tersebut ini ternyata menunjukkan salah satu dari sifat wajib Rasul. Apakah sifat yang dimaksud itu, sahabat MQ? Silakan Anda bisa bagikan melalui SMS ataupun WhatsApp MQ FM di 0811-224-1027. Akhlak Nabi dalam peperangan, ini kemudian kita masih bisa teladani dan menggali inspirasi di dalamnya. Kami nantikan atensi Anda sambil kita nikmati kembali sebuah nasyid dari Hijaz, Indah Hidup Bersama Ilahi.

0: sahabat MQ, apa yang menjadi balasan bagi seorang hamba yang saling tolong-menolong dalam dosa? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi auni al-abdi makhanal abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah diantaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
2: Pedes banget nih. Kayaknya paling enak minum yang manis dan dingin deh.
3: Ya ampun, mau sakit tenggorokan dan diabetes lagi karena kebanyakan minum manis.
2: Tapi aku gak suka minum air mineral.
3: Coba nih, Ron 88.
2: Alhamdulillah, enak banget ya. Segar, ringan, dan nagih.
3: Beda kan? Ron 88 ini bersumber dari mata air alami Pegunungan Jawa Barat. Mengandung mineral esensial dan sudah bersertifikat halal Indonesia.
2: Masya Allah, pantesan rasanya beda.
3: Makanya, Ron 88 ini sudah jadi pilihan keluarga Indonesia sejak tahun 1993.
2: Belinya di mana?
3: Ada di warung dan supermarket terdekat. Atau bisa pesan juga lewat online di toko Watertime di Shopee.
4: Follow juga @ron88official. Ron 88, 100% mata air alami

0: Hidup lebih sehat.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk. Al-Quran, Surat Maryam, ayat 76.
2: Kemudahan berlimpah keberkahan. Rasakan manfaatnya bersama Wakaf Anti Riba. Cukup akses www.sedekahjariah.id. Sahabat MQ, dari sahabat Uqbah bin Amr bin Sa'labah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang memberi petunjuk pada kejelekan, maka ia akan mendapatkan dosa dari perbuatan jelek tersebut, ditambah dengan dosa dari orang yang mengamalkannya, tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun juga. Hadis riwayat Imam Muslim.

Anda masih bersama kami di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Masih dalam program Inspirasi Siang hari ini, sahabat MK, kami hadirkan sebuah tema menarik, bagaimana kemudian akhlak Nabi dalam peperangan. Kalau kita melihat di zaman sekarang, sahabat MK, melihat pemberitaan, ternyata masih ada negara-negara yang terjajah. Palestina misalnya, sahabat MK, ketika mendengar kata peperangan ini, kemudian yang terbayangkan adalah bagaimana anarkisme terjadi, tidak ada kasih sayang yang terpancar. Padahal kalau dalam Islam, Rasulullah sudah mencontohkan bagaimana akhlak yang begitu mulia meski dalam peperangan, kasih sayang tetap terpancar, sahabat MK. Kalau Anda ketika mendengar kisah-kisah Rasulullah dalam peperangan, apa yang kemudian paling menginspirasi Anda? Silakan Anda bisa sampaikan melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Teka-teki cerdas di siang hari ini juga berkenaan dengan salah satu sifat Rasulullah yang ini tadi juga disebutkan salah satunya ya dalam nasyid yang sedang kita simak. Apa, sahabat MK, sikap Rasulullah yang kita ketahui dikenal tidak pernah berkhianat? Silakan Anda bisa sampaikan jawabannya. Seperti kita coba sapa, kali ini ada sahabat Mahadi dari Cimenyan, Kabupaten Bandung, yang ikut menjawab teka-teki cerdas siang hari ini. Dan jawaban dari sahabat Mahadi ini betul. Masya Allah. Terima kasih sahabat Mahadi sudah bergabung ikut menjawab teka-teki cerdasnya. Jawaban yang sempurna, yang betul juga disampaikan oleh Ibu Saprah dari Perum Samolo Cianjur, yang menjawab juga ya, alhamdulillah 100 Ibu Saprah. Menitipkan juga salam silaturahim dan doa terbaik untuk kru sahabat siar yang sedang bertugas. Semuanya sehat-sehat dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Doa yang sama untuk Ibu Saprah dari Perum Samolo Cianjur, mudah-mudahan dalam kondisi terbaiknya juga. Alhamdulillah. Dan Masya Allah, di siang hari ini juga cukup ramai yang bergabung ingin menjawab teka-teki cerdas. Ada dari Tangerang, kita sapa Ibu Iis. Jawabannya juga benar, teka-teki cerdas di siang hari ini 100, Masya Allah. Dan kalau Anda, sahabat MK, sudah tahu jawaban teka-teki cerdasnya, silahkan langsung sampaikan di 0811-224-1027. Anda juga bisa berbagi kalau menurut sahabat MK, nilai akhlak apa yang kemudian paling sulit untuk dipertahankan ketika seseorang sedang berperang dengan dirinya, berperang dengan amarahnya, atau ketika sedang menghadapi konflik. Anda bisa berbagi dan bagaimana cara Anda kemudian untuk meregulasi emosi tersebut. Mengapa kemudian Islam mengajarkan aturan dan etika bahkan dalam peperangan? Menurut Anda kenapa, sahabat MK? Sampaikan di 0811-224-1027. Karena tepat di jam 2 siang hari ini, kita akan simak terlebih dahulu sajian informasi dari Kilas Bandung dalam jurnal LPRS SNI berikut ini. Tetap di 102,7 MKFM Bandung. Yeah.

0: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung. Diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PR SSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Antisipasi aksi begal dan kekerasan, Pemkot Bandung aktifkan kembali Siskamling. Perbaikan drainase harus didahulukan. Sensus Ekonomi 2026 dimulai di Jawa Barat. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Pemerintah Kota Bandung akan memperkuat upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat selama masa libur sekolah. Upaya yang dilakukan antara lain mengaktifkan kembali Siskamling dan Ronda Malam melalui program warga jaga kota di seluruh kelurahan dan kecamatan. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, langkah tersebut diambil sebagai respon atas meningkatnya kasus kekerasan di kalangan pelajar selama masa libur sekolah, serta untuk mengantisipasi tindak kriminalitas khususnya aksi begal. Pemerintah Kota Bandung juga mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan melalui penguatan sistem keamanan lingkungan atau Siskamling dan Ronda Malam. Farhan menilai kehadiran warga dalam menjaga lingkungan menjadi salah satu langkah efektif untuk mempersempit ruang gerak pelaku kejahatan. Karena itu, seluruh wilayah di Kota Bandung diminta untuk kembali mengintensifkan kegiatan ronda dan pengawasan lingkungan. Selain penguatan keamanan lingkungan, pemerintah Kota Bandung juga akan melakukan penertiban terhadap sejumlah lokasi yang kerap menjadi tempat berkumpul pada malam hari, terutama di kawasan yang memiliki nilai religius dan harus dijaga marwahnya. Tim Prabulodaya Presisi Polrestabes Bandung meringkus dua tersangka, masing-masing berinisial FF dan AW, pelaku penyerangan terhadap korban di kawasan Cikawao, Kota Bandung, yang videonya viral di media sosial. Kasat Reskrim Polrestabes Bandung, Ajun Komisaris Besar Polisi Anton mengatakan, insiden berawal saat korban sedang mengendarai motor. Tiba-tiba dipepet dua pelaku yang berboncengan motor. Pelaku langsung mengacungkan senjata tajam dan korban kabur menyelamatkan diri, namun terus dikejar sehingga mengalami sejumlah luka di tubuhnya. Tidak perlu waktu lama, polisi berhasil mengendus keberadaan tersangka yang bersembunyi di sebuah rumah kontrakan di kawasan Haji Alpi, Cibeureum, Kota Bandung. Kedua tersangka sudah ditahan di Mapolrestabes Bandung untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut untuk mengungkap kasus tersebut hingga tuntas.
1: Ketika dia melintas di jalan tersebut, ada dua orang yang mengendarai motor, kemudian dengan menggunakan senjata tajam mengarahkan benda tersebut ke korban, ya, sehingga mengenai di bagian tubuhnya. Setelah itu, korban melarikan diri, ya, dan minta pertolongan, tapi tetap dikejar sama pelaku.
0: Pemerintah Kota Bandung secara bertahap melakukan perbaikan jalan, termasuk perbaikan drainase yang juga menjadi perhatian. Perbaikan ini bagian dari proyek pendukung ekonomi Kota Bandung. Saat meninjau perbaikan jalan di kawasan Panjunan, Kota Bandung, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan memastikan perbaikan drainase harus diutamakan dan didahulukan. Farhan meminta kepada dinas terkait agar pekerjaan drainase harus didahulukan sebelum perbaikan jalan supaya jalan yang sudah diperbaiki tidak cepat rusak kembali.
2: Pekerjaannya harus, soalnya gini, kalau saya ngeliat kelihatan keimanan drainase lain umum, tapi emang tidak terawat dengan baik. Mesti diberin dulu drainase, karena lebar, orang capek-capek ngeberikan jalan, mudah drainase terbalik, oke, rusak diri, panggung saya, tapi drainase enggak, kami.
3: Sampurasun Wargi Bandung, Juni 2026 penuh event bergengsi yang siap meriahkan Kota Bandung. Tanggal 19 Juni ada Patreco Malo Coffee Club X Game Dev Visual Craft 4 Games From Concept to Production. Untuk music enthusiast ada dua penampilan istimewa dari Bandung Orchestra Festival tanggal 22 Juni di IFI Bandung dan 27 Juni di Auditorium PPAG Unpar Bandung. Ada juga Gede Bage Jazz Festival Internasional 2026 tanggal 25 sampai 28 Juni 2026 di Summarecon Mall Bandung dan pertunjukan rutin Tikpul di Pendopo Kota Bandung. Yang paling dinantikan perayaan penuh sejarah Asia Africa Festival 2026 tahun ini dengan tema Unity in Diversity, Rising in Harmony siap memukau dalam helaran penuh gengsi berskala internasional 11 sampai 12 Juli 2026 di sepanjang jalan Asia Afrika Kota Bandung. Jangan lupa follow Instagram @tic.bandung untuk informasi dan update event seru lainnya.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. DPRD Kota Bandung mendukung berbagai program ketenagakerjaan yang dijalankan pemerintah Kota Bandung melalui Dinas Ketenagakerjaan atau Disnaker, terutama program Job Fair atau Bursa Kerja yang dinilai efektif mempertemukan pencari kerja dengan dunia usaha. Ketua DPRD Kota Bandung Asep Mulyadi mengatakan pihaknya mengapresiasi upaya Disnaker yang secara konsisten menghadirkan job fair di berbagai wilayah Kota Bandung untuk memperluas akses masyarakat terhadap lapangan pekerjaan. Oleh karena itu, DPRD Kota Bandung siap memberikan dukungan anggaran yang lebih besar apabila program-program seperti job fair, pelatihan vokasi, pemagangan, dan penempatan kerja terbukti efektif meningkatkan penyerapan tenaga kerja.
4: Nanti di angka pertengahan ini, kami akan coba koordinasi dengan Komisi 4. Kalau memang kegiatan-kegiatan seperti ternyata efektif untuk bisa menurunkan angka pengangguran, maka sangat mungkin bahkan tidak harus menunggu di tahun yang akan datang, bahkan di alokasi anggaran perubahan pun kita bisa nanti bicarakan, kemudian programkan.
0: Badan Pusat Statistik atau BPS sudah mulai melakukan pendataan kepada para pelaku usaha dan keluarga di Jawa Barat sebagai bagian dari Sensus Ekonomi 2026. Wakil Kepala BPS Sony Haribudi Utomo Harmadi mengatakan, sensus ekonomi bukan sekedar kegiatan pendataan, tapi juga untuk memotret kekuatan ekonomi Indonesia secara utuh dan menyeluruh. Hasil dari sensus akan menjadi landasan bagi pemerintah pusat dan daerah dalam merancang kebijakan yang lebih tepat sasaran, memperkuat investasi, mendorong pertumbuhan usaha, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pelaksanaan sensus ekonomi di Jawa Barat melibatkan lebih dari 40 ribu petugas untuk mendata aktivitas usaha di seluruh Jawa Barat. Sony mengajak seluruh masyarakat Jawa Barat untuk menerima petugas sensus ekonomi 2026, mengisi datanya dengan benar karena rahasia data yang disampaikan akan terjaga.
5: Sensus ekonomi di Jawa Barat itu minimal ya, targetnya yang tercatat itu 5,54 juta pelaku usaha dan sekitar 17,7 juta keluarga. Itu akan didatangi satu persatu. Karena jumlahnya sangat banyak, pelaku usaha jutaan, keluarga jutaan seperti itu, karena Jawa Barat kan penduduknya terbesar di Indonesia. Kami menerjunkan 40.573 petugas ke lapangan yang melakukan door-to-door. Bahkan kami juga menerjunkan organik BPS, pegawai organik BPS untuk mendukung di seluruh kabupaten kota di Jawa Barat, di Indonesia juga. Jadi semua, kenapa kita masuk ke rumah-rumah? Karena ternyata itu banyak sekali usaha tanpa pelang. Jadi begitu kita masuk, kita baru tahu di situ ada usaha digital dan seterusnya. Semua akan terdata dengan baik.
0: Terkait dengan berita sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi berharap sensus ekonomi 2026 memberikan manfaat serta melahirkan data yang objektif, faktual, dan berkesinambungan. Gubernur mengakui adanya kelemahan dalam pendataan karena tidak bisa mengakses data yang terbaru secara harian. Pasalnya BPS hanya melakukan survei 10 tahun sekali. Gubernur mengatakan dengan data survei yang real-time akan memudahkan dalam menyusun APBD dan berbagai program pembangunan di Jawa Barat dan tidak lagi melakukan perencanaan hanya berdasarkan perkiraan.
6: Kita ini kepala daerah ya. Kepala daerah itu membangun harus basisnya data, bukan kira-kira. Karena basisnya data, diperlukan data yang up to date. Nah, data up to date ini kan memang APBN kan mengalami keterbatasan dan ada aturannya. Sensus, penduduk kan 10 tahun sekali. Sedangkan penduduk dalam setiap hari berubah. Nah, ini kan perlu sensus. Nah, sehingga saya ngusulin, bisa nggak sih Jabar kan sudah ada pembiayaan nih. Sensus penduduknya, kalau nggak setahun sekali, setahun dua kali. Kalau nggak setahun dua kali, setahun sekali. Sensus ekonominya dibikin setahun sekali. Sensus pertaniannya dibikin setahun sekali. Sehingga ketika kita nyusun APBD itu basisnya data. Bukan kira-kira selama ini kan uangnya dikit, terus datanya nggak punya. Semuanya udah dikira-kira. Akhirnya banyak yang tidak tepat sasaran.
0: Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.

Merindu Rasul dari Angga Prayuda sahabat MK mengantarkan kita kembali dalam program Inspirasi Siang di edisi hari ini. Betapa sosok Rasulullah menjadi panutan umat Islam bahkan seluruh manusia dalam hal keutamaan akhlaknya sahabat MK. Rindu dengan sosok manusia yang kemudian bisa menjadi contoh, bisa menjadi acuan bagi kehidupan bermasyarakat apalagi dalam kondisi berperang. Anda ketika mendengar kisah perang di zaman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, apa yang paling menginspirasi Anda, sahabat MK? Silakan Anda bagikan melalui SMS ataupun WhatsApp MK FM di 0811-224-1027. Sambil menjawab juga teka-teki cerdas di siang hari ini, kami nantikan jawaban Anda. Seperti kali ini kami coba sapa ada Ibu Iis di Tangerang yang menyampaikan yang paling menginspirasi dari kisah peperangan Nabi Muhammad adalah ketika dalam berperang ini Rasulullah ataupun juga pasukan muslimin tidak menyakiti anak-anak, wanita dan orang tua yang memang tidak ikut berperang. Kemudian juga mengutamakan perdamaian ketika ada kesempatan untuk berdamai, juga memperlakukan tawanan perang dengan baik dan manusiawi, serta tidak merusak lingkungan, tanaman dan tempat ibadah. Masya Allah. Apalagi kalau kita bandingkan dengan kondisi sekarang ya Ibu Iis di Tangerang. Terima kasih sudah bergabung berbagi atensi di kesempatan siang hari ini. Kemudian kita sapa juga ada Ibu Parilah di GBA 3. Kali ini ikut menjawab teka-teki cerdasnya, Masya Allah. Teka-teki cerdas di siang hari ini sahabat MK, ketika kita melihat mengenang sosok Rasulullah yang juga merupakan sosok yang tidak pernah berkhianat bahkan dalam peperangan sekalipun sahabat MK. Dan sikap tersebut ini juga menjadi salah satu sifat wajib dari seorang Rasul. Apakah sifat tersebut? Silahkan Anda bisa ikut menjawab teka-teki cerdasnya seperti Ibu Parilah di siang hari ini yang jawabannya betul-betul-betul. Alhamdulillah. Adapun kalau Ibu Parilah ini menyampaikan semuanya yang terjadi pada peperangan zaman Nabi Muhammad menjadi inspirasi bagi Ibu Parilah. Termasuk juga setelah berperang tetap memberikan maaf kepada musuh yang telah menyerah ya, Masya Allah. Salam silaturahmi dititipkan juga untuk dari Ibu Parilah untuk penyiar, kru yang sedang bertugas. Semoga diberikan kelancaran dan kebahagiaan. Dan salami juga untuk sahabat MK yang sedang menyimak dimanapun berada. Semoga kita semua diberikan kesehatan yang afiat. Selamat bahagia dunia dan akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Kita sambung sapa kembali kali ini dari daerah Ciwastra. Ada Ibu Anggi Nur Fahmi di Ciwastra. Masya Allah, Alhamdulillah. Ikut menjawab teka-teki cerdas hari ini dan jawabannya juga betul-betul-betul. Salah satu sifat Nabi Muhammad Rasul, sahabat MK, yang kemudian ini menjadi jawaban teka-teki cerdas di siang hari ini. Salam satu rahminya untuk sahabat siar, kru operator dan semua sahabat MK dimanapun berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, berlimpah rezeki kebaikan, keberkahan dan selalu dalam lindungan serta rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Dari Ciwastra kita beralih kali ini ke Garut ya. Ada Ibu Rus yang ikut menjawab. Ikut menjawab teka-teki cerdas dan jawabannya betul-betul-betul. Masya Allah. Selamat bertugas juga ya untuk Ibu Rus di Garut. Ini menyampaikan salam satu rahmi untuk kru, penyiar, operator. Semoga sehat selalu dan dimudahkan segala urusannya. Amin ya Rabbal Alamin. Dan selamat juga katanya disampaikan untuk cucu nenek. Cucu Ibu Rus ini ya. Cucunya nenek ada Dianisa. Alhamdulillah sekarang sudah ada masuk dalam daftar keterima di MTS Negeri. Oh, Masya Allah, barakallah Teteh Dianisa ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan makin semangat belajarnya. Selamat kata nenek ya, selalu mendoakan yang terbaik untuk Dianisa. Sehat selalu, amin ya Rabbal Alamin. Masya Allah, sosit sekali ya neneknya. Terima kasih Ibu Rus di Garut siang hari ini sudah menyapa. Kemudian kita sapa juga ada Kang Yudi di Padalarang, ikut menjawab teka-teki cerdasnya dan jawabannya juga betul-betul-betul. Ini sifat yang tidak berkhianat sahabat MK. Alhamdulillah, terima kasih sudah menyapa. Ada Ibu Nani di Jalan Dwi Sartika juga bergabung. Kali ini salam satu rahmi untuk kru yang sedang bertugas beserta penyiarnya dan untuk semua sahabat pendengar MK dimanapun berada. Doa terbaik, semoga sehat selalu dan selamat beraktivitas. Semoga aktivitasnya membawa keberkahan. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ibu Nani di Jalan Dewi Sartika ya. Masya Allah, Alhamdulillah. Mudah-mudahan aktivitasnya juga lancar Ibu Nani.
Kemudian kita sapa ke Cimahi, ada Ibu Dewi ikut jawab teka-teki cerdasnya. Jawabannya betul, betul, betul. Alhamdulillah. Tidak ketinggalan ada sahabat Nidiar Fitri hari ini. Alhamdulillah ini bergabung juga menyampaikan salam satu rahmi. Dan ini juga banyak pengingat yang disampaikan ya. Alhamdulillah. Terima kasih sahabat Nidiar. Dan sebelum kita sapa kembali Anda yang juga ikut bergabung menyapa, menyampaikan salam satu rahmi, jawaban teka-teki cerdas ataupun inspirasi di siang hari ini, hal yang kemudian membuat Anda terinspirasi dari peperangan di zaman Rasulullah, sahabat MK, silahkan Anda bisa bagikan melalui polling juga di grup komunitas sahabat MK ataupun SMS dan WhatsApp MK FM di 0811-224-1027. Kita akan hadirkan sahabat MK, kali ini kami persembahkan juga ada 5 pilihan nasyid yang bisa Anda pilih maksimal 3 di antaranya. Kita akan preview satu persatu terlebih dahulu. Anda silakan bisa bersiap untuk menyampaikan pilihan nasyidnya di 0811-224-1027. Jangan lupa untuk sertakan nama, usia, alamat, serta 3 pilihan nasyid yang paling ingin Anda simak. Kita akan mulai preview dari nomor 1. Sebuah nasyid datang dari Rizky Abdullah dengan judulnya Aku Malu, sahabat MK. Seperti apakah nasyid di pilihan nomor 1 ini? Berikut cuplikannya untuk Anda.

Itu dia sedikit cuplikan sahabat MG di pilihan nasyid nomor 1 dari Rizky Abdullah dengan judulnya Aku Malu. Dan kita akan sambung juga untuk menyimak sedikit cuplikan di pilihan nasyid nomor 2, kali ini datang dari Lugi Basuki dengan judul nasyidnya Difabel Berkarya. Seperti apakah nasyid di pilihan nomor 2 ini sahabat MG? Kita akan segera simak previewnya.

Jadi untuk cuplikan di pilihan nasyid yang nomor 2, sahabat MK Difabel berkarya dari Lugi Basuki untuk cuplikannya. Dan kita akan sambung juga di pilihan nasyid ketiga. Kali ini datang dari Mirwana dengan nasyidnya yakni Takdir Penentu. Seperti apakah nasyid pilihan ketiga ini, sahabat MK? Takdir Penentu itu? Kita akan segera simak cuplikannya untuk Anda.

Ada dia sedikit cuplikan untuk pilihan nasyid yang ketiga dari Mirwana dengan judulnya Takdir Penentu, sahabat MK. Apakah Anda penasaran dengan versi selengkapnya? Silakan bisa langsung Anda pilih di nasyid yang ketiga, Takdir Penentu dari Mirwana. Dan kita masih punya dua pilihan nasyid tersisa di antara lima pilihan yang kami sediakan untuk Anda. Di pilihan nomor 4 kali ini berkaitan dengan usia. Nasyid bertajuk Usiaku dari Al-Khair, sahabat MK, akan kami hadirkan previewnya berikut ini.

Itu dia untuk cuplikan di pilihan nasyid nomor 4 dari Al-Khair dengan judulnya Usiaku Sahabat MK. Dan kita akan hadirkan pilihan nasyid terakhir di nomor 5 dengan judulnya Akhir Perjalanan dari Senandung Madani. Ini dia sebagai nasyid pilihan terakhir di nomor 5. Seperti apakah nasyidnya? Kami akan segera hadirkan previewnya berikut ini.

akhir perjalanan sahabat MQ, itu dia untuk pilihan nasyid yang terakhir di kesempatan hari ini, di pilihan nasyid kelima. Silakan Anda bisa sampaikan 3 pilihan nasyid yang paling ingin Anda simak. Silakan Anda bisa kirim melalui SMS ataupun WhatsApp MQ FM di 0811-224-1027. Letakkan nama, usia, alamat, serta atensi Anda sahabat MQ, karena nanti 3 pilihan nasyid terbanyak di kesempatan siang hari ini akan kami hadirkan tanpa jeda di penghujung kebersamaan nanti. Silakan kami nantikan. Anda juga bisa bergabung melalui polling ya di grup komunitas sahabat MQ. Apakah Anda tertarik untuk menyimak di pilihan nasyid nomor 1 dari Rizky Abdullah dengan judulnya Aku Malu? Di pilihan nasyid kedua datang dari Lugi Basuki dengan tajuk Difabel Berkarya. Pilihan nomor 3, Takdir Penentu dari Mirwana. Atau di pilihan nasyid keempat, Al Khair dengan judul Usiaku. Pilihan nasyid nomor 5, Senandung Madani dengan tajuk Akhir Perjalanan menjadi penutup di pilihan nasyid siang hari ini. Sampaikan pilihan nasyid Anda di 0811-224-1027. Dan kita akan kembali simak sahabat MQ sebuah nasyid dari Angga Prayuda dengan Merindu Rasul. Mudah-mudahan kita semua bisa berjumpa dengan sosoknya nanti.

0: Agikanya Ah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Sahabat MQ, di Gaza, bumi tidak mengenal salju. Namun suhu rendah di sana terasa mencekik, jauh lebih pahit dari musim dingin di belahan dunia lain. Dingin itu bukan sekedar cuaca. Ini adalah perpaduan kejam antara keterbatasan pangan, status pengungsi abadi, dan pengepungan yang tak berujung bagi 2 juta lebih penduduk. Saat dunia menyambut November sebagai pembuka musim dingin, bagi warga Gaza, ini adalah trauma berulang. Musim dingin ketiga yang dilewati di bawah tenda rapuh tanpa perlindungan memadai. Badan PBB melaporkan ratusan ribu keluarga menghadapi ancaman nyata. Hujan pertama saja sudah merendam tenda-tenda, membuat mereka rentan penyakit dan suhu ekstrim. Kondisi dingin kini menjadi tantangan mematikan kedua yang harus mereka hadapi setelah guncangan konflik. Jangan biarkan mereka kedinginan dan sakit tanpa bantuan. Uluran tangan sahabat MQ sangat berarti. Amanah Kemanusiaan Global, AMAL, hadir untuk memberikan selimut, tenda hangat, dan obat-obatan. Donasi sekarang juga melalui rekening BSI nomor 550-550-4442. Konfirmasi donasi hubungi 0812-6160-9191. Bersama, kita jaga kehangatan Gaza di musim dingin. Kenali MQFM lebih lengkap dengan klik mqfmnetwork.com. MQFM Radio.
3: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati. Padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu beriman." Al-Quran, Surat Ali Imran, ayat 139.
4: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MQFM Bandung. MQFM Radio.
2: Sahabat MQ, dalam kitab Al-Harum fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyah, disebutkan, di antara perilaku tolong-menolong dalam perbuatan dosa antara lain, memberi petunjuk pada saudaranya untuk membunuh muslim lainnya dengan tindakan zalim, memberi petunjuk pada orang lain untuk mencuri suatu barang, menerbitkan dan menyebarluaskan buku kesesatan, serta menyewakan toko pada orang yang diketahui akan menjual khamr.

Betapa beruntungnya kita sahabat MQ memiliki sosok panutan yang begitu mulia, yang begitu memiliki akhlakul karimah yang sempurna, sahabat MQ. Itulah yang kemudian diingatkan dalam sebuah nasyid yang kita simak dari Julian Haris, akhlakul karimah. Bahkan meskipun di medan pertempuran, sahabat MQ, akhlak dari Rasulullah yang begitu mulia, penuh kasih sayang, tetap terpancar dan tercurahkan bahkan kepada musuh-musuhnya. Dan Anda juga silahkan kami nantikan untuk bisa bergabung, berbagi salam satu rami ataupun juga atensi di siang hari ini, menjawab teka-teki cerdas ataupun juga memilih nasyid di antara 5 yang sudah kami siapkan. Anda bisa sampaikan melalui SMS ataupun WhatsApp MGFM di 0811-224-1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta atensi berbagi Anda. Teka-teki cerdas di siang hari ini, sahabat MG, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikenal tidak pernah berkhianat meskipun sedang berperang. Sikap itu menunjukkan salah satu sifat wajib Rasul. Apakah nama sifat tersebut, sahabat MG? Anda yang sudah tahu jawaban teka-teki cerdasnya, silahkan Anda bisa langsung jawab di 0811-224-1027. Dan pilihan nasyid yang kami siapkan, Anda bisa kemudian langsung sampaikan 3 pilihannya. Di nomor 1 ada Aku Malu dari Rizky Abdullah. Kemudian di pilihan kedua, Difabel Berkarya dari Lugi Basuki. Di pilihan ketiga, nasyid datang dari Mirwana dengan judulnya Takdir Penentu. Disambung dari Al Khair dengan judul Usiaku. Dan pilihan terakhir dari Senandung Madani dengan Akhir Perjalanan. Anda juga bisa bergabung melalui polling di grup komunitas Sahabat MQ. Kami mulai sapa Anda yang sudah memilih nasyidnya. Kali ini kita sapa ada Ibu Iis di Tangerang yang kembali menyapa. Untuk nasyidnya memilih di nomor 1, 2, dan juga 3. Kompak dengan pilihan dari Ibu Yanti di Antapani, 1, 2, dan 3 juga. Kemudian kita sapa Ibu Pujasari di Cicadas. Kali ini tidak kalah kompak juga pilihannya, ya, Masya Allah. Di nomor 1, 2, dan juga 3. Terima kasih Ibu Pujasari di Cicadas, ya. Salam satu rahminya juga untuk semua. Semoga selalu ada dalam perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala dan dimudahkan segala urusannya. Amin ya Rabbal Alamin. Doa yang sama untuk Ibu Pujasari di Cicadas. Ibu Parilah di GBA 3 tidak ketinggalan. Kompak juga pilihannya di nomor 1, 2, dan juga 3. Kemudian kali ini pilihan berbeda, kita sapa dari Garut, ada Ibu Rus dengan pemilihannya di nomor 1, 4, dan juga 5, Alhamdulillah. Di pilihan selanjutnya ada Kang Ismail, ya, Kang Asep Ismail di Cianjur, pilihannya nomor 2, nomor 4, juga nomor 5, Alhamdulillah. Di Kabupaten Bandung menyapa kali ini sahabat Mahadi, pilihan nasyidnya di nomor 1, 2, dan juga 3. Sambil menyampaikan inspirasi hari ini, ya, terkait dengan akhlak Rasulullah dalam peperangan yang paling menginspirasi. Ini berkaitan dengan tidak menyakiti orang yang lemah, kemudian juga mengutamakan perdamaian, memperlakukan tawanan dengan cara yang manusiawi, serta tidak merusak lingkungan. Itulah yang kemudian menjadi inspirasi. Kita sambung kali ini beralih ke Ranca Ekek, ada Ibu Ade di Ranca Ekek, Alhamdulillah bisa menyapa, dan pilihan nasyidnya di nomor 1, 2, dan juga 3. Salam satu rahmi untuk seluruh kru MQ dan sahabat Syiar, Masya Allah. Selamat bertugas, dan sahabat MQ yang juga sedang menyimak dimanapun berada, senantiasa dikaruniakan kesehatan, keselamatan, dan dilimpahkan segala keberkahan, dan ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Doa yang sama ya untuk Ibu Ade di Ranca Ekek, insya Allah. Dari Ranca Ekek kita berlanjut ke Padalarang. Kali ini ada Kang Yudi di Padalarang, memilih nasyid di nomor 4 saja. Terima kasih Kang Yudi sudah menyapa kembali. Kemudian dari Halte Selatan ada Kang Irfan Sugiri di Halte Selatan, pilihan nasyidnya di nomor 1, 2, dan juga 3. Alhamdulillah, salam satu rahmi, mudah-mudahan sehat dan dilancarkan rezeki untuk semuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Jazakallah khair doa terbaiknya Kang Irfan di Halte Selatan. Mudah-mudahan doa yang sama juga terlimpah ruah kepada Kang Irfan, ya, di kesempatan siang hari ini. Dan kemudian kali ini kita melompat menuju Yogyakarta, Alhamdulillah.
Kali ini Ibu Nanding di Yogyakarta memilih nasyidnya di nomor 1, 3, dan juga 4. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kali ini berbeda ya Ibu Nanding ya untuk pilihan nasyidnya, karena sesuai dengan request ataupun juga polling dan juga atensi yang dikirimkan oleh sahabat MK. Jadi silakan sahabat MK ada, silakan bisa ajak saudara, tetangga untuk ikut berpartisipasi memilih nasyidnya agar yang terpilih tidak di nomor 1, 2, 3 saja ya. Silakan Anda bisa bagikan atensi ataupun juga atensi Anda di 0811-224-1027. Adapun untuk nasyidnya, sahabat MK, kami hadirkan kembali judul-judulnya di pilihan nomor 1, Aku Malu dari Rizky Abdullah. Kemudian di pilihan nomor 2 ada Difabel Berkarya, disampaikan oleh Lugi Basuki. Di pilihan ketiga, nasyid dari Mirwana dengan judulnya Takdir Penentu. Dan pilihan nomor 4 ada Usiaku dari Al Khair, serta di pilihan terakhir dengan judul Akhir Perjalanan dari Senandung Madani. Anda bisa pilih maksimal 3 di antaranya saja, nanti 3 yang paling banyak akan kami hadirkan tanpa jeda di kesempatan siang hari ini. Dan sebagai inspirasi dari Julian Haris, Akhlakul Karimah akan kembali

0: Sahabat MQ, apa keutamaan perbuatan saling tolong-menolong sesama muslim? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Duh, ceklis satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
2: Tenang, tenang. Semua masalah
1: kok ada lagi?
2: Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya.
1: Semua
2: masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu dan Maha
1: Juga ya.
2: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
1: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
3: Halo, Assalamualaikum, Min.
1: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
3: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
1: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
3: Loh.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
4: Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya? Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 122.
0: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MQFM Bandung, MDLQ, mulai dakwah lewat kolbu,

0: sahabat MQ, seseorang yang senantiasa menolong saudaranya dalam kebaikan, maka akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Imam Bukhari.
1: Jadwal waktu sholat hari ini dipersembahkan oleh MQFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Sahabat MQ, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an yang artinya, sesungguhnya sholat itu adalah fardu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Quran Surah An-Nisa ayat 103. Kami informasikan jadwal azan asar untuk wilayah kota Bandung dan sekitarnya di hari ini, Selasa 8 Muharram 1448 Hijriah. Azan asar di hari ini insya Allah akan berkumandang di jam 15 lewat 16 menit waktu Indonesia Barat untuk wilayah kota Bandung dan sekitarnya. Kami informasikan kembali azan asar di hari ini insya Allah akan berkumandang di jam 15 lewat 16 menit waktu Indonesia Barat. Selamat mempersiapkan sholat terbaik Anda, sahabat MQ, sholat dengan tepat pada waktunya.

0: Juni meniti hijrah dengan kejernihan hati. Anda masih menyimak di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Dalam program Inspirasi Siang di termin terakhir, sahabat MK, silakan Anda yang masih ingin bergabung ikut menjawab teka-teki cerdas di kesempatan siang hari ini, atau juga memilih nasyid pilihannya. Kami sudah siapkan ada 5, Anda bisa pilih maksimal 3 di antaranya saja. Di pilihan nasyid nomor 1 ada dari Rizky Abdullah dengan judulnya Aku Malu. Di pilihan nasyid kedua ada Difabel Berkarya dari Lugi Basuki. Di pilihan nasyid ketiga Takdir Penentu oleh Mirwana. Dan disambung dari Al Khair pada pilihan nasyid keempat dengan judul Usiaku. Dan terakhir sahabat MK menutup nasyid di siang hari ini dari Senandung Madani dengan Akhir Perjalanan. Anda bisa pilih maksimal 3 di antara 5 pilihan. Kali ini silakan Anda bisa kirimkan melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM 0811-224-1027. Dan Anda juga bisa bergabung dengan menjawab teka-teki cerdas, sahabat FK. Kalau Rasulullah ini kan memang dikenal tidak pernah berkhianat ya, meskipun sedang berperang. Dan sikap tersebut ini menunjukkan salah satu sifat wajib Rasul. Apakah sifat yang dimaksud tersebut, sahabat FK? Silakan Anda bisa bagikan jawabannya di 0811-224-1027. Seperti ada Ibu Utik di Yogyakarta ikut menjawab teka-teki cerdasnya. Ini bahkan lengkap ya, semua sifat Rasul disebutkan. Alhamdulillah, betul-betul-betul Ibu Utik di Yogyakarta. Terima kasih sudah menyapa. Kemudian kita sapa juga sahabat MK yang mendapatkan inspirasi dari kisah peperangan yang dialami oleh Rasulullah, akhlaknya sahabat MK. Terima kasih Ibu Ade di Ranca Ekek, sahabat Mahadi di Cemenyan, kemudian Ibu Iis di Tangerang, Nenek Salman di Ujung Berung yang ikut bergabung. Ada Ibu Utik di Yogyakarta yang kembali menyapa, Ibu Padilah di GBA 3, Ibu Saprah dari Perum Samolo Cianjur, sahabat Fahmi Arif, Ibu Pujasari di Cicadas juga yang alhamdulillah bergabung di siang hari ini. Ibu Ade di Ranca Ekek juga kembali bergabung ya, kali ini melalui polling tentang inspirasi dari akhlak Rasulullah. Kang Sandi Kesejo di Banjaran juga tidak ketinggalan. Adapun untuk nasyid pilihannya, kali ini kita sapa sesuai dengan prediksi dari Ibu Naning di Yogyakarta ya. Ternyata kalau dari polling ini ternyata di pilihan nomor 1, 2, dan 3 suaranya sama nih, bertambah 7 suara. Kemudian di pilihan nomor 4 dan nomor 5 ada 1 suara. Terima kasih Anda yang sudah bergabung memilih nasyidnya melalui polling ya. Kita sapa juga ada Kang Sandi di Banjaran, Pak Hasan dari Majalaya, kemudian juga sahabat Mahadi yang kembali menyapa, Ibu Pujasari, Ibu Parilah, Ibu Nenden Hasanah di Batu Jajar, ada sahabat Raihan Rahmandian juga di Ujung Berung yang kali ini bergabung. Dan dari atensi yang Anda kirimkan sahabat MK, ini ternyata sesuai prediksi Ibu Naning ya, kalau nasyid pilihan yang terpilih hari ini adalah di nomor 1, 2, dan 3. Alhamdulillah, itulah kemudian menjadi nasyid terbanyak sahabat MK. Dan kita juga akan coba buka untuk jawaban teka-teki cerdas berkaitan dengan sikap Rasulullah yang memang dikenal tidak pernah berkhianat meskipun sedang berperang. Salah satu sifat wajib Rasul, sahabat MK, dan jawabannya ini semua betul ya, menjawab amanah. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita juga bisa menjadi umat Rasulullah yang menjaga amanah sebaik mungkin, sahabat MK. Insyaallah, bismillah tentunya. Dan itu menjadi penghujung kebersamaan kita di hari ini. Saatnya sahabat siar Anda, Syifa Khairunisa, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Dan selamat menikmati 3 nasyid terbanyak dari Rizky Abdullah, dari Lugi Basuki, dan juga Mirwana yang akan segera kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harap asa.
1: 3 nasyid pilihan Anda.

0: program Inspirasi Siang telah menemani Anda. Selamat melanjutkan hari dengan langkah terbaik.
1: 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Nurun wa bayan, Al-Qur'an hadiyul iman. Sahabat MK, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam murotal MKFM.
2: Ya Qur'an, 'alaika salam.
1: Surat ke-86 At-Tariq yang datang di malam hari, 17 ayat.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
3: Was-samaa'i wat-thariq.
4: Demi langit dan yang datang pada malam hari.
3: Wa ma adraka mat-thariq.
4: Dan tahukah kamu apakah yang datang pada malam hari itu?
3: An-najmu ats-tsaqib.
4: Yaitu bintang yang bersinar tajam.
3: In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz.
4: Setiap orang pasti ada penjaganya.
3: Falyanzuril insanu mimma khuliq.
4: Maka hendaklah manusia memperhatikan dari apa dia diciptakan.
3: Khuliq min ma'in dafiq.
4: Dia diciptakan dari air mani yang terpancar.
3: Yakhruju min baini sulbi wat-taraib.
4: Yang keluar dari antara tulang punggung sulbi dan tulang dada.
3: Innahu ala raj'ihi laqadir.
4: Sungguh Allah benar-benar kuasa untuk mengembalikannya hidup setelah mati.
3: Yauma tublas sarair.
4: Pada hari ditampakkan segala rahasia.
3: Fama lahu min quwwatin wala nasir.
4: Maka manusia tidak lagi mempunyai suatu kekuatan dan tidak pula ada penolong.
3: Was-samaa'i dzatir raj'.
4: Demi langit yang mengandung hujan.
3: Wal-ardi dzatis shadh.
4: Dan bumi yang mempunyai tumbuh-tumbuhan.
3: Innahu laqaulun fasl.
4: Sungguh, Al-Quran itu benar-benar firman pemisah antara yang hak dan yang batil.
3: Wa ma huwa bil hazl.
4: Dan Al-Quran itu bukanlah senda gurauan.
3: Innahum yakiduna kaida.
4: Sungguh, mereka orang kafir merencanakan tipu daya yang jahat.
3: Wa akidu kaida.
4: Dan aku pun membuat rencana tipu daya yang jitu.
3: Famahhilil kafirina amhilhum ruwaida.
4: Karena itu, berilah penangguhan kepada orang-orang kafir. Berilah mereka kesempatan untuk sementara waktu.
5: Sadaqallahul Azim.
1: Kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi, Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyajdadu imanan ma'a imanihim Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrik wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan shadiqan wa qalban khashian wa lisanan zakiran. Ya Allah, jadikan kami menjadi hamba yang selalu bersyukur atas limpahan karunia yang tiada bertepi darimu. Dan tolonglah kami agar kesibukan kami jadi amal ibadah yang engkau terima. Amin ya rabbal alamin. Banyak yang hidup ini ingin nikmat dari Allah, tapi tidak mengenal cara yang paling efektif mendatangkan nikmat. Sebetulnya sederhana sekali untuk mendapatkan tambahan nikmat itu. La in syakartum la azidannakum. Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah menjamin kita syukur, nikmat ditambah. Menurut Imam Ibnu Athaillah, syukur yang kita lakukan akan mengikat nikmat yang ada. Sederhananya begini. Semua pemberian Allah itu adalah ujian. Baru jadi nikmat yang sesungguhnya kalau kita bersyukur. Dan hebatnya, selain nikmat bisa kita nikmati, yang belum ada akan diadakan oleh Allah. Jadi kita sama sekali tidak usah cemas dengan beragam karunia yang belum datang kepada kita. Kuncinya adalah syukuri nikmat yang ada. Allah yang maha menyaksikan tahu persis bagaimana kita bersyukur atau tidak. Allah menyaksikan, Allah mengetahui pikiran, lisan, tatapan, pendengaran, hati, gerak tubuh kita setiap saat. Tidak ada yang luput. Jadi kalau didapati kita bersyukur, itu Allah lah yang membuat nikmat-nikmat yang ada ini jadi kebaikan, ternikmati. Dan yang belum ada, Allah sudah tahu. Allah tahu keperluan kita, keinginan kita. Allah tahu apa yang terbaik bagi kita. Tidak usah ragu. Tenang saja. Semua yang kita inginkan, semua yang kita perlukan ada dalam kekuasaan Allah sepenuhnya. Dan hanya Allah yang kuasa mendatangkan kepada kita. Tidak ada yang lain. Jadi ini sederhana sekali. Semua nikmat yang kita inginkan, yang ada dan yang kita inginkan, semuanya milik Allah, ada dalam genggaman Allah, dan hanya bisa sampai kepada kita oleh Allah. Dan Allah memperhatikan apa yang kita lakukan setiap saat. Bagaimana mata yang nikmat ini? Ini nikmati mata ini. Tapi ya juga ujian. Lihat apa saja. Sibuk scrolling, senang baca Quran, sibuk berzinah matanya atau menundukkan pandangan. Ini menentukan ini. Mata ini jadi sumber kebahagiaan atau bisa jadi bencana bagi kita. Pezinah itu diawali dari zinah mata. Sebagian besar pezina itu pasti awalnya mata. Dia melihat yang tidak halal. Dan Allah pasti tahu. Surat Ghafir 19, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah mengetahui khianat mata dan yang disembunyikan di dalam dada. Ini mata bukan milik kita. Ini mata bukan milik kita. Kita tidak tahu apa-apa tentang mata ini, kecuali make saja. Ini nikmat, ini ujian. Kalau mata kita diobral, senang melihat yang tidak halal, dan Allah pasti tahu, sangat mudah bagi Allah apakah diambil mata ini. Tapi yang terberat, diambil nikmatnya bahagia hidup karena mata. Allah tahu tidak yang scrolling terus, gini-gini terus. Giliran Quran, skip. Giliran tausiah, skip. giliran yang tidak boleh dilihat. Kalau kita melihat HP, saya lihat HP, malaikat ikut lihat tidak? Dicatat tidak? Allah menyaksikan tidak? Ah, itulah dia. Mungkin tidak dicabut matanya, tapi mata tidak membuat iman kita bertambah, berarti tidak bahagia. Mata ini tugasnya cuma dua. Satu, nambah iman dengan mata. Dua, nambah amal soleh. Kalau mata ini merusak iman, kalau mata ini jadi nambah dosa, pasti hidupnya makin gak bahagia. Karena bahagia itu cuma dua kuncinya, iman dan amal soleh. Nah, syukur itu menggunakan pemberian Allah untuk nambah iman dan nambah amal soleh. Nah, syukur itu penting sekali untuk menjadi darah daging kita. Begitulah harusnya ilmu syukur ini merebak, tidak hanya masalah menyebut hamdallah, tetapi sampai kita yakin bahwa semua yang ada ini adalah milik Allah, karunia Allah, tapi juga ujian dari Allah dan menentukan bahagia atau tidak, yang belum ada ditambah atau tidak. Terima kasih, selalu bersyukur dalam segala keadaan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MK, sesaat lagi akan berkumandang azan asar untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan sholat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan. Mari lunakkan hati dengan mengingat Allah dalam zikir Al-Ma'surah.

saja Anda lantunkan zikir Al-Maghfirat. Semoga kesempurnaan nikmat atas ridhonya senantiasa mengiringi langkah kita. M.K. Sore.

Allah Al-Quddus yang Maha Suci. Di antara nama Allah yang mulia adalah Al-Quddus. Nama mulia ini menunjukkan bahwa Allah bersih dari segala kekurangan, aib, juga kesalahan. Dialah Allah yang tiada Tuhan selain Dia, Raja yang Maha Suci atau Al-Quddus, yang Maha Sejahtera, yang mengaruniakan keamanan, Maha Memelihara, Maha Perkasa, Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan, Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Al-Quran Surat Al-Hasyr ayat 23. Meneladani sifat Al-Quddus berarti membebaskan pengetahuan dan kehendak diri kita dari segala persepsi. Kita juga perlu membersihkan diri dari ketergantungan pada manusia yang terjadi karena hawa nafsu atau amarah, kesukaan pada makanan, dan segala kenikmatan yang dapat disentuh atau dirasakan. Dengan demikian, kita tidak akan menginginkan apa-apa kecuali Allah, tidak meniru kecuali sifat-sifat Allah, dan tidak berharap pada kefanaan, karena yang dirindukan hanyalah agar bisa bertemu Allah, sehingga dapat merasakan kebahagiaan karena dekat dengan Allah. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan Asma Al-Quddus. Subuhun Quddusun Rabbuna Warabbul Malaikati Warruh. Suci dan kudus Tuhan kami, Tuhan para malaikat dan Jibril. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang kelima, Allah Al-Quddus yang Maha Suci.

0: Allah As-Salam, Yang Maha Sejahtera. As-Salam adalah sifat Allah yang memiliki makna bahwa Allah adalah zat yang bebas dari kerusakan dan kecacatan, bebas dari ketidaksempurnaan, yang tindakannya tidak ternodai keburukan, hingga tidak ada kesejahteraan yang tidak dinisbatkan kepadanya dan berasal darinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya As-Salam itu adalah salah satu nama Allah. Oleh karena itu, sebarkanlah di kalangan kalian." Kitab Sahih Al-Jami'ah. Setiap hamba yang hatinya bebas dari kebencian, iri hati, kebohongan, dan niat buruk, juga yang anggota badannya tidak tercemari dosa-dosa dan perbuatan haram, sifatnya pun tidak dipengaruhi keburukan, maka sejatinya, dia akan menjadi hamba yang datang kepada Allah dengan hati yang sejahtera pula. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan Asma As-Salam. Allahumma antas salam, wa minkas salam, tabarakta ya dzal dzalali wal ikram. Ya Allah, Engkau pemberi keselamatan, dan darimu keselamatan. Maha Suci, Tuhan pemilik keagungan dan kemuliaan. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang keenam, Allah As-Salam, Yang Maha Sejahtera. Sahabat MQ, apa yang menjadi balasan bagi seorang hamba yang saling tolong-menolong dalam kebaikan? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi auni al-abdi makana al-abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
2: Bro, lu ingat nggak waktu kita nyantri di pesantren Darut Tauhid?
3: Masya Allah, jelas inget dong. Dari situ kan kita belajar banyak hal ya. Gak cuma ilmu, tapi juga adab, akhlak, dan tauhid.
2: Iya ya, sekarang santrinya makin banyak sampai tempat belajarnya aja udah nggak cukup lagi.
3: Iya sih, gue denger juga emang lagi ada program wakaf pengembangan pesantren dari Darut Tauhid buat perluasan dan pembangunan kawasan wakaf terpadu.
2: Masya Allah, kalau kita ikut wakaf di sana, berarti kita ikut nerusin ilmu buat santri-santri terbaru ya.
3: Yo, Ibro, pahalanya ngalir terus. Tiap ayat yang mereka pelajari, tiap dakwah yang mereka sampaikan, semua ada bagian pahalanya buat kita.
2: Ya Allah, semoga dari wakaf ini kita bisa jadi bagian dari cahaya ilmu yang terus menyebar.
3: Amin, Bro. Yuk ah, kita ikut wakafnya sekarang.
4: Mari dukung pengembangan pesantren Darut Tauhid melalui program Wakaf Pengembangan Pesantren untuk perluasan kawasan wakaf terpadu agar semakin banyak generasi muda yang bisa belajar untuk melahirkan kader-kader dakwah tauhid. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 85002 85002 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi 085 200 123 123. Wakaf Pengembangan Pesantren Darut Tauhid, pahala abadi, manfaatnya berkali-kali.
5: Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya? Al-Quran Surat At-Taubah ayat 122.
6: MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
7: Sahabat MK, Imam Nawawi rahimahullah berkata bahwa seorang hamba yang memberi petunjuk pada kebaikan, maka Allah janjikan baginya pahala kebaikan yang sama seperti orang yang mengikutinya.

yang memiliki kebesaran. Allah Al-Mutakabbir adalah Dia yang paling besar. Dia berada jauh di atas semua ciptaannya. Dia memiliki hak dan keistimewaan, juga atribut yang tidak dimiliki oleh yang lain. Allah benar-benar besar dan menunjukkan kebesarannya dalam semua hal dan segala cara, karena Dia tidak seperti makhluknya dan tidak menyerupai mereka. Dalam bahasa Arab klasik, mutakabbir diartikan sebagai besar dalam ukuran, tingkatan atau martabatnya, melimpah, usia yang panjang, tertua, martabat yang tinggi, mulia, megah, pembelajar yang besar, paling mengetahui, dan yang memiliki kuasa atas segalanya. Abu Hurairah mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah yang Maha Kuasa berfirman, kebesaran adalah jubahku dan keagungan adalah pakaianku. Maka barang siapa yang mencoba menyamaiku dalam dua hal tersebut, maka dia akan dimasukkan ke dalam api neraka. Maka hanya Allah lah satu-satunya yang memiliki kebesaran. Untuk itu, jika ada manusia yang memandang dirinya mulia dan besar, sedang yang lain dianggap kecil, maka penilaian itu sesat, kecuali penilaian tersebut datang dari Allah Azza wa Jalla. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan Asma Al-Mutakabbir. La ilaha illallah wahdahu la syarikala, Allahu Akbar kabiro, walhamdulillahi kathiro, wa subhanallahi mukrata wa asila, wa subhanallahi rabbil alamin. La hawla wa la quwata illa billahil azizil hakim. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ke-11, Allah Al-Mutakabbir, yang memiliki kebesaran.

0: Allah Al-Khaliq yang Maha Pencipta. Al-Khaliq adalah sifat Allah yang bermakna bahwa hanya Allah yang menciptakan segalanya dari tidak ada menjadi ada. Allah menciptakan yang Dia inginkan dengan cara yang sempurna. Dialah satu-satunya yang menentukan kapan, bagaimana, apa yang diciptakan, dan bagaimana melakukannya dari semua yang tidak ada. Itulah Allah, Tuhan kami. Dan tidak ada Tuhan selain Dia yang menciptakan segala sesuatu, maka sembahlah Dia, dan Dialah pemelihara segala sesuatu. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa dengan asma Al-Khaliq. Allahumma khalaqta nafsi wa anta tawaffaha laka mama tuha wa mahyaha in ahyaitaha fahfadha wa in amattaha faghfirlaha. Allahumma inni as'alukal afiyah. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ke-12, Allah Al-Khaliq, yang Maha Pencipta.
1: MQ Sore.
2: MQ FM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abu Basa Momermita. Mana keluarga bagi saya itu adalah satu sekoci yang bisa menghantarkan kita kepada dermaga surga. Karena sesungguhnya keluarga, kalau kita perhatikan dalam hadis riwayat Barok bin Azib, manusia itu kalau nanti sudah pada kematiannya, ketika dia di alam barzah sudah menyelesaikan pertanyaan mungkar dan nakir, maka dia berteriak. Tahukah kita teriakan apa itu? Teriakannya adalah, Ya Rab aqimissa'ah hatta arsi ila ahlihi. Ya Rabku, tolong segerakan kiamat supaya aku lekas bertemu dengan keluargaku. Disitulah kita faham memori yang tidak pernah jatuh, memori yang tidak pernah rontok. Walaupun kita sudah melewati dahsyatnya kematian, ternyata pertama kali yang diminta oleh orang yang meninggal dunia itu bertemu lagi dengan keluarga. Karena keluarga itu adalah sekoci menuju kepada dermaga surga. Simak inspirasi membangun keluarga hanya di MQ FM, inspirasi keluarga Indonesia.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancarwaskan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillah, senang sekali sahabat MK di sore hari ini, sahabat Syar Zaini Fauzi kembali membersamai ruang dengar Anda dalam program Inspirasi Quran, sahabat MK di segmen Tadabur Al-Quran. Sahabat MK, seringkali kita memasuki Muharram ketika hanya sadar bahwa ini adalah pergantian tahun Islam, sahabat MK. Tapi sesungguhnya Muharram bukan sekedar penanda pergantian kalender maupun tahun ya, sahabat MK. Ia adalah bulan yang dipilih oleh Allah, dimuliakan oleh Allah, dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pertanyaannya, sahabat MK, apa sebenarnya makna dipilih itu, sahabat MK? Dan kalau Muharram memang begitu mulia, ini bagaimana, sahabat MK, kita sebagai umat muslim menyingkapinya, sahabat MK, menyambutnya dengan penuh kebahagiaan, sahabat MK. Insyaallah, sahabat MK, di sore hari ini kembali hadir ya, sahabat MK, melanjutkan tema di sepekan kebelakang, sahabat MK, terkait bagaimana bulan Muharram, bulan yang dipilih Allah, penuh berkah, di bagian kedua bersama narasumber kita, guru kita, sahabat MK, Ustaz Firman Afifuddin Soleh MBG, beliau sebagai instruktur bahasa Arab Wamus Arabik. Yang alhamdulillah guru kita, sahabat MK, sudah hadir langsung di studio MKPM Bandung. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kang Zaini.
0: Masya Allah, bagaimana Ustaz kabarnya di sore hari ini? Kabar baik, kabar sehat, Ustaz?
1: Alhamdulillah, ana bi khair.
0: Masya Allah, alhamdulillah, Ustaz. Di sore hari ini kita kembali melanjutkan ya, Ustaz, terkait bagaimana bulan Muharram yang dipilih oleh Allah ini penuh berkah di bagian kedua. Di awal, Ustaz, sebagai pembuka, boleh menyapa sahabat MK yang sedang menyimak. Tafadhol, Ustaz.
1: Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Sahabat MK rahimakumullah, alhamdulillah berkat rahmat, hidayah serta inayah dari Allah Subhanahu wa taala, tanpa terasa kita sudah sampai ya di tanggal yang ke-8 di bulan Muharram 1448 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 23 Juni 2026. Mudah-mudahan bertambah hari, bertambah ilmu kita, dan juga bertambah pengabdian serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat MK rahimakumullah, kita akan melanjutkan ya pembahasan terkait dengan Muharram, waktu yang Allah pilih, atau Muharram, bulan yang dipilih oleh Allah penuh berkah. Kalau di pertemuan sebelumnya, sahabat MK dan Kang Zaini, kita sudah membahas ya terkait dengan Allah Subhanahu wa taala memilih dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang Allah muliakan. Dari 4 bulan yang Allah muliakan itu, maka bulan Muharram adalah bulan yang paling mulia. Sebagaimana di dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 36, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, inna iddatasyuhuri indallahi 12 syahrin fi kitabillahi yaum khalaqas samawati wal ard. Kita review dulu ya, ya Kang Dery dan sahabat MK, ya, supaya nyambung ya.
0: Nah, betul, Ustaz.
1: Pembahasannya, sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah itu ada 12 bulan dalam ketetapan Allah di waktu Allah menciptakan langit dan bumi. Minha arbaatun hurum. Dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang Allah muliakan. Hurum itu artinya, haram itu artinya yang dimuliakan. Makna haram adalah bahwa sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi, kenapa disebut bulan haram? Karena bulan yang kalau kita melaksanakan maksiat di bulan itu akan mendapat hukuman yang lebih berat. Dan melaksanakan ketaatan di bulan-bulan yang haram ini akan mendapatkan pahala yang sangat besar. Berarti dilipat gandakan pahala, kemudian pula dilipat gandakan siksa. Siksanya haram, karena bulan yang haram itu bulan-bulan suci, tidak boleh kita mengotori bulan-bulan yang suci itu, sehingga harus dilaksanakan, dilakukan amal-amal yang sholih. Nah, kalau dalam ayat ini tidak dijelaskan bulan apa saja yang dimaksud oleh Allah sebagai 4 bulan yang haram. Adanya ada dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW beliau menjelaskan, As-sanatu isna syarah syahron. Satu tahun itu ada 12 bulan, minha arbatun hurum. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang Allah muliakan. Maka Rasulullah kemudian beliau menjelaskan dengan sangat rinci, 4 bulan yang dimuliakan itu adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Nah, inilah dari 4 bulan yang Allah muliakan ini, maka nanti bulan yang paling mulia itu adalah bulan Muharram. Jadi bulan Muharram itu adalah bulan yang Allah muliakan, salah satu di antara sebabnya sebagaimana yang sudah kita bahas ya di pekan yang lalu. Sahabat MG, silakan kalau ingin mengetahui lebih dalam ya terkait kemuliaan bulan Muharram ini, bisa dilihat
0: di lab MKFM kajian ya, di YouTube Sahabat MK maupun juga di Facebook juga ada, Ustaz.
1: Iya, betul sekali. Nanti bisa dilihat di YouTube. Live MKFM kajian nih, insyaallah. Di situ ada. Kemudian kenapa disebut Muharram bulan yang paling mulia? Hal ini disebabkan karena sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW beliau menyatakan bahwa bulan Muharram ini adalah syahrullahi, bulannya Allah. Jadi Rasulullah dalam hadis riwayat Imam Muslim, afdalus siyami ba'da Ramadan siyamu syahrillahi al-muharram. Saum yang paling utama setelah saum Ramadan itu adalah saum, Rasulullah menyebutnya tidak al-muharram tapi syahrullah, bulannya Allah, baru beliau menyebutnya al-muharram. Jadi kenapa disebut Muharram bulan yang mulia? Karena ada gelar dari Rasulullah yaitu syahrullah, bulannya Allah. Inilah yang oleh ilmu nahwu atau ilmu balagoh disebutnya idhofatu takrim, menyandarkan kata bulan kepada lafadz Allah mengandung makna untuk kemuliaan, kehormatan, bahkan kehususan. Jadi segala sesuatu, setiap kata yang disandarkan pada Allah itu maknanya adalah untuk kemuliaan. Jadi syahrullah itu artinya bulan yang sangat dimuliakan, bulan yang sangat dihormati, bahkan bulan yang sangat dispesialkan. Hal ini kenapa bisa sangat Rasulullah menyebutnya sebagai syahrullah, bulannya Allah kan? Seperti Baitullah, Ka'bah kan, Baitun itu rumah, tapi kalau jadi Baitullah, rumah Allah jadi spesial. Rasulun utusan, tapi kalau jadi Rasulullah, utusan Allah. Naqatun unta, tapi kalau jadi Naqatullah, untanya Allah. Itu segala kata yang disandarkan kepada lafadz Allah, maka memiliki makna takrim, menjadi mulia. Nanti penalamannya bisa dilihat lagi ya, ini karena review. Nah, kenapa menjadi mulia? Karena di bulan Muharram ini ada 10 nabi yang Allah muliakan dengan 10 peristiwa. Yang pertama adalah Allah menolong Nabi Musa dari Fir'aun, itu terjadi pada bulan Muharram. Kemudian yang kedua, pendaratan kapal Nabi Nuh setelah banjir pun terjadi pada bulan Muharram. Yang ketiga, Allah selamatkan Nabi Yunus dari perut ikan paus, terjadi pada bulan Muharram. Yang keempat, Allah menerima taubat Nabi Adam, terjadi pada bulan Muharram. Yang kelima, keluarnya Yusuf dari sumur pembuangan, terjadi pada bulan Muharram. Yang keenam, lahirnya Isa alaihissalam, terjadi pada bulan Muharram. Yang ketujuh, Allah menerima taubatnya Nabi Daud, terjadi pada bulan Muharram. Yang kedelapan, kelahiran Nabi Ibrahim alaihissalam, terjadi pada bulan Muharram. Kesembilan, Nabi Yakub dapat melihat kembali, itu terjadi pada bulan Muharram. Yang kesepuluh, ampunan Allah untuk Nabi Muhammad atas dosa-dosa di masa lalu yang dan yang akan datang, itu pun terjadi pada bulan Muharram. Jadi ini spesial sekali. Bulan Muharram itu bulan yang ketika di bulan ini Allah menolong, Allah mengangkat 10 nabi yang sangat istimewa dengan 10 peristiwa. Makanya disebutnya Syahrullah. Nah, kemudian ibadah puncaknya, nah ini ya, ibadah puncaknya itu adalah dengan melaksanakan ibadah saum. Nanti pada tanggal 10 Muharram, yang dinamakan oleh ulama sebagai saum Asyuro, gitu. Saum Asyuro, saum yang dilaksanakan pada tanggal 10 Muharram. Nah, kemudian fadilahnya adalah yukafirus sanatal madiyata. Jadi saum Asyuro ini bisa menghapus dosa-dosa satu tahun yang telah berlalu. Bahkan ditambah dengan satu hari sebelumnya, yaitu tanggal 9-nya yang disebut dengan saum Tasu'a. Sebagaimana Rasulullah SAW beliau bersabda, faqala Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW beliau bersabda, la in baqitu ila qabilin la asumanna tasi'a. Kalau seandainya aku masih hidup sampai tahun depan, aku akan saum pada tanggal kesembilannya. Tapi kata Ibnu Abbas yang meriwayatkan hadis ini, namun belum sampai tahun berikutnya Rasulullah SAW beliau telah wafat. Artinya Rasulullah belum melaksanakan saum pada tanggal ke-9-nya karena beliau keburu wafat. Inilah yang dimaksud oleh ulama sebagai saum atau sunnah hamiyah. Sunnah hamiyah itu baru keinginan tapi belum dilaksanakan oleh Rasulullah SAW. Jadi saum Muharram itu, sahabat MK, 2 hari. Tanggal 9 disebut saum Tasu'a, tanggal 10 disebut saum Asyuro. Jadi disebutnya oleh ulama saum Tasu'a Asyuro. Jadi puncak daripada ibadah di bulan Muharram ini adalah melaksanakan ibadah saum. Nah, itu baru mukadimah ya. Kang Jaini ini baru mereview apa yang sudah kita bahas tadaburi di pekan yang lalu. Nah, sekarang kita akan mendalami kenapa, nah ini ya, pertanyaan utamanya nih untuk sore hari ini, kenapa ibadah utama di bulan Muharram, bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah, adalah ibadahnya, puncaknya adalah ibadah apa? Saum. Kan ibadah itu banyak ya, ada sholat, ada zakat, ada umroh, haji, ada qiraatul Quran, tilawatul Quran, ada sedekah, ada silaturahmi, ada muamalah dan lain sebagainya. Tapi ternyata yang menjadi puncak bulan yang di situ Allah menolong para hamba-hamba pilihannya, para rasul, para nabinya, bulan yang di situ Allah memuliakan para nabi dan rasulnya, dan mudah-mudahan pun kita harus menjadikan momentum ini sebagai momentum agar Allah menolong kita. Dan ternyata ibadah yang utamanya adalah ibadah saum. Nah, pertanyaan mengapa ibadah saum gitu? Masya Allah, pasti nih sahabat MK penasaran ya.
0: Iya betul, saya sangat penasaran sekali ini.
1: Jadi biasanya kita kan menganggapnya bulan Muharram itu biasa, padahal itu luar biasa. Bahkan dari 12 bulan itu, bulan Muharram bulan yang paling Allah muliakan. Saking mulianya Rasulullah menyebutnya sebagai Syahrullah, bulannya Allah. Nah, kenapa ibadah puncaknya justru adalah ibadah
0: saum?
1: Sahabat MK rahimahkumullah, jawabannya ada dua. Yang pertama, alasan secara syariat. Yang kedua, alasan secara hakikat. Jadi kenapa ibadah saum merupakan ibadah puncak untuk agar kita dimuliakan, agar kita ditolong sebagaimana Allah menolong dan memuliakan para nabi dan rasul. Tepatnya di tanggal 10 Muharram. Nah, mudah-mudahan kita pun termasuk. Secara syariat, nah ini jawaban pertama dulu ya.
0: Betul.
1: Jawabannya ada dua nih. Secara syariat
0: dan hakikat.
1: Secara hakikat. Secara syariat, secara dohir. Kalau secara hakikat, sesuatu yang tidak terlihat secara kasat mata, tapi terlihatnya secara dirasakannya oleh iman. Secara syariat, sahabat MK rahimakumullah, bulan Muharram adalah puncaknya adalah ibadah saum, karena ternyata semua hari raya umat Islam, kalau kita meneliti, kata para ulama, itu diawali semuanya dengan ibadah saum.
0: Betul.
1: Semua hari raya, perayaan dalam Islam, kan hari raya itu ada 3 ya. Ada Idul Fitri, Idul Adha, dan hari raya Jumat. 3 nih. Idul Fitri, Idul Adha, dan hari Jumat. Nah, semua hari raya umat Islam itu, semuanya itu diawali dengan ibadah saum. Idul Fitri, itu sebelum Idul Fitri itu ada saum tidak?
0: Ada. Ramadan.
1: Nah, saum Ramadan sebulan kan?
0: Iya, betul.
1: Idul Adha, sebelum Idul Adha ada saum tidak?
0: Ada,
1: saum. Ada. Saumnya apa? Saum Arafah, tanggal 9 Zulhijjah. Hari Jumat, perayaan tahunan, ada saumnya tidak?
0: dari hari Kamis.
1: Nah, hari Kamis.
0: Saum sunnah ya.
1: Saum sunnah. Jadi semua perayaan dalam Islam itu semuanya
0: ada saum.
1: Ada saumnya. Kenapa? Karena Allah itu akan menolong kita. Allah akan memuliakan kita ketika hati dan pikiran kita dalam keadaan bersih. Maka hati dan pikir kita bisa bersih itu salah satu diantaranya adalah dengan melaksanakan ibadah
0: saum.
1: Makanya hari raya umat Islam itu semuanya mesti diawali dengan ibadah yang luar biasa, yaitu ibadah saum. Yang kedua, ibadah saum itu adalah ibadah yang bisa dimix, dicampur dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Berbeda dengan ibadah sholat. Kalau ibadah sholat tidak bisa. Kita kalau sedang sholat,
0: fokus sholat, ya?
1: Fokus sholat saja. Tidak bisa sambil ngobrol, sambil makan, sambil ke pasar misalkan ya, sambil belajar. Sholat ya sholat. Saum, kalau zakat ya zakat kan. Haji ya haji. Umroh pun sama. Tapi saum bisa nggak ketika kita sedang saum sambil tidur?
0: Bisa.
1: Bisa. Lagi saum, misalkan ibu-ibu sambil masak.
0: Bisa.
1: Atau Kang Zaini lagi saum sambil siaran.
0: Bisa.
1: Bisa kan? Lagi saum pergi ke pasar. Bisa. Bisa, kan? Bisa. Nah itulah salah satu diantara keistimewaan ibadah saum dibandingkan ibadah-ibadah yang lainnya yang bisa dimix dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Nah ini secara syariat ya. Jadi secara syariat, kenapa Muharram ibadah puncaknya adalah ibadah saum? Karena semua hari raya dalam Islam itu diawali dengan ibadah saum, termasuk merayakan bulannya Allah, yaitu bulan Muharram yang puncaknya adalah besok ya, hari Rabu dan hari Kamis nih, dari sekarang diingatkan supaya semangat, jangan sampai dianggap biasa. Supaya apa? Semangat. Hari Rabu besok tanggal 9 Muharram, hari Kamisnya tanggal 10 Muharram. Namanya Saum Tasu'a Asyura. Jadi kita merayakan hari-hari raya itu dengan ibadah saumnya. Dan ibadah saum itu adalah ibadah yang bisa dimix dengan ibadah-ibadah yang lainnya, baik ibadah wajib ataupun ibadah yang mahdoh gitu ya, atau ibadah yang ghair mahdoh. Inilah salah satu di antara keunikan ibadah saum. Itu secara syariat. Makanya biasanya kalau untuk hari raya besar termasuk Syahrullah ini, maka Allah sangat senang ketika ada hari raya kitanya dalam keadaan melaksanakan saum. Sehingga sahabat MQ, mudah-mudahan kita menjadi sangat semangat ya, bahwa Muharram itu memang bulan yang sangat spesial sekali. Yang kedua, secara
0: hakikat.
1: Nah, ya, secara hakikat ini kata ulama alasannya ada beberapa macam ya. Secara hakikat, nah yang pertama, secara hakikat kenapa puncak daripada bulan Muharram ini puncaknya adalah ibadah saum. Maka secara hakikat, karena ibadah saum ini adalah ibadah yang akan membuat jiwa kita menjadi bersih. Jadi tazkiyatun nafs terbaik, pembersihan jiwa terbaik itu adalah ibadah
0: saum.
1: Ibadah saum.
0: Ini karena menjaga hawa nafsu juga.
1: Iya, betul. Makanya Allah itu akan menolong kita. Nah, kita kembali lagi ya ke yang tadi. Menolong kita, memuliakan kita ketika pikir dan hati kita dalam keadaan bersih. Maka kalau kita memperhatikan ya, bagaimana para nabi dan rasul yang Allah muliakan di bulan Muharram ini, Allah tolong ini ketika hati dan pikir mereka dalam keadaan
0: bersih
1: dan suci. Maksud bersih dan suci ini artinya hanya menjadikan Allah sebagai tujuan utamanya, hanya menjadikan Allah sebagai pusat segala kekuatannya. Bahwa diri ini, hamba ini adalah makhluk yang lemah, tidak memiliki kekuatan apapun kecuali dari Allah. Egonya itu hilang aja, tidak ada.
0: Karena ingat terus ya.
1: Iya, ingat terus. La haula wala quwata illa billah. Contoh misalkannya, Nabi Adam itu baru diterima taubatnya itu pada bulan Muharram. Berarti ketika Nabi Adam bertobat dari dosa, tidak langsung
0: diterima
1: oleh Allah. Itu butuh perjuangan. Maka Nabi Adam berdoa terus menerus, Rabbana dzalamna anfusana wa ilam taghfilana wa tarhamna lanakunana minal khosirin. Itu baru diterima oleh Allah ketika bulan Muharram. Pada saat bulan Muharram itu kondisi Nabi Adam dalam keadaan hati dan pikirnya bersih, memasrahkan segala sesuatu kepada Allah, hilang egonya, hanya Allah yang ada dalam dirinya. Yang kedua, Nabi Yunus diselamatkan juga pada bulan Muharram. Itu Nabi Yunus kan hidup di dalam perut ikan paus itu kan tidak sehari dua hari itu. Itu berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Artinya Nabi Yunus berdoa dengan doa yang beliau ucapkan setiap waktu, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Itu tidak satu kali dua kali kan?
0: Betul.
1: Tapi ribuan kali. Itu yang diucapkan beliau dalam tiga kegelapan itu. Dan pada saat kondisi hati dan pikir beliau dalam keadaan bersih, maka Allah tolong, Allah muliakan. Jadi intinya itu hati dan pikirnya bersih. Walaupun lisan kita taubat dikit, tapi hati dan pikir kita tidak bersih, Allah tidak akan menolong kita.
0: Karena Allah Maha tahu apa yang ada dalam isi
1: dalam hati. Dalam isi hati kita. Nabi Adam, Nabi Yunus, Nabi Musa alaihissalam itu pada saat ketika dikejar oleh Fir'aun di depan lautan, di belakang Fir'aun dan bala tentaranya, itu bisa mati ya. Kematian di depan, di belakang pun kematian. Pada saat itu Nabi Musa apa? Hanya pasrah kepada Allah. Tidak ada yang bisa menolong Nabi Musa dan kaumnya kecuali
0: Allah.
1: Nah ini kan ketika hati dan pikir bersih, menyerahkan segala urusan kepada siapa?
0: Allah.
1: Kepada Allah. Tidak ada yang bisa menolong kita. Ini puncak. Puncak ketika pertolongan Allah itu akan datang ketika hati pikir kita apa?
0: Bersih.
1: Maka Nabi Musa akhirnya ditolong oleh Allah. Pertolongan yang luar biasa sampai lautan yang begitu dalam dan luas bisa terbelah. Itu semuanya dengan izin Allah. Tapi salah satu di atas sebabnya, Nabi Musa tidak punya, merasa tidak ada daya, tidak ada kekuatan. Kecuali dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau hati dan pikir kita bersih, sahabat MG, maka hanya Allah tempat segala-galanya.
0: Dan pertolongan akan mudah datang.
1: Dan pertolongan akan datang. Tapi kalau kita merasa, ah saya punya ilmu, ah saya punya uang, saya punya kuasa, udah selesai. Hatinya kotor, penuh dengan ego yang sangat tinggi. Padahal la ilaha illa illallah, tidak ada Tuhan, tidak ada yang lebih besar, tidak ada yang lebih kuasa kecuali
0: Allah.
1: Allah. Jadi kalimat tauhid itu adalah menghilangkan keegoan yang ada dalam diri kita. Maka para nabi pun demikian, termasuk Nabi Isa, nanti kemudian Nabi Daud, Nabi Ibrahim, bahkan Nabi Yakub gitu ya. Sampai buta matanya baru bisa melihat itu ketika beliau memasrahkan bahwa tidak ada kejadian ini kecuali karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau menerima takdir bahwa harus kehilangan anak yang beliau cintai, yaitu Nabi Yusuf alaihissalam. Beliau serahkan, bisa melihat, ditolong oleh Allah. Nabi Ayub dengan sakitnya, beliau pasrah, Robbi anni masyaduru wa anta arhamur rahimin. Pasrah, lalu Allah tolong. Jadi intinya sahabat MQ, pertolongan Allah itu akan datang ketika hati dan pikir kita bersih. Maka hati dan pikir bersih itu salah satu di antara alat yang bisa membersihkannya adalah ibadah
0: saum.
1: Maka dengan ibadah saum, hati dan pikir kita bersih. Kenapa? Karena ibadah saum itu adalah ibadah yang bisa mengendalikan, melemahkan syahwat, mengurangi dominasi hawa nafsu, bahkan bisa membersihkan hati. Kita lagi saum ya, jangankan yang haram, yang halal saja tidak berani. Minuman air putih itu kan halal. Makanan yang ada di rumah kita
0: halal.
1: Buah yang ada di rumah kita halal. Tapi kenapa tidak berani memakan dan meminumnya? Karena kita taat kepada Allah. Allah melihat kita. Ini tidak boleh, kata Allah. Ini artinya apa? Berarti sebenarnya ketika kita saum, kita bisa mengendalikan hawa nafsu yang ada dalam diri kita. Makanya kata Rasulullah SAW, beliau secara sederhana, sumu tasihu, saumlah pasti kamu sehat. Jadi saum itu Nabi menyebutnya sehat apa? Tidak disebut, berarti sehat semuanya. Baik sehat secara jasadmani ataupun secara
0: rohani.
1: Ketika kita saum, maka dua keuntungannya, saya sehat secara jasadiah. Jasad kita dengan saum itu akan sehat. Maka tidak ada ibadah yang luar biasa daripada ibadah saum. Kenapa? Akan menyehatkan tubuh. Karena salah satu di antara pembunuh paling utama itu adalah obesitas. Dan obesitas itu salah satu di antaranya disebabkan karena terlalu banyak
0: makan.
1: Maka saum itu artinya mengerem. Maka sehat insya Allah. Secara jasadiah, ini karena ibadah saum itu ibadah yang Allah syariatkan. Bukan dari manusia tapi langsung dari Allah. Yang kedua, akan sehat secara ruhiyah. Rohani kita. Makanya orang yang sudah muda, pemuda ya, Rasulullah menyatakan, ya masyarus sabab, wahai para pemuda, manis tato aminkumul ba'ah fal yatajawaz. Barang siapa di antara kalian sanggup untuk menikah, segeralah
0: menikah.
1: Fa'ilam tastati fa'alaihi bisyam. Kalau belum mampu, maka hendaklah sering-sering ibadah
0: saum.
1: Fa'innahu lahu wija'un. Karena ibadah saum itu adalah ibadah yang bisa mengendalikan nafsu. Jadi kalau pemuda nih Kang Zen ya, yang sanggup menikah, nikah. Tapi kalau belum, nah gimana untuk meredam nafsu itu? Karena nafsu itu akan selalu ada dalam diri manusia. Maka Rasulullah menyatakan dengan saum. Saya punya cerita ya ini sebelum kita istirahat di sesi yang pertama ya. Mumpung masih ingat nih. Ada Imam Al-Ghazali itu pernah menyebut satu riwayat nih. Kata beliau, ketika Allah menciptakan nafsu, Allah itu bertanya kepada nafsu ini, wahai nafsu, siapa aku, siapa engkau? Maka apa jawaban nafsu ini, Kang Zen? Jawabannya itu, wah, membuat kita kaget gitu ya. Kata nafsu, aku-aku, kamu-kamu. Nantang itu. Maka Allah murka. Sehingga Allah menghukum si nafsu ini di tempat yang panas, di ruangan yang panas selama 1000 tahun.

0: Ternyata jawabannya sama, Kang. Aku, kamu. Jadi ini nafsu gak ada kapoknya, gak ada menyesalnya. Padahal sudah dihukum dengan
1: dibakar 1000 tahun.
0: Akhirnya Allah menghukum lagi di ruangan yang dingin selama 1000 tahun. Jadi dia supaya tersiksa karena
1: kedinginan.
0: Bisa mati, membeku, lain sebagainya. Dikeluarkan lagi setelah 1000 tahun itu, ditanya lagi, siapa kamu, siapa aku? Jawabannya sama, aku, kamu. Tetap menentang. Ini nafsu begitu, kan? Saking itunya ya, membangkangnya. Baru yang ketiga, yang terakhir, si nafsu dihukum oleh Allah dengan rasa lapar. Tidak diberi minum, tidak diberi makan. Maka apa yang terjadi selama berapa nih? 1000 tahun juga. Jadi disiksa dengan rasa lapar selama 1000 tahun. Dikeluarkan, lalu ditanya siapa aku, siapa kamu. Jawabannya sekarang berbeda. Kata nafsu, aku adalah hambamu dan kau adalah Rabbku. Maka nafsu akan tunduk dan taat ketika diberi
1: rasa lapar.
0: Kalau masih kenyang ya terus aja. Walaupun di bagaimanapun juga. Makanya kata Rasulullah tadi ya, wahai para pemuda, barang siapa yang sanggup menikah, menikahlah. Tapi barang siapa yang belum sanggup, hendaklah perbanyak
1: saum.
0: Supaya apa? Supaya kita bisa mudah mengembalikan nafsu. Maka kenapa puncak daripada ibadah di bulan Muharram adalah ibadah saum? Karena ibadah saum itu adalah ibadah yang akan membuat hati kita menjadi bersih. Jadi tazkiyatun nafas terbaik itu adalah ibadah saum. Dan ketika hati kita bersih, pikir kita bersih, maka disitulah Allah akan menolong dan memuliakan kita.
1: Masya Allah.
0: Allahu a'lam bissawab.
1: Masya Allah sahabat MG, sangat menarik sekali ya pembahasan di sore hari ini. Dan kami pun mengundang Anda, silakan bagi Anda yang menyampaikan pertanyaan sahabat MG maupun juga berbagi atensinya, langsung Anda sampaikan melalui layanan interaktif kami di WhatsApp atau SMS di 0811-224-1027. 0811-224-1027. Jangan lupa sahabat MK sertakan nama Anda, usia, alamat Anda, dan juga atensi kebersamaan Anda di sore hari ini. Insya Allah kami akan kembali sahabat MK di segmen kedua selepas beberapa informasi dari relasi kami yang bermanfaat berikut ini.
2: Sahabat MK, apa contoh perilaku tolong-menolong dalam perbuatan dosa? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Huwahumahum, hiyahumahunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana.
4: Apa tuh?
3: Ana.
4: Ada cara belajar bahasa Arab yang seru di MKFM, namanya MKFM Arabic by Kwanos.
5: Emang apa bedanya?
4: Beda banget. Belajar bahasa Arab di sini pakai video, games, kuis, dan animasi. Oh iya, ada aplikasi kamus Al-Munawwirah juga loh.
6: Jangan lupa download aplikasi Kwanos di Play Store dan App Store.
7: Duh, cekri satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Mau saja kalau gak diangkat kamu, Man.
8: Tenang, tenang. Semua masalah
7: kok ada lagi?
8: Dengan izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya.
7: Semua masalah
8: sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita. Karena Allah maha tahu
7: dan
8: maha
7: juga ya.
8: Oleh karena itu fokuslah bertobat. Karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
7: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
9: Halo, Assalamualaikum, Min.
7: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
9: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
7: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
9: Loh.
2: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.

0: Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Berdoalah kepadaku, pastilah aku kabulkan untukmu." Al-Qur'an, surat Al-Mu'min ayat 60.
1: Kenali MTFM lebih lengkap dengan klik mtfmnetwork.com. MTFM Radio. Sahabat MQ, dalam kitab Al-Haram fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyah disebutkan, di antara perilaku tolong-menolong dalam perbuatan dosa antara lain, memberi petunjuk pada saudaranya untuk membunuh muslim lainnya dengan tindakan zalim, memberi petunjuk pada orang lain untuk mencuri suatu barang, menerbitkan dan menyebarluaskan buku kesesatan, serta menyewakan toko pada orang yang diketahui akan menjual khamr.

0: MK FM, inspirasi keluarga Indonesia. Terima kasih sahabat MK Anda masih bersama kami di program Inspirasi Quran di segmen Kajian Tadabur Al-Quran. Di sore hari ini sahabat MK, kami kembali membahas ya sahabat MK, bagaimana bulan Muharram sahabat MK, ataupun bulan Muharram di yang dimuliakan oleh Allah sahabat MK, yang dipilih oleh Allah dengan penuh keberkahan di bagian kedua sahabat MK, bersama narasumber kita, guru kita Ustadz Firman Afifuddin Soleh MAG, beliau sebagai instruktur bahasa Arab Wamus Arabik. Dan silakan bagi Anda yang menyampaikan pertanyaan di sore hari ini sahabat MK, bisa Anda langsung sampaikan ya melalui layanan interaktif kami di 0811-224-1027, 0811-224-1027. Dan izin Ustaz, kita kembali lanjutkan, tadi sempat terpotong ya di bagian yang kedua terkait hakikat. Ini ada dua, tadi baru ibadah saum, nah ini ibadah selanjutnya apa nih Ustaz, selain ibadah saum?
1: Ya sahabat MK rahimakumullah, kenapa puncak daripada ibadah di bulan Muharram itu adalah ibadah saum? Alasannya yang pertama secara syariat, karena semua hari raya umat Islam itu diawali dengan ibadah saum. Sedangkan secara hakikat kita baru satu ya.
0: Ya betul.
1: Karena ibadah saum itu adalah ibadah untuk tazkiyatun nafs terbaik, untuk pensucian jiwa terbaik, itu adalah ibadah saum. Qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntung sekali orang yang mensucikan jiwanya. Surat Asy-Syams ayat 9. Nah yang kedua sahabat MK, secara hakikat ya, jadi kalau secara hakikat itu ada kurang lebih ada 6 nih. Yang kedua, melatih kesabaran, keikhlasan, dan muhasabah. Secara hakikat kenapa puncak daripada ibadah di bulan Muharram adalah ibadah saum, karena ibadah saum itu adalah ibadah yang melatih kesabaran, keikhlasan, dan muhasabah. Yang pertama, ibadah saum adalah akan membuat kita menjadi orang yang sabar. Sedangkan sabar itu kan akan mendapat pahala yang sangat besar sekali. Dalam surat Az-Zumar ayat 10 Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innama yuwaffas-sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya orang-orang yang sabar akan disempurnakan pahala mereka tanpa batas, tanpa perhitungan. Kalau amal-amal yang lain itu dihitung dari kelipatan 10 sampai 700. Tapi untuk yang sabar tidak ada batasnya. Artinya bisa sampai ribuan, ratusan ribu, bahkan jutaan. Betapa banyaknya pahala daripada kesabaran. Dan nanti yang akan menyebabkan kita masuk surga itu adalah sabar. Sebagaimana dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Udhulul jannata bima sabartum." Masuklah ke dalam surga dengan sebab kesabaranmu. Artinya sahabat MK, sabar itu sesuatu yang sangat penting dalam hidup. Dan yang akan membuat kita sabar adalah ibadah saum. Karena dengan saum kita dilatih untuk menjadi orang yang sangat sabar. Ketika kita lagi saum, maka kita dilatih untuk sabar. Misalkan makanan dan minuman itu kan ada ya di rumah kita, halal, tapi kita tidak berani
0: meminum atau memakannya
1: sampai nanti azan maghrib berkumandang. Ini kan berarti melatih kesabaran, karena secara bahasa sabar itu artinya menahan. Menahan diri. Itu namanya apa? Sabar. Dan sabar ada 3 macam. Sabar dalam ketaatan, sabar dalam maksiat, dan sabar dalam ujian. Nanti bentuk sabar itu berbeda-beda. Jadi sabar itu bukan berarti diam, tapi sabar itu adalah sikap yang aktif dan produktif, hanya mengharap ridho Allah. Jadi justru orang yang sabar itu akan memiliki produktivitas yang sangat tinggi sekali. Sabar. Jadi kalau sabar diam itu bukan sabar, berarti malas. Orang yang diam itu berarti malas. Jadi harus dibedakan antara diam dengan sabar. Sabar yang pertama adalah sabar dalam ketaatan. Apa bentuknya? Menjalankan semua perintah Allah. Jadi ketika sahabat MK melaksanakan ibadah sholat, sholat berjamaah di masjid, melaksanakan saum, zakat, umroh, dan amal qiraah, menuntut ilmu, itu namanya apa? Sabar. Sabar dalam menuntut ilmu itu kan harus sabar. Tidak bisa tanpa kesabaran. Jadi sabar itu dalam ketaatan itu wujudnya adalah melaksanakan semua perintah
0: Allah.
1: Allah. Jadi ketika kita melaksanakan perintah Allah berarti kita sedang sabar. Yang kedua, sabar dalam maksiat. Apa bentuk kesabarannya? Meninggalkan. Jadi wujud sabar ketika menghadapi maksiat adalah
0: meninggalkan
1: semua maksiat. Ada perjudian ditinggalkan. Nah, berarti kita termasuk orang yang sabar. Wasbir sobron jamilan gitu ya. Sabarlah dengan kesabaran yang indah. Diajak untuk berjudi online misalkan, sabar.
0: Dengan begitu ajakan promo yang fantastis.
1: Iya, fantastis, menggiurkan. Sabar, gimana cara sabarnya? Tinggalkan. Ya, kalau maksiat, tinggalkan. Nah, yang ketiga, wujud sabar yang ketiga adalah ketika menghadapi ujian. Gimana cara bentuk sabarnya? Ridho dengan semua ketetapan Allah. Sebagaimana sabarnya Nabi Ayub ketika diuji dengan berbagai ujian. Diuji hartanya sampai habis, diuji diwafatkan semua anak-anaknya, diuji jabatannya hilang, sampai diuji fisiknya dengan penderitaan sakit, beliau ridho. Sampai doanya juga tergambar, Robbi anni masyana duru wa anta arhamur rahimin. Tetap memuji Allah, dan engkau ya Allah yang paling penyayang di antara para penyayang. Itu tingkat kesabaran tingkat tinggi. Harta habis, anaknya semuanya diwafatkan, jabatannya hilang, badannya pun sakit sampai berbelasan tahun, istrinya pun sampai akhirnya meninggalkannya. Tapi Nabi Ayub tetap memuji Allah, tidak pernah sedikit pun sudon kepada Allah. Seperti kemarin ya, ini baru di Piala Dunia nih Kang, ada contohnya langsung ya supaya lebih jelas. Jadi pemain Kanada kalau tidak salah ya, pemain Kanada yang bernama Ismail Kone ya. Itu kan dia di tackle dengan sangat kolor itu.
0: Iya, betul.
1: Sampai kakinya itu patah. Itu bisa kan? Kan bagi pemain bola itu bermain di Piala Dunia itu adalah cita-cita tertinggi.
0: Iya, betul.
1: Pada pertandingan pertama sudah patah, akhirnya kan beliau tidak bisa main kurang lebih 5 sampai 6 bulan kan?
0: Iya, itu sampai enggak beres juga bisa main.
1: Sampai selesai walaupun sampai final misalkan ya, enggak akan bisa main lagi. Patah. Tapi apa yang beliau katakan, karena beliau seorang muslim, beliau mengatakan Allah tidak pernah mengecewakanku. Allah tidak pernah mengecewakanku sepanjang hidupku, bahkan tidak pernah sekalipun. Jadi mengapa harus meragukan Allah subhanahu wa ta'ala sekarang? Masya Allah. Ini orang Kanada, bukan orang Indonesia nih. Yang Kanada itu kan mayoritasnya bukan muslim kan?
0: Iya, betul.
1: Tapi betapa ketika ditimpa ujian itu beliau menerima ridho. Ini kan sabar, berarti sabar tingkat tinggi. Nah, sahabat MQ, maka ibadah saum adalah ibadah yang akan membuat kita menjadi orang yang sangat sabar. Dilatih untuk menahan. Dan pertolongan Allah itu sangat dekat sekali dengan orang-orang yang sabar. Yang kedua,
0: betul, Ustaz.
1: Terkait menahan keikhlasan. Yang kedua keikhlasan. Jadi yang kedua itu adalah dengan saum melatih kesabaran, keikhlasan dan muhasabah, tiga langsung. Dengan saum kita akan menjadi orang yang sangat ikhlas. Kenapa? Dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala beliau berfirman, "Kullu amali ibni adama lahu," setiap anak Adam itu adalah untuk dirinya, "ila sauma," kecuali saum. "Fa innahu li wa ana azibihi," karena sesungguhnya saum itu hanya khusus untukku dan akulah yang akan memberikan pahalanya. Kalau kita salat, kita dilihat oleh orang tidak lagi salat.
0: Dilihat,
1: terlihat, membaca Quran
0: dilihat,
1: terlihat zakat terlihat, umrah haji ya jelas itu terlihat banget kan. Tapi kalau kita lagi saum, orang tahu tidak kita sedang saum?
0: Tidak tahu,
1: tidak tahu. Antara yang saum dan yang tidak kan sama.
0: Harus tanya dulu, bukan?
1: Kalau nanya, dan kalaupun misalkan dia punya, aku lagi saum padahal tidak, kan bisa saja ya. Jangan kamu saum padahal hakikatnya tidak. Kita tidak tahu. Makanya saum itu adalah ibadah khusus. Ibadah yang hanya kita dengan Allah saja yang tahu. Kalau kita ditanya, kamu sholat tidak? Sholat misalkan. Tapi dari tadi sampai sekarang kita belum melihat dia
0: sholat.
1: Padahal sama-sama, nah kita bisa tahu. Demikian ibadah yang lain tuh bisa dilihat dengan mata kita. Tapi kalau khusus untuk saum itu rahasia. Makanya saum itu adalah akan mengajarkan ke keikhlasan. Sampai Allah subhanahu wa ta'ala berfirman bahwa pahala saum itu hanya untukku. Yang selanjutnya adalah muhasabah. Kenapa ibadah saum ibadah yang menjadi puncak daripada bulan Muharram? Karena ibadah saum adalah ibadah yang akan membuat kita menjadi orang yang sering bermuhasabah. Karena kalau dalam kondisi kita sedang dalam keadaan lapar dan dahaga, biasanya perenungan atau muhasabah kepada Allah itu lebih kuat.
0: Lebih terasa misalnya.
1: Lebih terasa. Karena kalau orang dalam keadaan sedang dalam kondisi mendapat musibah, kesulitan, itu biasanya lebih khusyuk berdoa kepada Allah. Kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kenapa orang yang saum doanya pasti diijabah, karena tingkat kesadarannya kepada Allah sangat tinggi. Dia merasakan lapar, haus, kemudian muncul satu kesadaran bahwa hamba ini begitu sangat tidak punya daya, tidak punya kekuatan, merasa lemah. Kalau kita sudah merasa lemah, maka disitulah puncak ubudiyah tertinggi. Umar bin Khattab, beliau pernah mengatakan, ahasibu anfusakum qobla antuhasabu, hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab. Kalau dalam analoginya, kalau kita analogikan, jadi ibadah saum itu seperti tombol paus. Dalam kehidupan yang sibuk, agar seseorang dapat mengevaluasi dirinya. Jadi kayak dipaus dulu gitu. Dipaus, berhenti dulu kan?
0: Iya, betul.
1: Sejenak untuk mengevaluasi apa yang mesti kita lakukan. Orang yang tidak pernah berhenti untuk muhasabah akan mengulangi kesalahan yang sama sepanjang hidupnya. Makanya itu ibadah saum adalah ibadah yang sangat tinggi sekali. Ini alasan kedua ya, kenapa puncak ibadah Muharram itu adalah saum. Alasannya melatih kesabaran, keikhlasan, dan muhasabah. Kemudian yang ketiga, ibadah saum itu adalah ibadah yang bisa meningkatkan ya, taubat dan memperbaiki diri di awal tahun. Taubat itu kan sesuatu yang sangat Allah cintai. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang taubat. Maka kalau kita sering taubat, itu kita akan mendapatkan posisi orang yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam Quran surat An-Nur ayat 31 Allah berfirman, "Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun." Bertobatlah kalian kepada Allah, wahai orang-orang beriman, agar kalian beruntung. Rasulullah SAW bersabda, ya yuhanna sutubu ilallah, wahai manusia, bertobatlah kalian kepada Allah. Imam Ibnu Rajab pernah menjelaskan bahwa Muharram adalah bulan pembuka tahun, sehingga sangat layak diisi dengan amal yang mendekatkan diri kepada Allah. Maka amal yang paling utama adalah dengan taubat. Jadi membersihkan diri di awal tahun itu akan membuat tahun kita di satu tahun ke depan itu akan menjadi bersih pula. Jadi kalau di awalnya bersih, dibersihkan dengan taubat, salah satunya lewat ibadah saum, kesadaran tingkat tinggi dekat dengan Allah, maka mudah-mudahan akan menjadikan setahun ke depan itu akan menjadi bersih. Seperti seseorang yang membersihkan rumah sebelum memulai tahun yang baru agar aktivitas berikutnya berjalan lebih baik. Maka taubat adalah cara memperbaiki masa lalu agar tidak merusak masa depan kita. Makanya ibadah saum itu ibadah yang membuat kita semakin merasa dekat dengan Allah. Kan la'alakum tatakun. Jadi ciri orang yang takwa itu adalah orang yang sering bertobat. Bahkan Rasulullah SAW itu beliau bertobat setiap harinya lebih daripada 100 kali. Wallahi inni astaghfiru wa atubu ilallah fi kulli yaumin mi ahmaroh, dalam kitab Riyadhus Shalihin. Demi Allah sesungguhnya aku bertobat kepada Allah setiap hari lebih daripada 100 kali. Jadi orang yang saum dengan benar itu pasti orang yang saum itu ketika saum banyak berdoa dan istighfar serta taubat. Makanya kalau kita memperhatikan sahabat MK, rangkaian daripada ayat-ayat saum dalam Quran surah Al-Baqarah dari mulai ayat 183, 184, 185, 186, 187, kan 5 ayat ya. 83, 84, 85, 86, 87, 88 nih, 6 ayat. Maka di ayat yang ke-185-nya 183, 84, 85, 86 ya. Ada ayat terkait dengan doa. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Nah, itu maksudnya apa? Maksudnya adalah orang yang saum yang benar pasti akan banyak berdoa, banyak beristighfar, banyak bertobat, dan yang kedua saat diijabahnya doa dan tobat kita ketika kita sedang sahur.
0: Saum, Masya Allah.
1: Ada tiga doa yang diijabah, di antara yang tiga itu adalah doanya orang yang saum sampai dia berbuka. Makanya kenapa dengan ibadah saum?
0: Makanya diajarkan banyak-banyak berdoa ketika saum ya.
1: Iya betul Kang Jen. Banyak-banyaklah berdoa ketika momentum terbaik. Jadi kalau kita nanti besok saum ya, tanggal 9 dan 10 itu sebagai untuk merayakan bulannya Allah. Kan kalau bulannya Allah, Allah pasti akan memberikan berbagai macam hadiah, karunia, rahmat, fadilah. Itu harus dimanfaatkan dengan apa? Saum. Karena anak orang-orang yang saum sajalah ya akan diberikan keutamaan. Kayak seorang raja gitu ya. Dia punya hari raya raja diundang tuh ke istananya. Yang diberi oleh raja hadiah itu siapa? Yang datang yang tidak datang?
0: Yang datang.
1: Yang datang ke mana? Ke istana.
0: Ke istana.
1: Tapi yang tidak datang
0: tidak diberi.
1: Tidak dapat. Nah, demikian pula Allah akan memberikan hadiah, fadilah, rahmat, kasih sayang, pengampunan, pengijabahan doa. Itu bagi siapa? Bagi yang saum.
0: Masya Allah.
1: Makanya penting sekali. Saum itu kenapa disebut puncaknya ibadah di bulan Muharram? Karena dengan ibadah saum kita akan menjadi orang yang sangat dekat dengan Allah dan dicintai. Nah, salah satunya dengan banyak beristighfar dan bertobat. Allahu a'lam bissawab.
0: Masya Allah, sangat menarik sekali sahabat Eki di segmen kedua ini ya. Dan silakan kami kembali mengundang Anda, untuk Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan maupun juga berbagi atensinya, Anda bisa langsung sampaikan melalui layanan interaktif kami di 0811-224-1027. Dan insya Allah kami akan kembali sahabat MP di segmen ketiga selepas beberapa informasi dari relasi kami yang bermanfaat berikut ini.
2: Sahabat MQ, apa yang menjadi balasan bagi seorang hamba yang saling tolong-menolong dalam dosa? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Huwahumahum, hiyahumahunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana.
4: Apa tuh?
3: Ana.
4: Ada cara belajar bahasa Arab yang seru di MKFM, namanya MKFM Arabic by Kuamus.
5: Emang apa bedanya?
4: Beda banget. Belajar bahasa Arab di sini pakai video, games, kuis, dan animasi. Oh iya, ada aplikasi Kamus Amunawira juga loh.
5: Jangan lupa download aplikasi Kuamus di Play Store dan App Store.
6: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya.
7: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
8: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk. Al-Quran, Surat Maryam, ayat 76.
9: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
2: Sahabat MK, dari sahabat Uqbah bin Amr bin Sa'labah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang memberi petunjuk pada kejelekan, maka ia akan mendapatkan dosa dari perbuatan jelek tersebut, ditambah dengan dosa dari orang yang mengamalkannya, tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun juga. Hadis riwayat Imam Muslim.

0: FM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Terima kasih sahabat MK, Anda masih bersama kami dalam program Inspirasi Quran di segmen Kajian Tadabur Al-Quran. Nah, insya Allah kami akan mulai menyapa Anda sahabat MK, dan izin Ustaz, kita menyapa sahabat MK yang sudah menyampaikan pertanyaan di sore hari ini. Yang pertama ini ada sahabat kita, hamba Allah dari Dayakolot. Izin bertanya Ustaz, ini bagaimana bisa diketahui bahwa 10 kejadian istimewa ini terjadi pada bulan Muharram, sedangkan bulan Hijriah baru ada setelah adanya Nabi Muhammad SAW. Ini mohon pencerahannya Ustaz.
1: Ya, Masya Allah, barakallahu fikum ya. Dari siapa Kang Jaini?
0: Ini dari hamba Allah Ustaz di Dayakolot Ustaz.
1: Oh, hamba Allah dari Dayakolot. Sahabat MK rahimakumullah, ini perlu diketahui ya, perlu dipahami bersama bahwa bulan-bulan dalam kalender Hijriah itu seperti misalkan Muharram, Shofar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadal Ula, Jumadal Tsaniyah, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Itu sudah ada sejak zaman dulu gitu. Jadi tidak Nabi Muhammad ada baru dibuat, tapi sejak ada bahkan sudah dikenal oleh bangsa Arab jauh sebelum diutusnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nama-nama bulan tersebut bukan baru muncul setelah Islam datang. Yang baru ditetapkan pada masa Khalifah Umar bin Khattab itu adalah penanggalan Hijriah sebagai sistem perhitungan tahun gitu. Jadi kalau secara bulan Muharram, Shofar itu sudah ada.
0: Cuma dari tanggalnya mungkin ya, maksudnya.
1: Dari penetapan bahwa tahun Hijriah ini kan tahun Hijriahnya. Tahun Hijriah itu mau di penetapan Hijriah sebagai sistem perhitungan tahun dalam Islam itu mau dihitung berdasarkan perhitungan matahari atau berdasarkan perhitungan bulan. Kalau matahari nanti namanya Masehi. Kalau bulan namanya
0: Hijriah.
1: Nah, gitu. Hijriah itu kan dihitung berdasarkan perputaran bulan itu sudah ada sebelum Islam datang. Nah, nanti sahabat Umar itu ingin merapihkan gitu. Nah, awal satu Hijriah itu ditetapkannya kapan? Apakah dari hari lahirnya Nabi Muhammad atau dari ketika Quran turun, nuzul Quran, atau ketika Rasulullah hijrah? Maka ditetapkan oleh Umar bin Khattab pada saat itu bahwa penanggalan hijrah itu ditetapkan oleh peristiwa hijrahnya Nabi ke dari Mekah ke
0: Madinah.
1: Ke Madinah. Itu kisahnya. Supaya tidak terkait dengan kultus individu, karena kalau dari lahirnya Nabi nanti bisa kultus individu seperti Nasrani kepada Isa Al-Masih. Kan ditetapkan Masih itu dari nol tahunnya ya. Pada saat Isa Al-Masih lahir
0: ya.
1: Nah, kalau Nabi Isa hidup hari ini usianya 2026 gitu.
0: Masya Allah.
1: Jadi kalau yang tadi apa, keutamaan-keutamaan yang tadi memang sudah ada Muharram itu ada, sudah ada. Allahu a'lam bishawab.
0: Masya Allah, baik, bisa, terima kasih. Selanjutnya ada pertanyaan dari Bapak Ali Tarna ini di KBB Ustaz. Izin bertanya, manakah yang didahulukan Ustaz, antara saum sunnah dan mencari nafkah kerja untuk keluarga? Karena bagi para suami ini ketika mencari nafkah dalam kondisi saum ini menguras energinya. Ini bagaimana Ustaz?
1: Masya Allah, barakallahu fikum ya. Ke Pak siapa Kang Jain?
0: Bapak Ali Tarna ini di
1: Bapak
0: KBB.
1: Bapak Ali
0: Ustaz.
1: Tarna di KBB. Nah, semoga Allah memberikan keberkahan dalam rizkinya dan kesehatan kepada Bapak dan keluarga dan kepada kita semua insya Allah. Ini pertanyaan bagus sekali ya, Masya Allah. Sahabat MK rahimakumullah, jadi pada dasarnya mencari nafkah untuk diri dan keluarga yang menjadi tanggungannya itu adalah kewajiban. Sedangkan saum Muharram itu hukumnya adalah sunnah. Adalah amalan yang dianjurkan. Jadi kaidah atau syariat menyebutkan bahwa kewajiban didahulukan daripada amal sunnah. Jadi apabila seorang ayah bekerja serabutan yang mengandalkan tenaga fisik dan puasa sunnah menyebabkan badan lemah sehingga pekerjaan terganggu, penghasilan berkurang atau kebutuhan keluarga tidak terpenuhi, maka lebih utama mendahulukan bekerja mencari nafkah daripada memaksakan ibadah saum. Misalkan ya, kalau seandainya dengan saum itu jadi tidak kuat gitu. Rasulullah SAW beliau bersabda, cukuplah seseorang berdosa jika ia menyanyiakan orang yang menjadi tanggungannya. Sampai dia tidak makan itu keluarganya sampai kelaparan, nah gak boleh. Tapi kalau seandainya kuat, nah memungkinkan misalkan pekerjaannya sedang ringan, hari libur, atau bapak merasa tetap kuat bekerja walaupun sambil saum, maka saum sunnah tetap harus dilaksanakan. Apalagi ini momentum kan,
0: betul.
1: Satu hari atau dua hari ya, tasu asura itu kan dua hari, tapi pahalanya bisa menghapus
0: 10 tahun
1: dosa yang
0: ke belakang.
1: Ini kan besar. Satu saum tapi kayak kita lah, kerja sehari tapi gajinya setahun, mau gak kan?
0: Mau.
1: Mau banget gitu. Yeah. Itu fadilahnya. Jadi ringkasnya, maka kalau disimpulkan, jika saum sudah mengganggu kewajiban mencari nafkah dan menafkahi keluarga, maka dahulukan mencari nafkah. Kalau memang berat sekali. Tapi kalau seandainya kedua-duanya bisa dijalankan tanpa mengabaikan kewajiban, maka saum sunnah tetap mesti dilaksanakan. Jadi jangan sampai merasa kehilangan pahala, niat tetap menjaga amanah nafkah keluarga dan juga ibadah kepada Allah. Allahu a'lam bishawab.
0: Masya Allah. Baik Ustaz, dan ini selanjutnya ada pertanyaan kembali dari hamba Allah ini, Ustaz, di Balai Endah. Ini mau minta pendapatnya Ustaz, bagaimana jika saumnya itu di tanggal 9, 10, dan 11. Nah itu apakah boleh, dan sedangkan di hari Jumat itu disebut hari raya Jumat ini Ustaz?
1: Saumnya di tanggal?
0: 9, 10, sampai 11 Ustaz.
1: Oh iya, Masya Allah. Barakallahu fikum ya, sahabat MK. Jadi saum sunnah di bulan Muharram itu hanya dua hari. Sebagaimana hadis-hadis sahih, Nabi hanya menganjurkannya di tanggal 9 dan
0: 10
1: bulan Muharram. Allahu a'lam bishawab.
0: Dan selanjutnya ini kembali ada pertanyaan Ustaz dari Ibu Atin di Palem Permai. Izin bertanya Ustaz, apa ciri-cirinya orang yang dirasakan dan diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala Ustaz?
1: Nah, Masya Allah, barakallahu fikum ya Ibu Atin. Apa ciri
0: orang yang dirasakan dan diterima taubatnya ini Ustaz? Jadi bisa merasakan diterimanya taubat oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Oh, Masya Allah, mohon. Mangga sahabat MK, sahabat MK rahimakumullah, tentang tanda-tanda ya seseorang yang diterima taubatnya oleh Allah. Pada hakikatnya hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang mengetahui secara pasti gitu. Apakah taubat seseorang telah diterima atau belum. Tidak. Jadi pada hakikatnya kita mah tidak tahu. Hanya Allah yang mengetahui. Namun para ulama kemudian menjelaskan ada beberapa tanda yang dapat menjadi harapan baik bagi seorang hamba. Satu, kalau ciri ya. Yeah. Kalau secara pasti diterima tidaknya kan hanya Allah.
0: Hanya Allah.
1: Tapi hanya para ulama ini memberikan ciri-cirinya itu seperti apa. Satu di antara cirinya adalah meninggalkan dosa yang dahulu dilakukan dan tidak terus-menerus mengulanginya. Jadi ketika kita meninggalkan dosa yang pernah kita lakukan, itu pertanda bahwa tobat kita artinya Allah memberikan hidayah dan taufik kepada kita. Allah menolong kita agar tidak melakukan dosa yang sama. Yang kedua, cirinya menyesali perbuatan dosa dengan sungguh-sungguh dalam hati. Ada rasa penyesalan. Saya menyesal, takut nanti diazab oleh Allah, takut mendapatkan hukuman dari Allah. Ada rasa penyesalan sampai keluar air mata, itu diantaranya berarti tobat kita diterima. Kalau tidak ada penyesalan sama sekali, berarti wah hatinya sangat
0: keras
1: gitu. Yang ketiga, tekadnya sangat kuat untuk tidak mengulangi dosa tersebut di masa depan. Saya tidak akan mengulangi lagi. Itu ada tekad yang kuat. Yang keempat, nanti semakin rajin beribadah dan beramal sholih. Karena kebaikan sering menjadi tanda adanya perubahan setelah tobat. Jadi setelah tobat kita semakin rajin ke masjid, sholat berjamaah, kemudian tidak mudah marah, mudah memaafkan, silaturahmi, menuntut ilmu, itu salah satu diantara bahwa tobat kita diterima. Jadi ada perubahan yang dulu misalkan dari melaksanakan perbuatan maksiat, maksiatnya ditinggalkan, ada penyesalan, bertekad tidak mengulangi, dan diganti perbuatan maksiat itu dengan banyak melaksanakan perbuatan amal sholih. Ini yang paling penting adalah merasa rendah hati dan tidak merasa suci. Nah ini, ini semakin kita bertambah baik itu semakin rendah hati kita dan tidak merasa jadi orang yang orang yang suci gitu ya. Dan yang paling utama, kalau memang berkaitan dosa itu dengan Allah, ya dengan Allah. Tapi kalau berkaitan dosanya dengan hak manusia, kita harus mengembalikan hak orang yang kita zalimi. Allahu a'lam bissawab.
0: Masya Allah Ustaz. Ini sangat menarik sekali ya sahabat MK, dan tetap saksikan ya di hari Selasa di jam 4 sampai jam 5 sahabat MK bersama guru kita. Dan izin Ustaz, ini karena sudah di akhir kebersamaan, mungkin closing statement Ustaz di sore hari ini Ustaz.
1: Sahabat MK rahimakumullah, jadi kita terakhir ya. Mudah-mudahan kita dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala bisa melaksanakan ibadah yang utama nih di bulan Ramadan ini. Bulan Ramadan bukan kan? Bulan Muharram ya. Bulan Muharram. Salah satunya adalah dengan melaksanakan ibadah saum besok insyaallah. Kenapa? Karena salah satu di antara keutamaannya adalah siyamu yaumi asyura'a ahtasibu 'ala Allah ayyukafiru salata allati qablahu. Rasulullah bersabda, aku berharap pada Allah agar saum Asyura bisa menghapus dosa setahun sebelumnya. Dan ini adalah harapan besar kita, karena selama dan tidaknya kita nanti di hadapan Allah pada hari ketika kita dihisab, ditimbang, maka sebenarnya ada pada penghapusan dosa. Karena kalau kita mengandalkan amal soleh kita tidak akan banyak ya. Dan belum tentu kita melaksanakan amal soleh, pasti menjadi amal soleh. Karena harus ada rukun dan syarat. Kalau seandainya kita amal solehnya sedikit, dosa kita banyak banget, tapi kemudian walaupun dosa ini yang banyak itu dihapus oleh Allah sampai nol, berarti lebih berat mana kan? Amal soleh, walaupun amal solehnya sedikit. Tapi kalau amal kitanya banyak, dosanya lebih banyak dan tidak dihapus,
0: berat dosa.
1: Berarti memang yang kita butuhkan itu adalah penghapusan dosa. Maka saum Tasu'a Asyura ini walaupun hanya 2 hari itu akan menyebabkan salah satu di antara fadilahnya terhapusnya dosa-dosa kita. Ketika dosa-dosa kita dihapus, maka mudah-mudahan Allah akan selalu menyertai kita, memberikan hidayah dan taufik kepada kita, dan ujungnya adalah kita wafat dalam keadaan husnul khotimah. Allahu a'lam bishawab.
0: Masya Allah, alhamdulillah. Terima kasih Ustaz atas ilmu di sore hari ini. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan ini bermanfaat untuk kita semua, dan mudah-mudahan ilmu yang disampaikan ini menjadi amal jariah untuk Ustaz dan keluarga. Terima kasih Ustaz atas kebersamaannya di sore hari ini. Selamat kembali melanjutkan aktivitasnya Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah sahabat MK tadi ya, kebersamaan bersama guru kita Ustaz Firman Abifuddin Soleh sahabat MK. Kita doakan selalu beliau beserta keluarga, mudah-mudahan diberikan kesehatan, kelancaran sahabat MK, dan ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Dan mudah-mudahan kita sahabat MK bisa mengamalkan apa yang disampaikan tadi sahabat MK. Dan terima kasih juga untuk Anda sahabat MK, ada Mbak Allah di Balena, kemudian ada Ibu Dede di Padalarang. Ada sahabat Ibu Yuyun dari Bandung yang menyimak di sore hari ini. Terima kasih sahabat MK, dan jangan kemana-mana sahabat MK, masih ada satu segmen yaitu segmen berita dunia Islam. Selepas ada informasi dari MKFM berikut ini.
2: Program Inspirasi Quran telah menghidupkan sore Anda. Selamat menuntun langkah meluaskan kebaikan. Solusi Quran memandu amal sesuai tuntunan. Sahabat MK, saum atau ibadah puasa termasuk salah satu hukum syariat yang Allah Ta'ala tetapkan kepada orang-orang yang beriman. Puasa adalah ibadah dengan fokus utama takziatun nafs atau pembersihan jiwa. Hal ini bertujuan untuk melahirkan individu-individu yang soleh yang berperan besar dalam mewujudkan solahul mujtama atau kesolihan sosial. Secara kejiwaan, ibadah puasa dapat melatih dan membiasakan sikap sabar, menguatkan kemauan atau himmah, mengajarkan bagaimana menguasai diri, serta membentuk ketakwaan. Untuk itu, bagaimana cara agar kita dapat menunaikan puasa sesuai sunnah? Sahabat MK, Berikut beberapa panduan amal yang dapat kita lakukan sebagaimana cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa. Pertama, berniat puasa untuk mencari keriduan Allah semata. Kedua, melakukan i'tikaf pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Ketiga, memperbanyak sedekah, menyibukkan diri dengan membaca dan menelaah Al-Quran, serta mendirikan qiyamul lail. Dan terakhir, membiasakan makan sahur terlebih dahulu dan menjegerakan berbuka puasa. Sahabat MQ, berikut bacaan doa berbuka puasa yang dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zahabal dhama'u wa tallatil 'uruku wa sabatal ajru insyaallah. Yang artinya, telah hilang rasa haus dan urat-urat telah basah serta pahala telah tetap insyaallah.

0: Funky FM, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Teropong kabar dunia Islam dari berbagai belahan. Kami rangkum dalam Inspirasi Sore.

0: MK FM, inspirasi keluarga Indonesia. Terima kasih sahabat MK, Anda masih bersama kami di program inspirasi sore sahabat MK dalam berita dunia Islam. Dan kami akan hadirkan sahabat MK 6 pilihan berita dunia Islam yang bisa Anda pilih maksimal 3 sahabat MK dari 6 pilihan berita dunia Islam di sore hari ini. Dan di sore hari ini pun sahabat MK, saya tidak sendirian, akan juga ditemani oleh sahabat Syifa Khairunisa dan juga sahabat Zulan Sri di sore hari ini, yang alhamdulillah sudah hadir langsung di studio MK FM Bandung. Kita sapa terlebih dahulu sahabat MK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat Syifa dan sahabat Zulan.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh sahabat Zaini.
0: Bagaimana kabarnya di sore hari ini? Kabar baik, kabar sehat?
1: Alhamdulillah kabar baik dan sehat.
2: Alhamdulillah kabar baik dan kabar sehat.
0: Masya Allah, mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan dan diberikan nikmat iman ya sahabat Syifa dan juga sahabat Zulan. Di sore hari ini akan menghadirkan 6 pilihan berita dunia Islam ya sahabat Syifa dan juga sahabat Zulan, yang bisa Anda pilih sahabat MP, silakan Anda bisa langsung sampaikan ya di sore hari ini. Untuk di pilihan pertama sahabat MK, ada Kemenhaj terima puluhan aduan travel bermasalah.

0: sahabat yang untuk di pilihan pertama, sahabat MK, ada komite PBB, anak-anak Palestina semakin kehilangan perlindungan hak kemanusiaan.
1: Ya, sebagai informasi sahabat MK, Komite Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa mengajukan peringatan bahwa ternyata saat ini kondisi anak-anak di Palestina dan wilayah pendudukan lainnya, termasuk jalur Gaza dan tepi barat, semakin dalam kondisi yang serius, sahabat MK. Diketahui dengan berbagai batasan yang dilakukan oleh penjajah Israel, ternyata kondisi organisasi kemanusiaan dan pembela hak asasi manusia dipaksa menghentikan atau bahkan mengurangi aktivitas mereka, yang itu kemudian berdampak bagaimana ke dalam proses ataupun juga tumbuh kembang anak-anak yang berada di lokasi tersebut, sahabat Zaini.
0: Ya, silakan sahabat MK, Anda bisa pilih di pilihan nomor 1, Komite PBB, anak-anak Palestina semakin kehilangan perlindungan hak kemanusiaan. Di pilihan nomor 2, sahabat MK, Munas Konbes NU 2026 desak pemerintah tetapkan dana abadi pesantren.
2: Ya, dan di pilihan kedua ada Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama 2026 resmi mengesahkan rekomendasi strategis terkait pembentukan dan pengelolaan dana abadi pesantren.
0: Ya, sahabat kami, silakan Anda bisa pilih di pilihan nomor 2, Munas Konbes NU 2026 desak pemerintah tetapkan dana abadi pesantren. Kemudian di pilihan nomor 3, sahabat MK, pasar halal Singapura berkembang pesat, sertifikasi jadi kunci.
1: Sebagaimana kita ketahui, sahabat MK, bahwasannya negara Singapura ini bukanlah negara dengan mayoritas penduduk Muslim, hanya sekitar 16% saja dari total penduduknya yang beragama Islam. Akan tetapi ternyata, sahabat MK, Singapura diketahui telah melampaui daya tarik sebagai pasar khusus dan kini menjadi pusat halal yang dinilai kredibel serta dipercaya oleh negara-negara di kawasan tersebut, sahabat MK.
0: Ya, silakan Anda bisa pilih, sahabat MK, di pilihan nomor 3, pasar halal Singapura berkembang pesat, sertifikasi jadi kunci. Kemudian di pilihan nomor 4, sahabat MK, ratusan anggota parlemen Inggris desak boikot Israel.
2: Ya, sekitar 140 anggota parlemen dari Partai Buruh Inggris mengirim surat kepada Menteri Dalam Negeri Inggris. Mereka mendesak pemerintah Inggris untuk memboikot perdagangan.
0: Silakan sahabat MK, Anda bisa pilih di pilihan nomor 4, ratusan anggota parlemen Inggris desak boikot Israel. Kemudian di pilihan nomor 5, sahabat MK, Kementerian Arab Saudi soroti ketidakdisiplinan jamaah haji Indonesia terkait Qatar.
1: Proses pemulangan jamaah haji Indonesia setelah menjalani musim haji 2026, sahabat MK, kali ini masih menjadi sorotan, di mana disampaikan bahwasannya pihak dari Kementerian Arab Saudi khususnya ini masih sering menjadi sorotan, di mana pihak terkait, pihak otoritas bandara, kerap menemukan adanya koper ataupun juga barang bawaan jamaah yang kemudian terpaksa harus dibongkar karena tidak sesuai aturan penerbangan. Ini tentu akan menjadi catatan penting, sahabat MK, bagaimana kedisiplinan jamaah haji asal Indonesia.
0: Silakan sahabat MK, Anda bisa pilih di pilihan nomor 5, Kementerian Arab Saudi soroti ketidakdisiplinan jamaah haji Indonesia terkait koper. Kemudian di pilihan nomor 6, sahabat MK, wakaf produktif jadi penyelamat rakyat di tengah kenaikan BBM.
2: Laporan Badan Pusat Statistik secara konsisten menunjukkan bahwa kelompok pengeluaran transportasi dan komoditas pangan pokok merupakan penyumbang utama garis kemiskinan baru di Indonesia.
0: Ya, sahabat MK, Anda bisa pilih di pilihan nomor 6, wakaf produktif jadi penyelamat rakyat di tengah kenaikan harga BBM. Silakan sampaikan pilihan Anda, sahabat MK, melalui layanan interaktif kami di 0811-224-1027, 0811-224-1027. Jangan lupa sertakan nama Anda, usia, alamat Anda juga. Tiga pilihan berita dunia Islam Anda di sore hari ini, sahabat MK. Dan kami akan kembali ulangi ya, sahabat Siva dan juga sahabat Zulan. Kenam judul pilihan berita di sore hari ini, sahabat MK. Untuk di pilihan pertama, ada Komite PBB, anak-anak Palestina semakin kehilangan perlindungan hak kemanusiaan.
1: Kemudian di pilihan berita nomor 2, ada Musyawarah Nasional Konbes NU, sahabat MK, yang mendesak pemerintah untuk tetapkan dana abadi pesantren.
2: Dan di pilihan yang ke nomor 3, pasar halal Singapura berkembang pesat, sertifikasi jadi kunci.
0: Di pilihan nomor 4, sahabat MK, ratusan anggota parlemen Inggris desak boikot Israel.
1: Dan di pilihan berita berikutnya berkaitan dengan Kementerian Arab Saudi yang soroti ketidaksiplinan jamaah haji Indonesia terkait koper, bisa Anda simak di pilihan berita nomor 5.
2: Dan di pilihan nomor yang terakhir, wakaf produktif jadi penyelamat rakyat di tengah kenaikan BBM.
0: Langsung sampaikan sahabat MK pilihan berita Anda di sore hari ini melalui layanan interaktif kami di WhatsApp atau SMS di 0811-224-1027. 0811-224-1027. Jangan lupa sahabat MK sertakan nama Anda, usia, alamat Anda, dan juga pilihan berita Anda. Insya Allah kami akan mulai menyapa Anda di sore hari ini selepas beberapa informasi dari relasi kami yang bermanfaat berikut ini.
3: Sahabat MK, apa yang menjadi balasan bagi seorang hamba yang saling tolong-menolong dalam dosa? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
4: Aduh, pedes banget nih. Kayaknya paling enak minum yang manis dan dingin deh.
5: Ya ampun, mau sakit tenggorokan dan diabetes lagi karena kebanyakan minum manis.
4: Tapi aku gak suka minum air mineral.
5: Coba nih, Ron 88.
4: Alhamdulillah, enak banget ya. Segar, ringan, dan nagih.
5: Beda kan? Ron 88 ini bersumber dari mata air alami Pegunungan Jawa Barat, mengandung mineral esensial dan sudah bersertifikat halal Indonesia.
4: Masya Allah, pantesan rasanya beda.
5: Makanya, Ron 88 ini sudah jadi pilihan keluarga Indonesia sejak tahun 1993.
4: Belinya di mana?
5: Ada di warung dan supermarket terdekat, atau bisa pesan juga lewat online di toko Watertime di Shopee.
6: Follow juga @ron88official. Ron 88, 100% mata air alami untuk hidup lebih sehat.
7: Eh, sekarang masih ada yang denger radio ya?
8: Masih dong, bahkan makin gampang didengernya.
7: Serius? Emang lewat apa?
8: Lewat radio mobil? Bisa. Radio di rumah? Bisa. Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone kapan saja dan di mana saja.
9: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
7: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
8: Betul. Radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
9: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir setiap saat.
7: Sekarang saya percaya radio masih ada
8: dan akan terus ada.
10: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar, dan selalu dekat di hati pendengarnya.
3: Sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
11: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
3: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
12: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, janganlah kamu berduka cita, sesungguhnya Allah selalu bersama kita. Al-Quran, Surat At-Taubah, ayat 40.
3: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu,

sahabat MQ, dari sahabat Uqbah bin Amr bin Sa'labah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang memberi petunjuk pada kejelekan, maka ia akan mendapatkan dosa dari perbuatan jelek tersebut, ditambah dengan dosa dari orang yang mengamalkannya, tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun juga." Hadis riwayat Imam Muslim.

0: MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Terima kasih sahabat MK Anda masih bersama kami dalam Berita Dunia Islam. Kami telah hadirkan tadi sahabat MK ke-6 judul pilihan Berita Dunia Islam yang bisa Anda pilih. Dan kami pun akan kembali mengulangi ya sahabat Zulan dan juga sahabat Syifa. Dan mungkin bagi Anda yang baru saja menyimak di sore hari ini sahabat MK, untuk di pilihan pertama sahabat MK ada komite PBB, anak-anak Palestina semakin kehilangan perlindungan hak kemanusiaan.
1: Kemudian di pilihan berita nomor 2 ada musyawarah nasional Konbes NU sahabat MK yang mendesak pemerintah agar tetapkan dana abadi pesantren.
2: Dan di pilihan nomor 3 pasar halal Singapura berkembang pesat, sertifikasi jadi kunci.
0: Di pilihan nomor 4, sahabat MK, ratusan anggota parlemen Inggris desak boikot Israel.
1: Selanjutnya, informasi berkaitan dengan Kementerian Arab Saudi yang soroti ketidaksiplinan jamaah haji Indonesia terkait koper bisa Anda simak di pilihan nomor 5.
2: Dan di pilihan yang terakhir, Wakaprodu.

0: aktif jadi penyelamat rakyat di tengah kenaikan BBM, sahabat MQ.
1: Langsung sampaikan 3 pilihan berita dunia selam Anda, sahabat MQ, melalui layanan interaktif kami di 0811-224-1027. Kami akan mulai menyapa Anda. Yang pertama ada Ibu Nani dari Jalan Dewi Sartika, memilih pilihan beritanya di nomor

0: Gibran menyampaikan pilihannya di nomor 1, 2, dan 3. Ibu Is di Banjaran menyampaikan pilihan beritanya di nomor 1, 2, dan 4. Sahabat Yudi di Padalarang menyampaikan pilihannya di nomor 4, 5, dan 6. Kemudian ada Ibu Rus dari Garut menyampaikan pilihannya di nomor 1, 2, dan 3. Ibu Dede Johana dari Padalarang menyampaikan pilihan beritanya di nomor 1, 4, dan 5. Kemudian ada sahabat Mahadi dari Cimenyan menyampaikan pilihan beritanya di nomor 1, 2, dan 4. Ibu Siti dari Batu Jajar menyampaikan pilihannya di nomor 1, 4, dan 6. Ibu Pujasari dari Cicadas memilih pilihan beritanya di nomor 1, 2, dan 4. Ibu Ade di Ranca Ekek menyampaikan pilihannya, kalau Ibu Ade ini memilih pilihan di nomor 1, 2, dan 4. Ada sahabat El Gafar dari Antapani memilih pilihan beritanya di nomor 1 dan 5 saja. Kemudian Ibu Parilah dari GBA 3 menyampaikan pilihannya di nomor 1, 4, dan 5. Selanjutnya kami sapa anak sahabat MQ yang menyampaikan pilihannya melalui polling di grup sahabat MQ yang kami hadirkan. Ini untuk di pilihan pertama ada 9 suara, kemudian di pilihan nomor 2 ada 5 suara, di pilihan nomor 3 ada 4 suara, di pilihan nomor 4 ada 8 suara, di pilihan nomor 5 ada 3 suara, dan di pilihan nomor 6 ada 1 suara. Kami sapa Anda sahabat MQ. Ada Nenek Salman dari Ujung Berung, kemudian ada Ibu Parilah di GBA 3, ada Ibu Ade di Ranca Ekek, kemudian ada Ibu Nenden Hasanah dari Batu Jajar, Ibu Pujasari dari Cicadas, kemudian ada sahabat Mahadi di Cemenyan, ada sahabat Sandi di Banjaran, ada juga Umu Afifah, kemudian ada sahabat Raihan Rahmadian dari Ujung Berung yang hadir di sore hari ini. Baru saja masuk ada dari sahabat Udin Wahyudin ya, dari Cikoneng Ciamis, menyampaikan pilihan beritanya di nomor 1, 2, dan 3. Baik, dan bagaimana sahabat Zulan dan juga sahabat Syifa, pilihan berita dini Islam yang paling banyak dipilih oleh sahabat MQ di sore hari ini jatuh pada nomor berapa?
1: Ya, baik sahabat Zaini dan juga sahabat MQ, untuk pilihan berita dunia Islam terbanyak di kesempatan sore hari ini mulai dari yang paling banyak di nomor 1 disusul dengan pilihan berita nomor 4 dan nomor 2. Insya Allah informasi di pilihan berita pertama sahabat MQ terkait dengan kabar anak-anak di Palestina, kemudian juga disambung dengan informasi dari adanya desakan untuk menetapkan dana abadi pesantren, dan juga adanya kabar dari Parlemen Inggris yang mendesak untuk memboikot Israel. Akan segera kami hadirkan informasi selengkapnya yang nanti akan disampaikan oleh sahabat Zulan, sahabat Zini.
0: Ya, dan langsung saja sahabat MQ, ini dia berita dunia Islam di hari Selasa tanggal 23 Juni 2026 yang juga bertepatan dengan 8 Muharram 1448 Hijriah, selengkapnya untuk Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inspirasi sore berita dunia Islam, edisi Senin 8 Muharram 1448 Hijriah. Bersama saya, Zulan Sri, berikut berita dunia Islam pilihan Anda. Sahabat MQ, Komite Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa memperingatkan bahwa anak-anak Palestina di wilayah pendudukan, termasuk jalur Gaza dan tepi barat, semakin kehilangan perlindungan. Dilansir dari laman Gaza Media, organisasi kemanusiaan dan pembela hak asasi manusia dipaksa menghentikan atau mengurangi aktivitas mereka akibat berbagai pembatasan yang diberlakukan Israel. Laporan Sekretaris Jenderal PBB mengenai anak dan konflik bersenjata mencatat tingginya jumlah pelanggaran berat, termasuk korban jiwa, luka-luka, dan penahanan serta serangan terhadap sekolah dan fasilitas sipil. Dan berita

0: Selanjutnya, sahabat MKI, Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama 2026 resmi mengesahkan rekomendasi strategis terkait pembentukan dan pengelolaan dana abadi pesantren. Dilansir dari laman kompas.com, salah satu poin terpenting yang disepakati adalah desakan agar pemerintah menetapkan dana abadi pesantren sebagai alokasi khusus dalam dana abadi pendidikan. Rekomendasi tersebut menjadi salah satu hasil penting Munas Alim Ulama dan Konbes NU 2026 yang menegaskan komitmen Nahdlatul Ulama dalam memperkuat keberlanjutan pendidikan pesantren. Dan di pilihan yang terakhir, sahabat MKI, sekitar 140 anggota parlemen dari Partai Buruh Inggris mengirim surat kepada Menteri Dalam Negeri Inggris. Mereka mendesak pemerintah Inggris untuk memboikot perdagangan dengan pemukiman ilegal Israel di Tepi Barat dan Al-Quds Timur yang diduduki. Dilansir dari laman Gaza Media, para legislator menyoroti langkah Israel yang tengah mempersiapkan pengusiran paksa komunitas Arab Palestina di Khan al-Ahmar yang menurut mereka merupakan bagian dari kebijakan penghapusan identitas, pengusiran dan kekerasan pemukim ilegal yang didukung Inggris di tepi barat yang diduduki. Demikian Inspirasi Sore, Berita Dunia Islam, edisi Selasa 8 Muharram 1448 Hijriah. Bersama saya, Zulan Sri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik mkfmnetwork.com.

0: Sahabat MQ, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat ke-110 yang artinya, "Dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu akan kamu dapatkan pahalanya di sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan." Kami sampaikan informasi azan maghrib untuk kota Bandung dan sekitarnya. Sahabat MQ akan berkumandang pada pukul 17.51 menit waktu Indonesia Barat. Azan maghrib untuk kota Bandung dan sekitarnya, sahabat MQ akan berkumandang pada pukul 17.51 menit waktu Indonesia Barat. Mari sahabat MQ persiapkan sholat terbaik kita penuh dengan kekhusyuan. Dan informasi azan ini disampaikan oleh MQ FM Bandung.
1: MQFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
0: Di akhir kebersamaan sahabat MQ, kami akan lengkapi informasi terkait Munas dan Kumbes NU 2026, desak pemerintah tetapkan dana abadi pesantren, ya sahabat Syifa dan juga sahabat Zulan. Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Kombes Sahabat MQ Nahdlatul Ulama 2026 ini resmi mengesahkan rekomendasi strategis terkait pembentukan dan pengelolaan dana abadi pesantren.
2: Di mana salah satu poin terpenting yang disepakati sahabat MQ ini terkait dengan desakan agar pemerintah bisa menetapkan dana abadi pesantren sebagai alokasi khusus dalam dana abadi pendidikan, yang mana keputusan tersebut ini memang sudah disahkan dalam sidang pleno pengesahan hasil komisi yang berlangsung hari Senin kemarin sahabat MQ, yang juga ini kemudian dipimpin langsung oleh Katib AAM PBNU saat ini.
3: Dan Sekretaris Komisi Rekomendasi Hatim Ghazali membacakan 5 rekomendasi yang ditunjukkan kepada pemerintah, sahabat MQ. Khususnya Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Kementerian Agama, serta Kementerian Keuangan sebagai Dewan Penyantun Dana Abadi Pendidikan, sahabat MQ.
0: Ya, sahabat MQ, menurutnya ini penetapan tersebut harus dituangkan dalam regulasi teknis lintas kementerian paling lambat 1 tahun setelah rekomendasi disahkan, ya sahabat Syifa.
2: Di mana selain itu juga dari Musyawarah Nasional Konferensi Besar juga meminta agar pemerintah membentuk tata kelola dana abadi pesantren yang tadi melibatkan berbagai pemangku kepentingan, di mana tadi disebutkan mulai dari Kementerian Keuangan, Kementerian Agama, Kementerian terkait pendidikan seperti LPDP atau juga lembaga pengelola dana abadi. Kalau di Kementerian Agama berarti juga diajak Majelis Masyayikh, Dewan Masyayikh, hingga perwakilan organisasi pesantren, sahabat MQ.
3: Dan rekomendasi ketiga menekan pentingnya penyusunan peta kebutuhan pendanaan pesantren secara nasional berbasis data, sahabat MQ. Data tersebut mencakup jumlah pesantren dan santri, kondisi kelembagaan, kebutuhan guru dan masyayikh, infrastruktur, kaderisasi ulama, digitalisasi riset keislaman hingga pemberdayaan ekonomi, sahabat MQ.
0: Ya, sahabat MQ, menurut rekomendasi tersebut, data tersebut harus menjadi dasar utama dalam menentukan prioritas dan distribusi manfaat dana abadi pesantren. Pada rekomendasi keempat, sahabat MQ, pesantren penerima manfaat diminta memperkuat data kelola kelembagaan, administrasi, laporan keuangan, data santri dan pendidikan, serta menyusun laporan penggunaan dana secara berkala, ya sahabat Syifa.
2: Ya, di mana kewajiban tersebut tentu tidak boleh menghilangkan karakter pesantren itu sendiri, tapi justru menjadi instrumen agar dana publik kedepannya bisa dikelola secara amanah, terukur dan bisa dipertanggungjawabkan. Adapun disampaikan pada rekomendasi yang terakhir juga menegaskan bahwa hasil pengelolaan dana abadi pesantren kedepannya harapan bisa difokuskan pada program-program strategis jangka panjang. Di antaranya terkait dengan kaderisasi ulama, beasiswa santri dan mahasantri misalnya, sahabat MQ, penguatan kitab Taurat, peningkatan mutu pendidikan diniyah dan mu'adalah, pengembangan mahad hali, dan masih banyak lainnya sahabat MQ, termasuk diantaranya riset keislaman, digitalisasi, pembelajaran, termasuk juga penguatan kemandirian ekonomi pesantren harapannya.
0: Iya, sahabat MK, rekomendasi tersebut ini menjadi salah satu hasil penting Munas Alim Ulama dan Konbes NU 2026 yang menegaskan komitmen Nahdlatul Ulama dalam memperkuat keberlanjutan pendidikan pesantren melalui dukungan pendanaan yang lebih terstruktur, transparan, dan berkelanjutan, ya sahabat Syifa, juga sahabat Zulan.
2: Iya.
0: Ya, itu tadi sahabat MK informasi di sore hari ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah menyimak dari awal hingga akhir kebersamaan. Kami juga mengucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah menyampaikan interaksinya di sore hari ini. Mudah-mudahan interaksi yang dikirimkan ini menjadi amal soleh untuk kita semuanya.
2: Amin.
0: Dan tetap saksikan terus sahabat MK Inspirasi sore dari jam 5 hingga jam 5.30 ya sahabat MK di MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Dan akhirnya sahabat siar Zaini Fauzi
3: dan reporter Julian Sri
2: dan saya Syifa Khairunisa beserta kru MKFM yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda.
0: Alhamdulillahirabbil alamin, subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: menampung kabar dunia Islam dari berbagai belahan. Kami rangkum dalam Inspirasi Sore.
1: Kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi, Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak ada satupun yang luput dari pengetahuan Allah, pendengaran Allah. Tidak ada satupun yang lepas dari genggaman Allah. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam, yang menciptakan kita untuk menjadi hambanya. Allah menciptakan kita akan mulia kalau kita jadi hamba Allah. Allah menciptakan dunia berikut isinya sebagai pelayan kita dalam mengabdi kepada Allah. Tetapi manusia kalah oleh nafsu sehingga banyak yang jadi hamba dunia. Salah. Harusnya kita dilayani dunia untuk ngabdi ke Allah, itu mulia. Tapi banyak yang turun derajatnya, jadi hamba harta, hamba gelar, hamba penampilan, hamba jabatan, diperbudak. Jadilah selain tidak bahagia, juga pasti tidak mulia. Berulang kali kita bahas bahwa bahagia itu kuncinya dua, iman dan amal soleh, keyakinan dan ketaatan. Makin kuat iman, akhlak makin baik, hidup makin bahagia, amal makin diterima. Penyebab utama orang akhlak kurang baik karena kurang iman. Penyebab utama hidup tidak bahagia adalah kurang iman. Kita harus fokus kepada dua hal ini. Bagaimana setiap waktu keyakinan kita bertambah dan setiap waktu amal kita diterima Allah. Sudah itu saja hidup ini, tidak usah ribet. Perkara rezeki, karir, tetek bengek duniawi ini tidak akan kemana-mana. Allah akan berikan kepada kita yang paling pas, yang bisa membuat kita bahagia, mulia, dan selamat. Jadi kita tidak usah ngebanding-banding rezeki kita dengan rezeki orang. Tidak usah membanding-banding karir kita dengan karir orang. Beda kapling. Tidak harus kita seperti orang lain. Yang harus itu iman kita makin kuat dan kesibukan kita jadi amal. Dah itu. Kalau mau baca sesuatu, bacalah yang menguatkan keyakinan dan bacalah yang jadi amal. Kalau mau berteman, cari teman yang bisa menguatkan keyakinan dan teman yang bisa meningkatkan amal. Baru kita akan bahagia. Tidak penting kita banyak kawan. Yang penting kawan kita bisa ngejaga iman dan bisa ngejaga amal. Berikut ini dibacakan hadis, hadis riwayat Imam Ahmad, derajatnya hasan, dan ini salah satu yang harus kita miliki supaya iman kita istiqomah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yastaqimu imanu 'abdin hatta yastaqima qalbuh. Iman seorang hamba tidak akan lurus, istiqomah, hatinya istiqomah. Jadi lisan itu bukan perkara, saya beriman ke Allah itu benar, tapi tidak cukup. Harus dari hati, yakin, saya beriman kepada Allah. Harus hatinya yakin Allah itu ada, Allah itu memiliki segala-galanya, Allah itu maha melihat, Allah maha dekat, Allah maha mendengar, Allah maha menentukan. Hatinya istiqomah, maka iman akan istiqomah.
1: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MG, sesaat lagi akan berkumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد

0: والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابأثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya, engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang maha penyayang. Sahabat Anggi, selamat berlomba-lomba mengerjakan solat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan.
1: Renungan makna bulan Muharram.

Waktu berputar, bersiklus. Perjalanan 12 bulan pun kembali menuju bulan pertama di tahun yang baru. Muharram hadir mengawali tahun ini. Diambil dari kata haroma yang bermakna melarang sesuatu, istilah ini tak bisa dilepaskan dalam dakwah Islam. Bentuk dakwah Islamiyah secara pokok terbagi menjadi dua: perintah untuk melakukan kebaikan dan melarang dari kemungkaran. Dakwah kedua ini relatif lebih sulit daripada yang pertama karena resiko yang ditanggung lebih besar. Karenanya, melarang kemungkaran merupakan penyebab seseorang diselamatkan oleh Rabb-nya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 165 yang artinya, tatkala mereka melupakan apa yang diperingatkan kepada mereka, kami selamatkan orang-orang yang melarang dari perbuatan jahat, dan kami timpakan kepada orang-orang zalim siksaan yang keras disebabkan mereka selalu berbuat fasik. Bulan pertama dalam penanggalan Hijriah ini berjumlah 30 hari. Bulan ini termasuk dalam 4 bulan haram. Sehingga umat Islam diberikan konsekuensi lebih atas segala amalnya, baik amal soleh maupun dosa. Setelah umat Islam menyempurnakan keislamannya dengan berhaji, mereka menatap tahun barunya dengan optimisme berbekal kesucian untuk memenuhi harapan-harapannya. Tentu agar tahun ini lebih baik dibandingkan sebelumnya. Muharram adalah bulan yang sangat istimewa bagi kaum muslimin. Selayaknya bulan-bulan haram yang lain, semua amalan kita akan berlipat ganda balasannya dari Allah Subhanahu wa taala. Di bulan ini pun terdapat amalan sunnah yang dapat kita hidupkan, yaitu Saum Asyura pada tanggal 10 Muharram. Merupakan keutamaan jika kita mengikutkannya dengan puasa Tasu'a tanggal 9 Muharram untuk menyelisihi kaum Yahudi yang juga berpuasa pada tanggal 10 di bulan ini. Fadilahnya adalah penghapusan dosa-dosa kita selama setahun lalu, seperti yang diriwayatkan dalam hadis Imam Muslim. Semoga Allah karuniakan kekuatan kepada kita untuk meningkatkan amal soleh di tahun ini.

0: Sahabat MG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murattal MGFM.
1: Ya Quran, alaika salam.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: Demi Al-Qur'an yang penuh hikmah.
1: Innaka laminal mursalin.
0: Sungguh, engkau Muhammad adalah salah seorang dari rasul-rasul.
1: Ala siratin mustaqim.
0: Yang berada di atas jalan yang lurus.
1: Tanzilal azizir rahim.
0: Sebagai wahyu yang diturunkan oleh Allah, yang Maha Perkasa, Maha Penyayang.

0: agar engkau memberi peringatan kepada suatu kaum yang nenek moyangnya belum pernah diberi peringatan. Karena itu, mereka lalai.
1: لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ
0: Sungguh, pasti berlaku perkataan hukuman terhadap kebanyakan mereka, karena mereka tidak beriman.

Sungguh, kami telah memasang belenggu di leher mereka, lalu tangan mereka diangkat ke dagu. Karena itu, mereka tertengadah.

Dan kami jadikan di hadapan mereka sekat, dinding, dan di belakang mereka juga sekat. Dan kami tutup mata mereka, sehingga mereka tidak dapat melihat.

dan sama saja bagi mereka. Apakah engkau memberi peringatan kepada mereka, atau engkau tidak memberi peringatan kepada mereka? Mereka tidak akan beriman juga.

0: فبشره بمغفرة وأجر كريم.
1: Sesungguhnya, engkau hanya memberi peringatan kepada orang-orang yang mau mengikuti peringatan, dan yang takut kepada Tuhan yang Maha Pengasih, walaupun mereka tidak melihatnya. Maka berilah mereka kabar gembira dengan ampunan dan pahala yang mulia.

Sungguh, kamilah yang menghidupkan orang-orang yang mati, dan kamilah yang mencatat apa yang telah mereka kerjakan, dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan, dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab yang jelas, Lauh Mahfuz.

Dan buatlah suatu perumpamaan bagi mereka, yaitu penduduk suatu negeri. Ketika utusan-utusan datang kepada mereka,

yaitu ketika kami mengutus kepada mereka dua orang utusan, lalu mereka mendustakan keduanya. Kemudian kami kuatkan dengan utusan yang ketiga. Maka ketiga utusan itu berkata, "Sungguh, kami adalah orang-orang yang diutus kepadamu."

Mereka penduduk negeri menjawab, "Kamu ini hanyalah manusia seperti kami. Dan Allah yang Maha Pengasih tidak menurunkan suatu apapun. Kamu hanyalah pendusta belaka."

0: Mereka berkata, Tuhan kami mengetahui, sesungguhnya kami adalah utusan-utusannya kepada kamu.
1: وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ
0: Dan kewajiban kami hanyalah menyampaikan perintah Allah dengan jelas.

Mereka menjawab, "Sesungguhnya kami bernasib malang karena kamu. Sungguh, jika kamu tidak berhenti menyeru kami, niscaya kami rajam kamu, dan kamu pasti akan merasakan siksaan yang pedih dari kami."

Mereka utusan-utusan itu berkata, "Kemalangan kamu itu adalah karena kamu sendiri. Apakah karena kamu diberi peringatan? Sebenarnya, kamu adalah kaum yang melampaui batas."

0: Dan datanglah dari ujung kota seorang laki-laki. Dengan bergegas dia berkata, "Wahai kaumku, ikutilah utusan-utusan itu.
1: Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun."
0: Ikutilah orang yang tidak meminta imbalan kepadamu, dan mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk.

Dan tidak ada alasan bagiku untuk tidak menyembah Allah yang telah menciptakanku, dan hanya kepadanyalah kamu akan dikembalikan.

0: Mengapa aku akan menyembah Tuhan-Tuhan selainnya? Jika Allah yang Maha Pengasih menghendaki bencana terhadapku, pasti pertolongan mereka tidak berguna sama sekali bagi diriku, dan mereka juga tidak dapat menyelamatkanku.
1: Inni idzan lafi dhalalin mubin.
0: Sesungguhnya jika aku berbuat begitu, pasti aku berada dalam kesesatan yang nyata.
1: Inni amantu bi rabbikum fasma'un.
0: Sesungguhnya aku telah beriman kepada Tuhanmu, maka dengarkanlah pengakuan keimananku.
1: Qila dukhulil jannata qala ya layta qaumi ya'lamun.
0: Dikatakan kepadanya, masuklah ke surga. Dia laki-laki itu berkata, alangkah baiknya sekiranya kaumku mengetahui.
1: Bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin.
0: Apa yang menyebabkan Tuhanku memberi ampun kepadaku dan menjadikan aku termasuk orang-orang yang telah dimuliakan.

Dan setelah dia meninggal, kami tidak menurunkan suatu pasukan pun dari langit kepada kaumnya, dan kami tidak perlu menurunkannya.

0: Tidakkah mereka mengetahui berapa banyak umat-umat sebelum mereka yang telah kami binasakan? Orang-orang yang telah kami binasakan itu tidak ada yang kembali kepada mereka.
1: Wa in kullun lamma jami'un ladaina muhdawun.
0: Dan setiap umat, semuanya akan dihadapkan kepada kami.
1: Wa ayatul lahumul ardul maytatu ahyainaha wa akhrajna minha habban faminhu ya'kulun.
0: Dan suatu tanda kebesaran Allah bagi mereka adalah bumi yang mati, tandus. Kami hidupkan bumi itu, dan kami keluarkan darinya biji-bijian. Maka dari biji-bijian itu, mereka makan.

0: Dan kami jadikan padanya di bumi itu kebun-kebun kurma dan anggur, dan kami pancarkan padanya beberapa mata air.
1: لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ.
0: Agar mereka dapat makan dari buahnya dan dari hasil usaha tangan mereka, maka mengapa mereka tidak bersyukur?
1: سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ

0: Maha suci Allah yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri, maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.
1: Wa ayatul lahumul lailu naslakhu minhun nahara fa idza hum mudhlimun.
0: Dan suatu tanda kebesaran Allah bagi mereka adalah malam. Kami tanggalkan siang dari malam itu, maka seketika itu mereka berada dalam kegelapan.

0: Dan matahari berjalan di tempat peredarannya. Demikianlah ketetapan Allah yang Maha Perkasa, Maha Mengetahui.
1: والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم.
0: Dan telah kami tetapkan tempat peredaran bagi bulan, sehingga setelah ia sampai ke tempat peredaran yang terakhir, kembalilah ia seperti bentuk tandan yang tua.

Tidakkah mungkin bagi matahari mengejar bulan, dan malam pun tidak dapat mendahului siang, masing-masing beredar pada garis edarnya.

0: Dan suatu tanda kebesaran Allah bagi mereka adalah bahwa kami angkut keturunan mereka dalam kapal yang penuh muatan.
1: Wa khalaqna lahum min mithlihi ma yarkabun.
0: Dan kami ciptakan juga untuk mereka angkutan lain seperti apa yang mereka kendarai.
1: Wa inna sya'nu riquhum fala sarikha lahum wa la hum yunqadun.
0: Dan jika kami menghendaki kami tenggelamkan mereka, maka tidak ada penolong bagi mereka dan tidak pula mereka diselamatkan.
1: Illa rahmatan minna wa mata'an ila hin.
0: Melainkan kami selamatkan mereka karena rahmat yang besar dari kami dan untuk memberikan kesenangan hidup sampai waktu tertentu.

Dan apabila dikatakan kepada mereka, takutlah kamu akan siksa yang di hadapanmu di dunia, dan azab yang akan datang akhirat, agar kamu mendapat rahmat.

Dan setiap kali suatu tanda dari tanda-tanda kebesaran Tuhan datang kepada mereka, mereka selalu berpaling darinya.

0: 102,7 MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat Baikuni. Makna keluarga bagi saya adalah poros surga bagi siapapun yang menjadi anggota keluarga. Maka sebaik-baik muslim adalah muslim yang mampu menjadikan rumah tangga mereka, keluarga mereka menjadi poros untuk surga mereka di akhirat. Simak inspirasi membangun keluarga hanya di 102,7 MKFM, inspirasi keluarga Indonesia.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan nikmat terbesar berupa Al-Quranul Karim. Dengan Al-Quran, hati menjadi tenang, jiwa mendapatkan petunjuk, dan kehidupan memperoleh arah yang benar. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, dan seluruh umatnya yang istiqomah mengikuti sunnah beliau hingga hari kiamat. Pendengar MQ yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada sore yang penuh keberkahan ini kita kembali dipertemukan dalam program Maghrib Mengaji, sebuah majlis ilmu melalui udara yang mengajak kita untuk semakin dekat dengan Al-Quran. Dan pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama mempelajari bacaan Al-Quran, khususnya dari sisi tajwid dan juga tahsin. Karena membaca Al-Quran tidak cukup hanya lancar, tapi juga harus benar sesuai dengan kaidah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Sebagaimana dengan firman Allah, warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran itu dengan tartil atau perlahan-lahan dan benar. Quran Surat Al-Muzammil ayat 4. Maka dengan belajar tajwid dan tahsin, bukan hanya untuk memperindah suara, tetapi merupakan bentuk pengagungan terhadap kalam Allah dan ikhtiar agar setiap huruf dibaca sebagaimana diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Baik sahabat MQ, pada sore ini kita ada di Quran Surat An-Nahl ayat 31. Kita akan sama-sama mengulas surat ini dari mulai makhraj dan juga tajwidnya. Baik, sebelumnya saya akan membacakan terlebih dahulu Quran Surat An-Nahl ayat 31.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Jannah أدني يدخلونها تجري من تحتها الأنهار

الأنهار من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين. Baik, bismillah sahabat MQ, sekarang kita mulai telaah atau satu persatu makhraj dan juga tajwid di Quran surat An-Nahl ayat 31. Baik, yang pertama dari kata jannatu. Jannatu. Di sini ada nun bertasdid yang dimana hukum tajwidnya yaitu genah, dibaca dengung dua harokat. Harus ditahan dulu dua harokat. Jannatu adni. Nah, dan makhrajnya yang ada di ini ada tiga huruf, huruf ja, nun dan juga ta. Di mana huruf ja ini makhrajnya tengah lidah bertemu dengan langit-langit tengah. Nah, tengah lidah ini bertemu dengan langit-langit. Ja, ja. Lidahnya harus menyentuh dengan langit-langit. Selanjutnya huruf nun. Nah, huruf nun ini makhrajnya ujung lidah menyentuh gusi atau disertai dengan dengung. Huruf nun dan ada huruf ta. Ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi atas, ujung lidah, ta, ta. Jannatu adni, adi, adi. Nah, di sini ada qalqalah. Ada qalqalah, karena ada huruf dal yang mati dan harus dipantulkan. Jannatu adni. Nah, di sini ada hukum, hukum tajwid ilgham, di mana ada nun mati bertemu ya. Hukumnya idgham, dimasukkan. Jannatu adni. Huruf idgham biguna ini ada empat, ya, mim, nun, dan wawu. Dan di sini salah satu hurufnya, yaitu nun mati bertemu ya, maka hukumnya idgham atau dimasukkan. Jadi tidak adni ya, tapi adni. Selanjutnya, yadakhulunaha, yadakhulunaha. Di sini ada domah menghadapi wawu, yaitu madtobi'i. Dan tentunya dibacanya dipanjangkan dua harokat. Yadkhulu, yadkhulunaha. Huruf kho. Nah, huruf kho ini makhrajnya dari tenggorokan bagian atas. Kho. Dan diberbeda dengan ha. Kho, kho, kho. Nah, ini dari tenggorokan paling atas. Yadkhulunaha. Ha, ha dada ini. Ha. Panjang juga. Mantobi'i. Tajri. Di sini ada mad tobi lagi atau mad asli ya, karena ada kasroh menghadapi ya mati. Dibaca panjang dua harokat. Tajri min tahtihal. Nah, di sini ada nun mati bertemu ta. Min tahtihal anhar. Nah, huruf ta ini termasuk kepada huruf ikhfa atau tajwidnya huruf ikhfa, ikhfa hakiki. Min tahtihal. Nah, di sini ada alif lam, alif lam komariah atau dibaca jelas, dibacanya jelas. Cirinya itu tidak ada tasdid. Min tahtihal anharu lahum fiha, lahum fiha. Nah, di sini ada mad asli kembali, yaitu kasrah menghadapi ya mati. Fiha, mad asli kembali. Mayasyaun. Nah, di sini ada hukum mad panjang yaitu hukum mad wajib mutasil. Karena apa? Karena ada huruf mad bertemu dengan hamzah dalam satu kata. Nah, dibacanya itu 5 sampai 6 harokat. Fiha mayasyaun. Kadzalika yajzillahul muttaqin. Nah, di sini ada huruf da. Nah, huruf da ini ujung lidahnya keluar sedikit dan menyentuh ujung gigi atas seperti digigit. Da. Kadzalika. Nah, selanjutnya yaj. Nah, ada jim mati atau bisa disebut dikokolah atau dipantulkan. Dan jangan sampai hurufnya sama dengan huruf zai. Nah, huruf zai ini ujung lidah mendekati gusi atas dan sedikit ada desus. Atau seperti apa? Zzz, zzz. Ya, jaz, ya, jaz. Nah, itu harus ada perbedaan antara huruf ja dan juga zai. Makhrajnya itu lidah mendekati gusi atas. Ya jazillahul mut.
muttaqin. Nah, itu juga panjang. Mad arid li sukun. Dan ada mad asli juga. Nah, itu sekilas tentang tajwid dan juga makhraj di surat An-Nahl ayat 31. Sebelumnya saya bacakan kembali, saya bacakan ulang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: كذلك يجزي الله المتقين. Baik sahabat MQ, itu bacaan makro dari Quran surat An-Nahl ayat 31 dan juga pemaparan tajwid dan juga makhraj yang telah disampaikan. Berikutnya, setelah yang satu ini, kita akan sama-sama menyimak dari sahabat MQ yang ingin dikoreksi bacaannya di Quran surat An-Nahl ayat 31, tentunya setelah yang satu ini.
1: Sahabat MQ, apa yang menjadi balasan bagi seorang hamba yang saling tolong-menolong dalam kebaikan? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Duh, cek satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Aus aja kalau gak diangkat kamu, Man.
3: Tenang. Semua masalah
2: kok ada lagi?
3: Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya.
2: Semua masalah
3: sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita karena Allah Maha Tahu
2: dan Maha juga ya.
3: Oleh karena itu fokuslah bertobat karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
2: Astagfirullah. Pantesan sering enggak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
4: Halo, Assalamualaikum, Min.
2: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
4: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak

0: aktifkan NSP Tausiah AAGIM. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Berdoalah kepadaku, pastilah aku kabulkan untukmu." Al-Quran, Surat Al-Mu'min, ayat 60.
0: Kemudahan berlimpah keberkahan. Rasakan manfaatnya bersama Wakaf Anti Riba. Cukup akses www.sedekahjariah.id. Sahabat MQ, Imam Nawawi rahimahullah berkata, bahwa seorang hamba yang memberi petunjuk pada kebaikan, maka Allah janjikan baginya pahala kebaikan yang sama seperti orang yang mengikutinya.

Sahabat MK, baik, kembali lagi di Maghrib Mengaji. Insya Allah pada sesi kali ini, yaitu sahabat bagi sahabat yang mau dikoreksi bacaannya, dipersilahkan. Baik, untuk sementara ini sudah ada Mbak Utik dari Jogja. Kami persilahkan.

0: Halo, apakah sudah masuk Mbak Utik dari Jogja? Kalau masuk teleponnya, kami persilahkan.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jannatu 'adnin yadkhulunaha tajri min tahtiha al-anhar. Tihal anharu lahum fiha ma yasha. Astaghfirullahaladzim, saya ulangi. Jannatu adni yadkhulunaha tajri min tahtihal anharu lahum fiha ma yasha. Kadzalika najji jillahul muttaqin. Sadaqallahul adzim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Pesan kita simak dari Mbak Utik dari Jogja. Dan izin kami mengoreksi dari bacaannya. Baik, yang pertama ada hukum nun mati dan atau tanwin hadapi yang menghadapi ya yang belum tajwidnya diamalkan, yaitu dimasukkan dan ditekan dulu harakat jannatu adni yadkhulunaha. Dan selanjutnya tadi ada pengambilan napas dalam pembacaan min tahtihal anhar, min tahtihal anhar, tentunya kurang tepat karena bisa mengubah makna atau mengubah arti dari ayat tersebut. Nah, jikalau napas yang kurang atau tidak kuat, boleh perlahan-lahan dengan cara diwasal. Yadkhulunaha tajri min tahtiha, min tahtihal anharu lahum. Al-anharu lahum fiha. Nah, itu dibaca bisa lebih baik daripada ambil nafas di tengah-tengah. Selanjutnya, tadi ada sedikit huruf yang tertukar. Yajzillah. Yajzillah bukan yajnillah. Dan antara huruf nun dan zai yang tertukar. Itu saja koreksi untuk Bautik dari Jogja. Masya Allah. Barakallahu fikum. Untuk penelpon selanjutnya ada Ibu Nenden dari Batu Jajar, kami persilakan.

0: Kan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu Nenden, Batu Jajar, Maghrib Mengaji, Sejukkan Hati dengan Kalam Ilahi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jannatu adni yad'ulunaha tajri min tahtiha al-anharu lahum fiha ma yasha'un kadhalika yajzillahu al-muttaqin. Sadaqallahu al-azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dan sekarang ada Ibu Nenden dari Batu Jajar. Masya Allah, untuk bacaannya terdengar cukup baik, namun sedikit terburu-buru sehingga ada beberapa sifat huruf atau tajwid yang tersamarkan atau tidak teramalkan seperti itu. Mungkin bisa tidak terburu-buru seperti ma yasha'un. Boleh ditekankan dulu sampai 5 atau 6 harokat. Kadzalika yajzillahul muttaqin. Nah, itu agar hak tajwidnya terselesaikan atau teramalkan terlebih dahulu. Dan seperti tadi ada seperti tekanan dari alif lam. Tahtihal anhar. Nah, itu tidak boleh diangkat dulu atau boleh dilangsungkan saja. Min tahtihal anhar lahum fiha. Baik, itu saja koreksi untuk Ibu Nenden dari Batu Jajar. Barakallahu fiik. Selanjutnya ada penelpon dari Eyang Alin dari Bandung Barat, Cipareme. Kami persilahkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Eyang Alin Cimareme, Maghrib Mengaji, Sejukkan Hati dengan Kalam Ilahi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: harulahum min tahtihal anharulahum fiha ma yasha'un kadzalika yajzillahul muttaqin. Sadaqallahul adzim. Ditunggu koreksinya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terus sama-sama kita dengar bacaan dari Yang Alin Cimareme. Dan dari bacaannya sudah cukup baik, namun ada beberapa yang dikoreksi. Yang pertama dari bacaan ta'awud, ya'udhu. Nah, disini ada huruf da. Huruf da ini makhrajnya itu beda dengan ja dan juga zai, ya. Jadi jai itu adanya di tengah, ja itu ada di tengah lidah, sedangkan da itu ja tengah lidah bertemu dengan langit-langit. Sedangkan huruf da, nah ini menyentuh ke ujung gigi dan seperti digigit. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sedangkan huruf zai itu ujung lidah mendekati gusi atas dan sedikit ada desis. Nah, ini kalau terdengar seperti zai, a'udzu, a'udzu. Dan kalau huruf da, a'udzubillah, ujung lidah keluar sedikit menyentuh ujung gigi atas. A'udzubillah. Nah, itu untuk ta'audnya. Dan di bacaannya ada hukum gunnah yang belum diangkat selama dua harokat atau didegungkan. Jannatu adni, jannat. Nah, hukum gunnah ini ada dua, mim bertasdid dan juga nun bertasdid. Maka bacaannya harus diangkat selama dua harokat. Jangan tidak boleh terburu-buru. Jannatu, jannatu adni. Dan di sini langsung mendekat ada idgum bigunah, yaitu nun mati atau tanwin menghadapi salah satu huruf idgum bigunah, yaitu yang ada empat, ya, mim, nun, waw, dan ditekan juga dua harakat. Jannatu adni yadkhulunaha. Masya Allah, itu saja koreksi untuk Yang Alin di Cimareme. Barakallahu fiik. Selanjutnya ada Nihne Istiqomah dari Rancang Ekek, kami persilahkan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maghrib mengaji sejukkan hati bersama kalam ilahi sareng nenek istiqomah di ranca ekek yuswa 70 genep tahun badai ngiring belajar cep ustad ngawaskan surat An-Nahl ayat 31.

Bismillahirrohmanirrohim. Jannatu adni yadkhulun.

0: yasyaun. Kadzalika yajzillahul muttaqin. Shadaqallahul adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diantos koreksina cep Ustad.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Masya Allah, sama-sama kita dengar bacaan dari Nenek Istiqomah dari Ranca Ekek, umur 76 tahun, masih semangat ikut belajar mengaji dengan Istiqomah. Baik, untuk Nenek Istiqomah, izin kami koreksi yang apa namanya, mad tobi'i atau mad badal yang terlewatkan. Jannatu adni. Nah, itu harusnya dipanjangkan dua harokat karena ada patah berdiri. Atau sebutnya juga mad badal. Jannatu adni. Nah, selanjutnya ada hukum ikhfa yang terlewatkan. Tajwid ikhfa ini ketika ada nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf ikhfa. Nah, di sini ada huruf ta, maka dibacanya itu dengan dengung dan ditahan selama dua harokat. Min tahtihal anhar. Dan ketika huruf ha dan huruf ha itu harus terdengar beda karena makhrajnya pun beda. Min tahtihal anhar. Min tahtihal anhar lahum fiha. Nah, fiha, fiha ini bukan harus ada desis atau ada angin keluar. Fi, fi bukan pi. Fiha, fiha. Dan yang kurang tepatnya piha, piha. Fiha ma yasha'un. Sini ada huruf mim. Mim, mimnya itu yaitu ada mad asli atau mad dhabi'i, dibaca dua harokat. Kadzalika yajzillah. Seperti yang sudah disampaikan tadi, ada huruf jim dan zai. Dan di situ terjelas beda makhrajnya. Dan dibacanya pun harus beda. Dan ada tekanan karena qalqalah, yaitu jim mati. Kadzalika yajzillahul muttaqin. Itu saja koreksi untuk Nenek Istiqomah dari Ranca Ekek. Masya Allah, tabarakallah. Baik sahabat MQ, bagi siapapun pendengar dimanapun berada, bagi yang ingin dikoreksi bacaannya dan sama-sama belajar, sama-sama mengaji di waktu sore ini, dipersilahkan menghubungi admin MQFN dan kita akan lanjutkan setelah yang satu ini.
2: Sahabat MQ, apa yang menjadi balasan bagi seorang hamba yang saling tolong-menolong dalam dosa? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Melihat mahasiswaku lulus adalah kebahagiaan tersendiri bagiku. Apalagi kabar mahasiswaku yang kemarin.
4: Pak, terima kasih bimbingannya selama ini.
5: Dan terima kasih juga NSP-nya, Pak.
4: Alhamdulillah, saya jadi percaya diri, Pak.
3: Alhamdulillah, NSP yang dipasang jadi jalan dakwah. Semoga Rp1.000 ini jadi amal sedekah.
2: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
6: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati. Padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Al-Quran, Surat Ali Imran, ayat 139.
2: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MQFM Bandung, MDLQ, mulai dakwah lewat kolbu,

0: Sobat MK, dari sahabat Uqbah bin Amr bin Sa'labah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang memberi petunjuk pada kejelekan, maka ia akan mendapatkan dosa dari perbuatan jelek tersebut, ditambah dengan dosa dari orang yang mengamalkannya, tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun juga." Hadis riwayat Imam Muslim.
1: Sahabat MK, kembali lagi di Maghrib Mengaji. Baik, setelah yang ini kita ada sesi 2 untuk menyimak bacaan dan kita sama-samakan belajar dan dikoreksi bacaannya. Kita lanjutkan dengan penelpon selanjutnya, ada Ibu Kiki dari Cileunyi. Apakah sudah masuk? Dipersilahkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Maghrib Mengaji, sejukkan hati dengan kalam ilahi. Bersama saya Ibu Kiki Mariam di Cileunyi, usia 52 tahun.

0: الرحيم جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين صدق الله العظيم وقوله فأستاذ والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sama-sama kita telah dengar bacaan dari Ibu Kiki dari Cilenyi, dan izin kami koreksi secara bacaan sudah cukup baik, namun ada beberapa yang harus dikoreksi dan sedikit terburu-buru bacaannya. Mungkin bisa lebih tenang agar sifat huruf, tajwid dan juga makhrajnya terbawa semua. Seperti contoh min tahtihal anhar, tadi terlewatkan dengungnya atau tidak terangkat dua harokat, dan juga ada huruf yang tertukar. Kadzalika, kadzalika ini ada huruf da, bukan huruf zai. Tadi terdengar kadzalika, kadzalika yajzillah, dan di sini hurufnya huruf da, di mana huruf da dan huruf zai ini mempunyai makhraj yang berbeda. Seperti yang diketahui, huruf da ini ujung lidahnya keluar sedikit menyentuh ke ujung gigi atas atau bisa tergigit sedikit. Kadzalika, kadzalika, bukan kadzalika. Nah, itu. Dan tadi terdengar huruf zai yang di yajzillah itu terdengar panjang. Yajzillah. Nah, itu juga kurang tepat karena tidak ada hukum mad tabi'i atau mad asli di huruf zai. Ya jazillah. Nah, itu sedikit kurang tepat. Itu saja koreksi untuk Ibu Kiki dari Cilenyi. Barakallahu fiik. Baik, selanjutnya ada Ibu Iyada dari Pangalengan. Kami persilahkan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maghrib mengaji sejukkan hati dengan kalam ilahi. Dengan Ibu Ida di Pangalengan, usia 58 tahun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jannatu adni yadkhulunaha tajri min tahtiha al-anhar.

0: ذلك يجزي الله المتقين. Sadaqa Allahul Azim. Hatur nuhun Ustaz di atas koreksina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, sama-sama kita telah simak bacaan dari Ibu Iya dan dari Pangalengan. Untuk koreksinya, ada sedikit terdengar kurang jelas atau terpantulkan dari huruf H. Tahita tahtihal anhar, dan itu bukan qalqalah, jadi dibacanya harus jelas sesuai dengan makhraj huruf ha dari tenggorokan, ha ha, dan desis ada keluar angin min tahtihal anhar. Dan juga ada tertukarnya huruf antara zai dan gadi kadzalik, ini sama dengan koreksi sebelumnya, yaitu tertukar antara huruf da dan juga zai, di mana ini jelas makhrajnya mempunyai makhraj yang berbeda. Zai itu ujung lidah mendekati gusi atas, za za za za za, sedikit ada z, z, atau ada apa namanya, seperti tawan, suara tawan z, karena menyentuh dengan gusi. Berbeda dengan huruf da, yaitu ujung lidahnya keluar sedikit menyentuh ujung gigi atas seperti digigit. Kadzalika yajzillahul muttaqin. Itu saja sedikit koreksi untuk Ibu Iyada dari Pangalengan. Barakallahu fiik. Selanjutnya kita akan ke penelepon berikutnya. Ada Bunda Halimah dari Cipendei. Kami persilahkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bunda Halimah di Cibuntu, Cipendei. Maghrib mengaji, sejukkan hati dengan kalam ilahi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jannatu adni yadkhulunaha tajri min tahtihal anharu lahum fiha tahtihal anharu lahum fiha ma yasha'un kadzalika yajzillahul muttaqin. Sadaqallahul azim. Itu koreksinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada kita sama-sama simak dari Bunda Halimah dari Cipendei. Masya Allah, bacaannya sudah baik. Namun ada sedikit dari mad wajibnya, mad wajib mutasil. Boleh Bunda tekan sampai 5 atau 6 harokat. Ma yasha'un. 5 harokat atau sampai 5 ketukan. Ma yasha'un. Seperti itu. Untuk selebihnya, Masya Allah, sudah cukup baik. Itu saja untuk Bunda Halimah dari Cipendei. Kita masuk ke penelpon terakhir. Ada Ibu Ratna dari Bale Endah. Kami persilahkan.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sareng Bunda Ratna di Bale Endah. Maghrib mengaji sejukkan hati dengan kalam ilahi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jannah

0: Alhamdulillah. Diantos koreksina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, bacaan dari Ibu Ratna dari Balai Endah, izin kami koreksi. Bacaannya alhamdulillah cukup baik. Mudah-mudahan tetap istiqomah selalu belajar setiap hari di Maghrib Mengaji. Untuk sedikit koreksinya itu, ada perbedaan antara huruf H dan huruf H. Nah, kedua huruf ini tentunya mempunyai makhraj yang berbeda. H dan juga H. H ini dari tenggorokan, tenggorokan dak paling dalam. H yaitu dari dada, istilahnya dari dada. Sedangkan H ini dari tenggorokan juga dan dibarengi dengan keluar napas. Mi-tahtiha, mi-tahtihal anharu. Tadi terdengarnya anharu. Nah, itu kurang tepat karena ini jelas beda huruf H dan mempunyai makhraj yang berbeda juga. Min tahtihal anharu lahum. Bukan lahum tapi lahum fiha. Baik, itu saja koreksi untuk Ibu Ratna dari Balai Endah. Masya Allah, baik sahabat MK, tidak terasa kita setelah sejam bertemu dan belajar di agenda Maghrib Mengaji ini. Mudah-mudahan dari satu ayat ini kita belajar bahwa Al-Quran memiliki keindahan yang luar biasa. Setiap huruf memiliki makhrajnya. Antara ha dan ha berbeda, antara za dan za memiliki makhraj yang berbeda. Setiap hukum dan tajwid mempunyai aturannya. Dan setiap bacaan yang kita perbaiki, insya Allah bernilai ibadah di sisi Allah. Belajar tajwid dan tahsin merupakan perjalanan sepanjang hayat. Jadi tidak ada batasan usia untuk mulai belajar Al-Quran. Anak-anak, remaja, orang tua, bahkan mereka yang baru mengenal Al-Quran, semuanya memiliki kesempatan yang sama untuk memperbaiki bacaannya. Oleh karena itu, jangan malu jika bacaan kita masih terbata-bata, jangan merasa terlambat untuk belajar. Yang penting adalah terus memperbaiki bacaan, terus mendekat kepada Al-Quran, dan menjadikan Al-Quran sebagai sahabat dalam kehidupan kita. Semoga Allah menjadikan lisan kita senantiasa basah dengan tilawah, memudahkan kita membaca Al-Quran dengan tartil, memperindah bacaan kita dengan tajwid yang benar, dan mengumpulkan kita kelak bersama para pencinta Al-Quran di surganya. Amin ya Rabbal Alamin. Saya undur diri. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Program Maghrib Mengaji telah menemani Anda. Rasakan ketenangan dan kelapangan bersama Al-Quran. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad. Dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya, sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MK, sesaat lagi akan berkumandang azan Isya untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

أدني الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. يا الله, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan solat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam solat yang dikerjakan.

0: Sahabat MG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murotal MG FM.
1: Ya Quran, alaika salam.
0: Surat ke-59 Al-Hasyr, pengusiran, 24 ayat.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: Subhanallahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwal azizul hakim.
3: Apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, bertasbih kepada Allah. Dan Dialah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.
2: Huwa alladhi akhraja alladhina kafaru min ahli alkitabi min diyarihim li awwalil hasyr.

Dialah yang mengeluarkan orang-orang kafir di antara ahli kitab dari kampung halamannya pada saat pengusiran yang pertama. Kamu tidak menyangka bahwa mereka akan keluar, dan mereka pun yakin. Benteng-benteng mereka akan dapat mempertahankan mereka dari siksaan Allah. Maka Allah mendatangkan siksaan kepada mereka dari arah yang tidak mereka sangka-sangka. Dan Allah menanamkan rasa takut ke dalam hati mereka, sehingga mereka memusnahkan rumah-rumah mereka dengan tangannya sendiri dan tangan orang-orang mukmin. Maka ambillah kejadian itu untuk menjadi pelajaran, wahai orang-orang yang mempunyai pandangan.

0: ولهم في الآخرة عذاب النار.
1: Dan sekiranya tidak karena Allah telah menetapkan pengusiran terhadap mereka, pasti Allah mengazab mereka di dunia, dan di akhirat mereka akan mendapat azab neraka.

yang demikian itu, karena sesungguhnya mereka menentang Allah dan Rasul-Nya. Barang siapa menentang Allah, maka sesungguhnya Allah sangat keras hukumannya.

Apa yang kamu tebang di antara pohon kurma milik orang-orang kafir, atau yang kamu biarkan tumbuh berdiri di atas pokoknya, maka itu terjadi dengan izin Allah, dan karena Dia hendak memberikan kehinaan kepada orang-orang fasik.

Dan harta rampasan fa'i dari mereka yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya. Kamu tidak memerlukan kuda atau unta untuk mendapatkannya, tetapi Allah memberikan kekuasaan kepada Rasul-Rasul-Nya terhadap siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Harta rampasan Fa'i yang diberikan Allah kepada Rasulnya yang berasal dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat keras hukumannya.

Harta rampasan itu juga untuk orang-orang fakir yang berhijrah, yang terusir dari kampung halamannya dan meninggalkan harta bendanya demi mencari karunia dari Allah dan keridoannya, dan demi menolong agama Allah dan Rasulnya. Mereka itulah orang-orang yang benar.

dan orang-orang Ansor yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman sebelum kedatangan mereka Muhajirin. Mereka mencintai orang yang berhijrah ke tempat mereka, dan mereka tidak menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa yang diberikan kepada mereka Muhajirin. Dan mereka mengutamakan Muhajirin atas dirinya sendiri, meskipun mereka juga memerlukan. Dan siapa yang dijaga dirinya dari kekikiran, maka mereka itulah orang-orang

Dan orang-orang yang datang sesudah mereka, Muhajirin dan Ansor, mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami. Dan janganlah engkau tanamkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Tuhan kami, sungguh engkau Maha Penyantun, Maha Penyayang."

0: Tidakkah engkau memperhatikan orang-orang munafik yang berkata kepada saudara-saudaranya yang kafir di antara ahli kitab? Sungguh, jika kamu diusir, niscaya kami pun akan keluar bersama kamu, dan kami selama-lamanya tidak akan patuh kepada siapapun demi kamu. Dan jika kamu diperangi, pasti kami akan membantumu. Dan Allah menyaksikan bahwa mereka benar-benar pendusta.
1: La in

Sungguh, jika mereka diusir, orang-orang munafik itu tidak akan keluar bersama mereka. Dan jika mereka diperangi, mereka juga tidak akan menolongnya. Dan kalaupun mereka menolongnya, pastilah mereka akan berpaling lari ke belakang. Kemudian mereka tidak akan mendapat pertolongan.

Sesungguhnya dalam hati mereka, kamu muslimin lebih ditakuti daripada Allah. Yang demikian itu karena mereka orang-orang yang tidak mengerti.

Mereka tidak akan memerangi kamu secara bersama-sama, kecuali di negeri-negeri yang berbenteng atau di balik tembok. Permusuhan antara sesama mereka sangat hebat. Kamu kira mereka itu bersatu, padahal hati mereka terpecah belah. Yang demikian itu karena mereka orang-orang yang tidak mengerti.

Mereka seperti orang-orang yang sebelum mereka, Yahudi, belum lama berselang, telah merasakan akibat buruk terusir, disebabkan perbuatan mereka sendiri. Dan mereka akan mendapat azab yang pedih.

Bujukan orang-orang munafik itu seperti bujukan setan ketika ia berkata kepada manusia, "Kafirlah kamu." Kemudian ketika manusia itu menjadi kafir, ia berkata, "Sesungguhnya aku berlepas diri dari kamu, karena sesungguhnya aku takut kepada Allah, Tuhan seluruh alam."

0: جزاء الظالمين.
1: Maka kesudahan bagi keduanya, bahwa keduanya masuk ke dalam neraka, kekal di dalamnya. Demikianlah balasan bagi orang-orang zalim.

Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, akhirat, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, sehingga Allah menjadikan mereka lupa akan diri sendiri. Mereka itulah orang-orang fasik.

0: Tidak sama para penghuni neraka dengan para penghuni surga. Para penghuni surga itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan.
1: Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin lara'aitahu khashi'an mutasaddi'an min khashyatillah. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ.
0: Sekiranya kami turunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan takut kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia agar mereka berpikir.

0: Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Huwallahu alladzi laa

0: Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, Maha Raja yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera, yang menjaga keamanan, pemelihara keselamatan, yang Maha Perkasa, yang Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan, Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan.
1: Huwallahul khaliqul bari'ul musawwir lahul

0: Dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa. Dia memiliki nama-nama yang indah. Apa yang di langit dan di bumi, bertasbih kepadanya. Dan dialah yang maha perkasa, maha bijaksana.
1: Sadaqallahul Azim.

ramalan mutakabbalan. Ya Allah, bukakan hati kami agar menjadi hati yang hakul yakin padamu. Ya Allah, lindungi dari ilmu yang tidak manfaat, dari segala kesia-siaan, dari amal yang tidak engkau terima. Ya Rob, catatkan siapapun yang menyimak jadi ahlul jannah. Taqabbal minna ya karim, innaka antas samiul alim. Amin ya rabbal alamin. Hidup di dunia hanya mampir sebentar. Kita pasti mati. Seluruh kejadian di dunia adalah ujian, baik yang tidak kita sukai maupun yang kita sukai. Kita pasti akan mati dan tidak tahu kapan mati. Lalu kita akan dihisab dan nanti kita akan tahu siapakah yang sukses. Waman zuzjiha 'anil nar. Barang siapa yang dijauhkan dari api neraka, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan kepada surga, ke dalam surga, faqad faz, maka itulah orang yang beruntung. Jadi sukses itu adalah dijauhkan dari api neraka, dimasukkan ke dalam surga. Di dunia tidak ada yang sukses sesempurnanya. Dunia hanya cobaan. Berikut ini akan dibacakan hadis sahih insyaallah yang menjadi jaminan, dan kata ulama tidak ada jaminan sejelas ini. Jadi Rasulullah SAW menyampaikan ada namanya Sayyidul Istighfar yang mungkin sudah hafal. Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udhu bika min syarri ma sona'tu abu ulaka bi ni'matika alaiha wa abu bidambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma ya Allah, anta rabbi, engkaulah Tuhanku. La ilaha illa anta, tiada ilah selain engkau ya Allah. Khalaqtani, engkaulah yang menciptakanku. Wa ana abduk, dan aku adalah hambamu. Wa ana ala ahdik, dan aku ada di atas perjanjian denganmu. Wa wa'adika ma mastata'tu, dan aku penuhi janji semampuku. A'udhu bika min syarri ma sona'tu, aku berlindung kepadamu. Min syari, dari kejahatan, ma apa-apa sona'tu yang aku perbuat. Wa abu, dan aku mengakui laka kepadamu. Bi ni'matika alaiya, nikmat yang engkau berikan pada diriku. Wa abu, dan aku mengakui. Bi dzambi, dosaku. Faghfirli, maka ampunilah aku. Fa innahu, karena sesungguhnya. La yaghfiru dzunub, tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosa. Illa ant, selain engkau ya Allah. Sayyidul Istighfar ini, lalu man, barang siapa, qalaha, yang mengucapkannya, minna, dari waktu an-nahar, waktu siang hari, mukinan, dalam keadaan yakin, biha, terhadap doa itu, famata, dan dia meninggal, lalu dia meninggal, min yaumihi, pada hari itu, qobla, sebelum an yumsiya, sebelum masuk waktu petang, fahuwa, maka ia min ahlil jannah, maka dia termasuk ahli surga. Jadi kalau orang baca Sayyidul Istighfar dengan penuh keyakinan pagi, lalu meninggal sebelum masuk malam, insya Allah dia masuk min ahlil jannah. Demikian pula kalau dibaca pada sore nih, pada asar, lalu meninggal pada malam hari, dia adalah min ahlil jannah.

hadis riwayat Imam Bukhari. Mari kita coba. Jadi kata kuncinya adalah satu, membacanya pada pagi dan sore, petang. Kalau biasa dibaca ba'da subuh dan kemudian ba'da asar. Dua kali waktunya, tapi dibacanya mukinan, harus dengan yakin. Jadi ada yang hafal tapi belum tentu paham, ada juga yang mengerti artinya tapi belum tentu yakin. Jadi kuncinya adalah harus paham arti yang kita minta dan yakin. Jadi ini bukan hanya bicara, karena di sini benar-benar ada hal yang membuat kita sangat terjamin bisa jadi ahli surga. Ini bukan perkara sederhana, karena kata para ulama ini begitu jelas jaminannya. Baca Sayyidul Istighfar dengan yakin, pagi meninggal sebelum malam masuk surga, dibaca sore meninggal sebelum pagi insya Allah masuk surga. Jadi kalau meninggalkan ini, maaf ya, bodoh sekali. Kita menganggap remeh. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sobat MQ, apa contoh perilaku tolong-menolong dalam perbuatan dosa? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu sama mama.
2: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal.
1: Kok pas banget sih?
2: Tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuat.
1: Apa aku nggak ikhlas ya?
2: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
3: Assalamualaikum Fit.
1: Waalaikumsalam.
3: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
1: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
3: Loh?
1: Udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Ma. Mama lagi apa?
4: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
5: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Al-Quran, Surat Ar-Ra'd, ayat 28.
6: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MQFM Bandung.
7: MQFM Radio.
0: Sahabat MQ, dalam kitab Al-Haram fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyah disebutkan, di antara perilaku tolong-menolong dalam perbuatan dosa antara lain, memberi petunjuk pada saudaranya untuk membunuh muslim lainnya dengan tindakan zalim, memberi petunjuk pada orang lain untuk mencuri suatu barang, menerbitkan dan menyebarluaskan buku kesesatan, serta menyewakan toko pada orang yang diketahui akan menjual khamr.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khashian wa lisanan zakiran. Wahai Allah yang maha menatap, penguasa semesta alam yang maha agung, kami semua adalah ciptaan-Mu, kami semua adalah milik-Mu, kami semua ada dalam genggaman-Mu. Tidak mungkin kami bisa mengenal-Mu tanpa Engkau yang membuka hati kami, ya Allah. Tidak mungkin hati kami teringat pada-Mu kecuali Engkau yang membuka hati kami. Bukakan hati kami agar menjadi hamba yang benar-benar mengenal-Mu, hakul yakin pada-Mu, yang tiada keraguan sedikit pun terhadap-Mu, kepada janji-Mu, kepada jaminan-Mu. Lindungi dari apapun yang tidak Engkau sukai. Engkau penguasa segala takdir, ya Allah. Innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma iftah lana hikmatak wa ansur 'alaina rahmatak ya dzal jalali wal ikram. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tidak mungkin kita mendapat manfaat apapun tanpa pertolongan Allah. Dan Allah menyuruh kita berdoa, dan Allah janji mengabulkan doa, dan janji Allah pasti ditepati. Rugi sekali kalau kita tidak berdoa. Sangat rugi. Apa yang bisa kita lakukan kalau Allah tidak menolong? Tidak bisa. Tidak ada yang bisa memberikan manfaat selain Allah. Maka banyaklah doa. Allah maha dekat, Allah maha mendengar, Allah menyuruh kita berdoa, Allah maha kuasa mengabulkan doa. Janji Allah pasti. Jadi salah besar kalau kita tidak berdoa, karena tidak mungkin ada manfaat sekecil apapun tanpa izin Allah. Kenapa kita tidak bisa menggambarkan Allah? Karena dilarang dan tidak akan bisa. Allah subhanahu wa ta'ala, Allahu Akbar. Allah maha besar. Besarnya Allah tidak akan pernah terkejar oleh akal kita. Laisa kamislihi syai'un. Tidak menyerupai dan tidak diserupai apapun. Kita sekarang tinggal di bumi. Bumi kita ini, sebelum berbicara tentang bumi, kita manusia dibanding gajah kita kecil. Benar? Bandung di Indonesia tidak kelihatan kecuali titik sangat kecil. Bandung di dunia ini tidak nampak. Dunia kita dengan matahari, bandingannya matahari kita ini bisa diisi oleh 1,3 juta dunia. Matahari itu besar sekali. 1,3 juta bumi baru bisa menjadi sebesar matahari. Dan matahari ini, matahari yang kita lihat, itu cuma satu titik dari 4.400 miliar bintang. Jadi matahari kita itu hanya setitik dari 400 miliar bintang yang begitu banyak. Miliar itu ribu juta. 400 ribu juta matahari yang besar-besar, dan itu hanya ada dalam satu gugusan namanya galaksi Bima Sakti. Bayangkan, begitu banyak
matahari, bintang-bintang yang bertebaran hanya dalam satu gugusan. Dan di langit ini yang terkejar itu jumlahnya, galaksi Bima Sakti ini 100.000 tahun cahaya. Dan di alam semesta ini yang bisa teramati, diperkirakan 2 triliun galaksi. Sudah tidak akan terkejar oleh akal kita. Matahari kita ini hanya 1 dari 400 miliar. Nah, yang berkumpul 400 miliar bintang itu hanya 1 galaksi. Sedangkan di yang terkejar oleh akal manusia itu triliunan galaksi. Sedang ini disebut satu langit pertama. Langit pertama dibanding langit selanjutnya seperti sebuah cincin yang disimpan di padang pasir. Itu langit yang begini dahsyat, kecil dibanding langit kedua. Demikian pula yang kedua kecil di langit ketiga, sampai langit ketujuh yang tidak terbayangkan. Dan Allahu Akbar, Allah Maha Besar, menguasai segala-galanya. Itulah Tuhan kita, Allah penguasa jagat semesta alam. Maka kehormatan besar, jabatan paling terhormat adalah hamba Allah. Hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu jabatan terhebat, termulia. Maka kita bangga sekali jadi hamba Allah. Sebagian orang hamba gelar, hamba harta, hamba jabatan, hamba popularitas, hamba pujian orang, hamba syahwat, hamba amarah, tidak ada apa-apanya. Tidak ada apa-apanya. Maka kalau sekali disebut Allahu Akbar, kalau kita bisa merasakan yang tadi, sudah tidak ada apa-apanya. Harusnya kalau takbir kita benar, sholat kita khusyuk. Karena tidak ada apa-apanya yang harus masuk ke dalam sholat kita, kan? Rezeki milik Allah, pemilik langit bumi. Dunia ini gak ada apa-apanya. Semua orang-orang yang dianggap berkuasa di dunia, sebentar saja. Udah itu, tua, sakit-sakitan, mati. Udah begitu saja. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pagi Malam. ...102,7 MKFM Bandung. Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abu Basa Momarmita. Mana keluarga bagi saya itu adalah satu sekoci yang bisa menghantarkan kita kepada dermaga surga. Karena sesungguhnya keluarga, kalau kita perhatikan dalam hadis riwayat Barok bin Azib, manusia itu kalau nanti sudah pada kematiannya, ketika dia di alam barzah, sudah menyelesaikan pertanyaan mungkar dan nakir, maka dia berteriak. Tahukah kita teriakan apa itu? Teriakannya adalah, Ya Rob, akimisa ahata arsi ila ahli. Ya Robku, tolong segerakan kiamat supaya aku lekas bertemu dengan keluargaku. Disitulah kita faham, memori yang tidak pernah jatuh, memori yang tidak pernah rontok, walaupun kita sudah melewati dahsyatnya kematian, ternyata pertama kali yang diminta oleh orang yang meninggal dunia itu bertemu lagi dengan keluarga. Karena keluarga itu adalah sekoci menuju kepada dermaga surga. Simak inspirasi membangun keluarga hanya di MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancarluaskan langsung dari Jalan Gegar Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia.

Bagaimana kabar Anda sahabat MQ di malam hari ini? Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan, sahabat MQ, kelancaran, dan diberikan nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita sahabat MQ bisa memaksimalkan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Alhamdulillah sahabat MQ, senang sekali sahabat siar Zaini Fauzi bisa kembali membersami ruang dengar Anda dalam program Inspirasi Malam sahabat MQ di segmen Kajian Akidah.

0: Di malam hari ini sahabat MQ, kami kembali membahas terkait akidah yang benar tentang 10 sahabat ahli surga bersama narasumber kita sahabat MQ, guru kita Ustadz Abu Yahya. Dan kami mengundang Anda sahabat MQ di malam hari ini, bagi Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan maupun juga berbagi atensinya, silakan Anda bisa langsung sampaikan melalui layanan interaktif kami di 0811-224-1027, 0811-224-1027. Sahabat MQ, jangan lupa sertakan nama Anda, usia, alamat Anda, dan juga atensinya. Kebersamaan Anda di malam hari ini. Dalam alhamdulillah sahabat MQ, guru kita Ustadz Abu Yahya sudah hadir di Tutan Zoom MKFM Bandung. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kan untuk ini?
0: Alhamdulillah. Bagaimana Ustadz kabarnya di malam hari ini? Kabar baik, kabar sehat Ustadz?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah, masya Allah. Mudah-mudahan Ustadz selalu diberikan kesehatan, kelancaran dalam semua aktivitasnya. Amin.
1: Allahumma
0: amin. Dan di malam hari ini kita kembali melanjutkan ya Ustadz pembahasan dari sebelumnya yang alhamdulillah beberapa pekan kebelakang sudah dibahas terkait 4 sahabat ya Ustadz, yang alhamdulillah sudah selesai. Dan di malam hari ini melanjutkan terkait akidah yang benar tentang 10 sahabat ahli surga. Di awal Ustadz sebagai pembuka, boleh menyapa sahabat MQ yang sedang menyimak Ustadz. Tafadhol Ustadz.
1: Ya baik, bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Sambil menunggu saya bisa berbagi layar ya, jadi co-host ya. Nah, kita akan mereview kembali akidah yang benar tentang para sahabat, bahwa mereka itu adalah orang-orang yang diridhoi Allah, dan kita tidak boleh berburuk sangka kepada mereka karena mereka adalah murid-murid langsung dari Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti mereka adalah orang-orang terbaik dari umat ini. Itu yang harus kita yakini, bahkan itu dikuatkan dalam ayat maupun hadis. Wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal anshar walladzina tabauhu bihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Orang-orang yang terdahulu lagi pertama kali masuk Islam, yaitu Muhajirin dan Ansar, serta orang yang mengikuti mereka dalam kebaikan, Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho dengan balasan dari Allah nanti. Kemudian juga dalam hadis Sayyidul Quruni Qarni, sebaik-baik generasi adalah generasiku, summa ladina yarunahum, summa ladina yarunahum. Kemudian generasi berikutnya, kemudian generasi berikutnya. Jadi Rasul menjamin sampai 3 generasi itu adalah umat terbaik dari umat Rasulullah SAW yang disebut para salafus salih, yaitu sahabat, tabi'in, dan tabi'in, tabi'in. Kemudian bagaimana kita berakidah yang benar tentang para sahabat yang dijamin masuk surga. Sudah disebut 4, yaitu 4 khalifah, itu dijamin masuk surga langsung melalui lisan Rasulullah SAW. Jadi kita tidak boleh berburuk sangka dan menjelek-jelekan mereka sedikit pun, sebagaimana yang sering dilakukan oleh orang-orang Syiah ya, yang kotor hatinya terhadap para sahabat ya. Nah, ini penting karena sekarang Syiah dianggap pahlawan, padahal mereka juga berebutnya berebut dunia itu ya, berebut Selat Hormuz itu berebut dunia ya. Itu tidak bisa dijadikan apa namanya simbol bahwa mereka itu pahlawan dan lain sebagainya ya. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai sisa dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga, yaitu setelah 4 khalifah, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali radhiyallahu anhum, maka ada 6 orang lagi ya. Hadisnya disebutkan dalam kitab Syarh Sunnah sebagai urutan keutamaan sahabat. Qauluhu, perkataan Imam Al-Muzani, summal baqina minal asharati alladina aujaba lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aljannata. Kemudian kita memuliakan sisa dari 10 orang yang diwajibkan atau dipastikan oleh Rasulullah SAW sebagai ahli jannah. Ini langsung nanti olehnya cukup panjang, langsung kita bahas dari terjemah saja ya. Terjemahnya maksudnya sebagaimana dalam hadis Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu, beliau berkata, Aku bersaksi atas nama Rasulullah SAW bahwa aku mendengar beliau bersabda, 10 orang berada di jannah, Nabi berada di jannah, Abu Bakar berada di jannah, Umar berada di jannah, Utsman berada di jannah, Ali berada di jannah, Talhah berada di jannah, Az-Zubair bin Al-Awwam berada di jannah, Said bin Malik berada di jannah, Abdurrahman bin Auf berada di jannah, dan seandainya aku mau, bisa aku sebutkan yang ke-10. Ya. Nabi, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali itu 5, Talhah, Az-Zubair, Sa'ad bin Malik, Abdurrahman bin Auf itu 4 lagi, kemudian yang ke-10 adalah periwayatnya, yaitu Said bin Zaid. Ini kalau Nabi dimasukkan ya. Tapi dalam riwayat lain ada tambahan lagi yang ke-10. Jadi yang dimaksud 10 itu Nabi sudah pasti ya. Jadi yang disebut adalah sahabat. Nanti akan disebutkan di bawah ya. Nah, siapakah dia? Riwayatnya diam. Siapakah dia? Riwayatnya diam. Lalu ada yang berkata dia adalah Said bin Zaid, yaitu yang meriwayatkan hadis ini sendiri ya. Nah, riwayat Abu Daud memuat redaksi seperti ini, menyebut Nabi dalam daftar dan Said bin Zaid sebagai yang ke-10. Ya. Catatan kakinya menyebutkan hadis ini sahih diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, An-Nasa'i dalam Sunan Al-Kubra dan disahihkan oleh Al-Albani. Lalu kita mengikhlaskan atau memberikan kecintaan kepada setiap orang dari mereka sesuai kadar keutamaan yang telah Rasulullah SAW tetapkan bagi mereka. Kemudian kepada seluruh sahabat setelah mereka, semoga Allah meridhai sahabat semuanya. Di mana keutamaan mereka disebutkan, kebaikan-kebaikan amal mereka dikenang, dan kita menahan diri dari membahas secara buruk perselisihan yang terjadi di antara mereka. Ini dikomentari oleh Imam Abu Mansur Al-Baghdadi At-Tamimi, para ulama kami, yaitu para ulama Ahlus Sunnah, bersepakat bahwa yang paling utama dari mereka adalah 4 khalifah. Kemudian 6 orang sisa dari yang 10 ahli surga hingga sempurna 10. Kemudian para sahabat ahli Badar. Kemudian para sahabat ahli Uhud. Kemudian yang ikut Bayatul Ridwan di Hudaybiyah. Lalu komentar ilmiahnya, inti akidah Ahlus Sunnah dalam teks ini ada 3. Mencintai sahabat sesuai derajat keutamaannya, menyebut kebaikan mereka, dan menahan lisan dari mencela perselisihan yang terjadi di antara mereka. Ini sejalan dengan Al-Quran yang memuji generasi muhajirin, ansor, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan ihsan. Tadi telah disebutkan ayatnya, surat At-Taubah ayat 100. Ya. Kemudian dari lain, Allah memuji sahabat yang berbaiat di bawah pohon pada Bayatul Ridwan, sungguh Allah telah ridho kepada orang-orang mukmin ketika mereka berbaiat kepadamu di bawah pohon. Surat Al-Fat ayat 18. Allah mensifati para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai orang yang tegas terhadap kekufuran, penuh kasih sama mereka, ahli ruku dan sujud. Surat Al-Fat ayat 29. Kemudian hadis juga menjaga adab kepada sahabat berdasarkan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri, janganlah kalian mencela sahabatku. Ya. Dalam riwayat itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa sedekah emas sebesar gunung Uhud dari orang setelah mereka tidak akan menyamai satu mud sedekah gandum ya salah seorang dari mereka, bahkan setengahnya pun tidak. Satu mud itu satu genggam gandum disedekahkan sahabat itu lebih tinggi daripada seseorang di zaman ini bersedekah emas sebesar gunung Uhud, dan itu pun belum pernah ada orang yang bersedekah sebesar gunung Uhud emas ya. Nah, ini yang menunjukkan keutamaan mereka. Hadis ini muttafaq alaih, diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim ya. Nah, kemudian numsik anil khawdi fi masyajara bainahum, yaitu kami menahan diri dari berdalam-dalam tentang perselisihan mereka. Ini bukan berarti sejarah ditutup total, tapi tidak dijadikan bahan celaan, fanatisme dan kebencian sebagaimana yang dilakukan orang Syiah itu ya. Ahlus Sunnah meyakini para sahabat bukan maksum, tapi mereka adalah generasi terbaik, ahli ijtihad yang memiliki jasa besar, dan Allah telah memuji mereka. Dalam akidah atau hawiyah disebutkan, Ahlus Sunnah mencintai sahabat Rasulullah SAW, tidak berlebihan kepada salah seorang, tidak berlepas diri dari seorang pun, dan tidak menyebut mereka kecuali dengan kebaikan. Urutan keutamaan yang disebutkan oleh Abu Mansur Al-Baghdadi sesuai dengan manhaj jumhur ulama Ahlus Sunnah. paling utama setelah Nabi SAW adalah Abu Bakar, lalu Umar, lalu Utsman, lalu Ali. Itu setelah 4 khalifah ada 6 sahabat lain, yaitu Ahli Badar, sahabat lain yang 10, lalu Ahli Badar, Ahli Uhud, Ahli Baitul Ridwan, itu urutannya. Dalam sumber Ahlu Sunnah, Imam Ahmad menegaskan adanya keutamaan dari Abu Bakar, Umar, Utsman, lalu Ali dalam urutan khilafah dan sesuai juga urutan keutamaannya. Catatan penting riwayatnya menyebutkan bahwa Nabi SAW dalam daftar lalu Sa'id bin Zaid sebagai yang ke-10. Namun yang lebih masyhur Al-Asyaratul Mubasyaruna Bil Jannah, Al-Asyarah Al-Mubasyaruna Bil Jannah, artinya 10 orang yang diberi kabar gembira sebagai ahli surga. Yang dimaksud adalah 10 sahabat selain Nabi, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Talhah, Az-Zubair, Abdurrahman bin Auf, Sa'id bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid, dan yang tidak dimaksudkan dalam hadis Sa'id bin Zaid adalah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Dari riwayat yang ke-10 sahabat itu adalah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, sedangkan Sa'id bin Zaid adalah yang ke-9 ya. Nah, ini yang betul ya, yang dimaksud 10 adalah tidak termasuk Nabi, karena Nabi sudah pasti ya gitu ya. Berbeda dengan ya itu tadi, ada pernah viral beberapa tahun yang lalu, seorang yang ditengarai dia itu kepengaruhi oleh akidah Syiah ya, sampai mengatakan Nabi juga tidak dijamin masuk surga ya, berdasarkan sabda Nabi, la yudhilul jannata la yudhilul abda al jannah amaluhu ya. Jadi seseorang hamba tidak dimasukkan ke surga, atau la yudhilu ahadakum al jannata amaluhu, seseorang di antara kamu tidak dimasukkan ke surga karena amalnya. Kemudian para sahabat bertanya, walau anta ya Rasulullah, walaupun kau wahai Rasulullah, walau ana, walaupun aku, ila ayatakum adadi allahu bimakrati warahmatihi warifafirwetin bifantihi warahmatihi. Aku pun masuk surga bukan karena amalku, tapi karena Allah meliputi aku dengan karunia dan rahmatnya. Jadi bukan berarti kecuali di sana tidak ada yang dijamin masuk surga termasuk Nabi, itu salah ya. Itu maksudnya siapapun yang masuk surga itu karena rahmat Allah, karena karunia Allah ya, termasuk Nabi sendiri, bukan semata-mata karena amalnya. Nah, tetapi tentang jaminan ahli surga itu Nabi menjamin 10 sahabatnya, Nabi menjamin ahli Badar, Nabi menjamin ahli Uhud, Nabi juga menjamin umatnya ya, bahkan kita pun termasuk yang dijamin oleh Nabi ya. Kullu ummati dakhalal jannah illa man aba. Semua umatku akan masuk surga kecuali enggak, kecuali yang enggak mau. Umayyaba ya Rasulullah, siapa yang enggan masuk surga wahai utusan Allah? Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang taat kepadaku, dialah yang akan masuk surga. Tapi siapa yang maksiat, durhaka, sama dengan yang mau masuk surga. Karena taat kepada Allah dan Rasulnya adalah siratal mustaqim, jalan yang lurus, jalan yang diberikan kepada orang yang telah diberi nikmat oleh Allah dengan mengetahui kebenaran dan mengamalkannya. Sedangkan kebenaran adalah Al-Quran dan As-Sunnah, ya, bukan hanya sukan dan senang. Begitu ya. Nah, ini penafsiran Siratal Mustaqim di surat 4 ayat 69. Mungkin Kang Zaini bantu baca terjemahnya ya. Wa yutilah wa rasula fa ulaika ma'al ladina anamallahu alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhadai wassolihin wa hasuna ulaika rafiqo. Surat 4 ayat 69.
0: Quran surat An-Nisa ayat ke-69. Ini yang artinya siapa yang menaati Allah dan Rasul Nabi Muhammad, mereka itulah orang-orang yang akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, para pecinta kebenaran, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang soleh, mereka itulah teman yang sebaik-baiknya.
1: Nah, jadi kita selalu minta Siratal Mustaqim. Siratal Mustaqim itu bukan nanti, sejak sekarang. Yaitu jalan mentaati Allah dan Rasul-Nya. Jalan orang-orang yang diberi nikmat. Ya, sejak sekarang. Ya, bukan hanya nanti di akhirat kita akan bisa menyeberang sirat yang dibentangkan di atas neraka jahanam. Itu mah disebutnya siratil jahim, ya. Jalan di atas neraka jahanam. Tapi memang bisa ditempuh oleh orang yang konsisten di atas siratal mustaqim, jalan yang lurus, jalan untuk taat kepada Allah dan Rasulnya. Yaitu definisi dari Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, as-siratul mustaqim wa tariqul wadih al-musilu ilallah wa ila jannatih. Siratul mustaqim adalah jalan yang terang benderang yang menyampaikan seseorang kepada Allah dan kepada surganya. Wa haqiqatuhu, hakikat siratul mustaqim huwa ma'rifatul haqqi wal amalu bihi, yaitu mengenal dan mengetahui kebenaran, mengakui kebenaran serta menerapkannya, mengamalkannya. Karena kalau sudah tahu kebenaran tapi malah menolaknya, itu disebut maktubi alaihim, orang yang dimurkai Allah. Adapun orang yang beramal tanpa kebenaran, maka itu disebut dolin, orang yang sesat. Jadi dua-duanya celaka. Jalan siratul mustaqim harus menyelisihi jalan orang-orang yang dimurkai maupun jalan orang-orang yang sesat. Gak boleh kita memuji-muji mereka, memuji orang-orang yang di luar Islam, di luar jalan yang lurus. Itu akan menyebabkan kita sendiri celaka, karena kita menyelisihi jalan siratul mustaqim, ya. Surat ke-6 ayat 153. Wa nahada sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'u subula fatafarraqu bikum an sabilihi dzalikum mursalun bihi la'allakum tattaqun. Ya, surat 6153, ya, silah.
0: Quran surat 6153, ya, Ustaz.
1: Iya, betul.
0: Quran surat Al-An'am ayat ke-153 yang artinya, sungguh inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah, jangan kamu ikuti jalan-jalan yang lain, sehingga mencerai-beraikanmu dari jalannya. Demikian itu dia perintahkan kepadamu agar kamu bertakwa.
1: Nah, jadi jelas ya, jalan yang lurus itu tegas. Jalan yang harus diikuti, mengikuti Quran dan Sunnah. Ya, kalau mengikuti yang lain, nanti baru akan menyebabkan perpecahan, ya, mengikuti jalan-jalan yang selain Quran dan Sunnah, ya. Nah, ini adalah jalan para sahabat, tabi'in, tabi'in, tabi'in, jalan para salafus saleh, jalan empat imam ahlu sunnah yang terkenal, yang mengikuti para sahabat, dan kita pun bisa termasuk mereka jika kita sungguh-sungguh untuk menerapkan Al-Quran dan sunnah dengan pemahaman yang benar, pemahaman para sahabat, tabi'in, tabi'in, tabi'in, dan pemahaman yang diterangkan kepada kita melalui empat imam mazhab, Imam Abu Hanifah An-Nu'man, Imam Malik Ibn Anas, Imam Mudaril Hijrah, Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal rahimahumullah. Jadi semuanya mencontoh apa yang telah diwariskan dari Rasulullah SAW melalui sahabat, melalui tabi'in, melalui tabi'in, tabi'in. Jadi kalau sekarang ada istilah salafi, siapakah salafi, pengikut salaf yang pertama dan utama? Ya, empat imam. Jadi empat imam itu sendiri sebenarnya salafi, karena akidah mereka ahlu sunnah wal jamaah. Mereka hanya berbeda dalam apa? Dalam fikih. Kata Syekh Utsaimin, kalau ada seseorang berbeda dalam fikihnya dengan kita, tapi dia melakukannya karena mengikuti dalil Quran dan Sunnah, maka hakikatnya mereka sama dengan kita, yaitu sama-sama ingin taat kepada Allah dan Rasulnya. Selama apa? Selama berdalil, ya. Kalau tidak berdalil menyelisih Sunnah, maka itu disebut bid'ah. Tapi kalau sama-sama berdalil tapi kesimpulannya berbeda, maka itu disebut khilafiyah atau ijtihadiyah. Makanya tanyakan dalilnya, dan jangan alergi kalau ditanya dalil. Mana ayat, mana hadis, ya. Karena jelas dalil kita adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau ada orang marah ketika ditanya dalil, itu biasanya ahli bid'ah, ya. Ya. Ustaz, maaf, ini dalilnya apa? Dalil-dalil, kitab saya selemari, tahu. Buku saya segudang, tahu. Itu udah dibaca semua, udah bohong kadang-kadang. Kadang mereka karena nggak punya dalil, akhirnya berbohong, ya. Akhirnya ngomong seenaknya aja. Padahal kalau benar, itu tidak perlu kitab segudang, tidak perlu buku selemari. Cukup satu hadis atau satu ayat saja itu sudah cukup, gitu kan. Kenapa? Kita harus taat kepada Allah dan Rasulnya. Jangan taklid, jangan ikut-ikutan, jangan fanatik buta ya kayak begitu. Nah inilah jalan Ahlussunnah wal Jamaah, mengikuti para sahabat dan mengikuti mereka dalam taat kepada Allah dan Rasulnya. Nah ini ada tambahan riwayat singkat dari 10 sahabat, tapi mungkin nanti dibahas setelah jeda sejak ya, insya Allah. Ya.
0: Masya Allah, alhamdulillah. Ya sahabat MQ tadi ya, pembahasan di segmen yang pertama ini terkait 10 sahabat Nabi yang dinobatkan ahli surga, sahabat MQ. Dan di malam hari ini kami mengundang Anda, bagi Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan maupun juga berbagi atensinya di malam hari ini, silakan sahabat MQ. Anda bisa langsung sampaikan melalui layanan interaktif kami di WhatsApp atau SMS di 0811 224 1027, 0811 224 1027. Jangan lupa sertakan nama Anda, usia, alamat Anda, dan juga atensi kebersamaan Anda di malam hari ini, sahabat MQ. Insyaallah kami akan mulai kembali sahabat MQ di segmen kedua selepas beberapa informasi dari relasi kami yang bermanfaat berikut ini.
2: Sahabat MQ, apa yang menjadi balasan bagi seorang hamba yang saling tolong-menolong dalam kebaikan? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Ayah, ayah.
4: Iya, nak.
3: Kenapa setiap lewat masjid itu, ayah selalu lihat terus?
4: Ayah pikir alangkah indahnya kalau masjid itu cepat selesai dibangun ya, nak.
5: Iya, iya. Masjid itu nanti nggak cuma buat sholat saja, tapi juga tempat anak-anak belajar Al-Quran, tempat berbagi ilmu, dan menghidupkan banyak kebaikan.
3: Berarti kita bisa ikut bantu bangun masjidnya juga ya, ya?
4: Masya Allah. Itu niat yang mulia sekali, nak. Setiap batu yang kita wakafkan, insya Allah akan jadi istana kita di surga.
5: Iya, nak. Dan sekarang ada program Wakaf 5-in-1 Masjid Rahmatan Lil Alamin. Sekali berwakaf, kita bisa membantu pembangunan 5 masjid sekaligus.
4: Subhanallah. Berarti satu amal, 5 pahala mengalir sekaligus ya, bun.
5: Iya, ya. Insya Allah, setiap orang yang sholat, belajar, atau berzikir di masjid-masjid itu, pahalanya akan mengalir terus untuk kita.
3: Kalau begitu, kita punya 5 istana di surga ya, bun?
5: Iya, nak. Insya Allah. Selama niat kita ikhlas, Allah akan ganti dengan tempat yang jauh lebih indah di akhirat.
6: Ya, dengan melalui program Wakaf 5-in-1 Masjid Rahmatan Lil Alamin, mari bersama menghidupkan peran masjid sebagai rahmat bagi semesta alam. Bukan hanya tempat ibadah, tapi juga pusat dakwah, pendidikan, dan ekonomi umat. Sekali berwakaf, Anda telah membantu pembangunan 5 masjid sekaligus, yaitu Masjid Rahmatan Lil Alamin, Eko Pesantren 2, Eko Pesantren 3, Jambi, Lubuk Linggau, dan Batam. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 78221 78221, atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Informasi lebih lanjut hubungi 085 200 123 123. Wakaf 5-in-1 Masjid Rahmatan Lil Alamin, bangun istana di surga.
7: Eh, sekarang masih ada yang denger radio ya?
8: Masih dong, bahkan makin gampang didengernya.
7: Serius, emang lewat apa?
8: Lewat radio mobil?
7: Bisa.
8: Radio di rumah?
7: Bisa.
8: Aplikasi streaming, website,
7: bahkan dari smartphone, kapan saja dan di mana saja.
9: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
7: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
8: Betul, radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
9: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir setiap saat.
7: Sekarang, saya percaya radio masih ada
8: dan akan terus ada.
6: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar, dan selalu lalu dekat di hati pendengarnya.
10: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Berdoalah kepadaku pastilah aku kabulkan untukmu. Al-Quran, Surat Al-Mu'min, ayat 60.
11: Kenali MTFM lebih lengkap dengan klik MTFM.

sahabat MQ, Imam Nawawi rahimahullah berkata bahwa seorang hamba yang memberi petunjuk pada kebaikan, maka Allah janjikan baginya pahala kebaikan yang sama seperti orang yang mengikutinya.

0: MK FM, inspirasi keluarga Indonesia. Terima kasih sahabat MK, Anda bisa ataupun Anda masih bersama kami ya dalam program inspirasi malam sahabat MK di segmen kajian akidah. Dan Anda bisa bergabung sahabat MK bagi Anda ingin menyampaikan pertanyaan maupun juga berbagi atensinya di malam hari ini, silakan Anda bisa langsung sampaikan ya melalui layanan interaktif kami di WhatsApp atau SMS di 0811-224-1027, 0811-224-1027. Dan itu saat kita kembali melanjutkan ya di segmen yang kedua ini. Tadi sudah disebutkan 10 ini sahabat Nabi yang menjadi ahli surga. Di segmen kedua ini Ustaz, seperti apa nih Ustaz yang kemudian bisa kembali kita ini benang merahnya nih Ustaz, yang mengapa 10 sahabat ini bisa menjadi ahli surga nih Ustaz, yang setelah tadi 4 khilafah yang sudah disampaikan Ustaz.
1: Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Di sini ada riwayat singkat dan keutamaan 10 sahabat tadi. Yang pertama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dia adalah sahabat paling utama setelah para nabi.

Ini jadi slogan kita semua ya. Mm-hmm. Kalau kita lagi sedih, maka ucapkanlah tahzan, janganlah kau sedih, innallaha ma'ana, karena Allah bersama kita, ya kayak begitu. Kemudian khalifah pertama, lalu Allah mengabadikan kebersamaannya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam surat At-Taubah ayat 40 ya. Di antara keutamaannya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bahasa artinya beliau mengambil khalil dari umatnya, niscaya Abu Bakar akan diambil sebagai khalilnya atau teman paling dekat. Yang kedua, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia adalah khalifah kedua bergelar Al-Faruq karena Allah menampakkan kebenaran melalui dirinya. Islamnya menguatkan kaum muslimin, ia terkenal dengan keadilan, keberanian, zuhud dan ketegasan. Dalam banyak peristiwa pendapat Umar sesuai dengan wahyu, ya seperti dalam masalah hijab, Tawanul Badar dan Maqam Ibrahim ya. Yang ketiga, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, khalifah ketiga yang bergelar Zun Nurain karena menikahi dua putri Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ruqayyah radhiyallahu anha yang wafat lalu kemudian menikah lagi dengan saudarinya yaitu Ummu Kulsum radhiyallahu anha. Ia sangat pemalu dermawan. Beliau membeli sumur Raumah dan biayai pasukan Al-Usrah. Bahkan sampai sekarang Utsman bin Affan dibuatkan rekening ya di Saudi Arabia. Karena sudah ketemu ini sumurnya Utsman yang mengalir terus ya, wakafnya terus mengalir sampai menghasilkan uang atau harta yang bisa dirasakan oleh umat sekarang. Ini Utsman bin Affan satu-satunya sahabat yang punya nomor rekening walaupun dibuatkan di zaman sekarang ya, di Bank Ar-Rajhi di Saudi Arabia ya. Nah ini Utsman bin Affan. Nabi bersabda tentang Utsman, tidakkah aku malu kepada seseorang yang malaikat pun malu kepadanya. Lalu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau adalah sepupu sekaligus menantu Nabi sallallahu alaihi wasallam, suami Fatimah radhiyallahu anhu radhiyallahu anha, ayah dari Hasan dan Husain, dua kekasih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, termasuk pemuda pertama yang masuk Islam. Dia terkenal dengan ilmu, keberanian, zuhud, dan beliau pun menjadi khalifah yang keempat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, engkau bagiku seperti kedudukan Harun bagi Musa, hanya saja tidak ada nabi setelahku ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Yang kelima, nah ini mungkin yang baru ya, setelah empat khalifah, namanya adalah Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu, sahabat yang awal masuk Islam, ahli jihad dan dermawan. Dalam perang Uhud yang melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tubuhnya hingga terluka parah karena pengorbanannya di Uhud, ia dikenal sebagai salah satu pembela besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia termasuk 10 sahabat yang diberi kabar gembira sebagai ahli surga. Yang keenam, Az-Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu anhu, putra bibi Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu putranya Sofiyah binti Abdul Muthalib dan termasuk generasi awal masuk Islam. Ia dikenal sangat pemberani. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap nabi memiliki hawari dan hawariku adalah Az-Zubair bin Al-Awwam. Jadi Az-Zubair ini pun sepupu Nabi, yaitu satu kakek ya dari bibinya. Kemudian Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, termasuk as-sabiqun al-awwalun, orang yang terdahulu lagi pertama kali masuk Islam, sahabat yang sangat dermawan dan ahli bisnis. Saat hijrah ke Madinah, ia tidak meminta harta kaum Ansor tapi berkata, tunjukkan kepadaku pasar ya, sehingga akhirnya beliau bisa mengembangkan bisnisnya dan jadi orang yang kaya raya lagi di Madinah. Ia banyak berinfak untuk jihad dan fakir miskin. Ia juga termasuk 6 anggota syura yang ditunjuk Umar menjelang wafatnya. Kemudian yang ke-8, Sa'ad bin Abi Waqqas atau Sa'ad bin Malik ya. Sa'ad bin Abi Waqqas dikenal sebagai Sa'ad bin Malik radhiyallahu anhu. Dalam hadis disebutkan Sa'ad bin Malik yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas. Ia termasuk orang yang awal masuk Islam, ahli panah, salah satu panglima besar kaum muslimin. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepadanya dalam peperangan, panahlah wahai Sa'ad, ayah dan ibuku menjadi tebusanmu. Artinya panah saat ini diberkahi oleh Rasulullah SAW dengan doanya. Ia juga dikenal sebagai panglima dalam perang Qadisiyah. Yang ke-9 namanya Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu, sahabat yang masuk Islam sejak awal, anak dari Zaid bin Amr bin Nufail yang dikenal sebagai pencari tauhid sebelum Islam. Sa'id adalah suami Fatimah binti Al-Khattab, saudarinya Umar ya. Kisah rumahnya berkaitan dengan sebab masuk Islamnya Umar. Ia sendiri meriwayatkan hadis 10 orang di surga yang ada pada teks yang tadi disebutkan. Jadi Sa'id ini yang pernah diontrog ya, diontrog oleh Umar ke

0: anaknya karena dengar adiknya dan suaminya masuk Islam. Terus setelah itu dia dengar bacaan Al-Quran yang dibacakan oleh Said bin Zaid ini. Ya, kemudian dibukakan pintunya, Umar sudah membawa pedang tapi kelihatan meneteskan air mata. Ya, padahal Said bin Zaid sudah ketakutan karena Umar ini bengis terhadap orang Islam sebelum dia masuk Islam. Nah, ulangi bacaan yang kamu baca. Maka diulangi lagi. Ada yang meriwayatkan bacaan itu adalah surat Toha, ada yang meriwayatkan surat yang lain, ya. Jadi kalau surat Toha bunyinya Toha ma anzalna alaikal Quran alitasqa illa tadzkiratan liman yakhsha, ya. Tidaklah kami turunkan Al-Quran kepadamu Muhammad agar kamu celaka. Berarti Al-Quran turun agar kita bahagia. Itu maksudnya. Dan itu merupakan peringatan dari Allah bagi orang yang mau takut kepada Allah. Ya, di situ Umar terharu, ya. Ini ada juga yang meriwayatkan surat lain yang dibaca. Ala kulli hal, bagaimanapun, Said bin Zaid ini termasuk jalan yang menjadikan Umar masuk Islam, ya. Yaitu rumahnya berkaitan dengan sebab masuk Islamnya Umar. Ia sendiri meriwayatkan hadis tentang 10 orang di surga yang disebutkan tadi, ya. Lalu yang ke-10 tambahan, yaitu Abu Ubaidah bin Al-Jarrah radhiyallahu anhu, di mana Abu Ubaidah ini ditunjuk oleh Umar menjadi panglima ketika orang-orang sudah mengkultuskan Khalid bin Walid karena selalu menang perang, akhirnya orang mengandalkan kepada Khalid. Jadi Umar takut orang berkurang tauhidnya karena tidak bersandar pada Allah. Ia karena budua, ia karena stain. Nanti bersandarnya kalau panglimanya Khalid baru merasa bakal menang. Itu juga termasuk sandaran yang tidak benar. Pokoknya hati-hati. Ketika kita menjalani sebab, tidak boleh menyandarkan pada sebab. Ya, itu tawakal yang murni itu seperti itu. Hati tetap bersandar kepada Allah semata. Ya. Nah, ini Abu Ubaidah termasuk sahabat awal, ahli Badar, pemimpin yang amanah, dan panglima di Syam. Nabi SAW memberi gelar agung kepadanya. Setiap umat memiliki orang yang terpercaya. Orang terpercaya dari umat ini adalah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, ya. Lalu hadis tambahan dalil tentang lapisan keutamaan sahabat, ahli Badar memiliki keutamaan khusus sebagaimana Nabi SAW bersabda tentang orang yang pernah ikut perang Badar. Boleh jadi Allah telah melihat kepada ahli Badar lalu berfirman, "Berbuatlah sesuka hati kalian, sungguh aku telah mengampuni kalian," ya. Ini adalah kisah Hatib bin Abi Baltaah dan diriwayatkan oleh Al-Bukhari, yaitu ahli Badar ini akan dijaga dari kesalahan. Jadi kalau berbuat salah ada yang mengingatkan, ya, karena waktu itu ada sahabat yang salah paham dengan hadis ini. Dia diam-diam masih minum khamr lalu diingatkan, ya, kenapa kamu masih minum khamr? Karena Rasulullah bersabda, ahli Badar mah tidak berdosa apapun yang ia lakukan, bukan itu maksudnya. Tapi kamu tetap harus taat kepada syariat, ya. Sebaiknya sekarang aku ingatkan kamu. Ya, itu. Jadi ada yang mengingatkan kalau dia salah. Makanya begitulah dijaminnya ahli Badar, ya. Kemudian ahli Bayatur Ridwan, yaitu orang yang berbayat kepada Rasulullah SAW dalam perjanjian Hudaybiyah ketika Rasulullah SAW dihalangi dari berhaji dan Utsman diutus untuk berdialog. Dikabarkan Utsman dibunuh oleh orang Quraisy, padahal belum, ya. Kemudian mereka berbayat, ada 70 orang, sekitar 70 orang berbayat kepada Rasulullah SAW. Kalau kami, walaupun tidak membawa senjata, harus berperang dengan mereka karena dihalang-halangi dalam beribadah haji ini dan terbunuhnya Utsman, kami siap. Mereka bersumpah setia kepada Rasulullah SAW. Tapi akhirnya orang-orang Quraisy mengajak damai, yaitu dengan perjanjian Hudaybiyah yang itu membuka kemenangan umat Islam dengan Fathu Makkah, ya. Nah, ini mungkin harus baca sirah, harus baca sejarah Nabi Muhammad SAW. Tapi itu singkatnya seperti itu. Ahli Badar termasuk yang diampuni, ahli Bayatur Ridwan juga mendapat ampunan. Ya, Nabi bersabda tidak akan masuk neraka seorang pun yang berbayat di bawah pohon. Riwayat ini disebut dalam Sunan At-Tirmidzi, ya, dan juga disebutkan dalam surat Al-Fath, ya, surat ke-48, ya, silakan. Mungkin dibuka
1: Quran surat 8 ayat ke berapa, Ustaz?
0: ayat laqad radhiyallahu anil mu'minin, ayat keberapa ya, sekitar belasan. Kita cek dulu suratnya dan ayatnya. Surat ke 48. Beberapa ayat sebelum terakhir. Kita cek ya.

0: ini ayat 18. Laqad radiyallahu anil mu'minina id yubayyi'una tahta asy-syajarah. Falima ma fi qulubihim fa anzala sakinata 'alaihim wa athabahum fathan qariba. Ya, silakan dibaca terjemahnya.
1: Quran surat Al-Fath ayat ke-18 yang artinya sungguh Allah benar-benar telah meridhai orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepadamu Nabi Muhammad di bawah sebuah pohon. Dia mengetahui apa yang ada dalam hati mereka. Lalu dia menganugerahkan ketenangan kepada mereka yang memberi balasan berupa kemenangan yang dekat.
0: Ya, juga orang-orang yang ikut perang Uhud, bahkan termasuk pemanah yang sempat menyalahi perintah Rasul itu pun dimaafkan, diampuni ya. Jadi intinya jangan sampai kita berburuk sangka pada para sahabat ya. Jangan sampai kita menyalahkan kejadian yang terjadi di antara mereka, baik ketika Nabi masih hidup maupun sudah wafat ya. Kenapa? Karena mereka itu radhiyallahu anhum, mereka itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Baik, mungkin kalau ada tanggapan atensi dari yang di Zoom dulu, kalau ada silakan.
1: Silakan bagi yang di Zoom. Ini Pak Rohman sudah menyalakan mic. Silakan Pak Rohman.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pak Ustadz, saya tadi menanggapi yang mengikuti Bapak, ada 10 sahabat itu yang masuk surga selain Nabi Muhammad. Baru itu urutan dari pertama sampai berikutnya, wah pasti ada nama satu Bilal. Karena saya pernah membaca hadisnya itu bahwa Rasulullah bermimpi terdengar suara tarompah Bilal di surga. Akhirnya Rasulullah berbahagia sekali dan nanya kepada Bilal, sebetulnya amalan apa sih Bilal yang dilakukan? Kok kamu mendahului saya masuk surga? Walaupun ya mendahului di sana ya yang tidak mungkin gitu. Artinya kan yang pertama masuk surga itu Rasulullah gitu Pak. Ternyata amalan Bilal itu dia selalu menjaga wudu dan setiap batal dia berwudu dan sholat 2 rakaat. Itu amalan itulah yang bisa mendahului Rasul masuk surga. Nah, setelah pemaparan Bapak ternyata tidak termasuk yang 10, saya berkesimpulan bahwa memang yang 10 itu amalannya luar biasa, bermanfaat bagi orang lain gitu. Sedangkan amalan Bilal itu dengan menjaga wudu itu artinya untuk pribadi, tidak untuk orang lain. Maksud saya bukan bertanya ini, apakah pemahaman saya seperti itu betul atau memang perlu diluruskan itu Pak Ustaz? Terima kasih.
0: Jadi kalau bab yang Bapak tanyakan itu bukan bab tentang urutan ya. Urutan keutamaan tetap Rasul, 4 khalifah, lalu 6 sahabat ahli surga yang ditetapkan sebagai 10 termasuk 4 khalifah tadi. Lalu yang ikut perang Uhud, yang ikut perang Badar, yang ikut Bayatul Ridwan ya. Itu disebutkan secara umum ya. Lalu bab yang Bapak maksud adalah bab tentang ta'in. Ta'in itu memastikan nama tertentu sebagai ahli surga. Sebenarnya semua sahabat dipastikan ahli surga. Bahkan tadi saya menyebutkan hadisnya, semua umat Nabi dipastikan ahli surga. Asal tidak musyrik, asal tidak kafir, asal tidak murtad tadi kan. Cuma masalahnya kalau menyatakan seseorang sebagai ahli surga dengan amalannya atau tanpa dengan amalannya itu butuh dalil. Nah, salah satunya kita boleh menyatakan Bilal dijamin masuk surga secara khusus atau Ukasyah dijamin masuk surga secara khusus ya. Atau bahkan Rumaiso ya itu dijamin masuk surga secara khusus itu seorang wanita ya. Nah, jadi itu babnya bab tentang memastikan seseorang ahli surga, bukan bab tentang urutan keutamaan. Itu saja kalau pembahasannya.
2: Iya.
0: Dan kalau mau disebutkan apakah Bilal terdahulu, ya tidak, tetap Rasul yang terdahulu. Ukasyah lebih hebat lagi. Ukasyah itu ketika mendengar hadis ada 70.000 dari umatku yang akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa diadab, berarti dia lebih dahulu dari orang lain. Mungkin dari 10 sahabat yang lain mungkin gitu. Ya, tapi intinya itu termasuk bab ta'yin gitu ya. Jadi pembahasannya bukan pembahasan dalam keutamaan sahabat ya. Pembahasannya dalam tidak boleh kita menetapkan seseorang pasti sebagai ahli surga tanpa adanya dalil. Cuma secara umum, kalau kita taat kepada Rasul, kalau kita tidak murtad, kalau mati dalam keadaan tauhid kita diterima, pada akhirnya kita juga masuk surga, yaitu seandainya masuk neraka pun tidak akan kekal di neraka. Tapi itu secara umum, ahli surga dalam arti ahli surga itu ada tiga macam. Ada yang masuk surga tanpa hisab, ada yang masuk surga dengan hisab yang ringan, yaitu dalam hisabnya dia merasa takut, ya, tapi kemudian akhirnya Allah menyelamatkannya, tidak dimasukkan ke neraka dulu. Itu hisab yang ringan. Ada di hisab dengan hisab yang berat, sampai akhirnya dia harus merasakan siksa dulu, baru pada akhirnya dimasukkan ke surga. Nah, itu hakikatnya ahli surga itu, ya, yaitu semua orang yang pada akhirnya masuk surga itulah ahli tauhid disebutnya, ya, ahli tauhid. Begitu, intinya seperti itu. Cuma babnya harus tahu, ini bab kita membahas tentang keutamaan sahabat secara umum ya. Tapi kalau mentakyin, memastikan individu masuk surga, itu tadi ada dalil-dalil khusus yang selain yang 10 sahabat tadi, ada nama-nama yang disebutkan secara terpisah. Contohnya Bilal, contohnya Ukasyah ya. Contohnya lagi ya tadi ada Rumaiso, kemudian ada yang lain yang disebutkan oleh Rasulullah SAW secara terpisah bahwa dia itu sebagai ahli surga ya. Ada seorang wanita yang kesurupan datang kepada Rasulullah SAW ingin didoain. Kemudian Rasul mengatakan kalau kamu sabar kamu akan masuk surga. Nah itu tidak disebutkan namanya orang itu. Tapi itu termasuk dijamin masuk surga karena dia menjawab, saya mending sabar saja. Gak apa-apa saya menderita ini, tapi dengan kesabaranku ini semoga Allah menggantinya dengan surga nanti. Nah, kayak gitu ya. Jadi ini juga menjadi pelajaran bagi kita. Salah satu cara untuk masuk surga adalah kalau kita susah, sakit, atau miskin, atau apapun, harus bersabar sampai nanti kita selamat dari neraka dan masuk surga. Nah begitu. Jadi ada beberapa ahli surga yang memang menjadi contoh buat yang lain. Contohnya lagi ada seorang sahabat yang 3 hari berturut-turut dikatakan sebagai ahli surga, ya, sebagai ahli surga. Setelah 3 hari didatangi oleh Abdullah bin Umar atau Abdullah bin Amr untuk mengetahui bagaimana sifatnya. Ternyata sifatnya sahabat ini bersih hati, tidak pernah menyimpan dengki kepada siapapun ya di antara kaum muslimin. Ini juga tidak disebutkan dalam riwayat namanya ya. Nah, ini adalah jaminan surga yang bersifat ta'in. Babnya pembahasan ta'in, bukan pembahasan urutan keutamaan.
3: Keutamaan. Iya, jelas ya. Jelas
0: Pak. Ya baik. Masyaallah. Mangga dari WA dulu mungkin ya. Atau kita dulu.
1: Izin Ustaz, kita sapa terlebih dahulu Ustaz, ada sahabat Bapak Agus dari Batu Jajar. Ini izin bertanya Ustaz, siapa sahabat Nabi yang disebut Nabi sebagai ahli surga karena kebaikan hatinya dan juga memaafkan kesalahan orang-orang sebelum ia tidur ini Ustaz? Ini ada Ustaz sahabat Nabi yang melakukan amal seperti itu Ustaz?
0: Ya, barusan yang disebutkan ya, disebutkan sebagai tidak diketahui orangnya siapa, cuma disebutkan riwayatnya ya. Walaupun nanti dalam syarah diduga beliau adalah ini itu ada ya syarahnya, tapi itu dugaan karena memang dalam hal ini yang penting adalah kita mencontoh sifatnya, yaitu bersih hati yang penting, bukan mengetahui orangnya ya. Begitu.
1: Baik, Ustaz, dan Ustaz kita harus jeda terlebih dahulu. di segmen yang kedua ini, dan alhamdulillah ini juga ada beberapa yang bergabung. Silakan sahabat MK bagi Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan maupun juga berbagi atensinya di malam hari ini, Anda bisa langsung sampaikan melalui layanan interaktif kami di WhatsApp atau SMS di 0811-224-1027, 0811-224-1027. Jangan lupa sahabat MK sertakan nama Anda, usia, alamat Anda, dan juga atensi kebersamaan Anda di malam hari ini. Insya Allah kami akan melanjutkan kembali sahabat MK di segmen yang ketiga selepas beberapa informasi dari relasi kami yang bermanfaat berikut ini.
4: Sahabat MK, apa yang menjadi balasan bagi seorang hamba yang saling tolong-menolong dalam dosa? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
5: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
4: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
6: Warga Kota Bandung, tahu nggak sih kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, Wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat Wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di Antos.
7: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
8: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk. Al-Quran, Surat Maryam, ayat 76.
9: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
4: Sahabat MK, dari sahabat Uqbah bin Amr bin Sa'labah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang memberi petunjuk pada kejelekan, maka ia akan mendapatkan dosa dari perbuatan jelek tersebut, ditambah dengan dosa dari orang yang mengamalkannya, tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun juga." Hadis riwayat Imam Muslim.

0: MK FM, inspirasi keluarga Indonesia. Terima kasih sahabat MK, Anda masih bersama kami dalam program Inspirasi Malam di segmen Kajian Akidah. Dan di malam hari ini kami kembali mengundang Anda sahabat MK, bagi Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan maupun juga berbagi atensinya di malam hari ini, silakan sahabat MK, Anda bisa sampaikan melalui layanan interaktif kami di 0811-224-1027, 0811-224-1027. Jangan lupa sahabat MK, sertakan nama Anda, usia, alamat Anda, dan juga atensi kebersamaan Anda di malam hari ini. Dan izin Ustaz, kita kembali menyapa sahabat MK yang bergabung menyampaikan pertanyaannya di malam hari ini. Ada sahabat Asep nih Ustaz, yang izin bertanya Ustaz, untuk mendapatkan ketaatan sampai wafat, amalan apa yang harus dilakukan dan diistiqomahkan Ustaz?
1: Ya, jadi agar kita bisa mengikuti para sahabat dan juga agar kita bisa istiqomah sampai akhir hayat, itu butuh DIL ya, doa, ilmu, dan lingkungan ya. Doa diantaranya tadi ya, surat Al-Hasyr ayat 10, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina aamanu rabbana innaka rahim. Kemudian juga doa, Allahumma ftah masamia qalbi li dzikrika, ya Allah bukakanlah pintu hati aku agar selalu mengingatmu, warzuqni ta'ataka, dan berilah aku rizki untuk bisa taat kepadamu, wa ta'ata rasulika, dan taat kepada rasulmu, wa amalan bi kitabika, dan mengamalkan kitabmu. Allahumma ini as'aluka husnal khotimah, ya Allah aku memohon kepadamu agar diberi kesudahan yang baik dalam meninggalkan dunia ini. Itu beberapa doa yang penting. Doa yang terakhir ini dinyatakan bisa membuat setan putus asa ya, kalau kita banyak membaca Allahumma ini as'aluka husnal khotimah ya, seperti itu. Kemudian ilmu itu yaitu ya harus paham bahwa taat kepada Allah dan Rasulnya itu bersifat akidah, bersifat keyakinan yang ketika diterapkan bisa saja ada orang sama-sama taat kepada Allah dan Rasulnya, namun ternyata cara pengamalannya berbeda. Nah, disitulah kita harus lapang dada, tadi harus bersih hati, yaitu jangan sampai ada gil, jangan sampai ada kedengkian di terhadap semua orang beriman. Jadi tadi saya sebutkan kata Syekh Utsaimin, jika orang itu berbeda kesimpulannya dalam menyimpulkan ayat dan hadis, tapi dia pun memakai dalil, maka dia adalah saudara kita. Makanya empat imam madhab itu tidak bertengkar, walaupun mereka berbeda pendapat dalam beberapa perkara, mereka tetap bersaudara kan gitu. Kalau di zaman kita kadang-kadang beda sidaktep saja sudah jadi masalah, beda telunjuk saja sudah jadi masalah, kadang-kadang beda baju aja udah jadi masalah di kita. Padahal itu perbedaan-perbedaan yang masih dibolehkan ya. Nah ini pentingnya kita bersih hati, kita harus punya ilmu yang membuat kita bisa istiqomah dalam kebenaran sambil kita juga berbaik sangka kepada saudara kita sesama orang beriman, meskipun tidak melepaskan kewajiban untuk menasehati ya, watawasau bil haqqi watawasau bis sabri, tapi tidak dengan kebencian, tidak dengan kedengkian, tapi dengan kasih sayang. Yang ketiganya lingkungan, biasakan kita berada di antara teman-teman yang rajin saum, rajin baca Quran, penghafal Al-Quran, rajin ngaji ya, rajin untuk menelaah hadis. Harus punya teman-teman ya, teman-teman yang menjaga kita agar tidak lalai. Kenapa? Nabi saja disuruh bersama orang-orang yang selalu berdoa, selalu beribadah ya, apalagi kita ya. Surat ke-18 ayat 28 ya, wasbir nafsaka maladina yaduna rabbahum bilgudati walasi yuriduna wajhah wala ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayati dunya ya, dan seterusnya ya. Silakan dibaca surat 18 ayat 28
0: Quran surat Al-Kahfi ayat ke-28. Ini yang artinya, bersabarlah engkau Nabi Muhammad bersama orang-orang yang menyeru Tuhannya pada pagi dan petang hari dengan mengharap keriduannya. Janganlah kedua matamu Janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan kehidupan dunia. Janganlah engkau mengikuti orang-orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami serta menuruti hawa nafsunya dan keadaannya melewati batas.
1: Nah, jadi itu bisa dikembangkan sendiri ya. Perkuat apa? DIL. Doa, ilmu, dan lingkungan.
0: Nah, kayak. Alhamdulillah. Dan selanjutnya kami kembali menyapa Ustaz, ada Ibu Yanti di Antapani yang alhamdulillah menyimak kajian di malam hari ini. Jazakallahu khairan kasiran Ustaz atas ilmunya. Semoga Ustaz dan keluarga ini sehat selalu.
1: Ada,
0: kemudian ada sahabat hamba Allah ini Ustaz. Beliau sebagai orang tua dari Bandung ini izin bertanya Ustaz, bagaimana cara menjelaskan kepada anak bahwa sahabat Nabi itu bukan tokoh masa lalu biasa, tetapi orang-orang yang layak dicintai dan dijadikan panutan maupun contoh untuk kehidupan sehari-hari ini Ustaz. Ini bagaimana Ustaz, mohon pencerahannya, karena ini di zaman sekarang yang berseliweran di media sosial Ustaz terkait tokoh-tokoh yang bukan dari Islam ini Ustaz.
1: Ya, harus dibiasakan mengagumi mereka ya. Jadi kita harus melatih anak-anak untuk belajar sirah nabawiyah ya. Kisah hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian Khulafaur Rasyidin, 4 khalifah ya. Kemudian ada 60 sahabat yang ditulis oleh Khalid Muhammad Khalid, diterjemahkan dengan judul Karakteristik Perihidup 60 Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau anak-anak kita tugasi misalnya, baca buku ini sampai selesai, satu persatu jelaskan misalnya, itu bisa ya. Kenapa? Karena itu jadi jadi cara kita mendidik mereka dengan memberikan bacaan yang bagus ya. Judulnya tadi ya, Rijal Haular Rasul, itu bahasa Arabnya ya, diterjemahkan dengan Karakteristik Perihidup 60 Sahabat. Mungkin bisa di searching di Google juga ada bukunya ya. Karakteristik Perihidup 60 Sahabat itu sangat fundamental sekali untuk menanamkan cinta kepada para sahabat di awal ya. Karena sekarang banyak juga buku-buku yang lebih ilmiah, yang lebih dalam, tapi itu bahasanya ringan, bahasa kayak bercerita gitu, dan ceritanya cerita nyata gitu, cerita kehidupan para sahabat dan penghayatan mereka dalam mengikuti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, begitu.
0: Baik Ustaz, dan selanjutnya mungkin di Zoom ada yang ingin kembali bertanya, silakan untuk bisa menyalakan mikrofonnya. Silakan Kang Nendi.
2: Assalamualaikum. Ini.
0: Waalaikumsalam.
2: Tad, Rasul pernah menyebutkan sahabat. Pertanyaan saya Ustaz, siapa yang masuk saudara itu? Kita bisa dikelompok.
0: Ya, izinkan untuk suaranya kurang jelas kan, sehingga
1: sinyalnya kurang jelas. Diulang lagi pertanyaannya.
2: Rasul pernah menyebut sahabatku dan pernah menyebut saudaraku gitu Ustaz.
1: Ya tahu ya. Saya tahu riwayatnya ya, itu saja ya mungkin ya.
2: Pertanyaannya Ustaz, siapa yang termasuk dalam kelompok saudaraku dan bagaimana agar kita bisa dikelompokkan ke dalam kelompok tersebut gitu Ustaz. Terima kasih Ustaz. Jazakallahu khairan. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, jadi bagus pertanyaannya ya. Ini adalah karakteristik umat akhir zaman yang disebut ikhwani ya. Ikhwani oleh Rasulullah SAW, yaitu mereka tidak bertemu denganku, tapi mereka beriman kepadaku. Yaitu orang-orang yang istiqomah mentaati Quran dan Sunnah, walaupun tidak berjumpa dengan Rasulullah SAW. Karena pada sahabat waktu itu mengatakan, kan kami ikhwanmu ya Rasulullah, kalian adalah sahabatku, Sedangkan nanti ada orang-orang yang datang setelah kalian, setelah aku wafat, kalian juga sudah wafat, mereka adalah ikhwani, ya. Ikhwani itu yaitu saudara-saudaraku yang mereka tidak bertemu denganku, tapi mereka beriman kepadaku. Jadi kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, waditu ana kotro aina ikhwan ikhwanana. Aku berharap aku akan melihat saudara-saudara kita, ya. Para sahabat bertanya, awalasna ikhwanaka ya Rasulullah, bukankah kami ikhwan kamu ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, ya, antum ashabi wa ikhwanuna alladina lam ya'tu ba'du. Kamu adalah sahabatku, sedangkan ikhwanku adalah yang belum datang, ya. Ya, dalam riwayat yang sahih, yaitu riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW menyatakan, nanti aku akan mengenali mereka di hari kiamat dari cahaya bekas air wudhu, yaitu bercahaya wajahnya, tangannya, dan kaki mereka karena bekas wudhu, ya. Sehingga beberapa sifat yang bisa kita dapatkan dari riwayat ini, nah, mereka beriman kepada Nabi Muhammad SAW walaupun belum pernah melihat beliau dan tidak ingin untuk mencari-cari fotonya dan lain sebagainya. Tapi kalau rindu dengan berharap mimpi ketemu beliau, itu termasuk keutamaan, ya. Kalau bisa dianugerahi mimpi ketemu Rasulullah SAW itu luar biasa. Tapi kalau untuk meraih itu, kita harus baca dulu ciri-ciri fisik Rasulullah SAW dalam Syama'il Muhammadiyah, ya. Bukunya Imam Tirmizi, ya, itu akan memudahkan seseorang kalau punya niat ingin ketemu Rasulullah SAW dalam mimpi, ya. Kemudian mereka menjaga wudhu dan tentu saja juga menjaga sholat karena diri mereka di hari kiamat diliputi oleh ghurrah wa tahjil, yaitu cahaya pada anggota wudhu yang bersinar, ya, menunjukkan mereka adalah orang yang menjaga toharuhnya dan sholatnya. Kemudian tetap berpegang kepada Quran dan sunnah walaupun zaman penuh fitnah, ya. Sesuai dengan hadis, badal Islamu ghoriban fasa yaudu ghoriban nama badal fatuba lil ghuroba. Islam yang aku bawa ini dianggap asing, nanti akan kembali dianggap asing sebagaimana awalnya, maka beruntunglah orang-orang yang dianggap asing. Kenapa? Karena mereka mengikuti sunnahku ketika orang-orang sudah aneh, yang sudah merasa asing dengan sunnah tersebut, ya. Jadi al-ghuroba adalah orang-orang yang tetap baik ketika manusia rusak atau memperbaiki sunnah ketika manusia merusak sunnah Rasul. Keempat, sifatnya mencintai Rasulullah SAW meski mereka tidak pernah bertemu, yaitu sangat mencintai Rasulullah SAW, ya. Dan mereka selalu mendoakan, bersolawat, ya, kepada Rasulullah SAW dan mengikuti jalannya. Kemudian kelima, mereka sabar memegang agama walaupun seperti memegang bara api, ya. Akan datang kepada manusia suatu zaman orang yang sabar memegang agamanya seperti orang yang memegang bara api, tapi dia akan beruntung, ya, karena berpegang kepada sunnah. Karena mengikuti sunnah bukan sekedar mengaku cinta saja. Jadi cinta bukan dalam lisan, dalam pengakuan, tapi dibuktikan dengan sungguh-sungguh meninggalkan bid'ah, karena bid'ah lawan dari sunnah. Meninggalkan syirik, karena syirik lawan dari tauhid. Meninggalkan maksiat, karena maksiat lawan dari taat. Jadi harus tahu itu, ya. Tugas kita sebagai umat Nabi itu tiga, ya. Murnikan tauhid, ya. Tinggalkan syirik, ya. Amalkan sunnah-sunnah, jangan sibuk dengan bidah-bidah, ya. Jauhi bidah-bidah. Kemudian kerjakan ketaatan kepada hukum atau syariat Nabi, jangan bermaksiat. Itu tugas kita, ya. Itulah ikhwannya Rasulullah SAW yang dirindukan oleh beliau nanti akan ketemu di akhirat dalam keadaan bercahaya, tidak bertemu dengan aku tapi mereka beriman kepadaku. Itu sifat utamanya. Begitu.
0: Masya Allah. Baik, Ustaz. Dan izin Ustaz, kita kembali menyapa di WhatsApp MKFM Bandung. Ini ada Hamallah. Beliau sebagai ikhwan Ustadz di Tugu Monumen, ini izin bertanya Ustadz, kalau sahabat kita ini merasa imannya naik turun dan jauh ketika tadi mendengarkan terkait kisah-kisah para sahabat Nabi yang 10 ini Ustaz. Masya Allah gitu, ketika keutamanya menjadikan ahli surga. Namun yang membuat sahabat kita ini menjadi minor ini Ustaz, justru ketika mendengarkan ini kualitas amalan maupun imannya nih jauh banget dengan 10 sahabat Nabi ini. Ini bagaimana Ustaz agar iman sahabat kita ini tidak naik turun ini Ustaz? Karena di sisi lain sering merasa hidup ini seperti biasa-biasa aja gitu Ustaz. Tidak ada kemajuan maupun amalan yang dilakukan ini Ustaz. Mohon nasihatnya Ustaz.
1: Ya, ini yang dinasihatkan oleh Imam Asy-Syafi'i untuk dirinya sendiri ya. Tapi karena beliau tulis dalam kitab kumpulan syair yang disebut Diwan ya, Diwan Imam Asy-Syafi'i. Nah, maka kita bisa bercermin dari situ ya. Kata Imam Asy-Syafi'i, "Uhibbus salihina walastu minhum wa arju an anala bihim syafa'ah." Wa akrahu man tijaratul ma'asi wa in kunna sawa'an bil bidha. Aku mencintai orang-orang soleh, padahal aku tidak termasuk mereka. Dan aku berharap dengan cintaku ini, mereka akan jadi pembelaku di sisi Allah. Dan aku benci kepada orang yang kelakuannya selalu bermaksiat, padahal aku pun sering terjatuh kepada kemaksiatan. Ya. Kalau Imam Syafi'i saja merasa begitu, ya apalagi kita. Jadi apa yang harus dilakukan? Cintailah orang-orang soleh, lalu berusahalah untuk mengikuti mereka. Bencilah kepada kemaksiatan, walaupun maksiat itu dilakukan oleh diri kita sendiri. Ya, seperti itu. Jadi mencintai kesolehan, membenci kemaksiatan, itu awal daripada meningkatnya keimanan. Dan kalau kita konsisten dengan sikap itu, ketika kita salah kita akan segera bertobat. Ketika kita belum soleh kita akan segera memperbanyak taat ya. Jadi mulai dengan hati, hati kita cinta kepada kesolehan dan benci kepada kefasikan ya. Surat ke 48 ayat 7 dan 8 ya. 49 maaf,
0: 49
1: ayat 7 dan 8 ya.
0: Quran surat Al-Hujurat ayat 7 ya Ustaz?
1: Dan 8 ya.
0: Yang artinya, ketahuilah bahwa di tengah-tengah kamu adalah ada Rasul, ada Rasulullah. Seandainya dia menuruti kemauanmu dalam banyak hal, pasti kamu akan mendapatkan kesusahan. Akan tetapi Allah menjadikanmu cinta kepada keimanan dan menjadikan iman itu indah dalam hatimu, serta menjadikanmu benci kepada kekafiran, kepasikan, dan kemaksiatan. Mereka itulah orang-orang yang mengikuti jalan kebenaran. Ayat ke-8 yang artinya, itu sebagai karunia dan nikmat dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.
1: Nah, itu bisa jadi doa ya. Doanya adalah Allahumma habib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karih ilainal kufra wal fusuq wal isyan wa ja'alna minar rasyidin. Boleh dibaca terjemahnya juga. Ya Allah, jadikanlah hati kami cinta kepada keimanan, hiasilah iman itu agar indah di hati kami. Jadikanlah hati kami benci kepada kekafiran, kefasikan, dan kemaksiatan. Dan jadikanlah kami termasuk orang-orang yang mendapat petunjukmu. Itu kalau diterjemah seperti itu ya. Kalau doanya seperti tadi, Allahumma habib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Itu berdasarkan surat Al-Hujurat tadi ya. Nah, oleh karena itu saya doakan agar sahabat ini tetap menjaga ya kecintaan kepada kesolehan, kepada orang-orang soleh, dan benci kepada kemaksiatan, kelalaian, kehampaan, walaupun itu dilakukan oleh diri sendiri, sehingga dengan itu Allah akan membimbing untuk bersemangat mengikuti kesolehan dan meninggalkan kesalahan. Amin ya Rabbal Alamin.
0: Masya Allah Ustaz, terima kasih. Dan tidak terasa Ustaz, kita sudah berada di akhir kebersamaan. Mungkin closing statement Ustaz terakhir tema di malam hari ini Ustaz.
1: Ya, malam ini dianggap sebagai penutup mengenai akidah yang benar tentang para sahabat dari kitab Syarhus Sunnah ya. Semoga nanti kita dipertemukan lagi dengan pembahasan yang berbeda di Selasa depan, insyaallah. Demikian yang bisa disampaikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahi bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillah sahabat MK, itu tadi ya kebersamaan bersama guru kita Ustadz Abu Yahya. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan di malam hari ini bisa kita amalkan sahabat MK dalam kehidupan sehari-hari. Dan kita doakan selalu sahabat MK guru kita Ustadz Abu Yahya dan keluarga, mudah-mudahan ini diberikan kesehatan, kelancaran, dan ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Dan mudah-mudahan sahabat MK, ilmu yang disampaikan di malam hari ini menjadi amal jariah untuk ustaz dan keluarga. Amin. Allahumma amin. Dan sahabat MK, masih ada satu segmen di malam hari ini, yaitu segmen Murotal Pilihan yang bisa Anda pilih sahabat MK. Di pilihan pertama ada Quran Surat Al-Hasyr, di pilihan kedua ada Quran Surat Hud, di pilihan ketiga ada Quran Surat An-Nahl. Di pilihan pertama sahabat MK ada Quran Surat Al-Hasyr, di pilihan kedua ada Quran Surat Hud, dan di pilihan ketiga ada Quran Surat An-Nahl. Silakan Anda bisa sampaikan melalui layanan interaktif kami di 0811-224-1027, 0811-224-1027. Jangan lupa sahabat MK, sertakan nama Anda, usia, alamat Anda, dan juga atensi kebersamaan Anda di malam hari ini. Insya Allah kami akan mulai menyapa Anda sahabat MK yang sudah menyampaikan pilihan murotalnya selepas beberapa informasi dari relasi kami yang bermanfaat berikut ini.
3: Sahabat MK, apa contoh perilaku tolong-menolong dalam perbuatan dosa? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala.
4: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
3: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
5: Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu beriman." Al-Qur'an, surat Ali Imran ayat 139.
3: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu.

Sahabat MQ, dalam kitab Al-Haram fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyah disebutkan, di antara perilaku tolong-menolong dalam perbuatan dosa antara lain, memberi petunjuk pada saudaranya untuk membunuh muslim lainnya dengan tindakan zalim, memberi petunjuk pada orang lain untuk mencuri suatu barang, menerbitkan dan menyebarluaskan buku kesesatan, serta menyewakan toko pada orang yang diketahui akan menjual khamr.

0: MKFM, inspirasi keluarga Indonesia. Terima kasih sahabat MK Anda masih bersama kami di program Inspirasi Malam di segmen Merotal Pilihan di malam hari ini. Sahabat MK, silakan bagi Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan ataupun juga berbagi merotal pilihannya sahabat MK di malam hari ini, Anda bisa langsung sampaikan ya melalui layanan interaktif kami di WhatsApp atau SMS di 0811-224-1027. Untuk di pilihan pertama, sahabat MK ada Quran Surat Al-Hasyr, di pilihan kedua ada Quran Surat Hud, dan di pilihan ketiga ada Quran Surat An-Nahl. Silakan sampaikan sahabat MK merotal pilihan Anda di malam hari ini. Kami akan mulai menyapa Anda sahabat MK yang sudah bergabung menyampaikan pilihan merotalnya. Yang pertama ada sahabat kita Ibu Fitri Sofian dari Tangerang Selatan menyampaikan pilihan merotalnya di nomor 3, yaitu di Quran Surat An-Nahl. Ibu Fitri juga menyampaikan doa terbaik, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Kemudian selanjutnya kami sapa Anda sahabat MK, ada Ibu Munawaroh dari Puskopat Cileunyi menyampaikan pilihan merotalnya di nomor 1, yaitu di Quran Surat Al-Hasyr. Kompak dengan Ibu Parilah dari GBA 3 juga menyampaikan pilihan merotalnya di nomor 3 ataupun di nomor 1 ya, Ibu Parilah dari GBA 3 di Quran Surat Al-Hasyr. Kemudian kami sapa kembali ada sahabat Raihan Rahmadian dari Ujung Berung ya, menyampaikan pilihan merotalnya di nomor 1, yaitu di Quran Surat Al-Hasyr. Ibu Utik dari Jogja kompak juga menyampaikan pilihan merotalnya di nomor 1 di Quran Surat Al-Hasyr. Kemudian ada sahabat Sandi di Banjaran juga menyampaikan pilihan merotalnya di nomor 1, yaitu di Quran Surat Al-Hasyr. Ibu Juwita dari Cimindi Raya menyampaikan pilihan murotalnya di nomor 3, yaitu di Quran Surat An-Nahl. Ya, kami masih menantikan Anda sahabat MK, silakan bagi Anda yang ingin bergabung menyampaikan pilihan murotalnya, Anda bisa langsung sampaikan ya melalui layanan interaktif kami di 0811-224-1027, 0811-224-1027. Jangan lupa sahabat MK, sertakan nama Anda, usia, alamat Anda, juga pilihan merotal Anda di malam hari ini. Baru saja masuk, kita sapa sahabat MK, ada Ibu Aminah dari Cipanas Puncak menyampaikan pilihan murotalnya di nomor 1, yaitu di Quran Surat Al-Hasyr. Ya, baik sahabat MK, dan untuk murotal pilihan yang paling banyak Anda pilih di malam hari ini jatuh pada Quran Surat Al-Hasyr. Alhamdulillah, kami ucapkan terima kasih sahabat MK untuk Anda yang sudah menyimak dari awal hingga akhir kebersamaan. Di malam hari ini sahabat MK, kami juga mengucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah menyampaikan interaksinya di malam hari ini. Mudah-mudahan interaksi yang dikirimkan sahabat MK ini menjadi amal soleh untuk kita semuanya. Amin. Allahumma amin. Dan kami juga mengucapkan Anda sahabat MK yang sudah menyimak melalui media sosial MKFM Bandung, ada yang menyimak melalui YouTube, kemudian Facebook, juga Twitter sahabat MK, di Instagram, dan juga di TikTok. Kami ucapkan terima kasih sahabat MK, Anda sudah menyimak ya dari awal hingga akhir kebersamaan di malam hari ini. Kami sapa sahabat MK, ada sahabat Mahdi di Cimenyan yang menyampaikan pilihan merotalnya di nomor 1. Kemudian ada Umi Zikri di CPM Cianjur menyampaikan pilihan merotalnya ikut kepada yang paling banyak di malam hari ini. Masya Allah, terima kasih. Dan terima kasih sahabat MK, Anda masih setia ya di malam hari ini menyimak program Inspirasi Malam di MKFM Bandung. Dan akhirnya sahabat Siar Zaini Fauzi dan seluruh kru yang bertugas di malam hari ini undur pamit dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Program Inspirasi Malam telah menemani Anda. Selamat merasakan manisnya ilmu, untuk jadi pribadi arif nan bijaksana.

0: Sahabat MG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murattal MG FM.
1: Ya Quran, alaika salam.
0: Surat ke-59 Al-Hasyr, pengusiran, 24 ayat.

0: قرآن is life.
1: Surat ke-78 An-Naba, berita besar. 40 ayat. Surat ke-62 Al-Jumu'ah, hari Jumat. 11 ayat.

sahabat MG, mari kita beristirahat, memberikan hak tubuh yang sudah seharian berikhtiar memperbanyak amal, menyebar manfaat. Pertama-tama, mari kita berwudu terlebih dahulu, dan tidak lupa untuk membersihkan gigi. Sebelum tidur, mari melanjutkan sunnah untuk menggunakan celak mata. Hal ini berdasarkan dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa memakai celak dengan batu celak setiap malam sebelum beliau hendak tidur malam. Beliau sallallahu alaihi wasallam memakai celak pada kedua matanya sebanyak 3 kali goresan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sahabat MQ, sebelum pergi ke atas tempat tidur, jangan lupa untuk mengambil potongan kain. Setelahnya, kibaskan tempat tidur dengan kain tersebut sambil mengucap basmalah. Sahabat MQ, waktunya mengevaluasi diri. Mari mensucikan hati dari dengki, melepaskan kekesalan dan amarah yang menyelimuti diri dengan belajar mengikhlaskan dan memohon ampunan. Semoga Allah maafkan segala ucap, pola pikir, dan tingkah yang salah. Semoga saat kita tertidur, kita telah melepaskan noda-noda hitam di hati kita. Setelah selesai, barulah naik ke atas dipan tempat tidur. Dahulukan posisi tidur di atas sisi tubuh sebelah kanan, yakni rusuk kanan sebagai tumpuan dengan bantalan tangan kanan. Sahabat MQ, setelah itu mari membaca doa. Allahumma aslamtu nafsi ilaik, wa fawwadtu amri ilaik, wa wajjahtu wajhiya ilaik, wa alja'tu dhahri ilaik, raubatan wa rahbatan ilaik, la malja'a wa la manja minka illa ilaik.

0: Ya Allah, aku menyerahkan diriku kepadamu. Aku menyerahkan urusanku kepadamu. Aku menghadapkan wajahku kepadamu. Aku menyandarkan punggungku kepadamu. Karena senang mendapatkan rahmatmu dan takut pada siksaanmu bila melakukan kesalahan. Tidak ada tempat perlindungan dan penyelamatan dari ancamanmu kecuali kepadamu. Aku beriman pada kitab yang telah engkau turunkan dan kebenaran nabimu yang telah engkau utus. Sahabat MQ, selanjutnya mari mendekatkan kedua telapak tangan sambil membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas.
1: A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu birabbil falaq, min sharri ma khalaq, wa min sharri ghasiqin idha waqab, wa min sharri nafathati fil 'uqad, wa min sharri hasidin idha hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu birabbil falaq, min sharri ma khalaq, wa min sharri ghasiqin idha waqab, wa min sharri nafathati fil 'uqad, wa min sharri hasidin idha hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu birabbil falaq, min sharri ma khalaq, wa min sharri ghasiqin idha waqab, wa min sharri nafathati fil 'uqad, wa min sharri hasidin idha hasad.

0: Kemudian usapkan telapak tangan pada anggota tubuh yang dapat dijangkau. Mari memulainya dari mengusap kepala, kemudian wajah, dan anggota tubuh bagian depan lainnya. Lakukan sebanyak 3 kali berturut-turut. Setelah selesai, mari menutupnya dengan ayat kursi agar dapat terhindar dari gangguan setan hingga pagi hari.
1: A'udzu billahi as-sami'il 'alim min

0: وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Sahabat MK, mari kita beristirahat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismika Allahumma ahya wa bismika amun. Dengan nama Engkau ya Allah, aku hidup dan aku mati. Selamat beristirahat sahabat MK. Tidak lupa untuk mensisipkan niat agar bisa Allah bangunkan di sepertiga malam untuk melaksanakan sholat tahajud dan bisa melaksanakan sholat subuh.

0: Sahabat MG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murotal MG FM.
1: Ya Quran, alaika salam.
0: Surat ke-9 At-Taubah, pengampunan, 129 ayat.

لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم

فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل

0: Mama Asbaha bin Ni'matin Au bi ahadin min khalqik Faminka wahdaka la syarika lak Falakal hamd walakas syukur. Ya Allah, nikmat apapun yang ada padaku di waktu pagi atau yang ada pada setiap makhlukmu, semuanya hanya darimu semata. Tiada sekutu bagimu. Bagimu segala puji dan bagimu segala syukur. Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahwa, wabika namutu wa ilaika nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah membangunkan kami setelah menidurkan kami, dan kepadanya lah kami dibangkitkan. Hari baru yang kembali datang, kebermanfaatan yang telah menantikan, dan semangat baru penuh keberkahan. Mari kita awali dan isi kesempatan yang tidak akan terulang di hari ini dengan lurusnya niat, hati yang jauh dari kesedihan, pikiran yang jauh dari kekhawatiran, dengan besarnya rasa syukur yang senantiasa dipanjatkan. Mari memohon untuk dikuatkan sekaligus dimampukan Allah. Semoga hari ini diri dan keluarga menjadi pribadi yang lebih baik dari hari kemarin.
1: Zaman kita adalah zaman teknologi. Teknologi adalah ciptaan Allah. Allah buat semuanya adalah untuk kebaikan kita. Disebut kebaikan kita kalau segala karunia ini digunakan untuk mengenal Allah sampai ke tingkat yakin. Kemudian segala sarana kita gunakan untuk mendekat kepada Allah sampai ke tingkat kekasih Allah. Dan semua sarana kita gunakan untuk berhati-hati sampai kita menjadi orang yang dimurkai Allah. Radio MKFM adalah milik Allah, amanah Allah. Mudah-mudahan jadi jalan bagi kita untuk mengenalnya, mendekat kepadanya, dan hidup manfaat bagi hamba-hambanya. Selamat menikmati jamuan ilmu hikmah di MKFM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

bersama sajian MKFM. Mari langkah beriringan, menautkan ukhuwah persaudaraan, meramu usia, berbuah amal kebaikan.

0: Sahabat MG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murotal MG FM.
1: Ya Quran, alaika salam.
2: Surat ke-33 Al-Ahzab, golongan yang bersekutu, 73 ayat.

0: kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi, Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak ada satupun yang luput dari pengetahuan Allah, pendengaran Allah. Tidak ada satupun yang lepas dari genggaman Allah. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam, yang menciptakan kita untuk menjadi hambanya. Allah menciptakan kita akan mulia kalau kita jadi hamba Allah. Allah menciptakan dunia berikut isinya sebagai pelayan kita dalam mengabdi kepada Allah. Tetapi manusia kalah oleh nafsu sehingga banyak yang jadi hamba dunia. Salah. Harusnya kita dilayani dunia untuk ngabdi ke Allah, itu mulia. Tapi banyak yang turun derajatnya, jadi hamba harta, hamba gelar, hamba penampilan, hamba jabatan, diperbudak. Jadilah selain tidak bahagia, juga pasti tidak mulia. Berulang kali kita bahas bahwa bahagia itu kuncinya dua, iman dan amal soleh, keyakinan dan ketaatan. Makin kuat iman, akhlak makin baik, hidup makin bahagia, amal makin diterima. Penyebab utama orang akhlak kurang baik karena kurang iman. Penyebab utama hidup tidak bahagia adalah kurang iman. Kita harus fokus kepada dua hal ini. Bagaimana setiap waktu keyakinan kita bertambah dan setiap waktu amal kita diterima Allah. Sudah itu saja hidup ini, tidak usah ribet. Perkara rezeki, karir, tetek bengek duniawi ini tidak akan kemana-mana. Allah akan berikan kepada kita yang paling pas, yang bisa membuat kita bahagia, mulia dan selamat. Jadi kita tidak usah ngebanding-banding rezeki kita dengan rezeki orang. Tidak usah membanding-banding karir kita dengan karir orang. Beda kapling. Tidak harus kita seperti orang lain. Yang harus itu iman kita makin kuat dan kesibukan kita jadi amal. Dah itu. Kalau mau baca sesuatu, bacalah yang menguatkan keyakinan dan bacalah yang jadi amal. Kalau mau berteman, cari teman yang bisa menguatkan keyakinan dan teman yang bisa meningkatkan amal. Baru kita akan bahagia. Tidak penting kita banyak kawan. Yang penting kawan kita bisa ngejaga iman dan bisa ngejaga amal. Berikut ini dibacakan hadis. Hadis riwayat Imam Ahmad, derajatnya hasan, dan ini salah satu yang harus kita miliki supaya iman kita istiqomah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yastaqimu imanu 'abdin hatta yastaqima qalbuh. Iman seorang hamba tidak akan lurus, istiqomah, hatinya istiqomah. Jadi lisan itu bukan perkara, saya beriman ke Allah itu benar, tapi tidak cukup. Harus dari hati. Yakin, saya beriman kepada Allah. Harus hatinya yakin, Allah itu ada. Allah itu memiliki segala-galanya. Allah itu maha melihat, Allah maha dekat, Allah maha mendengar, Allah maha menentukan. Hatinya istiqomah, maka iman akan istiqomah. Wala yastaqimu qalbuh hatta yastaqima lisanuh, dan tidak akan lurus istiqomah hati hingga istiqomah lisannya. Siapa yang ingin hatinya ajak, jaga lisan, karena lisan inilah yang akan bisa menentukan hati. Misal ya, hati mau riya atau mau memamerkan amal kebaikannya, sum'ah, memperdengarkan, tapi lisan tidak bicara, itu hati kejaga. Walaupun ingin sombong, lisan dijaga, enggak keluar itu kesombongan. Ingin memamerkan jasa diri, tapi mulut direm, tidak bicara, tidak keluar itu ujub. Sebel ke orang, mau menghina, tapi direm, tidak keluar penghinaan. Tidak jadi dengki ke seseorang, tapi tidak keluar dari kata-kata kita menjatuhkan orang itu. Tidak hasidin idza hasad. Makanya kebahagiaan seseorang, salah satu kuncinya adalah jaga lisan. Kemuliaan seseorang, jaga lisan. Keselamatan seseorang, jaga lisan. Pilihan kita hanya dua,

0: baik atau diam. Jadi pilihan kita cuma dua, berkata baik atau diam, baru selamat.
1: Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MG, sesaat lagi akan berkumandang azan subuh untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya, engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MG, selamat berlomba-lomba mengerjakan solat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam solat yang dikerjakan.

0: saja Anda lantunkan zikir Al-Maghfirah. Semoga kesempurnaan nikmat atas ridhonya senantiasa mengiringi langkah kita. MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi saya, keluarga adalah inspirasi nilai-nilai peradaban tanpa batas, dan tentu saja adalah inspirasi terbesar adalah dari Al-Quran. Seperti moto yang sering saya sampaikan dan menjadi inspirasi buat saya adalah, bangunlah keluarga seindah engkau membangun syurga. Di keluargalah kita mengimplementasikannya. Saya Umi Siti Muntama Ode Daniel, seorang pemerhati keluarga. Inspirasi membangun keluarga hanya di 102,7 MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.

jemput hidayah dan kokohkan keimanan. Sajian ilmu dalam manajemen Kolbu Pagi akan segera hadir untuk Anda.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bancar luaskan langsung dari Jalan Geger Kalong Girang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillahirrahmanirrahim, sahabat MK dan pendengar dimanapun Anda berada, dapat kembali hadir menemani ruang dengar Anda di pagi hari ini dalam program Manajemen Kolbu Pagi, edisi spesial muslimah di hari Rabu bertepatan dengan 24 Juni 2026, atau kita sudah memasuki di hari yang ke-9 bulan Muharram 1448 Hijriah. Insya Allah selama 1 jam ke depan, sahabat MK ditemani sahabat siar Anda Syifa Khairunisa, kita akan sama-sama kembali mengoptimalkan waktu pagi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menggali ilmu, menggali hikmah di pagi hari ini. Insyaallah pagi hari ini kita akan kembali menggali ilmunya bersama dengan Ustazah Siti Sumarni. Kita akan kembali mengkaji bagaimana masalah keseharian fikih wanita berkaitan dengan fikih puasa, masalah khusus bagi wanita, sahabat MK. Kita ketahui bersama, hari ini menjadi momen spesial di tanggal 9 Muharram, 10 Muharram, kan ada puasa yang spesial juga. Dan mudah-mudahan sajian ilmu di pagi hari ini bisa kita ambil hikmah dan ilmunya bersama. Amin ya Rabbal Alamin. Sebelum kita mulai sajian ilmu di pagi hari ini, sahabat MK, mari kita sama-sama kemudian berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang akan segera kita simak bisa Allah mudahkan untuk kita amalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya Rabbal Alamin. Dan kami pun juga mengundang Anda untuk bisa bergabung, berbagi, menyampaikan atensi melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Silakan Anda bisa berbagi, melaporkan bagaimana kualitas siaran MKFM di wilayah Anda, atau Anda juga silakan bisa sampaikan salam silaturahmi ataupun doa terbaiknya di kesempatan pagi hari ini dengan tidak lupa menyertakan nama, usia, alamat serta atensi berbagi Anda di 0811-224-1027. Dan alhamdulillah, pagi hari ini sajian ilmu yang akan segera kita simak, Anda yang baik itu menyimak melalui frekuensi di radio 102,7 MKFM Bandung, kini Anda pun juga bisa menyimak siaran MK Pagi melalui website streaming di www.mkfmnetwork.com. Selain itu, Anda juga sudah bisa untuk mengunduh aplikasi MKFM yang bisa ditemukan di Play Store di ponsel Anda. Tidak hanya itu, sahabat MK serta pendengar dimanapun Anda berada, alhamdulillah program Manajemen Kolbu Pagi kali ini juga sudah tersambung siar di sejumlah radio di wilayah Indonesia. Di antaranya Anda pun bisa menyimak sajian ilmu bersama dengan kami melalui jaringan radio relay MK Pagi di 92,3 MKFM Yogyakarta, kemudian 104,5 MKFM Dabo Singkep, 104,9 MKFM Subang, dan di frekuensi 92,1 MKFM Solo. Siapakah dapat bersihkan diri? Anda yang berada di wilayah Cilacap dan sekitarnya bisa simak kami juga di Radio Kusuma 99,4 FM Cilacap, Radio SQ 104,3 FM Pangkal Pinang. Di daerah Banyuwangi Anda bisa menyimak melalui 101,5 FIS FM Banyuwangi, Radio Sisnet 90,5 FM Belitung Timur, 95 IN FM Kebumen, Radio Style 94,6 FM Tasikmalaya, 96 Binamas FM Purworejo, Radio Savasindo 98,2 Payakumbuh, Dakta 107 FM Bekasi, Citra FM 98,8 Wonosobo, Orban 90 FM Palembang, dan di Radio K-Love 93 FM Tasikmalaya serta frekuensi 93,1 Trirama FM Lampung Timur yang juga turut menyambung siarkan program Manajemen Kolbu Pagi setiap harinya.
Anda yang juga merupakan pengelola radio lain dan ingin ikut menyambung siarkan program dakwah ini, silakan Anda bisa kirimkan profil radio Anda melalui email kami di info@mkfmnetwork.com, atau Anda bisa konfirmasikan juga melalui WhatsApp MKFM di 0811 224 1027.

Dan alhamdulillah sahabat MK, di pagi hari ini peluang kebaikan juga kami hadirkan untuk Anda. Ayo dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Mari kita bersama menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah Aagib. Anda cukup tekan bintang 121 bintang 43 pagar. Tekan bintang 121 bintang 43 pagar dan pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah bisa bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda pelanggan Telkomsel.

peluang kebaikan lainnya sahabat MG. Kembali kita tilik di tengah luka dan derita panjang yang masih terjadi di Gaza, kini muncul harapan baru yang sedang dibangun. Rumah sakit ibu dan anak, sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka, dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan. DT Peduli bersama Maimuna Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, tepat di depan Rumah Sakit Indonesia. Rumah sakit ini akan menjadi tempat lindungan bagi ibu dan anak yang merupakan kelompok paling rentan di tengah konflik berkepanjangan. Sahabat MG, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui rekening BSI di nomor 2139427350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Konfirmasi donasi ke 0813-1712-1712, 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.

Sahabat MKI dan pendengar dimanapun Anda berada, kembali kami informasikan sajian ilmu yang insya Allah akan segera kita simak di pagi hari ini. Kali ini kita akan sama-sama akan mengkaji persoalan fikih wanita, sahabat MKI, khususnya terkait dengan fikih puasa, masalah khusus bagi wanita. Insya Allah sajian ilmu pagi hari ini kita akan gali bersama Ustazah Siti Sumarni. Ada yang ingin bergabung, berdiskusi, menyampaikan pertanyaan, ataupun menyampaikan laporan kualitas siaran, salam satu rahmi dan doa terbaik Anda, silahkan Anda bisa kirimkan atensinya melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Sertakan nama, usia, alamat, serta atensi berbagi Anda di pagi hari ini.

0: tak sanggup.
1: Tema pagi hari ini, sahabat MK dan pendengar dimanapun Anda berada, kita akan membahas seputar fikih puasa, di mana momen kali ini juga bertepatan di tanggal 9 Muharram. Dan 10 Muharram nanti, sahabat MK, puasa yang disunahkan yaitu puasa Tasu'a dan juga puasa Asyura, yang ternyata dapat kita ambil hikmahnya, sahabat MK. Ini menjadi penggugur dosa selama setahun yang lalu. Dan panduan lengkapnya seperti apa? Anda juga masih memiliki pertanyaan ataupun kebingungan terkait dengan fikih puasa, silakan Anda bisa berbagi, menyampaikan atensi di 0811-224-1027. Kita akan kaji bersama dengan Ustazah Siti Sumarni di pagi hari ini, yang Alhamdulillah sudah terhubung bersama dengan kita, sahabat MK. Kita akan sapa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah Siti.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Teh Siva?
1: Alhamdulillah, ya, baik, sehat, Ustazah.
2: Alhamdulillah,
1: Masya Allah. Pagi hari ini menjadi momen yang spesial nampaknya, Ustazah, karena bertepatan juga dengan di 9 Muharram 1448 Hijriyah. Tepat sekali dengan tema kita juga, ya, Ustazah, berbicara soal puasa, fikih puasa, masalah khusus ini bagi wanita, yang akan segera kita simak bersama. Silakan, Ustazah.
2: Terima kasih, ya.
1: Alhamdulillah.
2: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillahilladzi ja'alna bil iman kamilin wa afhamana bisyara'iddin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya hayyu ya qayyum birahmatika nastaghits aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila nafsina tarfata 'ain. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Alhamdulillah, mudah-mudahan hari ini lebih baik dari hari kemarin, dan semoga Allah mengaruniakan kemampuan kepada kita untuk menjadi lebih baik dari hari yang kemarin. Semoga siapapun yang Allah hadirkan saat ini, yang tengah menyimak, yang sedang apapun, mudah-mudahan Allah pekakan terhadap kebaikan sekecil apapun dan mampu melakukannya. Dan Allah pekakan terhadap kesalahan sekecil apapun, terhadap kemaksiatan sekecil apapun, dan kita dimampukan untuk menghindarinya. Benar, sahabat MK, saat ini adalah momen spesial dan berbahagia bagi sahabat MK yang sudah meniatkan untuk saum Tasu'a dan besok Asyura. Bagi yang khilaf, lupa, silahkan untuk berniat saja dari sekarang. Yang penting jangan makan dulu. Maksudnya yang belum sarapan dan baru ngeh bahwa sekarang ini tanggal 9, boleh berniat untuk melakukan puasa sunnah, ya. Dan ini termasuk puasa tahunan, ya, Teh Siva. Karena puasa itu kan ada puasa, kalau wajib jelas itu adalah Ramadan ataupun puasa nadar, itu wajib, ya. Tapi kalau puasa sunat, ada yang tahunan, ada yang bulanan, ada yang pekanan, dan ada juga yang harian. Nah, beruntung, berbahagia bagi siapapun yang sudah senantiasa istiqomah dalam puasa sunat tersebut, ya. Karena luar biasa. Sudah jelas secara medis, secara psikologi, secara spiritual, ternyata puasa itu menyehatkan kita. Nah, puasa Muharram ini termasuk puasa tahunan, gitu. Nah, namun bagi muslimah ada beberapa hukum khusus dalam puasa yang perlu dipahami. Kenapa? Supaya ibadah yang dilakukan sesuai tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mana hukum-hukum khusus dalam puasa yang harus dipahami oleh muslimah? Pertama adalah pada saat haid dan nifas. Nah, jadi kalau teman-teman atau siapapun yang saat puasa ternyata haid ataupun nifas, maka itu diharamkan untuk puasa. Kenapa? Karena ya di hadis Bukhari juga dikatakan bahwa jika wanita haid itu tidak sholat dan tidak juga puasa, begitu. Jadi kalau puasa yang dilakukan saat haid atau nifas, maka itu tidak sah dan harus diganti. Maksudnya kalau ahwat puasa sedang puasa wajib, maka harus diganti di hari yang lain gitu. Jadi tidak ada dosa meninggalkan puasa saat haid atau saat nifas, karena memang itu mah sunatullah bagi ini ya, bagi wanita gitu. Itu pertama. Kalau untuk haid dan nifas insya Allah sepakat, tidak ada ini, tidak ada perbedaan bahwa memang tidak boleh puasa gitu. Nah, lalu yang harus sangat dipahami sekali ini, dan ini benar-benar butuh kesabaran dan butuh kesiapan mental. Bila haid itu datang sebelum maghrib, pernah Teh Sifa mengalaminya? Apalagi aku di detik-detik terakhir ya.
1: Betul.
2: Udah seharian aku eta 5 menit lagi atau 2 menit lagi, ternyata keluar. Allahu Akbar. Makanya biasanya yang jelas kalau memang sebelum maghrib berarti wayah. Puasanya itu berarti batal. Sekalipun juga aku teh ini tinggal 2 menit lagi. Tinggal 5 menit lagi. Ya wayah. Ya gimana lagi? Nah itu memang sudah ininya, sudah apa? Sudah sunatullahnya bahwa wanita yang produktif memang apa tuh ada haid gitu. Kenapa? Karena syarat sah puasa itu adalah suci dari haid sepanjang waktu puasa. Begitu. Sehingga meskipun beberapa menit lagi, tetap aja harus dibatalkan. Apa coba pelajarannya? Disinilah dibutuhkan keridhaan, keikhlasan, tidak kecewa dengan ketentuan Allah ini. Kenapa? Karena insya Allah Allah tetap mencatat pahala kesungguhan dan niat ibadahnya. Jadi gak akan dikemanakan, gak akan disia-siakan oleh Allah. Yang jelas justru yang harus dipelajari ataupun yang harus dilatih itu adalah eta ridho, tidak kecewa pada saat terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Kenapa? Karena pasti ada hikmah yang ingin Allah berikan kepada kita. Justru manakala kita ridho dengan ketentuan Allah, ini sudah jadi pahala lagi gitu. Jadi yang harus dilatihnya itu jangan kecewa, tidak kecewa. Kan biasanya aduh gitu ya, yang gimana lagi, ya udah berarti tinggal nanti aja ganti ya, ganti dengan puasa lagi. Kalau haid jelas tidak boleh pidya, harus puasa. Kecuali kalau memang ada hal-hal yang memang enggak bisa kuat kalau dengan puasa, itu mahal lain lagi. Tapi yang jelas memang harus dikodo gitu. Atau itu kasus pertama, kalau misalkan haid datang saat sebelum maghrib berarti batal. idenya apa puasanya, atau suci haidnya sebelum pazar. Nah, ya kalau telah suci sebelum fajar, maka atau gini, misalkannya sebelum fajar tapi belum sempat mandi, mandi wajib hingga subuh, maka segeralah mandi dan sholat, dan puasanya insya Allah tetap sah. Jadi segera mandi untuk sholat subuh, lalu langsung puasa. Mana ininya, mana dalilnya? Di hadis Bukhari dikatakan, dan juga di hadis Muslim dikatakan, bahwa Aisyah dan Ummu Salamah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memasuki waktu subuh dalam keadaan junub karena berhubungan dengan istrinya. Kemudian beliau mandi dan tetap puasa. Jadi para ulama mengkiaskan wanita yang telah suci dari haid sebelum subuh itu dengan hadis tersebut gitu. Jadi sekarang misalkan nih yang memang haid sudah suci dari haid, segera mandi, sholat subuh dan puasa, niat untuk puasa gitu ya. Kasusnya sekarang bagaimana kalau tadi yang awal itu kan sebelum maghrib, kalau sekarang haidnya datangnya setelah maghrib, gimana? Maka puasanya tetap sah gitu kalau datangnya setelah maghrib. Tapi kalau sebelum, maka itu tidak. Kenapa? Karena pada saat seluruh waktu puasanya itu telah dilalui dalam kondisi suci gitu. Insya Allah kalau datang setelah maghrib mah pasti akhwat juga udah sepakat bahwa tidak ada lagi perbedaan gitu ya. Dan insya Allah kalau itu mah termasuknya yang memang sah gitu. Lalu hal-hal yang lain juga yang sering dialami oleh wanita bila darah kecoklatan atau kekuningan. Nah, ini gimana? Maka ambil gimana ya, puasa enggak gitu. Nah, jika masih dalam masa haid, darah kecoklatan dan kekuningan itu masakan, maka itu termasuk haid. Maka kalau masih termasuk haid berarti tidak jadi puasanya. Tapi kalau darah kecoklatan dan kekuningan itu sesudah masa suci, maka itu bukan haid, sehingga lanjut puasanya begitu. Di hadis Ummu Athiyah radhiyallahu an berkata bahwa kami tidak menganggap cairan kekuningan dan kecoklatan setelah suci sebagai haid. Itu di hadis riwayat Abu Dawud. Jadi patokannya, andai kata itu dalam masa suci, maka tidak dianggap. Tapi kalau masih dalam masa-masa haid, maka tidak dilanjut puasanya. Begitu. Itu untuk yang haid ya. Kemudian juga kalau yang wanita hamil dan menyusui, gimana nih? Kalau misalkan puasa membahayakan dirinya atau membahayakan janin atau membahayakan bayi yang sedang disusuinya, maka boleh berbuka. Di hadis riwayat Abu Daud dan di At-Tirmidzi juga dikatakan bahwa sesungguhnya Allah menggugurkan puasa dari musabir dan menggugurkan puasa dari wanita hamil dan menyusui. Tapi kadang kalau ternyata secara medis, secara kesehatan memang sehat, kemudian janinnya juga bagus gitu, tidak akan merugikan ibu ataupun janinnya, maka puasa boleh, puasa lebih baik. Maka konsultasikan, tidak semata-mata, aduh karena saya sedang hamil, karena saya sedang menyusui, maka udahlah nggak sholat, nggak puasa aja. Kenapa? Karena kalau misalkan sanggup dan secara medis juga secara kesehatan juga aman, maka silakan untuk puasa. Maka silakan kalau untuk ibu hamil dan menyusui, konsultasi dulu dengan dokter gimana kondisinya. Kalau dalam kondisi apa, kalau dalam keadaan hamil atau menyusui ini dibawa puasa gitu. Kalau aman ya lakukan aja. Tapi kalau tadi dikatakan bahwa mengkhawatirkan, kayaknya justru kan kadang ada yang jadi lemas gitu, apalagi sampai membahayakan dirinya. Nah, Allah ternyata memberi keringanan. Dan yang jelas, nah, untuk yang ibu hamil dan menyusui, ini berarti bisa dikodo ataupun juga dengan fidyah, dan atau dengan dua-duanya, kodo dan fidyah. Mayoritasnya begitu. Kalau mengkhawatirkan janinnya, maka kodo dan fidyah. Hanya yang paling penting memang nih ya, setiap wanita itu harus menghitungnya. Anak-anak remaja kadang suka lupa menghitung waktu puasa yang ditinggalkan. Sehingga pada saat ditanya berapa ya? Nggak tahu ya, lupa lagi. Gimana? Padahal itu kan kewajiban ya. Maka pastikan ada catatannya mana yang belum dan mana yang sudah. Demikian pula untuk wanita hamil dan menyusui, apalagi kalau bertubi-tubi, setiap tahun itu hamil, setiap tahun menyusui, berarti harus dihitung, harus ada catatannya, sehingga untuk mencicilnya itu sudah jelas gitu, berapa yang harus saya kodo itu begitu. Kenapa? Karena terkadang ada yang tidak bisa di tahun tersebut. Kadang ada harus nunggu anak aman atau juga nunggu tidak hamil lagi gitu. Yang jelas banyak hal yang memang harus dilakukan, sehingga kalau kita ada hitungannya, insya Allah jelas apa yang akan dibayarkan gitu. Sekalipun ada juga yang ya kalau udah fidyah sudah saja gitu. Hanya sebaiknya kalau masih kuat untuk kodo, dikodok lah gitu, karena mayoritas mengkodoknya gitu. Sekalipun kalau menurut Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Ahmad, kalau mengkhawatirkan dirinya, kodo dan fidyah ya. Nah, itu yang harus dipahami. Kemudian juga kalau menunda kodo puasa Ramadan, nah ini yang harus diantisipasi. Jadi terutama kan kadang suka dinanti-nanti ya. Harusnya nih, saat Syawal itu wanita muslimah harus punya manajemen waktu. Kalau misalkan headnya itu 7 hari, kemudian ditambah head lagi bulan itu 7 hari, kan berarti misalnya jadi 14 hari tuh kodoknya. Sehingga kalau di bulan Syawal berarti ditambah 6 hari bulan Syawal. Berarti 14 hari ditambah 6 hari Sawal berarti 14, 20 tuh, 20 hari. Berarti di bulan Sawal itu muslimah punya hari bebasnya, hari yang tidak puasanya itu hanya 10 hari. Nah, 10 hari inilah yang diatur. Kapan? Karena biasanya alasannya karena banyak tamu atau kadang disibukkan dengan halal bil halal, silaturahim. Boleh, gak apa-apa, di rentang 10 hari itu. Sehingga puasa Syawal bisa dilakukan, puasa sunah masih juga bisa dilakukan. Yang ada biasanya kalau Syawalan itu karena disibukkan dengan tamu, halal bil halal, silaturahim, tahu-tahu udah tinggal 2-3 hari lagi, aduh belum Syawalan, aduh belum kodo. Itu untuk menghindari hal itu. Jadi mensegerakan kodo itu akan lebih baik. Sehingga tidak ada pertanyaan, aduh gimana ya kodo dulu atau Syawal dulu gitu. Dari dulu juga pasti begitu. Dan akan dihadapkan kepada dua pendapat. Udah kodo aja dulu yang diinikan karena itu wajib. Nah, ada pendapat juga yang gak apa-apa Syawalan dulu juga karena Syawal mah hanya bulan Syawal aja gitu. Nah maka untuk menghindari ikhtilaf itu, cari kita cari aman. Cari amannya yaitu dengan manajemen waktunya yang diperhatikan, sehingga kodo terlakukan, sunah terlakukan gitu. Jadi dan harus diingat bahwa kodo itu adalah utang gitu. Apalagi naudzubillah min dzalik ya, kita tidak tahu kapan Allah memanggil kita. Satu desah napas, satu langkah menuju ajal. Nah, gimana kalau sebelum kita menunaikan kewajiban kita, Allah sudah telah memanggil kita? Kan rugi, betul enggak? Maka mencicil, jangan menunda. Kalaupun memang, saya banyak banget kodoknya, kan ada yang di awal di akhir, di awal kena, di akhir kena, ya. Sehingga hampir setengah bulan atau hampir 20 hari, ya nggak apa-apa, semampunya aja, maksimalkan aja yang bisa dilakukan. Tapi harus berniat untuk kalau misalkan mau ngambil pendapatnya yang itu aja, yang Syawalan aja, niatkan setelah itu, ya Allah mampukan saya setelah Syawal ini untuk bisa mencicil kodok puasa gitu. Kalau ternyata lebih dan gak akan keburu kalau dengan misalkan dengan puasa Syawal gitu. Jadi bisa puasa Syawal dulu lalu minta ke Allah untuk diberi kesempatan untuk bisa mencicil kodok puasa gitu ya. Dan untuk mencicil kodok puasa ini bisa bisa di hari Senin, Kamis. Jadi momen-momen hari Senin, hari Kamis, momen Ayyamul Bid itu bisa dijadikan momen untuk mencicil kodo. Kalau yang lain hari Senin, Kamis itu sunah. Nah kalau kita mah niat kodo. Niat saya kodo tapi di hari Senin. Niat saya kodo tapi di hari Kamis. Atau niat saya kodo di Ayyamul Bid gitu. Kalau tidak memungkinkan beruntun, maka dicicil. Yang penting dari satu pekan itu ada lah. Jangan sampai sudah mau masuk Ramadan yang akan datang baru aduh gimana ya, akhirnya jadi pertanyaan gimana ya kalau tahun depannya, jadi 2 tahun kemudian gitu. Maksudnya udah Ramadan lagi yang akan datang gimana ya, sehingga tidak ada pertanyaan begitu. Kenapa? Karena kita berjuang untuk memaksimalkan atau untuk memprioritaskan kewajiban kita. Jadi tadi kalau untuk mencicil tidak harus berturut-turut. Ambil momentum-momentum yang memang bisa dilakukan untuk puasa. Karena terkadang kalau misalkan Senin, Kamis atau Ayyamul Bid, orang-orang yang lain biasanya kan suka terbiasa, apalagi kalau yang sudah istiqomah. Jadi ada teman gitu. Ya ada teman untuk bisa berpuasa. Yang paling penting kan karena ada, kalau saum sunnah diutamakan, tapi kalau saum wajib nanti gitu, justru harusnya saum qada dulu gitu, sebelum saum sunnah. Sehingga ya niatnya tadi ya, bahwa bukan niat untuk saum sunnah tapi niat saum qada, dan mudah-mudahan pahala di pahala puasa sunatnya

0: Dzulhijjah ini. Kadang, aduh gimana ya, banyak undangan, tetap puasa atau enggak? Nah, ini kadang undangan identik dengan makan-makan. Padahal tidak begitu, yang paling penting hadir. Kan kita bisa hadir tapi tidak harus makan kan? Yang paling penting menghadiri itu gitu. Kalau sekarang kan identiknya pokoknya kalau kalau undangan berarti harus makan, sehingga jadi penghambat bahwa apa tuh karena banyak undangan gitu. Ah, bisa disiasati insya Allah gitu. Yang paling penting tanamkan dulu dalam diri bahwa kewajiban terhadap Allah, hak Allah yang wajib didahulukan gitu. Hak Allah yang harus wajib didahulukan. Nah, apa ya? Kadang masalah-masalah yang ada di wanita karir dan ibu rumah tangga biasanya ya itu ya, kadang suka dinanti-nanti. Maka pastikan, catat jumlahnya, buat jadwal, terutama jadwal kodo ya, jadwal kodo sejak bulan Sawal gitu ya. Dan ajak juga suami atau teman untuk saling mengingatkan gitu, sehingga tadi tidak mendekati ke Ramadan yang akan datang baru riuh gitu. Tapi kalau manajemen dirinya bagus, insya Allah tidak ada hal yang sulit ya untuk dilakukan. Siapa kayaknya kepilihnya ya, kelamaan saya. Tapi sebentar lagi ya, sebentar. Baik. Terus ini kalau gimana mengkonsumsi obat penunda haid agar biasa bisa puasa penuh mata? Yang jelas, haid itu adalah fitrah untuk wanita. Kalau untuk haid supaya bisa puasa penuh tidak dilakukan ya. Karena apa? Karena bahwa para ulama sepakat bahwa haid itu adalah alami, maka lebih utama untuk membiarkan haid itu berjalan. Kecuali kalau yang haji umroh, kalau itu mah kan waktunya terbatas, itu juga harus konsultasi dengan dokter terlebih dahulu gitu ya, sehingga bisa pas waktunya dan juga efeknya akan baik. Karena ada juga yang berefek jadi ke pusing ataupun jadi malah tidak teratur gitu ya. Jadi itu barangkali yang perlu diperhatikan. Untuk sementara sebegitu aja dulu ya. Baik. Teh Siva ya, barangkali ada yang mau berbagi mangga.
1: Alhamdulillah, jazakillah khair Sada Siti Sumarni untuk ilmunya di pagi hari ini. Dan silakan sahabat MK serta pendengar dimanapun Anda berada yang ingin bergabung, ikut berdiskusi, Anda bisa sampaikan melalui SMS ataupun WhatsApp MK FM di 0811-224-1027. Dan memang perkara puasa ini Sada Siti nampaknya menjadi PR begitu ya, ataupun juga banyak pertanyaan yang masuk untuk kita diskusikan bersama. Kali ini ada Ibu Naning dari Yogyakarta, Ustazah, yang bertanya kalau terkait dengan puasa sunnah juga nih, Ustazah. Sudah terbiasa puasa Daud, maka apakah puasa sunnah lainnya ini bisa didobel niat atau seperti apa? Karena pernah lihat juga di media sosial, kalau sudah puasa Daud, ya fokus saja begitu dengan puasa Daudnya. Sedangkan ketika awal Zulhijjah kemarin, juga ada puasa sunnah. Dan untuk Muharram, ini juga ada puasa sunnahnya berurutan bahkan. Tasu'a, Asyura, dan Yaumil Bid ini nanti insya Allah. Nah, kemudian bila terbiasa setelah puasa sunnah selain Daud, ini dilakukan

0: ada jeda terlebih dahulu 1 hari, kemudian baru mulai daud lagi. Apakah benar seperti itu atau seperti apa, Ustazah? Jazakillah khair. Silahkan Ustazah Siti.
1: Masya Allah, Ibu Nani. Mudah-mudahan Allah senantiasa mengistiqomahkan ya. Karunia termahal
0: amin,
1: itu bisa
0: amin.
1: istiqomah, bisa sholat, bisa saum daud. Benar, kalau memang sudah daud, daud aja. Tapi, andai kata, seperti itu, seperti kapak kemarin yang Muharram ya. Kan, yang Muharram, yang Dzulhijjah.
0: Dzulhijjah.
1: Karena itu memang ada dalilnya bahwa 1 sampai 10 Dzulhijjah, 10 salah, sampai 9 Dzulhijjah memang disunahkan untuk saum. Saumnya saum mutlak. Jadi itu bisa dilakukan begitu. Itu pertama. Kemudian juga kadang ibu kalau untuk sunnah kan bisa di double. Misalkan di hari nih kadang ada teh si Pak, ada yang 1 kali jadi saya niat saum daud di hari Senin saat ayyamul bid bulan Dzulhijjah. Woi, mantap itu. Berarti digabung tuh semuanya. Apa-apa kalau untuk sunat mah gitu. Jadi insya Allah, tapi saumnya mah tetap aja 1 hari maksudnya. Tapi niatnya itu bisa digabungkan. Kemudian juga pada saat itu biasanya kan kadang ketemu pas hari saum daud, ternyata di hari Senin atau Kamis, ya udah tinggal saum daud di hari Senin, saum daud di hari Kamis. Jadi double itu hanya pahalanya. Demikian pula di Tasu'a kan bisa jadi saya pas di saum daud gitu. Ya udah enggak apa-apa. Maksudnya ya digabungkan ya saum daud di ya Tasu'a gitu. Ataupun nanti pada saat misalkan di hari Senin gitu. Gimana kan daud itu cenah harus selang-seling. Benar, kalau daud itu selang-seling gitu. Jadi sehari buka, sehari tidak gitu. Tapi kan misalkan Senin, Rabu, Jumat atau misalkan Ahad, Selasa, Kamis. Oh, ternyata saya pingin saum Senin. Nah, sebagian ulama ada yang enggak apa-apa, boleh gitu. Karena di hari Senin itu bukan saum daud. Karena kan kalau saum daud harus selang-seling. Niatnya misalkan saum Senin gitu. Ya enggak apa-apa juga. Yang jelas yang enggak boleh itu yang wisol terus-terusan gitu. Yang tanpa jeda gitu. Begitu. Jadi lanjutkan aja, Bu. Ibu boleh pilih tadi ya. Jadi dapat tadi ini aja digabungkan aja. Andai kata memang itu pas biasanya gerak entar pasan di ayam bulbit pasti aja ketemu. Makanya ada saatnya ketemu ya saum daud, ya saum Senin atau Kamis, ya saum ayam bulbit, ya bisa jadi tadi saum Syawal ataupun saum Muharram, ya boleh. Atau mau saya mah pokoknya di Muharram ini mau udah Tasu'a aja, nggak apa-apa. Hanya kalau yang memang istiqomah untuk saum yang sudah harian, tinggal digabung aja. Walau'alam bisawab. Mudah-mudahan Allah menjaga keikhlasannya ya.
0: Amin, amin ya rabbal alamin. Masya Allah, jazakillah khair Ustazah Siti atas jawabannya. Dan kemudian kali ini kita sapa ada hamba Allah di Ciwaruga yang menyampaikan pertanyaan juga. Tapi nampaknya sedikit di luar tema Ustazah. Kali ini pertanyaannya berkaitan dengan sholat. Bismillah Ustazah, bagaimana hukum sholat bagi wanita yang sedang mengalami kontraksi hebat saat hendak melahirkan? Karena rasanya betul-betul sakit dan sudah tidak konsen atau fokus untuk sholat. Bagaimana juga hukum darah yang sudah keluar saat kontraksi sedang berlangsung? Apakah masih tetap harus sholat atau seperti apa? Mohon penjelasannya Ustazah. Jazakallah khair. Silahkan Ustazah Siti.
1: Ya, kadang wanita mah ada waktu-waktu khusus tersebut ya. Kalau memang itu, kalau kontraksi kan berarti memang sedang ini ya, menuju melahirkan ya. Kalau memang itu sudah waktunya untuk melahirkan, kan biasanya diiringi dengan ini ya, darah dan sebagainya. Tapi kalau memang masih memungkinkan, kalau masih, tapi kalau lagi sakit banget mah ya udah tunggu dulu aja sampai karena biasanya kan kadang ada redanya gitu, tidak terus-terusan gitu. Tapi kalau sudah terus-terusan nggak mungkin kan. Jadi itu termasuk hal yang bukan bukannya menyepelekan, karena kondisinya sedang memang tidak baik-baik saja begitu. Tunggu aja dulu. Paling nanti kalau sesudah agak reda boleh melakukannya. Yang paling pasti, tapi kalau memang sudah disertai darah keluar, berarti kan itu memang kalau sudah proses melahirkan itu jadi masuknya ke nipas ya, karena disertai dengan kelahiran. Tapi kalau sebelumnya mah memang masih belum dihukuminya. Yang jelas insya Allah, Allah itu tidak menyulitkannya, tidak menyulitkan kita. Mudah-mudahan nanti ya di kalau masalah bulan apa gitu, mudah-mudahan bisa dibahas lebih leluasa lagi ya, untuk yang berkaitan dengan kehamilan ini ya, insya Allah. Hanya kalau untuk saat ini, kalau memang waktunya enggak memungkinkan saat itu, menunda bukan sesuatu hal yang, maaf, bukan sesuatu hal yang salah, karena memang kondisinya seperti itu gitu. Jadi lihat aja sikonnya, situasi dan kondisinya. Kalau tidak memungkinkan ya tunggu dulu sampai memungkinkan reda. Yang jelas kalau dalam kondisi begitu, maka lakukan semampunya. Lakukan semampunya. Mohon maaf kalau belum sempurna jawabannya. Mudah-mudahan di pas yang dengan kehamilan ini bisa lebih leluasa lagi jawabannya ya.
0: Baik, alhamdulillah. Terima kasih Ustazah Siti atas jawabannya. Dan kemudian kita sapa juga sahabat kita, ini hamba Allah yang bertanya begitu Ustazah, berkaitan dengan mengkodok puasa. Pertanyaannya, apakah kalau kodok puasa melewati tahunnya Ustazah itu jadi diganti double? Seperti misalnya karena sudah awalnya ini masih sisa kodok puasa 2 hari, tapi ternyata sudah terlanjur bertemu Ramadan lagi begitu Ustazah. Apakah kemudian di tahun berikutnya ini jadi diganti 4 begitu Ustazah? Pernah dengar tapi lupa di mana katanya Ustazah. Mohon penjelasannya. Jazakillah khair. Silakan Ustazah Siti, dan nampaknya ini juga sebagai penutup Ustazah. Silakan.
1: Ya, ya. Benar. Intinya andai kata kita tidak melalaikan dan bahwa itu menunjukkan kita harus memprioritaskannya, insya Allah tidak ada dosa. Tapi kalau, maaf ya, udah lewat tahun berikutnya itu karena lalai, karena menunda-nunda, nah itu yang jadi jadi poinnya, masalahnya di situ. Karena melalaikannya itu, maka sebagian ulama untuk menggantinya, maka harus double. Hanya mayoritas mengatakan bahwa karena di hadisnya itu adalah bahwa berpuasalah di hari yang lain gitu, dan tidak disebutkan apakah harus tahun itu atau enggak, maka tetap aja Jadi berpacu kepada Quran surat Al-Baqarah ayat 184 itu, bahwa kan di situ dikatakan maka gantilah pada hari-hari yang lain. Di situ tidak disebutkan hari-hari yang lain itu harus tahun itu. Sehingga sekalipun jadi tahun berikutnya, misalkan 2 tahun yang lalu, tetap aja kalau 1 ya 1, 2 ya 2 gitu. Nah, itu berpatokannya ke situ. Ya, intinya bismillah. Kalau itu karena kita ya memang melalaikan, harus tobatan nasuha dan jangan diulangi kembali gitu. Ya. Dan kalaupun mau, setelah itu perbanyak sholat sunnah. Sholat sunnah, puasa sunnah itu iringi dengan puasa-puasa sunnah. Mudah-mudahan itu akan menyempurnakan yang wajib itu. Yang paling pasti kalau mayoritasnya mah tetap aja. Kalau 2 ya 2 gitu. Yang jadi catatan oleh ulama yang berpendapat bahwa itu jadi 2, jadi double itu, yaitu karena kelalaian itu, karena menunda-nunda itu gitu. Makanya ya ada hukum tersebut. Tapi yang paling pasti tobat aja. Tobat aja dan lakukan yang semestinya. Kalau 5 ya 5, 7 ya 7 begitu. Walau alam bisawab. Mudah-mudahan Allah menggolongkan kita sebagai ahli puasa yang nanti dilayakkan untuk bisa masuk surga lewat pintu Ar-Royan. Dan insya Allah besok tanggal 10 Muharram itu adalah puasa yang terbaik setelah Ramadan. Puasa setelah Ramadan yang terbaik adalah puasa Muharram. Bismillah, niatkan dan minta tolong kepada Allah supaya kita dikuatkan. Minimalnya besok, dan untuk menyelisihi, kalau misalkan sekarang tidak, berarti 10 sampai 11 aja masih boleh gitu ya. Kenapa? Karena bisa 9-10, bisa 10-11, bisa 9-10-11, mangga boleh ya. Ataupun, aduh saya mah hanya bisa 1 hari, ya gak apa-apa. Intinya ambil bagian, karena kalau enggak kita harus nunggu lagi tahun depan. Tahun depan walau alam bisawab, apakah kita masih diberi kesempatan atau tidak. Maka ambil kesempatan ini. Mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

MK dan pendengar dimanapun Anda berada, pagi hari ini telah kita simak sajian ilmu bersama Ustazah Siti Sumarni berkaitan dengan puasa. Mari kita sama-sama doakan agar Ustazah Siti beserta dengan keluarga senantiasa diistiqomahkan dalam kebaikan, sehat lahir batin, dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Dan alhamdulillah sahabat MK, di kesempatan pagi hari ini peluang kebaikan juga masih terbuka lebar untuk Anda, di mana kita lihat di tengah luka dan derita panjang yang masih terjadi di Gaza, muncul harapan baru yang sedang dibangun, sebuah rumah sakit ibu dan anak, tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka, dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan. DT Peduli kali ini bersama dengan Maimunah Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, tepat di depan Rumah Sakit Indonesia. Rumah sakit tersebut nantinya akan menjadi tempat lindungan bagi ibu dan anak, kelompok paling rentan di tengah konflik berkepanjangan. Sahabat MK, mari kita ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik melalui BSI di nomor 21394273500 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Konfirmasikan donasi Anda ke 0813-1712-1712, 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.

Ruang pagi hari ini, sahabat MK, Anda juga ingin beramal tapi terus mengalirkan pahala abadi hingga ke surga? Maka wakaflah pilihannya. Wakaf adalah amal jariah yang tidak terputus, investasi pahala abadi untuk dunia dan akhirat. Sahabat MK, perlu diingat, tidak hanya orang kaya saja, tapi kita semua juga bisa berwakaf. Kita bisa memulainya dari apa yang ada di genggaman kita saat ini, dengan hati yang ikhlas. Jangan pula khawatir jika wakaf yang kita berikan terasa kecil, karena Allah tidak melihat dari besarnya nominal, namun dari ketulusan hati yang memberi. Semakin ikhlas niat kita, semakin besar pula pahala yang mengalir, insya Allah. Mari kita belajar beramal melalui wakaf. Untuk informasi dan pilihan program wakaf, Anda bisa kunjungi wakafdt.or.id atau hubungi call center wakaf Darut Tauhid di nomor 085-200-123-123, 085-200-123-123. Wakaf Darut Tauhid, pahala berlipat, berjuta manfaat.

0: Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh jaringan Radio Relay yang telah menyambung siarkan program ini. Dan kami juga ucapkan terima kasih untuk Anda sahabat MK serta pendengar dimanapun berada yang sudah bergabung dan mengirimkan atensinya di pagi hari ini. Kami akan coba sapa satu persatu. Kali ini ada, alhamdulillah sudah menyapa dengan Ibu Ade dari Ranca Ekek yang menyimak sajian ilmu pagi hari ini, terdengar jernih ya, alhamdulillah. Kemudian ada Ibu Juwita di Cimindiraya dan juga sahabat kita di Bandung dan wilayah lainnya yang sudah bergabung. Mohon maaf ternyata tidak dapat kami sapa satu persatu di pagi hari ini. Mudah-mudahan atensi doa terbaik yang Anda kirimkan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah dan terhitung sebagai amal soleh sahabat MG. Amin ya rabbal alamin. Dan kita sudah berada di penghujung kebersamaan, saatnya sahabat siar Anda Syifa Khairunisa beserta kru MKFM yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kan siksamu hambamu.
2: Program Manajemen Kolbu Pagi telah membersamai Anda. Selamat menjalani hari sepenuh hati.

0: hari, coba renungi lagi. Periksalah diri kita dengan sungguh-sungguh. Bersegeralah untuk mengobati setiap sakit yang ada pada ruhani kita. Sadarilah setiap kesombongan yang tidak ada artinya. Ya, sepotong kecil daging yang tidak akan memuaskan selera seekor burung itu, kitalah makhluk yang lemah dan sama sekali tidak memiliki kekuatan. Apalagi pantas dapat sanjungan tanpa pertolongan dari Allah Sang Maha Pencipta. Kekuatan yang sesungguhnya harus dicari dari pemilik sejatinya, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah sebab mutlak bagi segala sebab-sebab akhir. Bahkan jika seluruh makhluk bekerja sama untuk menciptakan seekor lalat, maka niscaya mereka tidak akan berhasil. Seluruh kekuatan hanyalah milik Yang Maha Kuasa. Maka, saat kita sedang melakukan sesuatu, tuliskanlah dalam hati dengan pena akal bahwa tidak ada sebab efektif dalam dunia wujud kecuali Allah. Bawalah hati ke tingkat ketentraman dan sadarilah pula bahwa makhluk manusia tidak dapat menyebabkan kebaikan atau keburukan, karena hanya Allah yang mampu melakukannya. Kehendak Allah selalu menguasai kehendak makhluknya. Maka, jika hati kita tunduk kepada sabda suci tersebut dan meyakininya dalam hati, semoga segala perbuatan dan keyakinan padanya dapat memperoleh balasan dan penghapusan kesalahan. Pesan ini dipersembahkan oleh Sahabat MQ. Sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah, di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli. Solusi Quran memandu amal sesuai tuntunan. Sahabat MQ, harta titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada yang dikehendakinya. Di dalamnya terdapat anjuran untuk diinfakkan bagi membela kepentingan agama secara militer, finansial maupun ekonomi. Selain perintah dibelanjakan fi sabilillah, Allah Ta'ala melarang kaum muslimin untuk tahlukah, yaitu menjerumuskan diri ke dalam kesusahan karena menghabiskan harta untuk bersedekah. Maka, dalam hal berinfak, seorang mukmin hendaknya memberikan harta terbaik sesuai porsi pendapatan, sehingga tidak terjadi pemborosan ataupun kekikiran. Sahabat MQ, berikut beberapa panduan amal untuk menumbuhkan kesadaran berinfak. mempersiapkan yang akan kita infakkan, baik itu benda, uang, maupun tenaga dengan sebaik-baiknya. Kedua, memaksakan diri membiasakan berinfak ketika ada kesempatan yang baik, semisal di pagi hari, selepas sholat, pada bulan Ramadan, dan lain sebagainya. Ketiga, meyakini harta adalah titipan dan akan abadi di sisi Allah jika diinfakkan, serta memohon agar diberi hati yang ikhlas dalam beramal soleh, khususnya dalam berinfak. Sahabat MQ, berikut bacaan doa memohon makanan halal dan terhindar dari makanan haram. Allahumma kfini bihalalika an haramka wa aghnini fi fadlika amman siwa. Yang artinya, ya Allah, cukupkanlah aku dengan kehalalanmu sehingga tidak memerlukan keharamanmu, dan jadikanlah aku kaya sehingga tidak butuh kepada selainmu. Hadis riwayat Tirmidzi. MQFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salim Afila. Keluarga adalah tempat kita untuk mendapatkan ketenteraman dari Allah Subhanahu wa taala. Keluarga adalah tempat untuk menjaga kita dari segala hal yang berbahaya di luar sana. Keluarga adalah tempat kita untuk kembali mengambil semangat dan mengambil berbagai kebaikan. Keluarga adalah tempat kita untuk merencanakan kehidupan terbaik kelak di akhirat, kehidupan bersama keluarga kita dalam surga yang Allah Subhanahu wa taala. Simak terus inspirasi membangun keluarga hanya di 102.7 MQFM, inspirasi keluarga Indonesia.

0: Ruang diskusi, update informasi, dan meluaskan pengetahuan. Kami rangkum dalam program Inspirasi Pagi yang dipersembahkan oleh
1: Sahabat MQ. Sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah diantaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
1: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.

0: Tips Sehat Islami.
1: Ketika kita bahas tentang hipertensi, Ibu Pak semua, kelemahan yang sangat mendasar pada saat ini adalah mengobati hipertensi pada salah satu aspek atau pada salah satu sisi sebagai manusia. Di dalam salah satu sisi itu juga hanya sepertiga yang menjadi fokus. Dalam pengobatan hipertensi, Ibu Bapak semua, kita baru fokus pada satu sisi saja tentang bagaimana penyakit itu bisa timbul. Dan di dalam satu sisi saja, Ibu Bapak semua, itu juga kita baru sepertiga dalam pengelolaan hipertensi. Ini adalah sebuah penyakit. Ini hipertensi misalnya. Kita hanya satu sisi saja yang fokus ini untuk pengobatan hipertensi. Sisi lainnya belum maksimal digarap. Dalam satu sisi ini juga, Ibu Bapak semua, baru sepertiga kita fokus pada pengobatan hipertensi. Kita coba buktikan. Satu sisi dalam pengobatan hipertensi atau pengobatan apapun, ya, kita hanya baru fokus pada aspek fisik yang terukur, yang terlihat, yang bisa dibuktikan kasat mata. Kita baru mengukur tentang ukuran tekanan darah. Kita baru mengukur tentang apa yang kita lihat. Dan apa yang kita lihat pun sekali, Ibu Bapak semua, baru sepertiganya. Kenapa? Karena kita mengelola hipertensi rata-rata itu hanya dengan menggunakan obat-obatan. Baru sepertiga. Padahal, Ibu Bapak semua, yang paling pokok itu bagaimana mengelola apa yang masuk ke mulut. No, sekali lagi. Dan memang sebagian besar penyakit itu bersumber dari mulut. Sepertiga atas, Ibu Bapak semua, itu bukan obat yang paling utama. Tapi pengapa? Pengaturan makanan. Buktinya apa? 60 sekian persen, Ibu Bapak semua. Ada yang mengatakan 68, 61, riset, penelitian ya, Bu ya. Faktor yang menjadikan hipertensi itu tetap ada adalah masalah konsumsi natrium. Silakan Ibu Bapak baca dalam beberapa macam riset. Pertanyaannya, sudahkah kita mengelola hipertensi itu dengan mengendalikan masukan natrium dalam tubuh kita? Belum tentu. Dia itu mengelola makanan yang asin itu masuk dalam tubuh. Sejauh mana makanan yang mengandung natrium itu bisa kita kendalikan?
0: Tips Sehat Islami dipersembahkan oleh MGFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MG, apa yang menjadi balasan bagi seorang hamba yang saling tolong-menolong dalam kebaikan? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MG, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
3: Duh, checklist satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Aus aja kalau gak diangkat kamu, Man.
4: Tenang, tenang. Semua masalah
3: kok ada lagi? Dengan izin
4: dengan Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya.
3: Oh,
4: semua
3: iya,
4: masalah
3: iya.
4: sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita karena Allah Maha Tahu dan
3: benar
4: Maha
3: juga, ya.
4: Oleh karena itu fokuslah bertobat karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
3: Astagfirullah. Pantesan saya nggak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
5: Halo, Assalamualaikum, Min.
3: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
5: Saya lagi nggak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
3: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
5: Loh.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel. Memulai hari, menyalakan semangat pagi dengan sajian inspirasi. Bincang manajemen keluarga.
6: Jadi yang pertama, nikah itu, kenapa harus menikah? Karena fitrah, ada sesuatu yang sudah Allah tanam.
7: Kalau ingin lebih baik dalam berkeluarga, jangan menyuruh orang lain sebelum menyuruh diri sendiri. Dan jangan melarang orang lain sebelum melarang diri sendiri. Itu kuncinya, Bu.
0: Bincang parenting.
8: Ada beberapa anak yang memang dia terlahir untuk kritis, selalu nanya, selalu ini. Nah, ini berarti harus ada usaha dari orang tuanya.
0: Dialog umat.
9: Kalau kita mentafakuri terhadap kejadian-kejadian yang Allah berikan kepada kita, apapun yang terjadi, Allah jadikan ini tidak sia-sia.
0: Bincang kesehatan.
10: Kalau misalkan teman-teman pendengar di sini sudah pernah melihat struktur tulang belakang kita, ya, bagaimana tulang punggung kita ini sangat Allah sudah ciptakan sebegitu hebatnya untuk bisa menopang seluruh beban tubuh kita.
0: Dan ekonomi syariah.
11: Saatnya bagi kita untuk mengawasan kita, mengeksplor, kemudian menggunakan produk keuangan syariah tersebut. Tapi yuk kita juga sama-sama belajar.
0: Jangan lewatkan Inspirasi Pagi Senin sampai Jumat jam 7.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Radio MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
12: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu sama mama.
13: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal.
12: Kok pas banget sih?
13: Tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuat.
12: Apa aku nggak ikhlas, ya?
13: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
14: Assalamualaikum, Fit.
12: Waalaikumsalam.
14: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
12: Enggak, mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi .
14: Loh?
12: Udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Mah. Mama lagi apa?
0: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
15: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Berdoalah kepadaku, pastilah aku kabulkan untukmu." Al-Quran, Surat Al-Mu'min, ayat 60.
0: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu,

Sahabat MQ, Imam Nawawi rahimahullah berkata bahwa seorang hamba yang memberi petunjuk pada kebaikan, maka Allah janjikan baginya pahala kebaikan yang sama seperti orang yang mengikutinya.

Di suatu tempat, dikisahkan ada seorang yang berkesempatan untuk pergi ke sebuah negara yang terkenal dengan binatang Dwipanga, atau yang dikenal dengan gajah. Ya, si binatang besar dengan belalai panjang dan kuping yang lebar. Dalam perjalanannya, ia pun pergi ke sebuah kawasan di mana tempat itu menjadi destinasi bagi para turis yang ingin melihat gajah. Hingga di satu kandang, pandangannya menjadi lebih fokus pada seekor gajah yang sepertinya sedang menjalani karantina. Entah untuk apa. Namun, yang menariknya, gajah besar itu terlihat diikat pada pergelangan kakinya. Bukan pengikat rantai besar nan kuat, tapi pengikat yang kecil. Turis tersebut tentu merasa hal yang dilakukan merupakan suatu yang sia-sia. Ia merasa bingung dengan kenyataan bahwa makhluk besar ini hanya diikat dengan tali kecil di kaki depan mereka. Tidak ada rantai, tidak ada kandang, sehingga jelas bahwa gajah dapat melepaskan diri dari ikatan mereka. Saat turis sampai di dekat pelatih, ia pun memberanikan diri untuk bertanya. Daripada terus penasaran, pikirnya dalam hati. Mengapa hewan-hewan ini hanya berdiri di sana dan tidak berusaha untuk melarikan diri? Bukankah tali pengikatnya amat mudah rapuh? Mendengar pernyataan itu, pelatih hanya tersenyum santai, sambil sesekali melirik gajah yang jadi pertanyaan turis tadi. Dan sesaat setelahnya, pelatih pun berkata, "Ketika mereka masih sangat muda dan jauh lebih kecil, kami menggunakan tali dengan ukuran yang sama untuk mengikat mereka. Dan pada usia tersebut, tentu tali kecil itu masih sangat cukup kuat untuk menahan mereka. Hingga saat mereka tumbuh dewasa, pada akhirnya mereka sendiri yang mengkondisikan untuk terus percaya bahwa mereka tidak dapat melepaskan diri. Gajah itu percaya bahwa tali kecil yang mengikat di pergelangan kaki mereka masih bisa menahan mereka. Maka, mereka tidak pernah mencoba untuk melarikan diri." Kata sang pelatih. Mendapati jawaban sang pelatih gajah, pria itu sebetulnya masih terheran-heran. Hewan-hewan ini pasti bisa kapan saja melepaskan diri dari ikatan mereka. Tetapi karena gajah percaya bahwa mereka tidak bisa, maka mereka terus terjebak di tempat yang sama. Sahabat MQ, kalau kita renungi, seperti gajah, berapa di antara kita mungkin hidup sama dengan kondisi gajah tadi, yang menjalani hidup dengan berpegang pada keyakinan bahwa kita tidak dapat melakukan sesuatu hanya karena kita pernah gagal sebelumnya. Padahal, sejatinya kegagalan adalah bagian dari pembelajaran, yang kalau di perjalanan itu kita harus terjatuh, salah alamat, atau bahkan belum sampai di tujuan, kita tidak diperkenankan untuk menyerah. Karena Allah telah membekali kita potensi yang sangat kaya dan pertolongan sempurna jika kita mau berikhtiar dan percaya.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Untuk kita semua sahabat MK yang saat ini tengah berikhtiar dengan kafling ikhtiarnya masing-masing, mari kita awali senantiasa ikhtiar kita dengan doa. Ayunan langkah yang kita hadirkan senantiasa kita iringkan terlebih dahulu dengan doa. Mudah-mudahan dengan doa sahabat MK, ikhtiar yang kita lakukan menjadi ikhtiar yang senantiasa Allah permudah jalannya, dan hasil dari ikhtiar-ikhtiar yang kita lakukan mudah-mudahan menjadi sesuatu yang bermanfaat dan bisa membuat kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Selamat berikhtiar di pagi hari ini sahabat MK, dan ikhtiar Anda senang sekali kembali di pagi hari ini dibersamai oleh program MKFM Inspirasi Pagi, persembahan DT Peduli, hadir kembali bersama saya Herlan Hanif hingga jam 9 mendatang sahabat MK. Program Inspirasi Pagi ini akan membersamai di hari Rabu, hari ke-9 ya, kita sudah masuki di bulan Muharram hari ini, bertepatan dengan hari ke-24 di bulan Juni. Akan banyak segmen yang dihadirkan sahabat MK, termasuk di hari Rabu ini kita akan kembali perkuat segmen bincangnya nanti seputar bincang ekonomi syariah. Dan kita awali kebersamaan pagi hari ini dengan segmen Jurnal Pagi MKFM. Waktunya kita kembali saling berbagi informasi bermanfaat ya sahabat MK, serta Jurnal Syukur dalam segmen Jurnal Pagi MKFM.
1: Update informasi di pagi hari dalam Jurnal Pagi.

Segmen Jurnal Pagi hari ini kembali mengundang Anda untuk dapat berbagi informasi sahabat MQ ya, seputar pantauan cuaca di wilayah Anda pagi hari ini seperti apa. Kemudian juga Anda bisa melaporkan kondisi lalu lintas ya di ruas jalan yang pagi hari ini bagi yang sudah mulai berkendara atau beraktivitas menuju tempat aktivitasnya. Nah, Anda bisa melaporkan juga bagaimana kondisi lalu lintasnya hari ini. Anda bisa melaporkan juga jika Anda memiliki informasi seputar kebencanaan, peristiwa yang terjadi di sekitar Anda.

0: masihnya di segmen jurnal pagi hari ini. Sekaligus dapat berbagi inspirasi juga. Mari kita tuliskan, sahabat MK, di pagi hari ini 3 hal apa yang paling ingin Anda syukuri. Silakan kirimkan ke 0811224 1027, ke 0811224 1027. Kami sudah siapkan juga informasi perakiraan cuaca untuk Anda hari ini ya, sahabat MK. Dari laman BMKG, informasi perakiraan cuaca hari ini untuk wilayah Kota Bandung, hampir di seluruh wilayah merata hari ini, sahabat MK ya. Cuacanya akan berawan, suhunya cenderung sejuk di Bandung hari ini, karena suhu puncaknya saja berkisar di antara 27 hingga 28 derajat Celcius, sahabat MK. Sehingga hari ini akan cukup sejuk ya di Bandung. Nah, untuk wilayah Subang, hampir di seluruh wilayah juga perakiraan cuacanya serupa dengan Bandung ya, akan berawan hari ini dengan suhu rata-rata puncaknya di 32 derajat Celcius. Dan untuk wilayah Yogyakarta, hari ini perakiraan cuacanya di Kulon Progo akan diperkirakan kabut, sahabat MK, asap. Kemudian Bantul akan diperkirakan udara kabur, Gunung Kidul berawan, dan Sleman, juga kota Yogyakarta, diperkirakan akan cerah hari ini. Langsung dapat dilengkapkan oleh Anda ya pagi hari ini, sahabat MK, bagaimana pantauan langsungnya cuaca di tempat tinggal Anda. Langsung dapat Anda kirimkan ke 0811224 1027, ke 0811224 1027. Terima kasih yang sudah berbagi informasi ini, bahkan sebelum segmen jurnal pagi dimulai ya, sudah menyiapkan informasinya. Kami nantikan informasi sahabat MK juga yang sedang menyimak ya di pagi hari ini untuk dapat berbagi informasi ke 0811224 1027. Kami akan segera menyapa Anda, sahabat MK, yang sudah berbagi informasi. Selepas kita terlebih dahulu simak beberapa informasi bermanfaat berikut ini.
1: Sahabat MK, apa yang menjadi balasan bagi seorang hamba yang saling tolong-menolong dalam kebaikan? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi auni al-abdi makana al-abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
1: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
3: Duh, checklist satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Aus aja kalau gak diangkat kamu, Man.
4: Tenang, tenang. Semua masalah
3: kok ada lagi?
4: Dengan izin Allah, dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu
3: dan
4: Maha
3: juga ya.
4: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
3: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
5: Halo, Assalamualaikum, Min.
3: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
5: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?

Terima kasih Bunda Sinta dari Cisarua ya, sudah menyapa. Ada Ibu Yanti di Antapani berikutnya yang menyampaikan, alhamdulillah masih dikaruniakan usia oleh Allah Subhanahu wa taala, bangun dalam keadaan sehat dan bisa bangun di sepertiga malam. Kemudian juga bisa melaksanakan ibadah dan saum hari ini ya, alhamdulillah. Doanya dari Ibu Yanti, semoga kita semua sehat dan dimudahkan rezekinya. Riung Bandung, laporannya cuaca masih mendung dari Ibu Yanti. Dari Riung Bandung kita beralih ke Ciparai. Di Ciparai pagi ini sudah ada Ibu Tuti yang menyampaikan jurnal syukurnya di pagi hari ini. Alhamdulillah masih diberi kesempatan menjalani saum tasua ya, dan insya Allah besok Asyura, insya Allah ya, diberi kesehatan, kemudian bisa beraktivitas pagi ini dan masih diberikan bisa bernafas sehingga masih bisa bangun di pagi hari ini. Semoga doanya dari Ibu Tuti ya, Allah senantiasa memberkahi usia kita semua dan wafat dalam husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ibu Tuti dari Ciparai sudah berbagi informasinya. Kemudian kami sapa juga ada Ibu Parilah di GBA 3. Laporan dari Ibu Parilah di GBA 3 masih mendung berawan, katanya hawanya dingin dan pantauan lalu lintasnya belum bisa memantau karena masih beraktivitas di dalam kompleks saja ya. Dan tidak mengantar nampaknya karena sudah libur barangkali ya kalau putra-putri yang sekolah. Kemudian juga menyampaikan jurnal syukurnya Ibu Parilah. Pagi ini alhamdulillah Allah masih karuniakan bisa bernafas, bisa menghirup oksigen dengan gratis, bisa ibadah dan beraktivitas juga dengan lancar. Mensyukuri semua nikmat yang telah Allah beri. Salam sehat dan tetap semangat untuk semuanya, untuk kru, sahabat MK. Semoga kita semua diberi kesehatan dan keselamatan. Selamat menjalankan saum sunnah tasua hari ini dari Ibu Parilah ya. Terima kasih Ibu Parilah sudah menyampaikan atensinya ya di pagi hari ini. Terima kasih juga sahabat Handayani ini sudah menyapa kembali ya. Alhamdulillah sudah disapa katanya. Terima kasih juga sahabat Handayani senantiasa menyimak ya MKFM. Terima kasih juga untuk seluruhnya sahabat MK di pagi hari ini yang sudah berbagi informasi dalam segmen Jurnal Pagi MKFM. Silakan dapat ikuti segmen Jurnal Pagi ini setiap Senin hingga Jumat ya, mulai jam 6.30 sahabat MK hingga jam 7. Dan kita akan masih menyambung kebersamaannya di rangkaian program Inspirasi Pagi Persembahan DT Peduli. Hari ini dalam segmen Sudut Pandang kita coba akan hadirkan perbincangan seputar kritis angka pembajakan buku. Bagaimana nasib literasi di Indonesia ini sahabat MK? Nah, Anda bisa menyampaikan juga atensi berkenaan dengan hal ini. Apakah Anda pernah membeli buku bajakan sahabat MK, dan menurut Anda apakah membeli buku bajakan ini dapat dibenarkan jika harga buku asli dianggap memang terlalu mahal ya sahabat MK? Nah, silakan Anda bisa berbagi atensi juga ke 0811-224-1027. Silakan Anda bisa sampaikan pandangannya sahabat MK pagi hari ini dalam segmen Sudut Pandang. Selengkapnya perbincangannya hadir untuk Anda selepas kita akan hadirkan satu nasid penggugah semangat ya dari Sotul Harokah dengan Indonesia Memanggil.